0: 가 안 돼 안 돼 안
1: 돼. 어레 카르나 이투 키타 양 타우 바와 아루스 베사르 디 사나 아달라 아루스 korupsi, mikir-mikir masuk arus itu. Mikir-mikir untuk masuk arus itu. Jangan justru bersemangat masuk arus itu. Paham enggak? Arusnya sangat dahsyat. Arusnya sangat kuat. Orang-orang yang biasa dianggap amanah pun sebelumnya amanah terikut. Nah, mikir-mikir, kenapa? Mungkin di dunia dapat kemenangan. Namun kemenangan apapun yang namanya di dunia, kalau hasil akhirnya adalah kesengsaraan di akhirat, adalah kerugian. Dan negeri kita ini memang negeri yang sangat teramat dahsyat di dalam arus korupsinya, sampai menempati nomor sekian, anak tidak tahu nomor berapa di dunia, sehingga memang tak mudah juga untuk memberantasnya. Hanya dengan kata-kata, hanya dengan yel-yel, dan tidak ada keseriusan kembali kepada agama Allah, itu enggak bisa. Dan keseriusan kembali kepada agama Allah, mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, bukan hanya kepada para pemimpin, tapi dari kita juga harus dimulai. Rakyat juga harus kembali kepada agama Allah. Karena korupsi yang tadi dikatakan, dilakukan para pemimpin, juga dilakukan oleh para rakyat. Dengan makna yang sama, dengan pola yang sama, namanya tipu-tipuan. Namanya khianat, tidak amanah. Contohnya apa? Takaran timbangan di pasar. Contohnya berdusta menjual dagangan. Ini juga aksi tipu-tipuan yang ada di tengah rakyat, yang juga harus dibenahi. Karena kebiasaan aksi tipu-tipuan ini akhirnya jadi pemimpin, pemimpin nipu juga. Gitu loh, Pak. Jadi kita tidak mengatakan bahwa kerusakannya hanya di tingkat kepemimpinan, namun juga kita mengatakan harus kita akui kerusakannya juga di tingkat rakyat, di tingkat kita. Jadi ketika kita mengajak para pemimpin kita untuk kembali kepada agama Allah, kita juga mengajak diri sendiri, kita mengajak istri dan anak-anak kita untuk kembali kepada agama Allah. Begitu yang benar insyaAllah ta'ala. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala membimbing semua kita, baik pemimpin ataupun rakyat. Yang salah adalah rakyat hanya nyalahkan pemimpin, pemimpin nyalahkan rakyat juga akhirnya. Akhirnya gak kelar-kelar, Pak. Coba lihat sekarang ini, kalau tidak semuanya berbenah, kalau kita mengatakan pemimpin kita sekarang banyak maling, toh di rakyat juga banyak maling. Saking banyak malingnya, hidup kita di rumah bagaikan di penjara. Faham maksudnya, Pak? Kita pasang rumah kita itu jeruji besi, jeruji besi di pintu, jeruji besi di jendela, jeruji besi di... Akhirnya ketika melihat keluar, melihat dari jeruji besi begini, Pak. Itu saya alami, saya juga mengalami hal yang sama. Rumah saya juga pakai jeruji loh, Pak. Apa namanya jeruji atau apa sih namanya ini? Teralis lah. Saya sengaja mengatakan jeruji untuk lebih pas. Akhirnya kita hidup di rumah kita bagaikan dalam penjara, Pak. Suatu hari saya melihat keluar halaman dari jendela sambil pegang teralis. Loh, kok saya merasa di penjara ya? Kenapa rumah kita semua sekarang pakai teralis? Karena takut maling. Dan saya yakin malingnya bukan pemimpin itu, Pak. Jadi ketika jiwa maling telah beredar di tengah warga, warga itulah yang akan menjadi pemimpin, pemimpin maling. Namun ketika rakyatnya jujur, rakyatnya jujur, rakyatnya jujur, pemimpin ini akan pergi pasti. Naiklah rakyat-rakyat yang jujur, insya Allah akan berubah alam kepemimpinan. Tapi kalau kita hanya maling teriak maling, afwan, rakyat teriak pemimpin maling, dia maling juga sebenarnya, ya nggak selesai-selesai urusannya. Oleh karena itu, konsep perubahan di dalam agama kita adalah benahi diri sendiri, benahi keluarga. Itu konsep perubahan. Dan jarang orang-orang peduli dan sangat peduli di poin ini. Konsep perubahan di dalam agama kita, Pak, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, adalah pembenahan diri sendiri. Saya benahi diri saya sesuai acuan agama, saya benahi istri saya untuk sesuai acuan agama, saya benahi anak-anak saya yang laki-laki dan wanita agar dia sesuai acuan agama. Ini konsep perubahan yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Banyak orang ketika baca ayat ini hanya bicara jaga diri dan keluarga, jaga diri dan keluarga. Sebenarnya ayat ini ayat konsep perubahan, konsep perbaikan bangsa dan negara. Namun banyak orang tidak mau. Giliran nuding mau, giliran memperbaiki diri, tidak, saya tidak mau, saya biarkan seperti saya yang sekarang. Tidak bisa. Siapa bangsa ini? Bangsa ini kumpulan warga. Siapa warga? Kumpulan keluarga. Kalau keluarga-keluarga bagus, lahirlah warga-warga yang baik. Kalau warga-warga yang baik, lahirlah bangsa yang hebat. Inilah konsep perubahan bangsa dan negara yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan begini Rasulullah SAW mengamalkannya. Ketika Rasul menerima wahyu, Rasul melakukan perbaikan dan mendidik keluarganya untuk melakukan ikut acuan ini. Beriman Abu Bakar, Abu Bakar mendidik istrinya dan anak-anaknya. Beriman Umar, Umar mendidik istri dan anak-anaknya. Beriman Ali bin Abi Thalib mendidik istri dan anak-anaknya. Beriman Hamzah mendidik istri dan anak-anaknya. Beriman Utsman mendidik istri dan anak-anaknya. Apa yang terjadi? Lambat laun wajah Mekah berubah. Para pemabuk mulai hilang. Para penyembah batu mulai hilang. Mulai berkurang maksudnya. Para pezina mulai berkurang. Para perampok mulai berkurang. Para penzolim orang lemah mulai berkurang. Kenapa? Masing-masing sudah kembali kepada acuan yang benar, yang hilang-hilang tadi. Kemudian dakwah sampai ke kota Madinah. Kembali seperti itu terjadi, keluarga per keluarga berbenah diri. Namun jumlah keluarga yang berbenah diri di kota Madinah jauh lebih banyak daripada jumlah yang berbenah diri di kota Mekah. Jumlah keluarga, saya bicara jumlah keluarga per keluarga. Akhirnya keluarga-keluarga yang berbenah diri sesuai dengan acuan itu banyak jumlahnya di kota Madinah. Akhirnya menguasai secara angka mayoritas. Dan Mekah masih seperti itu, susah untuk menembus angka mayoritas. Akhirnya apa? Allah ambil nabinya, Allah pindahkan ke Madinah. Allah ambil orang-orang yang beriman, Allah pindahkan ke Madinah. Dengan pindahnya ke Madinah, berdirilah khilafah Islamiyah. Kalau kita telisik apa yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita ambil kesimpulannya adalah qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi ini adalah ayat konsep perubahan bangsa dan negara. Kalau tidak mengacu kepada ayat ini, percayalah, percayalah dan percayalah, takkan berhasil. Sudah dibuktikan oleh aneka ragam negeri, sudah dibuktikan oleh beraneka ragam negara di permukaan bumi yang ada hancur berantakan, umat Islam disembelih. Mari baca sejarah dunia, baca sejarah bangsa. Orang yang tidak kembali mendidik diri dan keluarganya, bukan begitu cara dia kembali untuk membenahi bangsa dan negaranya, justru berpacu bersama para penguasa untuk menjadi penguasa. Baca sejarah bangsa masyarakat muslimin dengan jujur, baca dengan ikhlas. Bila perlu sholat tahajud dulu, minta kepada Allah, ya Allah bimbing saya bagaimana niat saya untuk membenahi bangsa ini berjalan di acuan yang benar. Lalu lihat bangsa-bangsa yang ada, Aljazair, Mesir, dan yang lainnya dan yang lainnya. Bahkan ketika umat Islam sedikit lagi menggenggam kekuasaan, seperti yang terjadi di Afghanistan, akhirnya kekuasaan hilang juga, Pak. Kenapa? Yang tadi, acuannya belum enggak terlalu jelas. Setelah Uni Soviet hancur tanpa perhitungan, tak ada ahli strategi dunia yang akan memprediksi hancurnya Uni Soviet di tangan orang-orang kampungan, maaf, orang-orang yang pegunungan, astagfirullah, orang-orang pegunungan di Afghanistan yang hidupnya lebih kepada menengah ke bawah dibanding menengah ke atas. Tapi Allah berkehendak, Allah maha menolong siapapun yang ingin ia tolong, Allah menghancurkan siapapun yang ingin ia hancurkan. Sebagaimana siapa yang memprediksi bahwa Belanda kalah di Indonesia, maka hancur Uni Soviet, tak bangkit lagi sampai sekarang. Hampir saja umat Islam memiliki khilafah Islamiyah yang diidam-idamkan, namun hilang lagi. Dengan apa? Perseteruan antar kelompok. Jadi tak ada sejarah bangsa manapun sejauh yang saya tahu sukses menegakkan khilafah Islamiyah dengan benar, kecuali dengan cara yang dilakukan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana konsep Rasul? Itu dia konsep Rasul yang ada di dalam Al-Quran tadi. Bapak Ibu, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, kalau tidak salah Bapak dan Ibu pernah mendengar kisah ini, kalau tidak salah ya, karena kisah ini masyhur di tengah kaum muslimin. Rasul pernah ditawarkan menjadi pemimpin Mekah, ditawarkan, dan yang menawarkan kepada beliau adalah Utsbah bin Rabi'ah. Dan Utsbah bin Rabi'ah bertemu dengan Rasul di kakek yang keempat, di Abdi Manaf. Abdi Manaf memiliki anak Hashim dan memiliki anak Abdus Syams. Nah, Hashim keluarga Nabi, Abdus Syams keluarganya Utsbah bin Rabi'ah. Jadi ditawarkan, Muhammad, engkau mau jadi pemimpin di kota Mekah ini? Kami angkat engkau menjadi pemimpin tertinggi, kami jadikan engkau pemimpin kami, sebagaimana kami dulu menjadikan kakekmu Abdul Muthalib sebagai pemimpin kami. Saya mau tanya Bapak Ibu, tolong dijawab, ketika Rasul ditawarkan itu, Rasul terima atau Rasul tolak? Coba ulang baik-baik, saya mau dengar keras-keras. Dalam kisah itu, Rasul terima atau Rasul tolak? Ada apa sekarang kita ngejar-ngejar? Saya ingin mengajak Anda kepada agama yang hak. Ini yang Rasul Anda lakukan. Kalau Anda tidak melakukan seperti yang dilakukan Rasul Anda, Anda kehilangan acuan yang benar. Mohon maaf, dengan kehilangan acuan yang benar, Anda akan melakukan aksi yang aneh dan nyeleneh.

0: Rasul, dengan ilmu yang saya pelajari, ilmu yang salah saya tuntut, dengan para ulama yang saya pernah duduk di majlisnya, saya mendapatkan acuan ini. Dan saya mengajak saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, mari sama-sama kita kembali kepada acuan yang telah Allah turunkan, yang diamalkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, saya sampaikan ini kepada antum karena ana cinta kepada antum. Demi Allah, karena saya cinta kepada antum semuanya. Bukti kita cinta, kita berikan kepada saudara kita apa yang kita tahu daripada kebenaran. Walaupun kita tahu mungkin saudara kita itu beda pemahamannya sama kita, namun kita tahu yang kita yakini berada di atas acuan yang benar. Bukti kasih sayang adalah kepedulian kepada saudaranya. Kalau saya salah dalam poin ini, saya juga minta dinasihati, ya. Mungkin saja sudut pandang saya, karena saya dulu belajar kemudian menimba ilmu, mungkin salah, Allahu a'lam. Saya yakin inilah yang benar, makanya saya sampaikan. Bukankah wajib bagi seorang muslim kalau ditanya, dia harus menjawab ilmu yang dia ketahui? Kalau dia simpan-simpan, diancam dengan neraka oleh Allah. Man su'ila an ilmin fakatamahu uljimahu yaumal qiyamati bilijamin min nar. Hadis sahih dari Imam Muslim. Barang siapa ditanya tentang sebuah ilmu, lalu dia simpan-simpan, tidak mau dia kemukakan, maka diancam dengan cara dibelenggu dengan belenggu dari neraka di hari kiamat, kata Nabi SAW. Maka ketika saya ditanya, saya wajib berbicara ilmu yang saya tahu. Kalau saya simpan-simpan, saya diancam oleh Nabi dengan belenggu dari neraka. Dan saya tidak mau ke neraka. Tujuan hidup kita semua ke surga.
1: Tanya jawab.
2: Yang pertama kita bacakan dari pesan singkat Ustaz yang cukup banyak masuk dari tadi, yang di sini ada seorang ikhwah di Ternate Ustaz. Mohon nasihat bagaimana kita untuk mencari pasangan hidup yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mohon sebagai nasihat Ustaz.
3: Di sini ada pertanyaan dari saudara kita di Ternate. Bagaimana tuntunan Sunnah Rasulullah SAW tentang memilih pasangan? Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, "Tunkahul mar'atu li arba'in, li maliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha, fadhfar bi dhati ad-din taribat yadak." Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita dinikahi karena empat hal. Pertama, karena hartanya, kemudian karena keturunannya, kemudian karena kecantikannya, kemudian karena agamanya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Fadfar bidhatiddin taribat yadak." Maka pilihlah wanita yang memiliki agama, atau yang beragama, yang salihah, taribat yadak, maka kamu akan selamat. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya seseorang kalau dia ingin mencari pasangan, seorang laki-laki ketika ingin mencari pasangan, maka dia lihat yang utama pada wanita itu adalah agamanya. Jangan semata karena hartanya, jangan semata karena dia keturunan misalnya orang-orang terpandang, atau karena semata misalnya kecantikannya. Kalau dia berkumpul empat hal ini, maka dia kebaikan di atas kebaikan tentunya. Karena Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan dalam hadis ini, yaitu dia mencari seorang wanita salihah yang dia memiliki agama. Dan tentu juga di antara yang penting yang dia perhatikan adalah seorang dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dia diberikan pasangan hidup yang baik. Kemudian dia berusaha berikhtiar mencari dari orang-orang yang dia percaya, kemudian dia lakukan istikharah. Kalau dia melakukan istikharah, salat istikharah, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pilihan yang terbaik. Dan para ulama mengatakan, "Ma khasira man istikhara wa ma khaba man istashara." Tidak akan rugi orang-orang yang beristikharah

0: dan tidak akan merugi orang-orang yang bermusyawarah. Artinya dia istikharah, kemudian dia musyawarah, ya, dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang berilmu, dia bertanya, atau dia mencari pasangan itu dari orang-orang yang bisa dipercaya. Kemudian bagi seorang muslimah, ada hadis Rasulullah SAW, dan ini tentunya juga bagi para wali, ya, para bapak-bapak atau wali-wali daripada para muslimah. Rasulullah SAW bersabda, إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ وَإِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٍ. Jikalau datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridha agamanya dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia, karena kalau tidak akan muncul fitnah dan juga kerusakan, akan muncul fitnah dan juga kerusakan di muka bumi ini, akan muncul fitnah di muka bumi dan kerusakan. Jadi kalau ada seorang laki-laki yang meminang seorang muslimah, maka lihat agamanya, lihat akhlaknya, dan tanyakan kepada orang-orang yang terdekatnya melalui orang-orang yang dipercaya, bagaimana agamanya, bagaimana dia ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana muamalah dan akhlaknya. Kalau ada padanya tersebut, maka insyaAllah ta'ala setelah dia istikharah dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada pilihan yang baik. Tentu seorang muslim dan muslimah ketika dia mencari seorang pasangan, dia akan seukuran apa yang kita ada pada diri kita. Kalau kita di atas kebaikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaAllah ta'ala pasti akan memberikan kebaikan. Kalau tidak, maka tentu seseorang dia akan diberikan sesuai dengan keadaannya. Jadi pertama dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia menjadikan ukuran semua itu adalah agama. Jadi kalau dia baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan pada rumah tangga tersebut. Karena apa-apa yang duniawi, baik itu harta, kecantikan, kegantengan atau keturunan, semua itu akan hilang. Yang bermanfaat dan awet menjadi sebab berkat di dalam rumah tangga adalah agama dan akhlak yang mulia. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mutiara doa sehari-hari,
3: doa ziarah kubur.
4: Assalamualaikum.

0: يقون ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية.
1: Semoga keselamatan atas kalian, wahai penghuni kubur, dari kaum mukminin dan muslimin. Sesungguhnya kami, insya Allah, akan menyusul kalian. Semoga Allah merahmati orang-orang yang mendahului kita dan yang datang belakangan. Kami memohon kepada Allah untuk kami dan kalian keselamatan dari apa yang tidak diinginkan. Hadis riwayat Muslim nomor 2 garis miring 671 dan riwayat Ibnu Majah nomor 1 garis miring 494.
2: Kerja di hotel yang menjual khamr. Termasuk sumber penghasilan yang haram adalah ketika seseorang dibayar karena menyediakan fasilitas maksiat bagi konsumennya, termasuk menyediakan khamr dan kamar hotel untuk maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, janganlah kalian bantu membantu dalam dosa dan tindakan melampaui batas. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Mereka yang menyediakan khamr turut dilaknat karena dia membantu orang lain minum khamr. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat 10 orang karena khamr, yang memeras anggur, yang minta diberaskan anggur, yang minum, yang membawa, yang minta dibawakan, yang menuangkan, yang menjual, yang makan hasil penjualan khamr, yang beli, dan yang minta dibelikan. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan disahihkan Al-Albani. Idealnya, seorang muslim menghindari tempat kerja semacam ini, agar dia lebih bebas dari semua bentuk pelanggaran syariat, atau turut membantu orang lain melakukan pelanggaran syariat. Bagaimana dengan penghasilannya? Hukum itu mengikuti apa yang dominan. Dalam satu kaidah dinyatakan, hukum itu mengikuti yang dominan. Kita tidak sebut penghasilan hotel ini haram, karena tidak semua sumber penghasilan hotel ini bermasalah. Hanya saja, hartanya bercampur antara yang halal dan haram, termasuk posisi karyawan. Ketika hasil yang haram ini disingkirkan, maka sisanya bisa dimanfaatkan. Terdapat kaidah yang menyatakan, orang yang hartanya bercampur antara yang halal dan yang haram, maka dia keluarkan bagian yang haram dan sisanya menjadi halal baginya. Jamharah Al-Qua'id Al-Fiqhiyah Lil-Mu'amalah Maliyah. Dalam Majmu' Al-Fatawa, Syekhul Islam mengatakan, harta haram karena cara mendapatkannya, seperti harta haram yang diambil dari merampas atau melalui akad yang batal, jika ini bercampur dengan halal, maka yang haram tidak membuat yang halal ikut haram. Kemudian Syekhul Islam menyebutkan contohnya, jika ada orang mengambil harta orang lain, kemudian dia campur dengan harta milik pribadinya, tidak membuat semuanya jadi haram. Bahkan, jika yang halal dan yang haram berimbang, dan memungkinkan untuk diperhitungkan, maka dia bisa mengambil bagian yang halal. Majmu' al-Fatawa. Bagaimana jika uang itu bercampur? Wujud uangnya halal, meskipun ada sebagian yang diperoleh dari hasil yang haram. Karena itu, acuan yang digunakan adalah nilai dan bukan benda uangnya. Sehingga tidak masalah uangnya bercampur selama dia tahu nilainya. Ibnul Qayyim mengatakan, taubatnya orang yang hartanya bercampur yang halal dengan yang haram, sementara tidak memungkinkan baginya untuk membedakannya, maka dia harus bersedekah senilai yang haram, kemudian sisa hartanya menjadi halal. Madarij As-Salikin. Mengacu pada penjelasan di atas, penghasilan haram yang ada di pihak Anda dan diketahui nilainya 11% harus dikeluarkan sebagai bentuk takhallus minal haram atau membebaskan diri dari yang haram. Bisa diserahkan untuk kepentingan fasilitas umum atau diberikan ke fakir miskin. Selanjutnya, sisa gaji Anda adalah halal. Namun ini sama sekali bukan memotivasi Anda untuk bertahan di dunia kerja yang semacam ini. Kami lebih menekankan untuk mencari penghasilan lain di tempat yang mungkin gajinya lebih sedikit, tapi lebih terbebas dari setiap pelanggaran syariat. Demikian, Allahu a'lam.

0: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
1: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
0: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Ramuan herbal.
4: Maaf, izin bertanya, jika penis ketika ereksi sakit kira-kira itu kenapa ya? Kadang hilang, kadang muncul.
5: Baik, masalah ini adalah titik tadi, dubur dan kubul. Itu masalah, itu kemungkinan besar pernah jatuh berdiri. Jadi ada titik dekat kelenjar prostatnya itu bermasalah. Entah itu cedera, entah itu keluar atau reposisi, geser, atau memang ada bahasanya penebalan di sana. Ya. Efeknya tadi ejakulasi kadang sakit kadang hilang. Ini masalah yang sering kita hadapi, tapi jawabannya enggak gampang. Nanti di treatment sekali udah beres. Jadi memang perlu penerimaan. Kalau mau di treatment sendiri boleh. Jadi tapi tetap minta orang lain kayaknya. Jadi terlentang, kaki diangkat, saat ditekuk. Nah, titik antara anus dan penis itu testis, di tengah-tengahnya ya? Testisnya. Itu di tengah ditekan pakai jempol sampai masuk, sampai terasa sakit luar biasa, petek terus kira-kira mungkin ya 30 detik lah. Ulangi sampai 3 kali, insya Allah hilang nanti itu. Jadi hanya masalah struktural itu insya Allah, bukan sebuah masalah organ atau yang bermasalah berat, enggak ya. Itu hanya masalah struktural. Demikian
4: ya. Baik, amin, jazakallah khair. Mungkin bisa langsung disambung dengan penutup kesimpulannya.
5: Kesimpulannya, kita bukan ahli zina, tapi bukan berarti kita minim tentang pengetahuan itu. Dan banyak kok dari kita yang sebenarnya masalah di diri kita sendiri. Bagaimana cara kita menyikapi pasangan kita, bagaimana cara kita menyikapi orang di sekitar kita, itu berpengaruh pada hubungan satu dengan yang lainnya. Semoga Allah jaga hati kita agar senantiasa ingat kepada Allah, dan kemudian amanah dalam menjaga yang Allah titipkan kepada kita, itu pasangan kita, itu keluarga kita, yang harus kita baik secara batin dan nafkah-nafkah lainnya. Dan intinya jangan kemudian terus merasa nyuwun sewu, merasa rendah diri, karena memang lelaki itu dipandang bukan hanya masalah kejantanannya saja, tapi juga masalah sikap, perilaku, dan tindak tanduknya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, barakallahu fiik.
0: Mutiara Nasihat.
6: Tema kita pada hari ini berbicara tentang rizki Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang konsep rizki dalam Islam. Bagaimana Allah dan Rasulnya mengajarkan melalui Al-Qur'an ataupun melalui sunnah beliau alaihi salatu wassalam, mengajarkan tentang bagaimana seharusnya kita memahami tentang rizki Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua kita tentu memiliki kebutuhan dalam hidup. Dan Allah tahu itu karena Dia yang menciptakan kita. Maka Allah pun membekali kita dengan perangkat-perangkat hidup agar kita bisa mewujudkan tujuan kehidupan. Dan ingat, tujuan kehidupan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mengabdi, menghamba dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun urusan rizki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang dengan rizki tersebut hamba-hamba Allah bisa mewujudkan tujuan dia diciptakan, yaitu untuk beribadah hanya kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan dengan tujuan untuk mereka beribadah hanya kepadaku. Mereka tidak perlu merisaukan masalah rizki. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang menjamin rizki. Dan mereka beribadah kepadaku bukan karena aku butuh, bukan karena aku butuh rizki dari mereka. Justru akulah yang memberikan rizki. Aku juga tidak butuh diberikan makan oleh hamba. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita untuk beribadah kepadanya semata-mata untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Kebahagiaan kita dunia dan akhirat bergantung kepada sejauh mana ubudiyah, penghambaan dan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita menghamba, semakin kita taat, semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya,

0: maka semakin Allah mencurahkan rahmatnya, semakin Allah mencurahkan rizkinya dunia dan di akhirat. Ada beberapa poin yang insya Allah akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bisa dicatat dan difahami untuk bisa kita aplikasikan atau wujudkan dalam kehidupan, prinsip-prinsip kita dalam memahami rizki Allah Subhanahu wa taala. Ini suaranya putus-putus ya. Yang pertama yang harus diyakini ibu-ibu, ummahat dan akhwat, rizqul khalqi maktubun. Rizki segenap makhluk itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah, sudah ditulis. Jatah rizki untuk masing-masing kita itu sudah ditetapkan. Jadi jatah rizki kita masing-masing itu sudah ditetapkan dan dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Lauh Al-Mahfuz, tidak bertambah dan tidak akan berkurang. Apa yang ditetapkan oleh Allah itu pasti akan kita dapatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun." Dan di langit terdapat rizki kalian, terdapat janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan untuk kalian. Ya. Sudah tertulis semua. "Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun." Demikian pula apa-apa yang Allah janjikan berupa anugerah untuk kalian, itu semua sudah ditetapkan dan sudah tertulis dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu yang harus kita yakini. Ya. Sehingga termasuk bentuk ubudiyah penghambaan kita kepada Allah adalah kita ridha, kita rela menerima dengan tulus dan ikhlas pembagian Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ya. Ada yang Allah jadikan di antara hamba-hambanya itu lapang rizkinya, ada yang dijadikan setengah lapang, ada yang dijadikan seret, ya. Semuanya dalam rangka hamba itu bisa beribadah. Jadi masing-masing kondisi itu ada pintu ibadahnya. Orang yang rizkinya ditetapkan lapang oleh Allah, ada pintu ibadah di situ. Dia harus bersyukur, dia harus gunakan hartanya di jalan Allah, dia harus berinfak, dia harus membayar zakat dan seterusnya. Orang yang dijadikan seret rizkinya, ada pintu ibadah juga di situ, pintu sabar namanya. Ya, sejauh mana dia bersabar. Intinya semuanya ibadah. Semua kondisi kita yang Allah bagikan, yang Allah tetapkan saat ini, itu adalah pintu ibadah kita masing-masing. Ya. Jadi terima dengan ridha dan ikhlas kondisi kita, kondisi suami kita, kondisi keadaan kita saat ini. Karena itu pintu ibadah. Ya. Boleh jadi orang yang dibuat seret rizkinya di dunia, namun dia akan jadi orang yang paling kaya nanti di alam barzakh atau di akhirat. Dan surganya jauh lebih tinggi. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan ketenangan kepada semua hamba betapapun kondisinya, mau seret mau lapang rizkinya, pasti sama-sama diberikan kebahagiaan. Kalau kondisi tersebut ya dijalani di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan bikin Allah marah. Ya. Jangan sampai kita yang dilapangkan rizkinya oleh Allah, jangan bikin Allah marah. Kita gunakan rizki itu untuk bermaksiat. Kita infakkan di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Jangan juga di antara kita yang diseretkan rizkinya, yang dibikin seret rizkinya, ditakdirkan agak sempit lah begitu. Jangan sampai bikin Allah marah juga. Jangan sampai dia tidak bersabar. Jangan sampai dia mencari rizki dengan cara yang haram. Karena semua ini adalah ujian dan semua ini akan berakhir. Semua ini akan berakhir dengan kematian kita masing-masing. Ya. Barulah kita akan menghadapi kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan di alam barzah, di akhirat, dan itu kehidupan yang jauh lebih panjang daripada kehidupan kita di dunia ini, hanya sebentar. Semua akan sirna. Ya. Ini yang pertama. Rizki kita sudah ditetapkan. Bukan hanya manusia, bukan hanya rizkinya orang beriman, bahkan hewan, binatang itu sudah ditetapkan semua jatahnya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Allah sebutkan dalam surat Hud ayat yang ke-6 di awal-awal, ya. Surat Hud ini ayat yang surat yang ke-11 kalau tidak salah. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ, tidak ada satupun makhluk yang merayap di muka bumi, ya. Semuanya makhluk di permukaan bumi atau di dalam bumi, termasuk yang di atas bumi, illa 'alallahi rizquha, melainkan pasti Allah yang menjamin rizki mereka masing-masing. Wa ya'lamu mustaqarraha, Allah tahu di mana tempat sarang mereka. Allah tahu sarang semut yang kecil, di mana mereka menyimpan makanan mereka, stok makanan mereka untuk di musim hujan, musim dingin. Allah tahu. Tahu dengan detail. Itu semut. Ya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullum fi kitabim mubin. Dan semua itu sudah tercatat, tertulis di dalam kitab induk yang nyata, Lauh Al-Mahfud. Sudah. Ini sudah final ini. Jatah rezeki kita sudah ditetapkan dan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin tertukar. Enggak mungkin. Maka jangan pernah iri dengan tetangga kita, jangan pernah iri dengan orang sebelah kita. Ingatlah bahwasanya keadaan kita saat ini itu adalah pemberian dan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengingat dan mengetahui bahwasanya ini adalah pilihan Allah untuk kita, maka kita akan seharusnya menerima dengan ridha. Dan itu ibadah. Ridha kepada Allah Subhanahu wa taala itu ibadah. Bahkan itu kunci kebahagiaan. Ya. Dzaqa ta'mal iman man radhiya billahi rabba. Seseorang akan merasakan manisnya iman kalau dia sudah ridha Allah sebagai Rabbnya. Seseorang kalau dia masih protes kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau jadikan aku lahir dari kedua orang tua yang miskin, gak bisa mewariskan harta kepadaku, ini belum ridho kepada Allah berarti. Belum ridho. Ya. Ini yang pertama.
1: Tanya jawab.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, mau tanya. Belakangan ini banyak ya penawaran untuk kredit syariah, Ustadz. Contohnya di antara syarat-syaratnya itu pertama tidak ada denda jika ada keterlambatan. Tetapi jika suatu beberapa waktu berjalan si penghutang ini tidak si pengambil kredit ini tidak bisa membayar, itu maka barang yang dikreditkan akan disita dan kemudian barang yang dikreditkan tersebut akan dijual, dan nantinya jika barang yang dijual dan uang hasil penjualannya itu lebih dari hutang pokoknya, maka sebagiannya akan dikembalikan ke si penghutang. Nah itu hukumnya bagaimana?
3: Seluruhnya, bukan sebagiannya.
2: Jadi gini, misalkan si penghutang ini hutangnya adalah sekitar 100 juta misalkan. Kemudian dalam waktu sudah bayar dua kali misalkan, jadi 10-10, sisa 80 juta misal. Nah kemudian di sisa tersebut beliau tidak bisa bayar nih. Kemudian barang yang dikreditkan tadi dijual, misalkan harganya lakulah 90 juta seperti itu. Maka yang 80 jutanya untuk melunasi, dana 10 jutanya untuk untuk dikembalikan 10 jutanya untuk si penghutang tadi sisanya. Tapi dalam hal tersebut kan ada unsur dipaksa menjual barang yang dikreditkan. Nah hal seperti itu bagaimana hukumnya, Ustaz?
3: Boleh. Yes. Kalau tidak ingin dipaksa, maka serahkan jaminannya uang tunai. Tidak perlu dipaksa, sudah ada uang tunai langsung dipotong. Paham? Tapi kalau berbentuk barang, apalagi ada pencatatan legalnya atas nama yang berhutang, ya gimana dia mau jualin? Ya. Kalau enggak dipaksa, ya dia tentu enggak mau dia jualin. Jelas. Nah, kalau kurang nyaman dipaksa, maka ya udah saya kurang nyaman dipaksa, saya jaminannya uang tunai ini 200 juta. Jangan dipotong kecuali kalau saya terlambat. Ya, maka Anda tidak akan pernah terlambat karena sudah Anda bayar lebih daripada hutang Anda 80 juta. Ya. Nah, ini bagus. Seperti jaminan kalau payroll gaji yang pakai melalui bank syariah. Beberapa bank syariah seperti ada di Saudi Arabia, mereka tidak mau transaksi yang syariah ya. Tidak mau transaksi tidak tunai kecuali dengan pegawai negeri yang gajinya tentunya payroll. Sehingga mereka tidak perlu nagih-nagih ke nasabah. Anda mau beli mobil, namanya harga 200 juta. Ya, Anda ajukan potong dari gaji di instansi Anda. Sehingga pihak instansi Anda langsung transfer gaji Anda sebagian kepada pihak bank. Bank tidak perlu nelpon, tidak perlu ngirim surat, tidak perlu apa-apa. Automatically masuk ke bank terus. Nah, itu kan enak. Anda enggak ada dipaksa-paksa. Jelas?
2: Jelas, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
4: Saya mau bertanya, setelah akad ada

0: keuntungan. Ya, memang diskon 70%, ternyata nanti lahir dalam keadaan cacat nilainya mungkin 2%. Atau ketika lahir, lahir dalam keadaan mati. Nah, punya kamu yang beli mati ya, sabar ya. Ya. Ini gharornya tinggi. Tetapi kalau yang Anda beli induk, ya sudah saya beli induknya sekalian. Dan tentu si penjualnya akan membedakan harga sapi bunting dengan sapi yang tidak bunting. Ya atau tidak? Berarti dia sudah include-kan di sana janin. Ini tidak ada perbedaan pendapat para ulama, hukumnya boleh karena statusnya pengikut. Yughtafaru fit tabi'i ma la yughtafaru fil mansubuh. Sesuatu yang pengikut itu hukumnya dimaafkan walaupun mengandung unsur riba, walaupun mengandung unsur gharar. Jelas ibu, minta include, tidak mau dia ustaz, cari yang mau. Kan tidak susah. Tidak ada juga mau ustaz, Anda kan tidak wajib punya rumah, numpang di rumah suami. Ya.
1: Ya, makasih Pak Ustaz.
0: Yang wajib punya rumah itu suami, Anda perempuan tidak wajib. Allah mengatakan askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Berikanlah tempat tinggal kepada istri-istri kalian di mana kalian mampu memberikan kepadanya. Baik. Ya, lanjut.
2: Ketika lupa jumlah nominal utang. Sebelumnya, kita akan mempelajari bagaimana cara yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyelesaikan sengketa. Dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, bukti itu menjadi tanggung jawab penuntut atau mudda'i dan sumpah menjadi pembela bagi yang dituntut atau mudda'a alaih. Hadis riwayat Tirmidzi, Dairaqutni dan disahihkan Al-Albani. Pelajaran dari hadis, dalam sebuah sengketa, di sana ada dua pihak. Pertama, pihak yang menuntut. Dialah yang mengajukan klaim. Dalam hadis di atas, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dengan mudda'i. Kedua, pihak yang dituntut. Dia yang diminta untuk memenuhi klaim. Dalam hadis di atas, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dengan mudda'a alaih. Kewajiban dan tanggung jawab masing-masing berbeda. Pertama, untuk pihak penuntut atau mudda'i, dia diminta mendatangkan bukti atau saksi. Kedua, untuk pihak yang dituntut atau mudda'a alaih, ada dua kemungkinan posisi. Satu, jika mudda'i bisa mendatangkan bukti yang bisa diterima, maka dia bertanggung jawab memenuhi tuntutannya. Dua, sebaliknya, jika mudda'i tidak bisa mendatangkan bukti yang dapat diterima, maka mudda'a alaih diminta untuk bersumpah dalam rangka membebaskan dirinya dari tuntutan. Jika dia bersumpah, maka dia bebas tuntutan. Kita akan melihat kasus di atas lebih dekat, ketika lupa jumlah nominal utang. Sebagai ilustrasi, Rudi berutang ke Wawan, dan pernah dicicil sekian ratus ribu. Suatu ketika, keduanya lupa, berapa nominal nilai utang dan berapa kekurangan cicilannya. Sementara keduanya tidak memiliki bukti. Penyelesaian kasus, baik Rudi maupun Wawan, mereka yakin bahwa Rudi pernah berutang ke Wawan. Hanya saja mereka lupa berapa nominal utangnya. Dalam kasus ini, yang dijadikan acuan adalah keterangan debitur atau Rudi. Karena uang itu terakhir dibawa Rudi. Terdapat kaidah yang mengatakan, hukum asal untuk semua kejadian diasumsikan terjadi pada waktu yang lebih dekat. Karena itulah, para ulama mengambil pengakuan dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, apabila terjadi perbedaan pendapat antara yang memberi utang dan orang yang berutang, sementara keduanya tidak memiliki bukti, maka dimenangkan keterangan pihak yang menerima utang atau debitur terkait kriteria dan kuantitas atau barang yang diutang disertai sumpah. Bagaimana jika kreditur tidak menerima pengakuan debitur? Rudi menyatakan bahwa utangnya ke Wawan adalah antara 1 juta hingga 1,5 juta. Sementara Wawan tidak menerima pengakuan ini dan mengklaim bahwa nilai utangnya lebih dari 2 juta. Jika Wawan tidak menerima pengakuan Rudi, maka Wawan harus mendatangkan bukti atau saksi. Karena hukum asalnya, Rudi terbebas dari tanggungan. Az-Zarkashi rahimahullah mengatakan, Ketika terjadi perbedaan

antara kreditur dan debitur mengenai nominal utang, maka yang dikuatkan adalah keterangan debitur. Karena hukum asalnya, seseorang terbebas dari beban tambahan utang. Ketika Rudy menyatakan, utangnya tidak lebih dari 1,5 juta. Jika dia diminta untuk membayar lebih dari itu, harus mendatangkan bukti. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, orang yang berutang tidak diwajibkan untuk membayar lebih dari pengakuannya. Karena lebih dari pengakuannya adalah klaim yang butuh bukti. Hanya saja, Rudy diminta untuk bersikap terbaik, mengambil posisi yakin bahwa tidak ada hak orang lain pada dirinya. Sehingga, ketika dia ragu, nominal utangnya antara 1 juta sampai 1,5 juta, lebih baik ia membayar 1,5 juta, agar dia semakin yakin tidak ada hak orang lain yang belum dia kembalikan. Kedua, ditagih punya utang tanpa bukti. Ilustrasi, Paijo menagih utang Mukimin senilai 1 juta. Sementara Mukimin merasa tidak ada utang 1 juta ke Paijo. Akhirnya mereka berselisih. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita akan merunut sebagai berikut. 1. Hukum asal manusia adalah tidak memiliki utang. Sehingga bebas utang adalah status normal manusia. Ketika ada orang mengatakan si A itu punya utang, berarti ini tidak sejalan kondisi normal. Sehingga tuntutan ini harus mendatangkan bukti. 2. Kepada Paijo diminta untuk mendatangkan bukti bahwa Mukimin pernah utang 1 juta kepadanya. Jika Paijo punya bukti yang bisa diterima, maka Mukimin wajib bayar utang. 3. Jika Paijo tidak punya bukti maupun saksi, maka Mukimin diminta bersumpah bahwa dirinya tidak pernah berutang ke Paijo. Jika Mukimin bersumpah, maka dia tidak berkewajiban membayar utang 1 juta itu. Dan dalam kasus ini, Mukimin dimenangkan. 4. Mengklaim sudah lunas, kreditur menyatakan belum lunas. Kita ilustrasikan sebagai berikut. Fafa menagih kekurangan pembayaran utang ke Lala. Tapi Lala mengaku utangnya sudah lunas. Akhirnya keduanya ragu. Urutan penyelesaian? Baik Fafa maupun Lala, mereka yakin pernah melakukan transaksi utang piutang. Di mana Lala pernah utang ke Fafa, hanya saja mereka ragu. Apakah Lala sudah melunasi utangnya atau belum? Status utangnya yakin, status lunasnya meragukan. Sehingga pengakuan Lala adalah klaim yang butuh bukti. Jika Lala tidak bisa mendatangkan bukti bahwa utangnya telah lunas, maka Fafa cukup bersumpah bahwa utang Lala belum lunas. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, bila seseorang memiliki utang, namun dia ragu apakah dia telah melunasinya atau belum, maka hukum asalnya dia masih berutang, sampai dia yakin bahwa dia telah melunasinya. 4. Mau melunasi utang, tapi tidak jumpa pemiliknya. Mengembalikan barang atau harta milik orang lain bisa dilakukan dengan 3 urutan cara berikut. 1. Dikembalikan ke pemilik langsung. Jika tidak bisa, 2. Dikembalikan ke ahli waris atau keluarganya. Jika tidak bisa, 3. Dikembalikan dalam bentuk pahala, dengan cara disedekahkan atas nama pemilik. Meskipun pilihan terakhir ini masih harus menunggu kerelaan pemilik jika di kemudian hari berhasil dijumpai. Dalil mengenai hal ini adalah riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa beliau pernah membeli budak. Ketika beliau masuk rumah untuk menghitung uang pembayarannya, ternyata si penjual budak pergi. Beliau lalu menunggunya, hingga Ibnu Mas'ud putus asa dia akan kembali. Akhirnya Ibnu Mas'ud menyedekahkan uang pembayaran budak itu, dan beliau mengatakan, "Ya Allah, ini atas nama tuannya si budak. Jika dia ridho, maka dia mendapatkan pahalanya. Namun jika dia datang, pahala itu untukku, dan dia berhak mendapatkan pahalaku senilai sedekah itu." Cara ini bisa kita jadikan acuan ketika kita hendak melunasi hutang, namun kesulitan untuk menemukan pemiliknya. 1. Jika masih diharapkan bisa bertemu pemilik, harus ditunggu sampai bisa diserahkan ke pemilik. 2. Jika putus asa bisa bertemu pemilik, dikembalikan ke ahli warisnya. 3. Jika tidak kenal ahli warisnya satupun, maka disedekahkan atas nama pemilik. 4. Jika nanti di kemudian hari bertemu pemilik, dia bisa sampaikan ke pemilik bahwa hartanya telah disedekahkan atas nama dirinya. 5. Selanjutnya pemilik bisa memilih. Jika ridho dengan sedekah itu, dia berhak mendapatkan pahalanya. Jika tidak, dia berhak untuk tetap menagih utang dan pahala sedekah menjadi milik yang berutang. Dalam fatwa Al-Mu'amalat Syekh Dr. Ali Salman, beliau ditanya tentang orang yang ingin membayar utang namun kesulitan bertemu pemiliknya. Apa yang harus dilakukan? Jawaban beliau,
orang yang berutang harta, dia wajib mengembalikannya seperti yang pernah dia utang. Jika tidak menjumpai pemilik ketika melunasi, namun masih ada harapan bertemu pemilik, maka dia wajib menunggunya sampai ketemu pemilik. Jika putus asa untuk bertemu pemilik, dia serahkan ke ahli warisnya jika kenal. Jika tidak kenal mereka, disedekahkan ke penduduk kampung asal pemilik. Jika tidak diketahui asalnya, bisa disedekahkan kepada fakir miskin. Beliau melanjutkan, jika pemiliknya ketemu setelah itu, maka dia bisa diberitahu bahwa hartanya telah disedekahkan dan pemilik harta bisa memilih. Dia menerima sedekah tersebut atas namanya dan memaafkan yang berutang atau tetap menagih utang dari debitur senilai harga yang pernah diberikan dan debitur wajib melunasinya. Keterangan, idealnya dalam utang piutang ada pencatatan agar lebih mudah mendapatkan penyelesaian ketika terjadi sengketa. Demikian, Allahu a'lam.

0: Mutiara Tilawah.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: إذا وقعت الواقعة.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Al Adabul Mufrad.
2: Alhamdulillah wahdahu, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, jamaah Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan kali ini kita akan memasuki bab baru, yaitu bab nomor 29. Judulnya, orang yang menyambung silaturahim akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dibawakan oleh penulis di dalam bab ini, kalau kita lihat redaksinya, berbunyi akan dicintai oleh keluarganya. Ya, akan dicintai oleh keluarganya. Siapa yang menjalin silaturahim, maka dia akan dicintai oleh keluarganya. Tapi penulis menulis judul akan dicintai oleh Allah, padahal hadisnya berbunyi akan dicintai oleh keluarganya. Wallahu a'lam, apa yang tersebut di dalam hadis atau asar ini menggambarkan bahwa memang balasan-balasan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang bersilaturahim itu mencerminkan kecintaan Allah kepada orang tersebut. Balasan-balasan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada orang yang silaturahim itu mencerminkan bahwa Allah itu cinta kepada orang tadi. Makanya penulis mengatakan akan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Lengkapnya kita akan bacakan asarnya, nomor 58 dan nomor 59 sekaligus. An Ibn Umar radhiyallahu anhu maqal, man ittaqa rabbahu wa wasala rahimahu nusi'a fi ajalihi wa thara maluhu wa ahabbahu ahluhu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah kemudian dia bersilaturahim, syaratnya dua, takwa dan silaturahim. Jadi enggak hanya silaturahim aja, tapi harus ada takwanya juga. Silaturahim tapi enggak sholat, ya. Silaturahim tapi enggak beriman, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud dalam athar ini Ibnu Umar radhiyallahu anhu adalah menggabungkan antara silaturahim dan ketakwaan. Silaturahim iya, sholat iya. Silaturahim iya, beriman iya. Makanya di sini dikatakan barang siapa yang bertakwa kepada Allah kemudian bersilaturahim, apa ganjarannya? Nusi'a fi ajalihi, akan dipanjangkan umurnya. Satu. Wa thara maluhu, dan akan dibikin kaya oleh Allah Azza wa Jalla. Akan dibikin hartanya melimpah. Dua. Wa ahabbahu ahluhu, dan akan dicintai oleh keluarganya. Jadi yang dijanjikan di sini balasannya tiga. Yang pertama akan dipanjangkan umurnya, yang kedua akan dijadikan hartanya banyak.

Ya, sudah kita bahas kemarin. Nah, yang belum dibahas adalah yang ketiga. Orang yang silaturahim, dia akan dicintai oleh keluarganya. Sangat wajar. Sangat wajar ketika ada orang rajin silaturahim dicintai oleh keluarganya. Kenapa? Karena balasan akan menyesuaikan dengan perbuatan. Al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran yang diberikan oleh Allah kepada seseorang menyesuaikan perbuatan yang dia lakukan. Apa yang dia lakukan? Silaturahim. Berbuat baik kepada keluarganya, sering membantu keluarganya, sering senyum kepada mereka, kemudian sering berkunjung kepada mereka. Karena itu yang dia lakukan, maka wajar seandainya ganjarannya adalah dia dicintai oleh keluarganya. Kita ini ketika berbuat baik kepada orang lain, wajar orang lain itu wajar orang lain itu mencintai kita. Bahkan kita pun merasakan. Saya tanya sama jenengan. Jenengan akan lebih suka kepada keluarga yang sering membantu atau yang cuek kepada jenengan? Hah? Yang sering membantu itu wajar. Ya. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang lain akan sayang kepada kita. Maka kalau kita balikin, keluarga kita benci sama kita, pasti ada apanya? Pasti ada sebabnya. Wah, saya ini sama keluarga saya ini gak disukai, saya dibenci sama keluarga saya, mereka gak pernah peduli sama saya. Jangan-jangan pemicunya dari kita sendiri. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Gak ada asap kalau gak ada api. Wah, keluarga saya ini kalau saya pinjam duit gak pernah mau minjemi. Jangan-jangan jenengan pernah melakukan seperti itu sama mereka. Wah, tetangga saya ini kalau saya dapat musibah cuek, gak perhatian. Jangan-jangan ketika saudara jenengan dapat musibah jenengan cuek. Jadi ketika kita punya keluarga dan mereka gak baik sama kita, kita harus introspeksi diri. Jangan-jangan kita gak baik sama mereka. Kalau misalnya kita berbuat baik sama mereka, insya Allah manusia sekeras apapun hatinya akan luluh. Sekeras apapun hatinya, kalau kita baiki, lama-lama akan luluh. Diumpamakan seperti batu. Sekeras apapun batu ketika ditetesi dengan tetesan air, bertahun-tahun lama-lama akan apa? Akan dekok. Lama-lama bahkan akan bolong. Jadi ketika kita punya keluarga jahat kepada kita, maka baiki terus, baiki. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Allah menggambarkan bagaimana efeknya perbuatan baik. Orang yang awalnya jadi musuh karena sering dibaiki akan menjadi waliyyun hamim, akan menjadi orang yang mencintai kita. Maka bertahanlah untuk menjadi orang baik walaupun orang berbuat jahat kepada kita. Contohlah pohon mangga yang sedang berbuah lebat, dijahati sama anak-anak. Bagaimana perbuatan jahatnya? Dilempari batu. Bagaimana pohon mangga membalas? Akan menggugurkan buahnya. Tidak pernah pohon mangga dilempari kemudian mangga itu balas melempar batu. Pernah jenengan lihat pohon mangga dilempari terus kemudian balas melempar batu? Enggak. Yang ada pohon mangga dilempari, balasnya apa? Mangga. Contoh pohon mangga, dia dijahati tapi memberikan kebaikan. Ya, dia dijahati, dia memberikan kebaikan. Bukan berarti habis ini saya ngajarin jenengan itu ada mangga terus siapa lempari, bukan. Ya, kita lagi membicarakan andaikan kita sebagai korban, ya, seperti pohon mangga. Saya bukan lagi menganjurkan untuk jadi pelaku. Ya, pelakunya ya bocah-bocah sing suka ngelempari itu. Jangan jadi pelaku. Kalau kita jadi korban, saya juga tidak menganjurkan jenengan supaya jadi korban, enggak. Ya, kalau jenengan jadi korban, jadilah seperti pohon mangga yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan yang paling penting adalah jenengan ketika berdakwah,

jadi ustaz, jadi mubalig, jadi da'i, atau jadi orang yang rajin ngaji kemudian ingin mendakwai keluarga, maka pintu yang paling baik untuk membuka hati mereka selain doa kepada Allah adalah berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik kepada mereka, itulah yang diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW baik banget sama keluarganya. Makanya yang pertama kali mendukung dakwah Nabi siapa? Keluarganya, istri beliau siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Ali bin Abi Thalib, keluarga-keluarga terdekatnya. Walaupun ada juga seperti Abu Lahab ada, tapi banyak keluarga Nabi yang mendukung secara totalitas perjuangan beliau. Kenapa? Karena beliau baik banget dengan keluarganya. Maka contohlah itu, berbuat baiklah kepada keluarga kita, insyaallah dakwah kita akan lebih mudah diterima. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Sangat sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Dibangun di atas apa rumah tangga? Al-iman wal-ihsan. Dibangun di atas keimanan, keislaman, dan dibangun di atas ihsan, kebaikan. Sebagaimana yang suami punya Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala, istrinya juga punya Tuhan yang sama. Mendekatkan diri sama Allah, yang suaminya ngasih haknya ke istrinya, ya, bayar hak istrinya, yang istri juga ngasih haknya ke suaminya. Selesai, itu intinya rumah tangga. Bohong-bohong sedikit-sedikit di rumah tangga, masalah ini tidak masalah. Berarti dari sini itu bukti, ya, dari kisah ini bukti bahwasanya ya, tidak harus cinta rumah tangganya, tapi harus menjalankan kewajiban. Istri menjalankan kewajibannya, suaminya menjalankan kewajibannya.

0: Mutiara Nasihat.
1: Kemudian yang kedua, yakini bahwasanya jatah rizki yang sudah tertulis tersebut tidak akan bertambah, tidak akan berkurang, mau dicari dengan cara yang halal ataupun mau dicari dengan cara yang haram, tetap tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Itu sudah jadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ruhal qudusi nafatha fi ru'i." Sesungguhnya Ruhul Kudus. Ruhul Kudus ini siapa, ibu-ibu? Maksudnya adalah Jibril alaihi salam. Sesungguhnya Jibril alaihi salam dia meniupkan ke dalam hatiku. Menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha. Bahwasanya setiap jiwa tidak akan pernah mengalami yang namanya kematian sampai dia mengkonsumsi rizkinya, jatah rizkinya dengan sempurna ketika di dunia. Tidak akan mati. Kalau masih ada jatah rizkinya, satu butir beras, satu butir nasi misalkan, tidak akan mati dia. Dia akan menikmati itu ya, sebelum dia diwafatkan oleh Allah. Maka jangan khawatir. وَتَسْتَوْعِبَ رِزْقَهَا. Belum kita akan mati sampai kita mengkonsumsi semua jatah rizki kita. Fattakullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ajmilu fit talab, carilah rizki Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang baik. Jangan sikut kiri, jangan sikut kanan. Jangan iri hati, jangan hasad, jangan dengki, jangan tengok kiri, tengok kanan. Jangan sampai menipu, berdusta, berbohong, mengurangi timbangan. Karena mau menipu, mau berbuat curang sekalipun, mau menzalimi orang sekalipun, tetap jatah rizkinya segitu juga. Enggak akan bertambah. Ya. Tidak akan bertambah dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yahmilanna ahadakum istibta'ar rizq. Jangan sampai gara-gara seseorang merasa rizkinya telat datang, ya. An yatlubahu bi ma'siyatillah. Jangan sampai kemudian dia mencari rizki tersebut dengan cara yang haram. Na'udzubillah. Fa inna Allah Ta'ala la yunalu ma 'indahu illa bi ta'atihi. Karena sesungguhnya anugerah Allah yang ada di sisinya, anugerah yang sejati yang membawa kebahagiaan dan ketenangan dunia akhirat, itu hanya bisa diraih dengan ketaatan kepadanya, bukan dengan bermaksiat. Kalau kita mau cari rizki dengan cara yang bermaksiat, iya boleh jadi kita dapat banyak, tapi kesusahan yang akan kita hadapi, ketidaktenangan hidup yang akan kita temui, itu yang akan terjadi. Kebahagiaan akan lari jauh. Sementara kebahagiaan, ketenangan, hati itu yang kita cari. Buat apa? Punya harta banyak, tapi hati kita tidak tenang, gak bisa tidur tiap malam. Percuma. Hadis ini sahih. Disahihkan oleh para ulama, diantaranya Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Intinya, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakinlah bahwasanya kita tidak akan menemui ajal kita sampai jatah rizki kita, kita makan semua. Ada sebuah kisah, saya dengar sendiri kisah ini dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, tentang seorang laki-laki. Dia pernah menengok ke dalam sumur gitu ya, dia nengok ke dalam sumur, akhirnya dia jatuh. Ketika itu dia dalam keadaan sendiri. Gak ada orang di sekitar, gak ada yang dengar dia, gak ada yang tahu dia jatuh ke dalam sumur. Ya, gak ada yang nolong. Lama sekali dia di dalam sumur. Namun Allah belum mentakdirkan dia meninggal. Akhirnya ada yang mengetahui dia di dalam sumur. Akhirnya ditolong oleh penduduk kampung. Ditolong, dikasih selimut supaya hangat badannya. Kemudian dikasih minum susu. Setelah dikasih minum susu, dia sudah mulai tenang, akhirnya ditanya, kok bisa kamu kecebur ke sumur, gimana ceritanya? Oh iya tadi saya begini, akhirnya dia pergi ke sumur itu, dia contohkan, saya tadi nengok ke dalam, saya begini, akhirnya dijatuh lagi, jatuh lagi ke sumur untuk kedua kalinya. Dalam kondisi dia tidak sendiri, banyak orang di sekitarnya, tapi setelah diangkat dia sudah mati. Jadi ketika kecebur yang pertama dia tidak mati-mati. Ketika kecebur yang kedua ini dia mencontohkan bagaimana dia bisa jatuh, justru dia meninggal. Padahal banyak yang nolong. Apa kata para ulama? Dia harus menyelesaikan jatah rizkinya yang terakhir, yaitu segelas susu itu. Makanya seseorang tidak akan menemui ajalnya sampai dia menghabiskan jatah rizkinya. Enggak perlu khawatir. Ada kisah nyata dari salah seorang jamaah di Lombok bercerita kepada saya tentang salah seorang kakek ya. Dia orang yang berada, dia sakit, akhirnya harus dirawat di Singapura. Harus dirawat di Singapura, penyakitnya parah sekali. Tapi tidak meninggal-meninggal, subhanallah. Tidak meninggal-meninggal. Sampai pada suatu hari keluarganya dari Lombok itu datang membesuk dia ke Singapura. Ya. Cucunya, anak cucunya datang semua. Si kakek ini kemudian melihat cucunya lagi makan es krim. Lagi makan es krim. Tiba-tiba si kakek ini mengisyaratkan dia pingin makan es krim cucunya itu. Akhirnya dikasihlah oleh cucunya, setelah dia cicipi langsung meninggal setelah itu. Setelah dia cicipi es krim itu, langsung meninggal. Ternyata dia memang harus menunggu jatah rizkinya yang terakhir, yaitu es krim tersebut, baru meninggal. Ya, ini kebenaran dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kita gak akan mati kecuali kalau jatah rizki kita itu masih ada. Sekarang ini alhamdulillah kita dalam kondisi sehat walafiat, ya. Kemudian kita bisa datang kajian dan seterusnya, alhamdulillah. Insyaallah kita tidak akan mati sampai jatah rizki kita habis. Ya. Artinya jangan khawatir hidup gitu loh. Kalau memang kita masih hidup besok atau lusa, setahun lagi pasti kita akan makan, pasti kita akan hidup. Pasti kita akan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semut aja dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hambanya yang beriman. Yang ketiga, yakini bahwasanya kepastian sampainya jatah rizki kita itu kepada kita itu sama pastinya dengan datangnya kematian menjemput kita. Yakini kepastian rizki kita itu menghampiri kita atau mendatangi kita itu sama dengan kepastian kematian yang mendatangi kita. Kita ini yakin kita akan mati. Yakin ibu-ibu kita akan mati? Yakin. Tapi seringkali kita tidak yakin bahwasanya rizki itu akan datang. Padahal sama-sama pasti ini, dua-duanya ini sama-sama pasti. Kenapa kepada kematian kita yakin, kepada rizki kita enggak yakin? Padahal dua-duanya ini sama-sama dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendatangi kita. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau anna ibna Adam," andai kata anak Adam, "haraba min rizqihi kama yahrubu minal maut." Andai kata anak Adam, dia lari dari rizkinya, dia gak mau nerima rizkinya, dia lari. Sebagaimana anak Adam tersebut lari dari kematian, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut. Tetap saja rizkinya akan menyambangi dia, akan sampai kepada dia, sebagaimana kematian itu akan sampai kepada dia. Nah, kalau Rasulullah sudah bicara seperti itu, kurang yakin apa lagi ibu-ibu. Ya, betapapun sulit kondisi suami kita misalkan dalam bekerja, susah payah dia banting tulang, berkeringat, ternyata ketika pulang bawa hasil yang ya katakanlah sedikit, tetap syukuri, tetap berterima kasih kepada suami, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap berbakti kepada Allah Tabaraka wa taala dan kepada suami, insyaallah Allah akan memberikan tambahan rizki. dan boleh jadi dalam bentuk yang lain yang jauh lebih besar daripada apa yang kita inginkan dan angan-angankan. Karena Allah berjanji la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku pasti akan tambah nikmat untuk kalian. Itu janji Allah Subhanahu wa taala.
0: Surat At-Tur. Surat At-Tur terdiri atas 49 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat As-Sajdah. Dinamai At-Tur atau bukit, diambil dari perkataan At-Tur yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Yang dimaksud dengan bukit di sini ialah Bukit Tur Sina yang terletak di semenanjung Sinai, tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Tuhannya. Pokok-pokok isinya: 1. Keimanan, keadaan orang-orang kafir di dalam neraka dan keadaan orang-orang beriman di dalam surga. Bukti kekuasaan dan keesaan Allah. Setiap orang bertanggung jawab terhadap perbuatannya masing-masing. Sekalipun demikian, bapak dan anak akan dikumpulkan Allah dalam surga apabila kedua-duanya sama-sama beriman. 2. Hukum-hukum, kewajiban untuk berdakwah dan anjuran melakukan zikir dan tasbih pada waktu siang dan malam. 3. Dan lain-lain. Orang-orang zalim pasti mendapat siksa Allah di dunia dan di akhirat. Allah tetap akan menjaga dan melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: At-Tur. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: At-Tur.
0: Demi bukit.
3: Wa kitabim mastur.
0: Dan kitab yang ditulis.
3: Fi raqim manshur.
0: Pada lembaran yang terbuka.
3: Wal baitil ma'mur.
0: Dan demi Baitul Ma'mur.
3: Was saqfil marfu'.
0: Dan atap yang ditinggikan atau langit.
3: Wal bahril masjur.
0: Dan laut yang di dalam tanahnya ada api.
3: Inna 'adzaba rabbika lawaqi'.
0: Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi.
3: Ma lahu min dafi'.
0: Tidak seorang pun yang dapat menolaknya.
3: Yauma tamuru as-samaa'u mawra.
0: Pada hari ketika langit benar-benar bergoncang.
3: Wa tasirul jibalu sayra.
0: Dan gunung benar-benar berjalan.
3: Fawailun yawma idzil lil mukadzibin.
0: Maka kecelakaan yang besarlah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
3: Alladzina hum fi khawdin yal'abun.
0: Yaitu orang-orang yang bermain dalam kebatilan.
3: Yawma yud'una ila nari jahannam da'a.
0: Pada hari mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya.
3: Hadhihi an-nar allati kuntum biha tukadzibun.
0: Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya.
3: Afasihrun hadha am antum la tubsirun.
0: Maka apakah ini sihir ataukah kamu tidak melihat?

0: Alun.
1: Masuklah kamu ke dalamnya, rasakanlah panas apinya. Maka, baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.
0: Innal muttaqina fi jannatin wa na'im.
1: Sesungguhnya, orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan.
0: Fakihin bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum 'adzabal jahim.
1: Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka, dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka.
0: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
1: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
0: Muttaki'in 'ala sururin masfufatin wa zawwajnahum bihurin 'in.
1: Mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan, dan kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata.

0: Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Dan kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.
1: وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ
0: Dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini.
1: يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ
0: Di dalam surga, mereka saling memperebutkan piala gelas yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tiada pula perbuatan dosa. Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain, saling tanya-menanya.
1: Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin.
0: Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami, merasa takut akan diazab.
1: Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum.
0: Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.

0: Sesungguhnya kami dahulu menyembahnya. Sesungguhnya Dialah yang melimpahkan kebaikan lagi Maha Penyayang.
1: Fadzakkir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun.
0: Maka tetaplah memberi peringatan, dan kamu disebabkan nikmat Tuhanmu bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula seorang gila.
1: Am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun.
0: Bahkan mereka mengatakan, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.
1: Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin.
0: Katakanlah, tunggulah, maka sesungguhnya aku pun termasuk orang yang menunggu pula bersama kamu.
1: Am ta'muruhum ahlamuhum bihadha am hum qaumun taghun.
0: Apakah mereka diperintahkan oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini, ataukah mereka kaum yang melampaui batas?
1: Am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun.
0: Ataukah mereka mengatakan, dia Muhammad membuat-buatnya, sebenarnya mereka tidak beriman.
1: Falyatu bihaditsin mislihi in kanu shadiqin.
0: Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Qur'an itu jika mereka orang-orang yang benar.
1: Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun.
0: Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri?
1: Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun.
0: Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu, sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan?
1: Am indahum khazain rabbika am humul musaytirun.
0: Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu, atau merekakah yang berkuasa?
1: Am lahum

0: Ataukah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan pada tangga itu hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan suatu keterangan yang nyata. Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak laki-laki? Ataukah kamu meminta upah kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang? Apakah ada pada sisi mereka pengetahuan tentang yang gaib, lalu mereka menuliskannya? Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Maka orang-orang yang kafir itu, merekalah yang kena tipu daya.
1: Am lahum ilahun ghairullah, subhanallah amma yushrikun.
0: Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah? Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: Jika mereka melihat sebagian dari langit gugur, mereka akan mengatakan, itu adalah awan yang bertindih-tindih.
1: فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ.
0: Maka biarkanlah mereka, hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka, yang pada hari itu mereka dibinasakan.
1: يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ.
0: Yaitu, hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikit pun tipu daya mereka, dan mereka tidak ditolong.
1: Wa inna lilladzina zalamu 'adaban duna dzalika walakinna aktsarahum la ya'lamun.
0: Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim ada azab selain itu, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Wasbir.

0: bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri. Dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar. Surat At-Tur mengandung hal-hal yang berhubungan dengan penegasan adanya hari berbangkit, keadaan orang-orang kafir dan orang-orang mukmin di hari kiamat, keadaan surga sebagai tempat orang-orang yang bertakwa, dan hujah-hujah yang menunjukkan kebatalan kepercayaan orang-orang musyrik. Surat ini diakhiri dengan menyebutkan nasihat-nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang mukmin. Hubungan surat At-Tur dengan surat An-Najm. 1. Surat At-Tur ditutup dengan menyebut bintang-bintang, sedang surat An-Najm dibuka dengan menyebut bintang pula. 2. Dalam surat At-Tur disebutkan tuduhan orang kafir bahwa Al-Quran dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Sedang dalam surat An-Najm ditegaskan bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu dari Allah. 3. Dalam surat At-Tur diterangkan bahwa Nabi Muhammad SAW selalu berada di bawah inayah Allah. Sedang dalam surat An-Najm dibayangkan bagaimana kebesaran dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Soal jawab.
2: Langkah-langkah belajar agama Islam dengan benar dimulai dari mana? Karena referensi sangat banyak, dan ketika membuka Al-Quran, tafsirnya ulama Indonesia berbeda-beda. Saya bingung mana yang saya ikuti tafsirnya. Mulai dari mana? Mulai dari nasihatnya Imam Malik tadi. Mulai dari yang wajib-wajib dahulu. Gak usah muluk-muluk. Tidak semua kita itu harus jadi ustaz. Tidak semuanya harus masuk pesantren. Tidak semuanya harus kuliah di sekolah agama. Karena kalau seperti itu nanti dunia ini akan libur. Dunia akan libur, gak ada yang jadi dokter, gak ada yang jadi insinyur, gak ada yang jadi mekanik. Tapi sudah, silakan semuanya menggeluti bidang masing-masing. Tapi yang tidak menggeluti ilmu agama secara khusus, paling tidak memahami, mengetahui ilmu agama yang wajib. Prioritasnya seperti tadi. Maka kalau bisa pun, kajian di Bali ini, khususnya di Denpasar ini juga harus melalui skala prioritas. Yang penting-penting dahulu. Al-ahammu fal-muhim. InsyaAllah dibimbing oleh Ustaz-Ustaz di Denpasar dan Bali secara umum.
3: Hukum mengambil keuntungan lebih dari 100%. Seringkali masyarakat mempertanyakan, bolehkah menjual barang dengan keuntungan lebih dari 100%? Bahkan sebagian orang beranggapan, mengambil keuntungan lebih dari 100% termasuk kezaliman bagi konsumen. Sehingga harga jual tidak boleh dua kali lipat dari harga modal yang dikeluarkan untuk pengadaan barang. Karena kita berbicara tentang hukum, tentu semua ada standarnya. Sebagai mukmin, kita wajib menyadari, standar itu harus kembali kepada dalil atau praktek transaksi yang ada di masa salaf atau keterangan para ulama fikih. Antara harga pasar dan keuntungan. Di sana ada dua hal yang perlu kita bedakan. 1. Harga pasar. 2. Keuntungan. Harga pasar adalah standar harga yang berlaku di masyarakat untuk suatu barang tertentu. Menjual barang lebih dari harga pasar digolongkan para ulama sebagai tindakan pembodohan. Sementara melakukan pembodohan dalam transaksi jual-beli termasuk penipuan yang diharamkan dalam semua agama. Allah menyebut hari kiamat dengan hari Taghabun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, itulah hari At-Taghabun. Quran Surat At-Taghabun ayat 9. Disebut hari Taghabun dari kata Ghoben yang artinya pembodohan. Karena orang mukmin penduduk surga membodoh-bodohkan penduduk neraka. Al-Qurtubi menyebutkan keterangan Ibnul Arabi. Ibnul Arabi mengatakan, para ulama madhab kami berdalil dengan ayat ini untuk mengatakan bahwa tidak boleh melakukan tindakan pembodohan dalam muamalah di dunia. Karena Allah Ta'ala hanya mengkhususkan tindakan saling membodohkan hanya di hari kiamat. Tafsir Al-Qurtubi. Pembodohan dalam transaksi ada dua. Pertama, pembodohan ringan yang ditolerir. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa pembodohan tidak ada yang ditoleransi meskipun sedikit. Kedua, pembodohan parah yang tidak bisa ditolerir atau al-ghubn al-fahishi. Menurut Hanafiyah, Malikiyah, dan sebagian ulama Hambali, transaksi yang terhitung ghubn fahishi dibatalkan dan barang dikembalikan. Ulama berbeda pendapat berapa batasan nilai menjual di atas harga pasar yang terhitung ghubn fahishi. Kita tidak berpanjang lebar mengenai masalah ini. Karena itu, kami hanya akan menyebutkan salah satu pendapat saja. Dalam fikih empat madhab disebutkan pendapat Malikiyah. Menurut Malikiyah, yang masyhur menurut berbagai madhab, bahwa barang yang dibeli tidak dikembalikan dengan sebab ghubn atau pembodohan yang menghasilkan keuntungan meskipun melebihi batas normal kecuali dalam beberapa kejadian. Yang pertama, penjual dan pembeli yang mengalami ghubn fahishi adalah wakil atau orang yang diberi wasiat. Jika itu yang terjadi, maka transaksinya dibatalkan. Kemudian, mengenai standar ghubn fahishi, sebagian Malikiyah menyatakan, ulama berbeda pendapat mengenai batasan ghubn fahishi. Sebagian ulama mengatakan, apabila barang dijual sepertiga lebih mahal dari harga normal atau harga pasar, atau sepertiga lebih murah, maka terjadi ghubn. Al-Fiqh alal madahib al-arba'ah. Sementara itu, yang difatwakan Syekh Ibnu Baz rahimahullah bahwa ghubn fahishi standarnya kembali kepada urf, yaitu standar yang berlaku di masyarakat. Beliau ditanya, apa batasan ghubn yang mempengaruhi keabsahan transaksi? Jawaban Syekh Ibnu Baz, ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian mengatakan sepertiga dan yang lain mengatakan kurang dari itu. Namun pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, selama masyarakat menyebut itu pembodohan berdasarkan standar mereka, maka bisa berlaku sebagai pembodohan menurut pasar, di mana ini merugikan pembeli. Selanjutnya, kita berpindah ke masalah berikutnya, yaitu mengambil keuntungan lebih dari 100%. Ada dua riwayat yang tegas menunjukkan bolehnya mengambil keuntungan lebih dari 100%. Pertama, hadis dari Urwah Al-Bariki, beliau menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan uang sebesar 1 dinar kepadaku untuk dibelikan seekor kambing. Kemudian uang itu saya belikan 2 ekor kambing. Tidak berselang lama, saya menjual salah satunya seharga 1 dinar. Kemudian saya bawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seekor kambing dan uang 1 dinar. Kemudian aku pun menceritakan kejadian itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau mendoakan, Barakallahu laka fi safqati yaminik, yang artinya, semoga Allah memberkahimu dalam transaksi yang dilakukan tanganmu. Hadis riwayat Tirmidzi, Daruqutni, dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Kedua, hadis dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan, Zubair pernah membeli tanah hutan seharga 170.000. Kemudian tanah itu dijual oleh putranya, Abdullah bin Zubair, seharga 1.600.000. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini diletakkan Al-Bukhari dalam kitab sahihnya di bab keberkahan harta orang yang berperang. Hadis ini dijadikan oleh para ulama untuk menyimpulkan bolehnya mengambil keuntungan berlipat-lipat dalam jual-beli. Majalah Majma' Al-Fiqh Al-Islami. Banyak kasus di mana orang bisa mendapatkan keuntungan berlipat-lipat ketika jual-beli. Orang yang pergi ke hutan untuk mencari kayu gaharu, mereka bermodal gergaji, kapak, dan seterusnya, yang jika dinilai tidak lebih dari 2 juta. Dan ketika dia berhasil mendapat 1 batang gaharu, hasilnya bisa berjuta-juta. Jika dilihat dari modal, keuntungan bisa berlipat-lipat. Dan umumnya unit produksi bisa menghasilkan keuntungan berlipat-lipat jika dilihat dari modal. Meskipun hukum ini juga berlaku untuk unit usaha yang lain seperti trader. Biasanya, pembodohan itu banyak terjadi ketika konsumen kurang perhatian terhadap harga pasar atau kurang perhatian melihat situasi barang. Memang, keuntungan dalam jual-beli mengikuti laju perekonomian masyarakat seperti faktor permintaan dan suplai barang atau ketersediaan barang. Namun, para pedagang hendaknya tetap memperhatikan kode etik pebisnis muslim. Dalam arti, tidak bernafsu meraup keuntungan dengan terlalu semangat memanfaatkan kesempatan, karena ini yang memicu tindakan goben. Kesimpulan inilah yang disampaikan Lajnah Daimah dalam salah satu fatwanya. Keuntungan perdagangan tidak memiliki batasan tertentu, namun mengikuti kondisi persediaan, permintaan barang, dan ketersediaan barang. Hanya saja dianjurkan bagi para pedagang untuk memberi kemudahan bagi konsumen dalam bertransaksi. Jangan sampai memanfaatkan kesempatan kelalaian pembeli, kemudian melakukan goben atau pembodohan dalam melakukan transaksi jual-beli. Sehingga dia harus memperhatikan hak ukhuwah Islamiyah, fatwa Lajnah Daimah. Dari keterangan di atas, kita bisa memberikan kesimpulan. 1. Dibolehkan mengambil keuntungan lebih dari 100%. 2. Tidak dibolehkan menjual barang melebihi harga pasar karena ini termasuk pembodohan konsumen. 3. Keuntungan dari jual beli dibolehkan selama tidak menyebabkan harga barang dinaikkan melebihi harga pasar. 4. Memanfaatkan kelalaian konsumen terhadap barang bisa terhitung goben atau pembodohan jika harga dinaikkan secara tidak normal. 5. Dibolehkan menaikkan harga barang mengikuti perubahan harga pasar karena faktor ketersediaan dan permintaan terhadap barang. Demikian, Allahu a'lam.
4: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
5: Ramuan herbal.
6: Sebelum saya haid, saya merasa perut kembung, begah, naik turun, kemudian bunyi gerd, tanda petik itu, Bib. Ya. Lalu susah BAB, sekali BAB tapi dalam kondisi cair. Diagnosa sementara adalah asam lambung. Setelah selesai haid, saya merasa ada benjolan di perut sebelah kiri atas dan merasa perut saya sedikit membesar dari biasanya. Sudah diberi obat Buscopan Plus selama 2 hari tapi tidak ada hasil. Mohon solusi.
7: Baik. Memang itu bisa diartikan ke asam lambung, tapi saya lebih khawatir ke infeksi bakteri ya, karena ada diare tadi, kemudian ada kembung.
6: Kembung ya.
7: Boleh dicoba dengan susu fermentasi ya. Susu fermentasi, silakanlah mau apalah, atau yogurt boleh. Jadi di situ ada semacam kontaminasi bakteri, atau mungkin tadi tidak sebutnya ada demam itu ya?
6: Enggak ada
7: ya.
6: Sesak nafas.
7: Ada sesak nafasnya. Kalau itu dari begahnya, sesak nafasnya dari begahnya. Kalau saya lebih khawatir, sebenarnya kalau bisa internet juara sih enak ya. Jadi dia sering minum obat apa gitu, atau sering minum obat enggak? Karena khawatir kalau sering minum obat, minum suplemen.
6: Ini tadi Buscopan Plus
7: itu obatnya.
6: Oh, obatnya.
7: Gitu. Jadi kalau dia sebelumnya memang sering minum obat, sering minum suplemen, saya khawatir bakteri-bakteri dalam usus besarnya banyak yang mati. Akhirnya proses pembusukan di usus besar nggak bagus. Tapi ada kembung di situ, itu menunjukkan ada aktivitas bakteri. Cuma kalau bisa diasumsikan ke asam lambung bisa, boleh. Memang bisa ke arah sana. Karena asam lambung itu bisa efek begah-begah kayak gitu, kentut-kentut ataupun mengembung perutnya atau kembung ya. Tapi dari sekilas diagnosa ini, saran saya coba tadi minuman fermentasi, susu fermentasi atau mungkin yogurt. Yang kedua bisa bikin wedang tape ya. Jadi wedang tape, coba di konsumsi wedang tape gimana nanti hasilnya. Karena di situ intinya ada macet di area usus besar yang biasa disertai dengan pusing di area alis atau di area jidat. Ini ada kelebihan tekanan di area usus besar. Karena tadi sempat hanya di area saja sekali itu tadi ya.
6: Iya, tulisannya ya, BAB cair gitu.
7: BAB cair itu ada masalah dulu di situ, kemudian dia berhenti, stop. Ya, ada stagnasi.
6: Stagnasi.
7: Nah, jadi saran saya itu susu fermentasi atau boleh beli produk probiotik. Beli-beli produk probiotik konsumsi. Bisa contoh seperti cuka buah, itu bisa campur dengan madu dan air hangat, ataupun ditambahin yang lain. Misalnya katakanlah madu, madu super, madu murni, madu biasa, monggo silakan. Itu bisa untuk ikhtiar. Coba diikhtiarkan, hentikan obat-obatannya. Saya khawatir ada namanya pemekatan hormon, di mana tadi minum obat jangka waktu atau sering minum obat di masa yang lalu, kemudian ada hormon-hormon yang tertahan, akhirnya jadi proses metabolisme dalam tubuh menurun sehingga terjadi gejala seperti itu. Kalau sekilas memang areanya di usus sama di lambung. Diasumsikan asam lambung bisa. Ya ikhtiarkan dengan obat-obatan asam lambung. Tapi kalau saya lebih nyarani ke cuka buah tadi, madu sama air hangat tadi.
6: Berarti yang bengkak itu lambungnya apa ususnya? Sebelah itu, kiri atas.
7: Itu enggak apa-apa itu. Itu hanya angin biasanya. Sama jangan terlalu dirasa-rasa. Itu kalau lebih ke kembungnya kalau saya berarti. Kalau benjolan itu enggak apa-apa. Yang penting enggak ada sampai demam. Kalau sampai demam ada kekhawatiran usus buntu, tapi kalau enggak ya enggak insyaallah. Yang sebetulnya di perut kiri kanan bawah malah di atas. Kalau di kanan atas itu usus besar itu menggembung itu. Kembung dia itu.
5: Mutiara Nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Kembali kita mengkaji kitab Asharatu Asbabin lil Biqayati min as-Sihri wal 'Ain. 10 sebab yang bisa melindungi dari pengaruh jahat sihir dan 'ain. Sebuah kitab yang ditulis atau disusun oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, mengambil intisari penjelasan Al-Hafidh Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Kita masuk ke pembahasan yang kelima atau sebab yang kelima. As-sababul khamis, faragul qalbi minal insyighali biman asabahu. Melapangkan hati atau mengosongkan hati dari menyibukkan diri memikirkan orang yang memusuhi dia atau orang yang memudaratkan dia dengan sihir dan hasadnya. Di sini Syekh Hafizahullah Ta'ala mengatakan فَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَزْدَادُ تَعْبُهُ وَتَضَاعَفُ عِلَّتُهُ بِسَبَبِ إِنْشِغَالِ ذِهْنِهِ وَقَلْبِهِ لِمَنْ حَسَدَهُ. Kebanyakan manusia ya, bertambah capek, bertambah lelah, ya. Bahkan penyakitnya bertambah banyak, bertambah berat, gara-gara dia sibuk memikirkan orang yang melancarkan hasad kepadanya. Hatinya sibuk ya, memikirkan orang yang hasad kepadanya. Aw asabahu bil aini aw as-sihr. Dia sibuk memikirkan orang yang memiliki mata yang jahat kepadanya dan katakanlah melancarkan sihir kepadanya. Wala'annahu fi ba'd al-ahyan yatawahhamu bi anna shakhsan darrahu bi amrin mu'ayyan fayamradu bi hadhihi al-awham min jihatin shighali fikrihi biha. Bahkan boleh jadi pada sebagian kesempatan dia menyangka ya, seseorang mendatangkan mudarat kepadanya dengan suatu hal, satu mudarat tertentu, padahal sebenarnya itu tidak akan memudaratkan dia, namun karena pikiran dia yang negatif, pikiran dia yang terus menyibukkan hatinya, justru itu yang menyebabkan dia sakit ya. Gara-gara dia sibuk memikirkan hal tersebut ya, dia diselimuti oleh kegundahan, kekhawatiran ya, paranoid dan seterusnya ya. Padahal sebenarnya orang yang dia anggap akan merencanakan sesuatu yang jahat kepadanya, kejahatannya itu tidak akan memudaratkan dia, namun justru dia jatuh sakit karena pikiran dia yang negatif dan pikiran dia yang berlebihan, paranoid dan seterusnya. Itu yang justru mendatangkan sakit bagi dirinya. Faida farraga qalbahu wa fikrahu min al-inshighali bihi. Andai kata dia mengosongkan hatinya, tidak menjadikan hatinya sibuk memikirkan hal tersebut, wajtahada fi mahwihi min balihi, dan dia berupaya untuk menghapus pikiran-pikiran negatif ya dari hati dan pikirannya, kullama khatara alaihi, ya setiap kali pikiran yang atau bisikan buruk tersebut muncul, kalau dia berusaha untuk menghapuskannya, kana dhalika sababan 'aziman li rahati balihi wa daf'i ma asabahu, justru itu akan menjadi sebab yang besar, sebab yang terbaik yang bisa mendatangkan ketenangan dalam pikirannya, dan itu bisa mencegah apa yang bisa menimpanya berupa kemudaratan. Al-Hafidh Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mempermisalkan kemudaratan yang ditimbulkan akibat seseorang yang sibuk memikirkan keburukan orang lain atas dirinya, itu seperti dua orang yang berkelahi, ya, seperti dua orang yang berkelahi, kata beliau. فَإِنَّ هَذَا بِمَنْزِلَةِ مَنْ يَطْلُبُهُ عَدُوهُ لِيُمْسِكَهُ وَيُؤْذِيَهُ. Ini ibarat musuh yang mengharapkan dia untuk meladeni perkelahian tersebut, ya, saling merenggut, saling menjambak, saling memegang satu sama lain misalkan. فَإِذَا لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ, ya, jika dia tidak peduli, ya, tidak mau meladeni ajakan perkelahian dari musuh tersebut, wala yatamasaka huwa wa iyyahu bal in azala anhu, ya, jika dia tidak mau meladeni, ya, tidak mau memegang, tidak mau menjambak, bahkan dia berusaha untuk melepaskan diri, lam yaqdir alaihi, justru itu yang menjadikan musuhnya tidak mampu berbuat buruk kepadanya, ya. Ya, bayangkan jika فَإِذَا تَمَاسَكَ وَتَعَلَّقَ كُلُّ مِنْهُمَا بِصَاحِبِهِ حَصَلَ الشَّرُّ, bayangkan jika kedua belah pihak ini, ya, saling menyambut satu sama lain, ya, jual beli pukulan, saling menjambak, saling memegang, tidak mau saling melepaskan, maka itulah menjadi penyebab datangnya kemudaratan dan keburukan. حَصَلَ الشَّرُّ, ya, kata beliau Al-Hafidh Ibn Al-Qayyim, inilah yang menjadi penyebab timbulnya keburukan. Kemudian kata beliau Al-Hafidh Ibn Al-Qayyim, wa hakadzal arwahu sawa, demikian pula dengan jiwa-jiwa manusia, sama, ya. Jika jiwa seseorang sibuk memikirkan keburukan jiwa orang lain yang berniat buruk kepadanya, ya, jiwa-jiwa tersebut saling terkait, tidak mau saling melepaskan, maka ibarat dua orang yang sedang berkelahi dan tidak mau saling melepaskan, maka kemudaratan yang justru akan timbul kepada jiwa tersebut. فَإِذَا جَبَذَ رُوحَهُ عَنْهُ وَصَانَهَا عَنِ الْفِكْرِ فِيهِ وَتَعَلُّقِ بِهِ, ya, jika dia melepaskan ruhnya atau jiwanya dari keterkaitan kepada jiwa yang buruk, jiwa orang lain yang buruk yang berniat untuk memudaratkan dia atau melepaskan sihir dan ain kepadanya, kalau dia berupaya untuk tidak mau memikirkannya dan berupaya untuk melepaskan diri darinya, ya, wa an la yukhthirahu bi balihi, dia berupaya untuk tidak mau memikirkannya, fa idza khatara bi balihi badara ila mahwi dhalikal khatir, jika muncul, ya, pikiran tentang seseorang yang katakanlah berniat buruk, jika dia berupaya untuk menghapuskan pikiran tersebut, walistighali bima huwa anfa'u lahu wa aula bihi, dan dia berupaya untuk menyibukkan pikirannya dengan perkara-perkara yang bermanfaat, katakanlah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyibukkan diri membaca Al-Qur'an, menyibukkan diri memikirkan makna-makna dan kandungan yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut, atau menyibukkan diri mendengarkan kajian-kajian yang bermanfaat, mendengarkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu adalah obat bagi hati, ya. Baqiyal hasidul baghi ya'kulu ba'dahu ba'dha. Maka yang terjadi apa? Orang yang hasad dengan hasadnya tersebut itu akan saling makan. Ya. Hasadnya orang yang hasad, kezalimannya orang yang zalim, jika dia tidak menemui objek atau sasaran, maka dia akan kembali memakan pelakunya. Hasadnya orang yang hasad itu akan memakan orang yang hasad itu sendiri, jika hasad ini tidak menemui sasarannya. Al-Hafidz Ibnu Qayyim mempermisalkan, fa innal hasada kannari, karena yang namanya penyakit hasad itu seperti api. Idza lam tajid ma ta'kuluhu, jika dia tidak menemukan ya bahan bakarnya, sesuatu yang bisa dia bakar, akala ba'daha ba'da, maka dia hasad ini akan memakan si pelaku hasad ini ya. Artinya api hasad ini dia akan membakar orang yang hasad tersebut, tidak akan memudaratkan orang yang menjadi sasaran hasad, dengan syarat orang ini dia tidak terlalu memikirkan dan hatinya tidak menyibukkan diri memikirkan orang-orang yang berniat buruk kepadanya. Hatinya sibuk zikrullah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hatinya penuh dengan kecintaan dan harapan dan rasa takut hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh sederhana terkait hal ini, terkait dua orang yang berpapasan ya di tengah jalan, salah satunya mencela, mengumpat, dan mengumbar kata-kata kebencian. Jika yang satu lagi membalas ya dengan umpatan atau bahkan dengan cacian dan makian yang lebih parah, tentu kita bisa membayangkan apa yang terjadi setelahnya. Akan terjadi hal yang lebih buruk setelahnya. Bayangkan jika yang dia umpat, yang dicaci maki ini ya, dia tidak peduli. Dia bahkan berupaya mencari jalan yang lain. Niscaya keburukan akan terhindari dan dia akan mendapatkan pahala yang besar dari kesabaran. Sementara orang yang mencaci maki tersebut, dia tidak mencaci maki kecuali dirinya sendiri. Dia tidak sakit, dia tidak memberikan rasa sakit kecuali kepada dirinya sendiri. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan atau menggambarkan di antara sifat-sifat hambanya. Hambanya yang istimewa, ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha penyayang. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Ar-Rahman yang maha penyayang, di antara sifat mereka adalah ya, mereka berjalan di muka bumi penuh dengan rendah hati ya, dengan ketundukan hati dan tidak sombong di hadapan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Ya, tidak menganggap diri lebih baik, tidak menganggap diri lebih tinggi dan lebih hebat. Mereka berjalan di muka bumi penuh dengan kerendahan hati. Dan jika mereka berhadapan dengan orang-orang yang jahil yang mengata-ngatai mereka dengan ungkapan-ungkapan kebencian, umpatan, ya, mereka tidak membalasnya dengan sesuatu yang mendatangkan dosa. Mereka menjawab qalu salama, ya, mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak mendatangkan dosa. Inilah ibadur rahman, orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara mereka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Bincang santai bersama Ustaz.
9: Suka lupa. Assalamualaikum Ustaz.
10: Assalamualaikum warahmatullahi
9: wabarakatuh. Mau bertanya nih, bagaimana amalan-amalan pada hari Jumat untuk kaum wanita? Fadhil Ustaz.
10: Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Nah, hari Jumat adalah hari spesial ya untuk kaum muslimin. Dia adalah hari Id bagi umat Islam. Dan kita tahu bahwa ada sunnah-sunnah yang hendaklah kita perhatikan di hari tersebut. Secara umum sunnah-sunnah ini berlaku untuk semuanya, ya, baik untuk laki-laki, begitu juga untuk kaum wanita. Ya, kecuali sunnah-sunnah yang berkaitan dengan hadirnya seseorang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat.

0: akan datang ke masjid menghadiri sholat Jumat. Dan yang wajib untuk mendatangi sholat Jumat adalah laki-laki. Nah, ini berarti hanya berlaku untuk laki-laki. Tapi kalaupun si wanita tersebut akan menghadiri sholat Jumat dan ini diperbolehkan oleh para ulama, tentu saja maka ya berarti dalam hal ini wanita pun melaksanakan sunnah-sunnah tersebut, gitu, seperti mandi dulu dan lain sebagainya. Nah, ada pun soal sunnah-sunnah di hari Jumat yang bisa dilakukan oleh kaum wanita, diantaranya adalah membaca surat Al-Kahfi, ya kan? Maka itu berlaku untuk laki-laki, begitu juga berlaku untuk kaum wanita. Begitu juga diantara sunnah yang bisa dilakukan pada hari Jumat adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi, ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa di hari Jumat perbanyaklah olehmu bersholawat kepada Aku. Maka perbanyak sholawat dengan lafad, misalnya Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, seperti itu. Ya. Begitu juga diantara sunnah di hari Jumat adalah berdoa, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus, ya, di waktu yang dinyatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita berdoa padanya, maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada akhir hari Jumat, ya, menjelang terbenam matahari di akhir hari Jumat, ya, dari sejak ba'da asar sampai terbenam matahari, maka kita disunahkan untuk memperbanyak doa pada hari tersebut. Begitu. Wallahu a'lam.
1: Nah, itu jawaban buat pertanyaan dari Evi Nur Syafitri, ya, mengenai amalan-amalan pada hari Jumat untuk wanita. Sebenarnya umum, ya, Ustaz, ya, ternyata. Ya. Cuman memang yang mengecualikan itu apabila untuk hadir ke masjidnya, ya, itu. Oh, Masya Allah. Baik, masih di video yang sama, di video sunnah-sunnah di hari Jumat, ada lagi pertanyaan dari Muhammad Rifai. Permisi Ustaz, numpang tanya. Dalam video di atas tidak disebutkan tentang sunnah memotong kuku dan juga kumis pada hari Jumat. Saya pernah dengar ada beberapa hadis tentang sunnah memotong kuku dan kumis pada hari Jumat, tetapi hadisnya dhaif. Terus bagaimanakah hukum yang benar tentang memotong kuku dan kumis pada hari Jumat? Pada Ustaz.
0: Ya, tentang memotong kuku, ya, dan kumis, ya, di hari Jumat itu memang ada hadis-hadis yang tidak marfu, gitu. Jadi tidak sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis-hadis yang marfu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang dhaif, ya, gitu, hadisnya. Jadi memang tidak ada hadis yang marfu. Akan tapi tentang memotong kuku, mencukur kumis ini datang dari athar para sahabat. Jadi dilakukan oleh para sahabat Nabi, begitu juga dilakukan oleh para tabi'in, begitu. Nah, sehingga di kalangan para ulama seperti Al-Imam Syafi'i, begitu juga Al-Imam Ahmad, ya, di mazhab mereka memang dinyatakan bahwa di antara sunnah yang hendaklah kita lakukan di hari Jumat itu adalah memotong kuku, begitu, ya. Nah, yang terkenal adalah Imam Syafi'i, Imam Ahmad menyatakan demikian, begitu. Apa dalilnya? Dalilnya karena di hari Jumat itu secara umum disunahkan bagi kita untuk membersihkan badan dan sebagainya, gitu kan. Maka memotong kuku itu termasuk bagian dari an-nadhafah, gitu. Sehingga berdasarkan hal itulah, begitu juga berdasarkan apa yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, ya, para ulama itu menyatakan bahwa dianjurkan bagi kita untuk melakukannya di hari Jumat, begitu. Nah, jadi seperti itu tentang kedudukan atau persoalan memotong kuku, ya, dan mencukur kumis.

0: di hari Jumat. Wallahu a'lam.
1: Itu dia. Syukur Ustaz jawabannya.
2: Tanya jawab.
3: Langkah-langkah apa saja yang dilakukan bagi seorang yang ingin masuk Islam? Silakan Ustaz.
4: Baik, yang asal kalau seseorang misalnya dia sudah mu'allaf, artinya dia sudah punya keinginan, hatinya condong, ya tinggal dia lakukan. Pertama, dia bersyahadat, ya, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan
3: ada saksinya ya, ya
4: kalau bisa diadakan saksi ya. Dan hari ini yang asal kalau saksi ini dalam keadaan dia balik orang yang faham, jauh lebih baik. Tetapi sekali lagi, kalau dia menyendiri, maka dia pun tidak mengapa bersyahadat menyendiri. Kemudian dia merubah keyakinan yang ada. Beberapa hal yang lain Nabi menyuruh ya, orang-orang yang baru masuk Islam untuk mandi ya. Dan kemudian sejak itu sudah dia berubah menjadi seorang Muslim, dan dia melaksanakan syariat Islam, sholat, kerjakan sebelum apa sebisanya, puasa Ramadan juga wajib, semua yang wajib-wajib usahakan dia lakukan. Kalau dia perempuan ya usahakan berhijab dan meninggalkan kebiasaan lama, artinya kebiasaan lama misalnya memakan makanan yang haram, tinggalkan. Nah, lebih baik lagi dari pemerintah sudah memberikan banyak penjelasan, yang terbaik adalah mungkin saat ini termasuk juga di hadapan hukum. Mungkin ada surat-surat yang bisa diinikan dari katakanlah Departemen Agama atau di KUA dan juga yang lain, atau juga di hadapan para kiai, pak ustadz, dan disaksikan banyak orang, sehingga nanti orang juga tidak bertanya-tanya kenapa si fulan atau fulana sekarang jadi ke masjid bukan ke tempat yang lain misalnya sholat. Jadi itu di antara bagian yang dianjurkan. Tapi intinya seorang yang mau masuk Islam, ahlan wa sahlan, berarti itu panggilan hidayah ya, jalan keselamatan. Adapun hal-hal yang terkait dengan cara-cara teknisnya sangat amat mudah dan tinggal dilaksanakan. Dan jangan seseorang kemudian dia, saya takut kalau masuk Islam saya disunat dan yang seterusnya. Semua resiko yang itu terkait dengan urusan tadi, insya Allah kita akan hadapi, dan itu adalah sumber kebahagiaan, insya Allah juga tidak berat. Mungkin ya, begitu ya. Oh,
3: jadi kalau habis baca syahadat, ada perintah untuk mandi dulu nggak, Tad?
4: Ya, mandi seseorang besar, ya. Nabi pernah memerintahkan untuk diantara mandi yang wajib adalah ya, dukhulil Islam. Ketika masuk Islam, dia diperintahkan untuk mandi, dan itu hukumnya sebagian memasukkan mandi wajib.
3: Mandi wajib pakai ya, tata urutan tata caranya gitu kan?
4: Iya, mandi wajib sebagaimana mandi wajib yang junub dan yang lain. Akan tetapi sekali lagi, kalau seseorang tidak memungkinkan maka dia tayamum, tidak mengapa. Dan beberapa keterangan yang lain ya, itu juga akan menjadikan penjelasan tambahan, tapi intinya kira-kira begitu.
3: Ya.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Mertua Nabi Musa. Ada beberapa keterangan dalam Al-Quran terkait nama kota Madian dan perjalanan Musa alaihi salam. Pertama, Allah menyebutkan bahwa daerah yang didatangi Nabi Musa ketika beliau melarikan diri dari kerajaan pasukan Fir'aun bernama Madian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, tatkala dia Musa menuju negeri Madian, ia berdoa, mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan yang benar. Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madian, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternaknya. Dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat ternaknya. Musa berkata, apa maksudmu dengan berbuat begitu? Kedua wanita itu menjawab, kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternaknya. sedangkan bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya. Quran Surat Al-Qasas ayat 22 dan 23. Kedua, tidak ada keterangan bahwa orang tua yang menikahkan Musa dengan putrinya bernama Syu'aib. Allah menyebutnya dengan Syekhun Kabir, yaitu orang yang sudah tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Musa berkata, apakah maksudmu dengan berbuat begitu? Kedua wanita itu menjawab, kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternaknya. Sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya. Quran Surat Al-Qasas ayat 23. Ketiga, Allah juga menyebutkan bahwa nama kota yang didakwahi Nabi Syu'aib adalah kota Madian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian, saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Quran Surat Al-A'raf, ayat 85. Keempat, bahwa rentang masa antara kaum Nabi Lut yang dibinasakan dengan kaum Nabi Syu'aib tidaklah jauh. Karena itu, ketika Syu'aib mengingatkan kaumnya, beliau ingatkan akan azab yang menimpa kaum Lut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, mereka berkata, hai Syu'aib, apakah sholatmu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Hai kaumku, janganlah hendaknya pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu menjadi jahat hingga kamu ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Nuh atau kaum Hud atau kaum Soleh. Sedang kaum Lut tidak pula jauh waktunya dari kamu. Quran Surat Hud ayat 87 hingga 89. Dan kita tahu, kaum Lut hidup semasa dengan Nabi Ibrahim. Dibuktikan dengan peristiwa ketika malaikat yang diutus menghancurkan kaum Lut, sebelum mendatangi Nabi Lut, mereka mendatangi Ibrahim alaihi salam. Berarti masa Nabi Syu'aib berdekatan dengan masa Nabi Lut. Sementara Musa adalah keturunan Bani Israel, jauh dari zaman Ibrahim. Ibnu Katsir menyebutkan lebih dari 400 tahun. Musa jauh setelah Yusuf. Sementara Yusuf keturunan Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Kita tidak tahu berapa generasi antara Ibrahim dengan Musa. Sehingga secara perhitungan waktu, aneh jika Musa bertemu dengan Syu'aib yang zamannya berdekatan dengan Lut. Keterangan dari hadis. Di samping informasi dalam Al-Quran, Nabi SAW juga menyebutkan keterangan tambahan dalam hadis bahwa Nabi Syu'aib adalah Nabi dari Arab yang berbahasa Arab. Nabi SAW pernah menyampaikan beberapa hal terkait para Nabi. Di antara yang beliau sampaikan kepada Abu Dzar adalah, ada empat Nabi dari Arab, yaitu Hud, Soleh, Syu'aib, dan Nabimu ini, wahai Abu Dzar. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan dihasankan Al-Hafidh Ibnu Katsir. Sementara diskusi antara Musa dengan mertuanya dilakukan tanpa penerjemah. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas, yang artinya, berkatalah dia, orang tua Madian, sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 8 tahun, dan jika kamu cukupkan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu, dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik. Dia Musa berkata, itulah perjanjian antara aku dan kamu. Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu, aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi. Dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan. Quran Surat Al-Qasas ayat 27 dan 28. Ayat di atas menceritakan percakapan antara Musa dengan mertuanya soal mahar pernikahan, dan mereka lakukan tanpa penerjemah. Jika mertua Musa adalah Syu'aib, tentu berbeda dengan bahasa Musa. Karena Musa berasal dari Bani Israel yang bahasanya bukan bahasa Arab. Dari keterangan di atas, ada beberapa hal mendekati yang bisa kita simpulkan. 1. Ada kesamaan nama daerah antara tempat dakwah Nabi Syu'aib dengan mertuanya Musa, yaitu Madian. 2. Mertua Nabi Musa adalah orang tua di Madian, dan beliau bukan Nabi Syu'aib. Dan pendapat ini yang dinilai kuat oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dengan pertimbangan surat Hud ayat 89. Tafsir Ibnu Katsir. Demikian, Allahu A'lam.
6: Soal jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
6: Saya menyangkut tentang anjing tadi, Pak Ustaz. Sangat respect sekali karena di tempat saya itu banyak pelihara anjing. Waktu itu saya pernah kesenggol sekali. Cuman dalam mencari tanahnya itu kan negara di Jakarta ini kan sudah habis, Pak Ustaz. Apakah boleh harus kita korek dulu tanahnya, kan di depan rumah udah aspal. Di dalamnya udah enggak ada tanah. Boleh kita ambil tanah di pot atau bagaimana? Itu ya, satu, Pak Ustaz. Satu lagi, ya. Pak Ustaz. Saya menyangkut kesehatan juga. Katanya itu memang kata Nabi sih, tidak boleh tidur setelah subuh, nanti pikun gitu ya. Saya ada pernah dengar Ustaz juga. Nah, cuman yang kita mau tanya, jam berapa dianggap setelah subuh itu, Pak Ustaz? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk tanah yang dimaukan, walaupun dari pot, yang penting tanahnya kering, karena tanah kering itu ngisep. Kalau dari pot yang sudah basah karena sering disiramin, gak didapatin apa yang dimaukan Nabi. Nah, harus yang kering. Nah, harus yang kering. Kalau tepung gimana? Ya jangan. Tanah ya tanah, bukan tepung. Kemudian yang kedua, masalah tidur setelah sholat subuh. Larangan tidur setelah sholat subuh itu bukan dari Nabi. Ya, larangan tidur setelah sholat subuh, larangan tidur setelah sholat asar itu bukan dari Nabi, tapi dari para ulama seperti Imam Syafi'i, seperti Ibnu Qayyim. Ya, Ibnu Qayyim menjadikan tidur dibagi menjadi tiga. Ya, khurqun, khulqun, humqun. Khurqun, khurqun, tidur di pagi hari. Kenapa dinamakan khurqun? Karena akan membakar rezeki dia. Pagi itu waktunya nyari rezeki. Kalau dibikin tidur, rezekinya banyak hilang. Kemudian humqun. Humqun itu dungu. Tidur kapan? Tidur setelah sholat asar sampai maghrib. Bikin kedunguan. Ya, ini ilmu kedokteran klasik. Kemudian khulqun. Khulqun itu tidur qailulah. Nabi sudah bersabda, qil fa inna syaitana la yaqil. Ini bimbingan dari Nabi untuk kita tetap sehat. Tidurlah kalian tidur siang, karena setan enggak tidur siang. Tidur siang itu bisa sebelum duhur sekitar 10 menit. Waktu-waktu dilarang kita sholat, kita untuk tidur. Kalau hari Jumat gimana? Sebelum khatib naik tidur dulu, bukan. Hari Jumat setelahnya. Hari Jumat setelahnya. Nah, itu ya. Imam Syafi'i juga menjadi tidur menjadi tiga. Hailulah, qailulah, ailulah. Hailulah sama waktu tidur pagi yang bikin rezeki kita kabur dari kita. Kemudian ailulah, tidur bikin penyakit, tidur habis asar. Kemudian qailulah, tidur siang. Ya. Kemudian bagaimana tidur antara maghrib dan isya? Datang dari hadis bahwasanya sahabat berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra an-naum qabla al-isya." Nabi membenci tidur sebelum isya. Nah, ini hadis sabit dari Nabi. Sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah itu ya. Wow, kalau kita bahas, Pak, ya Allah. Nanti kita belajar kurikulum ilmu kedokteran di masjid ini. Kedokteran Islam. Makanya dicatat, Pak, ya, dikumpulin nanti. Insyaallah itu saja yang bisa kami sampaikan, harap dimaklumi. Jadi apa yang saya sampaikan jika ada kekurangan, ya.
5: Kitab Al-Funun Ibnu Aqil. Meskipun kami belum bisa memastikan benarkah kitab ini terpanjang dalam sejarah karya para ulama, namun kitab ini layak untuk kita sebut sebagai salah satu keajaiban dunia, karena sebagian referensi menyebutkan kitab ini tebalnya 800 jilid. Berikut keterangan mereka tentang kitab Al-Funun. 1. Keterangan Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lam. Kitab Al-Funun lebih dari 400 jilid. Penulis mengumpulkan semua kejadian yang beliau alami bersama gurunya dan murid-muridnya, dan catatan penting dan perkara yang jarang disinggung yang muncul dalam pikiran beliau, serta kejadian aneh yang beliau dengar. Beliau juga mengatakan, di dunia ini belum pernah ditulis yang lebih besar dibandingkan kitab ini. Orang yang pernah menjumpai kitab ini menceritakan bahwa dia menemukan jilid ke-400 sekian. 2. Keterangan Ibnu Jauzi. Kitab ini, yaitu Al-Funun, terdiri dari 200 jilid. Dari 200 jilid itu, yang saya miliki sekitar 150 jilid. 3. Keterangan Abdurrazzaq Ar-Rus'ani dalam tafsirnya. Abu'l-Baqa, salah seorang ahli bahasa, mengatakan, "Aku mendengar Syekh Abu Hakim An-Nahrawani mengatakan, saya membaca kitab Al-Funun sampai jilid ke-304. 4. Keterangan Ibnu Rajab. Abu Hafs Umar bin Ali Al-Qazwani di Baghdad pernah menyampaikan kepadaku, "Aku mendengar sebagian guru kami menyebutkan kitab Al-Funun ada 800 jilid. Kedati ada banyak versi para ulama yang menyebutkan tebal kitab Al-Funun yang paling pendek 200 jilid. Jika satu jilid tebalnya 5 cm, berarti kitab Al-Funun setidaknya 1000 cm atau 10 meter. Jika kita menerima riwayat 800 jilid, berarti kitab itu bisa mencapai 40 meter. Subhanallah. Isi kitab Al-Funun. Kitab ini dinamakan Al-Funun dari kata Al-Fannu yang artinya cabang ilmu. Al-Funun berarti banyak cabang ilmu. 1. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan dalam Syarah Al-Mumti', kitab Al-Funun karya Ibnu Aqil rahimahullah dinamakan Al-Funun karena kitab ini menggabungkan semua cabang ilmu. 2. Haji Khalifah, yaitu penulis kitab Kasyaf Ad-Dunun, menyebutkan kitab Al-Funun karya Ali bin Aqil Al-Baghdadi di sana mencakup lebih dari 400 cabang ilmu. 3. Keterangan Ibnu Rajab dalam Zail At-Tabaqat, kitab ini tebal sekali. Ada banyak sekali pelajaran luar biasa di sana, baik berupa nasihat dalam masalah tafsir, fikih, Al-Quran dan Sunnah, nahwu, bahasa, syair, sejarah, dan kisah-kisah. Di sana juga ada dialog dan diskusi yang beliau alami, serta hal-hal aneh yang terlintas dalam pikiran beliau, lalu beliau tulis dalam Al-Funun. Siapakah Ibnu Aqil? Beliaulah penulis kitab Al-Funun, Abul Wafa Ali bin Aqil bin Muhammad bin Aqil, lebih masyhur dengan sebutan Ibnu Aqil. Dilahirkan tahun 431 Hijriah dan wafat tahun 513 Hijriah. Berasal dari Baghdad, termasuk ulama besar Hambali, gurunya para ulama, dan banyak lagi pujian ulama yang diberikan kepada beliau. Beliau sangat menghargai waktu dan menghabiskan waktu beliau dengan membaca, berpikir, dan menulis. Dalam kitab Dzail Tabaqat Al-Hanabilah disebutkan pernyataan Ibnu Aqil, "Aku tidak menghalalkan diriku untuk menyia-nyiakan waktu sesaat pun dari usiaku. Ketika lisanku kosong dari aktivitas belajar dan dialog, saya gunakan pikiranku ketika aku istirahat, aku rebahan. Dan tidaklah aku bangun, kecuali aku telah memiliki bahan yang terlintas dalam diriku untuk aku tulis." Beliau juga mengatakan, "Aku membatasi semampuku waktu makanku, hingga aku sengaja memilih potongan roti ka'ka dan roti yang direndam air. Karena selisih waktu melembeknya keduanya, cukup untuk mutola'ah atau belajar, atau adanya manfaat yang belum pernah kudapatkan. Berbeda dengan budak kuliner zaman now, waktu mereka hanya habis untuk satu makanan." Demikian, Allahu A'lam.
8: Mutiara Tilawah.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
0: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أما بعد. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan memasuki bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, bab nomor 30 yang berbunyi bab tentang bersilaturahim kepada orang yang terdekat. Kemudian berikutnya adalah yang lebih yang terdekat terus menjauh demikian. Jadi di sini Imam Bukhari ingin menjelaskan siapa sih yang paling berhak untuk kita silaturahimi. Level yang paling tinggi siapa? Sesudahnya siapa? Sesudahnya siapa? Itu yang ingin disampaikan oleh Imam Bukhari. Beliau membawakan sebuah hadis dari seorang sahabat yang mungkin enggak terlalu terkenal namanya, yaitu sahabat yang bernama Al-Miqdam. Siapa namanya? Al-Miqdam. Lengkapnya Al-Miqdam Ibnu Ma'di Karib. Ibnu Ma'di Karib radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yusikum bi ummahatikum thumma yusikum bi ummahatikum thumma yusikum bi abaikum thumma yusikum bil aqrabi fal aqrab." Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah memberi wasiat kepada kalian wahai umat manusia untuk berbuat baik kepada ibu kalian, kemudian kepada ibu kalian, di dalam riwayat yang lain 3 kali, kemudian kepada ibu kalian. Lalu beliau melanjutkan, Allah mewasiatkan kalian untuk berbuat baik kepada ayah kalian, lalu keluarga yang levelnya terdekat setelah itu. Jadi level yang tertinggi siapa? Ibu, terus bapak, terus keluarga yang terdekat. Siapa keluarga yang terdekat, kita akan bahas. Pertama, level yang paling tinggi yang harus disilaturahimi siapa? Ibu. Dan di sini terulang berapa kali? 3 kali. Dan ini pernah kita sampaikan, kenapa kok ibu oleh Nabi SAW diulangi 3 kali sedangkan bapak cuma 1 kali? Masih ingat gak? Kenapa 3 kali? 1, 2, 3. Mengandung, melahirkan, menyusui. Ini 3 aktivitas yang tidak bisa dilakukan oleh ayah, sehingga diulang berapa kali? 3 kali. Dan 3 aktivitas ini enggak disadari oleh anak. Kenapa? 3 hal ini tidak dirasakan, disadari oleh anak. Kenapa? Karena anak saat itu belum ngeh. Apa ngeh? belum paham. Jangankan saat disusui, lawang saat di, jangankan saat di perut, saat disusui aja anak ini belum nggak. Usia setahun, dua tahun itu belum terlalu ngerti apa yang terjadi, apa yang dilakukan belum terlalu ngerti. Sehingga banyak anak itu durhaka kepada ibu. Kenapa? Karena dia tidak melihat langsung atau tidak merasakan atau tidak ingat bagaimana jasa ibu kepada dia. Apalagi semakin besar, semakin besar, semakin besar, ketika anak itu butuh duit, mintanya ke siapa? Yang nyari duit siapa? Bapak. Seakan-akan jasa ibu itu terlupakan. Seakan-akan jasa ibu itu gak teringat. Karena ketika besar, butuh apa-apa, mintanya ke bapak. Ibu juga mintanya ke bapak. Maka karena banyaknya kejadian anak lupa dengan jasa ibu, sehingga perlu untuk diulang-ulang oleh Nabi sampai berapa kali? 3 kali. Ya. Ini berarti level tertinggi. Silaturahim level tertinggi adalah kepada siapa? Ibu. Jadi jangan sampai ada orang rajin silaturahim kemana-mana, kepada kerabat-kerabatnya yang jauh-jauh, tapi kepada ibu sendiri tidak perhatian. Ini salah besar. Karena level yang paling tinggi silaturahim kepada siapa? Ibu. Berikutnya siapa? Bapak. Kenapa bapak? Karena bapak adalah salah satu dari dua sejoli yang menjadi sebab lahirnya kita ke muka bumi. Ibu saja tidak mungkin. Yang namanya pernikahan kan laki-laki sama apa? Perempuan. Tidak mungkin kita bisa lahir dari ibu saja. Kita itu bukan Nabi Isa yang terlahir dari siapa? Dari Maryam, tanpa ada pernikahan. Kita ini manusia biasa. Sehingga bapak punya jasa yang besar, karena dialah salah satu sebab kita ada di muka bumi. Apalagi jasanya bapak? Ya jelaslah, membanting tulang ya, bekerja siang dan malam untuk membiayai kita. Dan sering kita dapatkan bahwa ayah itu rela untuk menahan lapar, yang penting anaknya makan. Coba jenengan antum perhatikan. Coba sekarang orang-orang yang jualan sampai malam, hujan lebat, orang-orang yang dorong gerobak, orang-orang yang nyari rongsok, berpeluh seperti di sawah, ada yang narik beca, ada yang jadi kernet, ada. Itu untuk siapa dia cari? Untuk anaknya. Untuk anaknya. Dia rela begitu siang dan malam untuk membiayai siapa? Ya anaknya. Sehingga wajar ketika bapak itu level ke kedua. Setelah itu Nabi SAW mengatakan al-aqrab wal-aqrab. Setelah itu adalah keluarga terdekat. Siapa terdekat setelah bapak dan ibu? Mari kita perhatikan. Kakek dan nenek. Siapa? Kakek dan nenek. Jadi setelah bapak, ibu, terus kakek dan nenek. Kenapa kakek dan nenek? Karena kakek dan nenek itu levelnya seperti bapak dan ibu. Ya. Bapak ke atas itu siapa? Kakek dan nenek. Ibu ke atas juga kakek dan nenek. Entah itu kakek dan nenek dari jalur bapak maupun kakek dan nenek dari jalur ibu. Kakek dan nenek. Siapa lagi? Anak. Siapa? Anak. Anak dari kita ya. Ketika kita punya anak, kita baik kepada anak, itu juga termasuk silaturahim. Terus kakak dan adik. Siapa? Kakak dan adik. Kakak kita, entah itu laki-laki atau perempuan. Adik kita, laki-laki atau perempuan. Amat disayangkan, justru malah di level ini, kakak dan adik ini, betapa banyak hancur gara-gara warisan. La haula wala quwwata illa billah. Betapa banyak hubungan kakak adik hancur gara-gara rebutan warisan. Padahal mereka termasuk kerabat yang harus disilaturahimi. Sudah ya, kita ulang. Kakek nenek, terus anak, terus kakak dan adik. Berikutnya adalah paman dan bibi. Siapa? Paman dan bibi. Entah itu paman dan bibi dari bapak, bahasa Arabnya am dan ammah. Entah itu paman dan bibi dari ibu, bahasa Arabnya adalah khal dan khalah. Ya, itu bedanya am dengan khal. Nah, kemudian setelah itu siapa? Setelah itu ya tinggal diurutkan tunggal buyut, ya tunggal apa? Buyut. Terus tunggal di atasnya buyut apa? Canggah, ya terus gitu semampunya. Tapi kalau misalnya kita ditanya siapa yang pertama kali harus didahulukan, ibu, bapak, siapa tadi? Kakek, nenek, anak, kakak adik, paman bibi, itu yang harus didahulukan. Kalau misalnya kita masih punya kemampuan, punya waktu, punya harta, maka selanjutnya adalah keluarga yang satu buyut, satu canggah, dan seterusnya. Inilah urutan yang harus kita silaturahimi yang disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada orang yang menyatakan bahwasanya semua agama sama, nanti akan masuk surga. Itu seperti orang mau ke Jogja, bisa lewat jalan Bantul, bisa lewat jalan Parangtritis, bisa lewat jalan Imogiri. Nah, ini adalah ikrar yang keliru. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kepada kita, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina," barang siapa mencari agama selain Islam, "falayuqbala minhu," tidak akan diterima amalnya. Jadi ayat Quran mengatakan kalau mencari agama selain Islam tidak diterima amalnya. Terlepas umat beragama lain meyakini bahwasanya agamanya adalah benar, itu hak dia. Tetapi bagi kita seorang muslim tidak lantas mengatakan semua agama sama. Karena Al-Quran sudah menyebut yang diterima adalah Islam. Maka kita harus meyakini sebagaimana Al-Quran menuntun kita. Bapak dan ibu, ikhwan dan akhwat sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, karena ketika kita sudah mengikrarkan atau menyetujui, maka itu sama saja kita terjatuh dalam kekufuran. Kita terjatuh dalam kekufuran. Maka hindari mengucapkan kata-kata kufur. Hindari menyetujui keyakinan kufur. Baik. Kemudian juga Allah berfirman dalam Al-Quran kepada kita agar hanya mengikuti jalan yang satu. Anna hadza sirati mustaqimah. Bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus. Ini adalah jalanku yang lurus. Wala tattabi'us subul, jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Jadi Al-Quran mengatakan jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Lantas kita mengatakan seperti ke Jogja, bisa lewat Bantul, bisa lewat mana tadi, jalan Parangtritis, jalan Imogiri. Padahal Al-Quran mengatakan wala tattabi'us subula, jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabili, kamu akan bercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hanya diperintahkan untuk mengikuti jalan Islam.
1: Mutiara Nasihat.
2: Maudhu kita di kesempatan hari ini masih di silsilah hadis sahihah di jilid yang kedua di halaman 661, diberi judul oleh beliau tahrimu lubsiz zahabi wal harir, larangan mengenakan emas dan harir. Harir adalah sutra, dan ini khusus bagi laki-laki ya. Kalau salah paham, ini bagi laki-laki. Hadis yang dimaksud adalah akhrajahul hakim min tariqi amru ibn harith, dan juga dari Sulaiman ibn Abdurrahman anil qasim anabi umamah al-bahili radhiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal fadakarahu hadal hadith. Dikeluarkan Imam Hakim dari jalan Amr bin Harith, dari Sulaiman ibn Abdurrahman, dari Qasim, dari Abi Umamah al-Bahili, semoga Allah meridhai mereka seluruhnya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan hadis ini. Hadisnya adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yalbas hariran wala dhahaba. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah mengenakan hariran, harir ini sutra, dan jangan juga emas. Jadi emas dan sutra bagi laki-laki dilarang. Berarti ada perbedaan laki dan perempuan dalam hal dua barang ini. Makanya pernah Nabi SAW juga menyebutkan kharaja dzata yaum wa fi yadani, dalam kedua tangan Nabi, maksudnya kanan dan kiri berbeda. Yang di kanan kalau enggak salah, pokoknya antara tadi ya, haril atau emas. Jadi haril adalah sutra, yang kirinya adalah emas, atau yang di kanan Nabi adalah emas, yang di kiri Nabi adalah sutra. Faqala sallam hadani haramani ala dhukuri ummati. Dua barang ini haram atas laki-laki di kalangan umatku. Jadi oleh karena itu kalau misalnya pakaian, masalah pakaian, berarti ada yang terlarang bagi laki-laki, sebagaimana halnya ada huli, perhiasan yang dilarang bagi laki-laki. Kalau pakaian, jenis pakaian berarti bahannya, apapun bentuknya, apakah pakaian atau jubah atau apa saja, bahannya tidak boleh dari sutra. Nah, sedangkan untuk yang huli, perhiasan, tidak boleh terbuat dari emas. Di penjelasan yang lain, dan perak. Tetapi untuk emas dan perak, sekali lagi itu larangannya bagi bejana dan bukan untuk huli. Untuk huli, Allah Ta'ala alam, bahirnya kalau laki-laki misalnya pakai cincin yang terbuat dari perunggu dan yang lain, tidak ada masalah. Yang ada adalah untuk emas. Adapun bejana, larangannya emas dan perak. Baik, coba kita lihat penjelasannya. Kata Syekh Nasir Al-Albani, sahihul isnad. Hadis ini sanadnya sahih. Kemudian beliau menjelaskan tentang rawinya. Ya. Kemudian juga dinukilkan di hadis yang masyhur. Katanya hadani haram, haramun ala dhukuri ummati, di riwayat yang lain. Kemudian wahillun li inadhiha, dan halal bagi para wanitanya. Kemudian dijelaskan di sini, kata beliau bahwasanya memakai atau mengenakan sutra dan atau mengenakan pakaian terbuat dari sutra, atau juga mengenakan emas sebagai cincin dan sejenisnya bagi laki-laki, diharamkan, tetapi dibolehkan khusus bagi wanita saja. Oleh karena itu ijma di kalangan para ulama, ijma di kalangan mereka bahwasanya memakai sutra yang murni semuanya min awaliha ila akhiriha untuk pakaian laki-laki haram hukumnya. Artinya kalau itu tidak murni bagaimana boleh? Misalnya ada hiasan di bagian kantong berada benang sutra, atau di bagian yang sedikit bukan mayoritas, maka sebagian membolehkan karena darurat. Nah, diriwayat dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu wa arrah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la talbasul harira fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbasu fil akhirah. Kata Nabi sallallahu dalam riwayat Anas ibn Malik, la talbisul harira, janganlah kalian mengenakan pakaian yang terbuat dari haril, dari sutra. Fa innahu man labisahu, karena sesungguhnya siapa yang memakainya ya di dunia, lam yalbashu fil akhirah, maka dia tidak akan menggunakannya di akhirat. Hadis ini juga sahih, menunjukkan larangan laki-laki menggunakan emas. Alasannya apa? Tidak disebutkan. Hanya saja zahirnya hadis ini dikatakan fa innahu lam yalbashu fil akhirah, sesungguhnya dia tidak akan mengenakannya di akhirat. Jadi la talbasul harira, asal larangan adalah haram. janganlah kalian para laki-laki mengenakan pakaian dari sutra. Fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbasu fil akhirah. Alasannya kata Nabi, karena yang menggunakannya di dunia tak akan mengenakan di akhirat. Dari sini ada yang namanya tauqifiyah. Tauqifiyah adalah ketaatan seseorang terhadap satu dalil tanpa mengetahui alasannya. Itu tauqifiyah. Seperti sholat subuh 2 rakaat. Kenapa kita sholat subuhnya 2 rakaat? Karena Allah perintahkannya 2 rakaat. Dan Nabi mencontohkan 2 rakaat. Apa alasannya? Alasannya karena dalilnya 2 rakaat. Sekarang kenapa hajinya harus ke Arafah? Enggak ke sini aja di Magelang apa di Jogja kan dekat biasanya. Ya karena tanah haramnya ada di sana. Arafahnya juga ada di Saudi. Begitu juga di bulan haji. Dan itu semuanya tauqifiyah. Sama dengan kita mencium Hajar Aswad. Kenapa disunnahkan? Tak ada yang tahu apa alasannya. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, katanya aku tahu anak, katanya annaki hajar, aku tahu bahwa engkau adalah batu. Laula ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluki ma uqabbiluka. Kalau tidak aku melihat Nabi mencium engkau, saya tidak akan mencium engkau. Kemudian Umar menciumnya. Itu juga yang dilakukan oleh Utsman bin Affan ketika Nabi wafat. Maka Utsman mencium keningnya Nabi. Kenapa begitu? Karena saya melihat Nabi mencium keningnya Utsman bin Affan ketika wafat. Abu Bakar Affan, bukan Utsman tadi ya. Abu Bakar mencium keningnya Nabi waktu Nabi wafat. Dan alasannya apa? Karena Abu Bakar juga melihat bahwa Nabi waktu meninggalnya Utsman bin Mal'un, salah seorang sahabat yang meninggal sebagai syahid, Nabi mencium keningnya. Dari sini menunjukkan bahwa dalam hal ibadah ada beberapa hal yang memang tauqifiyah. Sekarang begini, khamr kenapa diharamkan? Jawaban yang sangat pas adalah karena Allah yang mengharamkannya. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu dan seterusnya rizqu min amali syaitan. Oleh karenanya kalau misalnya ada alasan atau hikmah, itu boleh kita cari, tapi itu bukan sebagai alasan pengharaman atau penghalalan sesuatu. Misalnya khamr memabukkan, itu kan alasannya, tetapi yang lebih tepat adalah karena Allah mengharamkan. Makanya disebut dengan khamar walaupun dia tidak diminum. Contoh misalnya narkoba itu masuk kategori khamar walaupun tidak diminum. Karena khamar adalah ma yukhammir al-aql. Jadi intinya yang menjadikan seseorang itu dia mabuk kemudian mendapatkan nikmat itu khamar. Karena itu narkoba masuk kategori khamar. Baik, la talbasul harir, janganlah kalian mengenakan sutra. Fa innahu lam yalbisahu, barang siapa yang mengenakan sutra fi dunya lam yalbasu fil akhirah, dia tidak akan mengenakan sutra di akhirat. Dari sini menunjukkan bahwa sutra di akhirat atau di surga itu bagian dari yang merupakan kenikmatan yang akan Allah berikan. Dan sutra di surga tentu beda dengan sutra di dunia. Jadi ada beberapa hukum terkait dengan barang-barang yang di surga boleh, di dunia tidak boleh. Contohnya khamr di surga boleh, sedangkan di dunia haram. Sutra bagi laki-laki di dunia tidak boleh, di surga bahkan kenikmatan. Begitu juga beberapa hal yang terkait dengan nama. Di dunia namanya mungkin sama, tetapi hakikatnya dia berbeda. Baik.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sabba.

0: الأبصار.
1: Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka.

Dan jikalau tidaklah karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, benar-benar Allah mengazab mereka di dunia, dan bagi mereka di akhirat azab neraka.

Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.

Dan apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda mereka, maka untuk mendapatkan itu, kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta pun. Tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

Juga bagi para fukara yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang benar.

Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, Ansor, sebelum kedatangan mereka, Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang."
1: Alam

0: Apakah kamu tiada memperhatikan orang-orang yang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab? Sesungguhnya, jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu. Dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu. Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.
1: Kajian Mutiara Petang mempersembahkan kajian tafsir Al-Quran.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. Apabila telah datang Nasrullah. Apa Nasrullah? Pertolongan Allah. Wal-Fath, dan penaklukan. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini dan ayat yang kedua sedang memberikan kabar gembira untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kaum muslimin saat itu. Di ayat yang pertama ini Allah menyebutkan dua kabar gembira. Yang pertama Nasrullah, pertolongan Allah. Yang dimaksud di sini adalah kemenangan, kemenangan kaum muslimin atas kaum musyrikin.
3: Kita akan mengupas masing-masing ayat yang dikandung di dalam surat Al-Ghasyiyah, dan kita awali dengan ayat yang pertama yang berbunyi, Hal ataka hadithul ghasyiyah. Terjemahannya, sudahkah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah? Allah subhanahu wa ta'ala mengawali surat Al-Ghasyiyah dengan sebuah pertanyaan. Sudahkah sampai kepadamu? Kata sebagian ulama, pertanyaan ini ada maksudnya. Pertanyaan itu dalam rangka untuk menarik perhatian. Karena kejadian hari kiamat ini penting, maka perlu disedot dulu perhatiannya dengan cara melontarkan pertanyaan.
1: Dapat Anda simak selengkapnya setiap Jumat petang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
4: Radio Mutiara Quran.
5: Tanya jawab.
6: Izin bertanya Ustaz. Pernah saya sholat subuh berjamaah di masjid dalam keadaan sangat letih sekali dan kurang tidur dalam beberapa hari, sehingga ana merasa ana terluput sujud kedua. Pada rakaat kedua ana merasa sujud pertama langsung tahiyatul akhir. Apa yang harus ana lakukan ya Ustaz? Apakah sholat ana sah atau harus ana qadha kembali sholat subuh ana?
7: Iya baik. Keraguan-raguan itu dalam Islam tidak dianggap, tidak dijadikan patokan dan tidak dianggap. Al-yaqin la yazulu bisyak. Ini sebuah kaidah yang sangat umum dikenal dan termasuk kaidah yang disepakati oleh para ulama. Jadi sesuatu yang kita yakini tidak boleh kita hilangkan hukumnya dengan semata-mata keraguan. Ketika kita sholat, apalagi sholatnya berjamaah, maka hukum asalnya adalah kita ikut sholat bersama para jamaah. Artinya rakaat-rakaatnya lengkap, rukun-rukunnya juga lengkap, bahkan sunnah-sunnahnya. Maka kalau keraguan seperti ini baru masuk ke benak kita setelah kita selesai sholat, maka kita tidak perlu untuk mempedulikannya. Ya, insyaallah sholat kita sah dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau misalnya kemudian ada bukti bahwasanya memang kita baru sujud sekali saja, ya maka jika itu benar-benar bisa dibuktikan, misalnya ada CCTV misalnya di tempat kita sholat, kemudian setelah kita putar ternyata betul kita sholatnya baru satu sujud saja, sementara sujud itu adalah rukun sholat yang kalau kita tinggalkan maka sholat kita menjadi tidak sah. Nah kalau keraguan itu terbukti benar valid, maka berarti sholat kita tidak sah. Kenapa? Karena sujud adalah rukun. Dan karena ingatnya baru setelah lama, taunya baru setelah lama, artinya saat kita ingin menyempurnakan sholat kita itu sudah ada jeda yang cukup panjang, maka kita harus mengulangi sholat tersebut dari awal. Semoga bisa dipahami dengan baik.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama, Allahumma shalli ala Muhammad, memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, fa'akthiru alayya minas salati fihi, fa'inna salatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda, lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda? Nabi SAW bersabda, Ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Solawat ini disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Solawat ini merupakan solawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, Inna man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli." Yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu. Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu, pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi SAW menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul Jumu'ati thinta asharata sa'ah. La yujadu muslimun yas'alu Allah azza wa jalla syai'an illa atahu Allah azza wa jalla. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'ashri." Dalam 12 jam hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah azza wa jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait salat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah. Terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun 'ala kulli muhtalimin wassiwak." Mandi hari Jumat hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya, "Wa massa min thibin in kana indahu." Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki, dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, thumma jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
9: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
8: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghauta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam. Padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Wa man massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhtubu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan dihasankan oleh Syuaib Al-Arnaud. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in menceritakan, kanu yakrahuna an-nauma wal imamu yakhthubu wa yaquluna fihi qawlan shadida. Mereka para sahabat sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar pindah posisi. Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yaumal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4." Apabila kamu selesai salat Jumat, lakukanlah salat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.

0: Harga kredit lebih mahal dibandingkan harga tunai. Jika kita menjual barang dengan variasi harga, di mana harga kredit lebih mahal dibandingkan harga tunai, apakah ini dilarang? Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i dan dihasankan Syu'aib al-Arnaut. Di dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melakukan dua transaksi dalam satu transaksi, maka dia hanya boleh mendapatkan kebalikannya, yaitu yang paling tidak menguntungkan atau riba. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban dan dihasankan Syu'aib al-Arnaut. Umumnya, jual beli kredit memberikan pilihan lebih dari satu harga. Ada harga tunai dan ada harga kredit dengan rentang waktu tertentu. Harga kredit umumnya lebih mahal dibandingkan harga tunai. Apakah transaksi semacam ini termasuk jual beli dua harga? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Berikut rinciannya. Pendapat pertama, transaksi kredit tidak diperbolehkan karena melanggar hadis jual beli dua harga. Sehingga menurut pendapat ini, jual beli kredit dibolehkan, namun harganya harus sama dengan harga tunai. Jika harganya beda, termasuk riba. Ini merupakan pendapat Hadawiyah dan Imam Zainul Abidin Ali bin Husain. Pendapat kedua, transaksi kredit dengan beda harga dibolehkan. Ini merupakan pendapat Tawus, Al-Hakam, dan beberapa ulama tabi'in lainnya. Ibnu Qudamah menyebutkan riwayat, diriwayatkan dari Tawus, Al-Hakam, dan Hammad, bahwa mereka mengatakan, tidak masalah penjual mengatakan, saya jual harga tunai sekian dan harga kredit sekian. Kemudian pembeli sepakat dengan salah satu harga. Di antara alasan yang mendukung pendapat ini, pertama, pada hakikatnya bukan termasuk jual beli dua harga, tetapi satu harga. Pilihan harga yang diajukan penjual sifatnya baru penawaran dan bukan akad. Karena ketika akad, pembeli hanya akan memilih salah satu harga. Sementara yang terhitung sebagai harga adalah saat akad dan bukan saat penawaran. Sebagai ilustrasi, jika si A menjual HP, lalu datang si B menawar barang. Awalnya si A membuka harga 2 juta, lalu si B menawar 1 juta, hingga akhirnya deal 1,5 juta. Maka dalam transaksi ini ada 3 harga, yaitu 2 juta, 1 juta, hingga akhirnya deal 1,5 juta. Tetapi yang dinilai adalah satu harga, yaitu harga saat deal transaksi, yaitu 1,5 juta. Kedua, hakikat dari jual beli dua harga adalah menjual dengan harga tidak jelas, di mana penjual memberikan banyak pilihan harga, lalu pembeli mengambil barang, sementara tidak ada kesepakatan harga di antara mereka. Makna ini yang dinyatakan oleh Tirmidzi ketika beliau menjelaskan makna hadis. Tirmidzi memberikan penjelasan ini dalam kitab Jami'nya. Para ulama mengamalkan kandungan hadis ini. Sebagian ulama menafsirkan bahwa dua transaksi dalam satu akad bentuknya adalah penjual menawarkan, baju ini aku jual ke Anda tunai 10 dirham dan jika kredit 20 dirham. Sementara ketika mereka berpisah, belum menentukan harga mana yang dipilih. Jika mereka berpisah dan telah menentukan salah satu harga yang ditawarkan, dibolehkan jika disepakati pada salah satu harga. Ketiga, ada ulama yang memberikan keterangan bahwa maknanya adalah jual beli barang dengan syarat harus membeli barang yang lain. At-Tirmidzi menyebutkan keterangan Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i mengatakan, bagian dari makna larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan dua jual beli dalam satu jual beli adalah penjual mengatakan, saya jual rumahku ini dengan harga sekian juta dengan syarat kamu harus menjual budakmu dengan harga sekian juta. Jika saya boleh membeli budakmu, maka kamu boleh membeli rumahku. Demikian, Allahu a'lam.
1: Mutiara doa. Sehari-hari.
2: Doa ketika mengalami kesulitan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. Sedang yang susah bisa Engkau jadikan mudah apabila Engkau menghendakinya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya nomor 2427.
3: Ramuan herbal.
4: Gejala ibu saya perut sebelah kiri sakit, kembung, terasa keras, muntah, lemas. Ini kejadi kenapa ya? Kata perawat sementara TB usus, tapi ini belum pasti. Terima kasih.
5: Ada kemungkinan infeksi di usus memang, karena menggembung atau kembung tadi ditambah dengan mual muntah. Tapi lebih jelasnya memang perlu diagnosa dokter. Kalau saya lebih, kalau di ulu hati dan ulu hati tengah ya, tengah agak bawah di atas pusar kita kira-kira 4 jari kok sakit ketika disentuh. Ada kekhawatiran saya di masalah juga di semacam batuk empedu ya. Cuman kalau cuman kiri terus kembung tadi bisa, kalau TB usus bisa sih. Cuman bisa diatasi dengan Yakult bisa. Wah, benar. Atau susu fermentasi ya. Iya. Atau mungkin dengan picuan-picuan herbal lain, tapi yang sifatnya anti peradangan, seperti air kelapa muda. Air kelapa muda ini bisa membantu untuk masalah peradangan. Sifatnya diuretik, nanti akan banyak keluar endapan-endapan. Tapi kalau di sini TB
4: itu luka,
5: TB
4: bukan?
5: Itu bukan, TB itu virus mas.
4: Oh virus.
5: TB itu virus.
4: TB kayaknya biasanya di paru-paru tuh ya, TB
5: iya.
4: Sama TBC gitu.
5: Khusus ya. Oh, ya TBC, TB itu bisa di paru-paru, bisa di kaki, bisa di tulang. TB itu virus.
4: Virus
5: TB. Jadi memang ini habitatnya di tanah. Jadi kemungkinan itu makannya kurang higienis. Atau boleh pakai dengan obat-obatan tipes.
4: Yang cacing itu ya?
5: Iya, bisa, boleh. Atau bagus, mungkin biasanya kalau di dokter nanti jika dikasih amoksilin, kasih ini, insya Allah bisa teratasi. Cuman TB memang agak susah, memang agak harus sabar karena di situ ada peradangan yang luar biasa dan biasanya sampai bernanah. Cuman semoga Allah berikan hikmah sehingga Allah berikan kemudahan nanti dalam ikhtiar kesembuhannya. Dan biasanya kalau sakitnya sampai, kalau TB itu biasanya sampai nyaman saya sampai nggak bisa tidur itu, sampai nguling-nguling kayak orang usus buntu. Dia pernah nemuin sekali itu, akhirnya dipotong memang ususnya.
4: Usus buntunya?
5: Iya, udah usus itu yang kena TB-nya. Dipotong, diambil, kemudian dislup namanya, dislup.
4: Tambah gitu, kecil berarti. Panjangnya berkurang ya?
5: Dislup maksudnya itu dislup dengan material apa saya nggak tahu, tapi iya. Itu dibedah, dislup. Karena terjadi peradangan yang sampai mengkhawatirkan bocornya usus tadi.
4: Tidak bisa disembuhkan ya maksudnya gitu ya? Harus dipotong kan?
5: Iya, karena nanti akan melebar, membusuk, melebar itu. Tapi semoga tidak itulah. Terlalu dini kalau menurut saya langsung disembuhkan TB. Harusnya itu di endoskopi dulu biar jelas. Yang seharusnya memang, atau kalau mungkin lidahnya putih, saya lebih yakin. Lebih ke asam lambung atau ke peradangan usus bisa malah, tapi nggak sampai TB biasanya. Karena agak jarang saya temui TB sampai ke usus, tapi ya Allah alam. Semoga Allah angkat penyakit ibu saudara kita itu dan Allah berikan kemudahan dalam ibu beliau berikhtiar untuk semua ibunya.
4: Amin, wafik barakallah. Semoga bermanfaat bagi ibu, bagi Pak Agung yang bertanya. Dan semoga ibunya segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Bib, mengenai asam lambung tadi Bib, kok saya pernah dengar nih katanya bisa mendiagnosa dari warna kulit lama yang di tangan ya.
5: Iya, betul.
4: Kalau busem atau gimana berarti ada asam lambung.
5: Iya, memang enggak itu Bib. Akurat insyaallah diagnosa itu. Jadi di tengah-tengah ya, di tengah-tengah sini sampai ke atas ke jari tengah itu ada semacam pembuluh darah yang menghitam atau membiru ya. Itu semakin tebal maka pola pikirnya semakin tinggi dan itu biasanya menandakan ada asam lambung. Nah itu yang sebagai prinsip dasarnya.
4: Ada lagi nggak selain anggota itu? Maksudnya saya lidah. Asam lambung apa?
5: Lidah ada di tengah. Di tengah lidah itu ada selaput putih menebal, kadang saya sampai menguning. tapi kadang juga sampai terkelupas. Ini adalah ada retakan juga, ada retakan yang dalam, dan di bawah dasar retakan itu kadang menghitam. Ini sudah infeksi lambung dan infeksi usus juga. Jadi memang diagnosa paling gampang itu dengan lidah dan telapak tangan, itu bisa membantu insya Allah.
6: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
7: Mutiara Nasihat.
8: Kemudian dilarang niyahah, dilarang meratap, wajawazul buka, dan boleh menangis. Jadi menangis itu boleh. Ketika ada orang meninggal, menangis itu normal. Manusia nangis itu normal. Kalau tidak punya rasa sedih malah tidak normal. Nah, tetapi memang ada orang-orang yang memiliki khwasul khwas, posisi khusus yang bisa ridho plong, tidak nangis. Nah, karena orang yang mendapat musibah, sudah sering kita sampaikan, ada 4 tingkatan. Ada tingkatan, yang pertama adalah tasakhut, misuh. Yang kedua adalah sabar, merasa berat tapi dia bisa mengendalikan diri. Yang ketiga adalah ridho, merasa adanya musibah dan tidak ada musibah sama, sama saja. Yang keempat, syukur, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita yang penting jangan di posisi misuh, ya. Yang penting kita tidak di posisi misuh. Boleh di posisi sabar, boleh di posisi ridho, boleh di posisi syukur. Jadi bisa salah satu dari tiga itu. Tetapi kalau misuh, nah ini yang tidak boleh. Dan niyahah itu pada umumnya lebih dekat ke misuh. Beda dengan nangis, berlinang air mata, itu normal. Tidak geru-geru tapi ya, wah, wah, wah, tidak boleh. Ini sekedar berlinang air mata, nerocos, merebes mili, itu normal. Tetapi kalau kemudian niyahah, maka ini tidak boleh. Artinya, contohnya adalah niyahah itu merobek baju, membenturkan kepala, kemudian lisannya tidak dijaga. Aku melu sopo, aku melu sopo, misalnya. Jadi iki piye, gitu kan. Jadi ini termasuk meratap. Ini yang tidak boleh. Aku melu wai, aku melu wai, misalnya. Ini meratap. Kemudian pula contohnya lagi gedor-gedor tembok atau pintu atau dinding misalnya. Digebloki muni dueng-dueng misalnya. Maka ini termasuk meratap. Ini dilarang. Merobek saku, ini dilarang. Amal buka, adapun menangis, fala baksa, tidak apa-apa. Sebagaimana Nabi pun pernah menangis ketika putra beliau meninggal yang bernama Ibrahim. Maka Nabi pada saat itu berlinang air mata, dan Nabi bersabda, innal aina tatma'u, sesungguhnya mata itu berlinang dan hati itu bersedih. Wala naqulu illa ma yurdi rabb, illa ma yurdi rabbana, dan tidaklah kami mengucapkan kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kami tidak mengucapkan kecuali yang diridhoi oleh Rabbuna, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidaklah mengucapkan kecuali yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridho. Maka di dalam masalah ini, kalau ucapannya masih ucapan yang benar, boleh saja untuk diucapkan. Tetapi kalau sudah tadi miso-miso, merasa tidak ikhlas, maka ini tidak boleh. Sekedar ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, malah tidak masalah kalau itu. Atau ucapan yang lain, misalnya menghibur saudaranya, sabar, tidak apa-apa. Sebagaimana pula Rasulullah SAW pernah menangis ketika limauti Umamah, ketika Umamah meninggal, yakni cucunya dari Zainab. Maka kemudian ada sahabat yang berkata, atabki, apakah engkau menangis wahai Rasulullah? Awalam tanha anil buka, bukankah engkau melarang untuk menangis? Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda bahwasanya innama hiya rahmatun, sesungguhnya ini adalah rahmat, ja'alallahu fi qulubi ibadihi, yang Allah jadikan di hati hamba-hambanya. Kemudian tidak boleh berduka cita atau berkabung lebih dari 3 hari. Tidak berkabung, tidak berduka, berlarut-larut dalam kesedihan, ora lungo, ora nyambut gawe, ora ngopo-ngopo, sampai berhari-hari, berbulan-bulan. Nah ini tidak boleh. Maka maksimal selama 3 hari. Kecuali kalau masa iddah bagi seorang istri yang ditinggal suaminya, itu selama 4 bulan 10 hari. Maka ketika suami meninggal, maka selama 4 bulan 10 hari tidak boleh bagi seorang perempuan bersolek. Tahu bersolek ya? Bersolek itu dandan. Kenapa? Karena dia masih masa iddah, sehingga tidak perlu dandan, tidak perlu menor, tidak perlu bersolek, karena suaminya baru saja meninggal dunia. Sampai nanti habis masa iddahnya, masa iddahnya untuk perempuan yang ditinggal meninggal itu 4 bulan 10 hari. Nah setelah 4 bulan 10 hari itu sudah selesai masa berkabung atau berduka cita untuk suaminya. Karena memang berduka cita itu hanya 3 hari, kecuali atas meninggal suaminya. Maka dia tidak boleh bersolek atau berdandan selama 4 bulan 10 hari. Kalau dandannya wajar sih tidak apa-apa, maksudnya menutup aurat gitu ya. Kemudian mandi pakai sabun ya boleh, tapi yang tidak boleh di sini adalah merias diri yang membuat orang lain tertarik.
7: Tanya jawab.
9: Pertanyaan yang pertama, izin bertanya Ustaz, bagaimana adab yang benar ketika sedang kajian dihidangkan minuman dan snack? Tayyib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Adab di dalam majelis ilmu, maka tentu semua yang itu mengagungkan ilmu dan guru, yang mengagungkan ilmu dan para ulama atau guru yang mengajari kita, maka tentu itu lebih baik. Sehingga kembali kepada uruf kita, kebiasaan kita. Ya, kalau di kebiasaan kita di pertengahan kajian sudah dihidangkan minuman dan snack, ya tetap kita bisa minum dan tetap fokus untuk mengikuti majelis. Kalau ternyata majelis tidak diberhentikan karena snack dan minuman, ya kadang guru mungkin memberhentikan karena sudah ada snack dan minuman, ya monggo bisa dinikmati, ya kemudian diberhentikan lah, ini beda lagi. Tapi kalau terus kajian dilanjutkan, maka silakan. Kalau di kebiasaan masyarakat kita seperti itu, ya tidak sampai memutus ilmu, tidak sampai keluar dari adab, silakan. Artinya ini adab itu sebagiannya kembali kepada uruf, ya kembali kepada kebiasaan, selama tidak bertentangan dengan syariat boleh. Ya, ini Tapi kalau buat kita merasa kalau saya terhenti dengan makan dan minum, ya kemudian itu perasaan saya tidak nyaman karena kurang beradab kepada guru misalnya, kemudian Anda tetap berhenti, jangan makan dan minum dulu sampai selesai majelis misalnya, silakan, itu bagian daripada adab kita, ya, bagian daripada akhlak kita. Adapun kalau secara pribadi mungkin sebagian jamaah membawa minuman, ya, kadang bawa minuman, bawa gelas, bawa tumbler, ya, kemudian haus dan kemudian di sela kajian minum, ya, selama itu ringan, ya, tidak sampai mengganggu, tidak sampai mengurangi adab, silakan, ya, itu hal yang diperbolehkan insyaallah. Namun kalau satu sisi yang kita merasa seperti itu pun, saya merasa tidak nyaman, saya merasa kurang beradab kepada guru, sehingga minum nantilah kalau sudah selesai majelis. Alhamdulillah, memang adab mengajarkan demikian, ya, apa yang paling mulia, apa yang paling bagus, dan ternyata akhlak dan adab kita itu tidak ada hentinya. Kita terus belajar ilmu, terus kita mengambil ilmu dari guru, ternyata itu tidak ada habisnya. Kita semakin bertambah baik akhlak kita, bertambah baik adab kita dengan kita bermajelis ilmu, ya, sehingga ilmu tidak ada akhirnya, tidak ada tepinya. Kita mengarungi ilmu, semakin ke dalam mengarungi ilmu, ternyata kita tahu, ternyata ilmu semakin luas. Ilmu itu bagikan lautan yang sangat luas, yang tidak ada tepinya. Sehingga menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi, dari gendongan sampai ke liang lahat, ini ilmu tidak habis. Kita semakin tua, kita sudah semakin beruban, banyak uban kita pun terus menuntut ilmu, ternyata ilmu jauh lebih banyak daripada waktu yang kita miliki, daripada semangat yang kita miliki. Ya, ini jamaah rahimakumullah, motivasi buat kita semuanya untuk terus belajar, khususnya tadi yang kita bicarakan tentang belajar adab dan akhlak. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Rahasia larangan menolak pemberian minyak wangi. Benarkah jika kita ditawari minyak wangi, tidak boleh menolaknya? Bagaimana jika kita tidak kuat dengan baunya, karena tidak sesuai selera? Larangan menolak pemberian minyak wangi disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Siapa yang ditawari minyak wangi, janganlah dia menolaknya, karena minyak wangi itu ringan diterima dan baunya harum." Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Untuk menerima hadiah minyak wangi, kita tidak perlu mengeluarkan modal banyak, sebagaimana hadiah besar lainnya, seperti hadiah binatang atau benda berat yang mungkin susah untuk dipindahkan. Hasyiah As-Sindi. Juga disebutkan dalam hadis lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, ada tiga hal yang tidak boleh ditolak: bantal untuk duduk, minyak wangi, dan susu. Hadis riwayat Tirmidzi, Al-Baghawi, dan dihasankan Al-Albani. Yang dimaksud bantal di sini bukan bantal untuk alas kepala ketika tidur, namun bantal lebar untuk alas duduk. Di samping larangan di atas, juga disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menolak pemberian minyak wangi. Setiap beliau diberi minyak wangi, beliau selalu menerimanya. Seorang ulama tabi'in, Sumamah bin Abdullah bercerita, Anas tidak pernah menolak pemberian minyak wangi. Anas mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menolak minyak wangi. Hadis riwayat Bukhari, Tirmidzi, dan yang lainnya. Mengapa kita dilarang untuk menolaknya? Ulama berbeda pendapat mengenai alasan mengapa pemberian minyak wangi dilarang untuk ditolak. Pendapat pertama, kita dilarang menolak pemberian minyak wangi, maknanya adalah perintah agar kita selalu menggunakan minyak wangi. Tujuannya agar kita bisa selalu dalam kondisi wangi, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menggunakan minyak wangi agar beliau selalu bisa bermunajat dengan malaikat dan malaikat menyukai bau harum. Ini merupakan pendapat Ibnu Battal. Al-Hafidz Ibnu Hajar menukil keterangan Ibnu Battal. Ibnu Battal mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menolak minyak wangi karena beliau selalu menjaga kondisi untuk bermunajat dengan malaikat. Karena itulah beliau tidak makan bawang atau makanan bau sejenisnya. Namun pendapat ini dikomentari Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa jika alasan ini yang diterima, tentu khusus berlaku bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, karena yang selalu bermunajat dengan malaikat hanya beliau. Padahal tidak bolehnya menolak pemberian minyak wangi juga berlaku untuk semua umatnya. Fathul Bari. Pendapat kedua, bahwa larangan ini tujuannya untuk memperhatikan kondisi perasaan pemberi minyak wangi. karena ketika hadiahnya ditolak, bisa jadi dia sakit hati. Karena itulah, dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu di atas, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan alasan mengapa dilarang menolak hadiah minyak wangi, karena benda ini ringan diterima, sehingga tidak selayaknya ditolak. Sebagai contoh penerapannya, seperti yang disebutkan dalam hadis dari Ibnu Umar mengenai tiga hal yang tidak boleh ditolak. Tiga benda ini, bantal untuk duduk, minyak wangi, dan susu, adalah jamuan pertama yang diberikan tuan rumah kepada tamunya yang baru datang. Secara materi, nilainya sangat murah. Sekalipun sangat murah, ketika itu diberikan sebagai penghargaan dari tuan rumah, hendaknya tamu tidak menolaknya agar tidak menyakiti perasaan si pemberi. Dalam syarah Sunan Turmudi, dinukil keterangan Imam At-Tibi. At-Tibi mengatakan, tuan rumah hendak memuliakan tamunya dengan bantal alas duduk, minyak wangi, dan susu. Hadiah ini nilainya kecil, tidak selayaknya ditolak. Tuhfatul Ahwadi. Dengan melihat alasan pendapat kedua, bahwa larangan menolak pemberian minyak wangi, pada dasarnya termasuk bagian dari larangan menolak hadiah secara umum. Karena menerima hadiah dari sesama muslim, meskipun murah, bisa semakin mempererat persaudaraan sesama muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, penuhi undangan orang yang mengundang, jangan tolak hadiah, dan jangan memukul seorang muslim. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan dihasankan Syu'aib al-Arnaut. Juga disebutkan dalam riwayat lain, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sesuatu untukku, lantas ku sampaikan kepada Nabi, serahkan saja kepada yang lebih miskin dibandingkan diriku. Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, terimalah jika engkau mendapatkan pemberian harta, padahal engkau tidak memintanya, juga tidak mengharapkannya, maka terimalah. Jika tidak dapat, jangan berharap. Muttafaq alaih. Bagaimana status larangan ini? Jumhur ulama mengatakan bahwa larangan ini bersifat larangan makruh dan bukan larangan haram, sebagaimana keterangan Ibnu Abdul Bar dalam At-Tamhid. Sehingga, jika ada alasan lain yang membuat kita kesulitan untuk menerima pemberian minyak wangi, misalnya karena alasan kurang kuat dengan baunya atau baunya tidak sesuai selera, kita dibolehkan untuk menolaknya. Demikian, Allahu A'lam.
10: Mutiara Nasihat.
11: Kaum muslimin wal muslimat, jamaah masjid nopo niki asmanipun Miftahul Husna. Nggih. Kunci-kunci kesaenan ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Ka Allah Subhanahu wa taala kepareng manggihake kula lan panjenengan sedaya wonten masjid ingkang saestu sae punika nggih plapone enggal ketingale niki. Plafon masjidku api iku ya ngono gek entek pirang yuta niku. Nggih. Gilar-gilar kinclong-kinclong. Mugi-mugi saenipun masjid niki ugi andayani saya sengkut gumregutipun para warga anggenipun nindakake pangibadahan wonten masjid mriki lan boten dadi tiang-tiang ingkang mendem legine donya. Sebab donya niki legi. Mula kathah wong sing mendem legine donya. Para bapak, para ibu, kang mas, mbakyu, adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah taala. Wonten seratan ingkang mapan ten ngarep kula niki dipun sebat fa innallaha yakti Allah iku aktsara ngakeh-ngakehake minat tahdhiri menehi pepeling min fitnati dunya saking legine donya liidhami khatariha sebab wong sing mendem legine donya niku bahaya Pak medeni ngegirisi ngedapi-dapi wa syiddati ta'thiriha lan ngalam donya niku nek pun mendemi menungso niku pengaruhipun saestu agung wa bariqi zakhrafiha lan donya niku napa nggih padange donya gilar-gilarin donya niku saged njalari menungso niku dadi lali nggih, lali purwaduk sino ora eling marang anak lan bojo, ora eling marang tatanan urip, nggih, nek pun mendem legine donya entah mateng mlebu weteng. Nggih, sing penting aku seneng, tak ulu tak pangan. Ora sah nganggo dimamah nek cara mriki diuntal nggih. Utawa dilek ngene. Mboten peduli halal, mboten peduli haram. Nggih. Mboten peduli alit napa dene ageng kabeh diulu, Mbak. Enten proyek aspal nggih, aspal niku diulu. Enten krakal nggih diulu. Semen ya dilek nggih. Pun mboten butuhi pokoke wong sing mendem legine donya niku. Wa quwwati sihriha. Lan donya niki nek pun mempengaruhi menungso niku pengaruhe medeni. Alan nufus marang jiwane menungso, adzaifah sing ringkeh. Dados tiyang-tiyang ingkang mendem legine donya niku namung para manungso ingkang gadahi jiwa, gadahi keimanan ingkang ringkeh, Pak. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala dawuh, iklamu e para manungso, sira iku padha mangerti ya, annamal hayatad dunya, menawa penguripan ana ing alam donya iku laibun, iku mung kaya wong dolanan. Wong urip ten alam donya niki kaya wong dolanan. Walahun, penguripan ngalam donya iku penguripan sing sia-sia, bakal muspro lan ilang. Wazinatun, lan ngalam donya iku isine mung pepaes, isine mung abang-abang lambe. Nggih. Wong ganteng, wong ayu niku rak mung tumpukan balung, nggih napa mboten? Nek mboten enten balunge ra sida ganteng, ra sida ayu niku. Dadi nglemprek niku. Amung iwak tok ora nek balunge apa iso ngadeg. Apa iso lingguh gitu. Kelemir niku omongan kaya gombal. Menungso niku. Wa tafakhur, lan isine ngalam donya iku tafakhur. Napa niku tafakhur? Nggih. Balapan, pamer-pameran. Bainakum ing antarane sira kabeh, wa takatsur lan akeh-akehan. Ngalam donya niku isine wong-wong do seneng pamer. Siji, nomor kalih, wong sing seneng akeh-akehan. Akeh-akehan apa? Fil amwal, akeh-akehan bondo, mas picis, rojo brono, rojo kaya. Wenten wong niku ditekoni kowe kok yo dadak sumbar. Pak pangapunten, niki nek kebon sing ten mriki niki nek disade ajeng disade napa mboten nggih? Apa, Mas? Niki kebon sing ten mriki niki ajeng disade mboten ajeng kula tumbas. Kowe iki arep nuku kebon iki. Kowe ngerti apa ora wit pucuk desa kono tekan pucuk desa niki sing duwe sapa? Lah sinten? Ya aku iki sing duwe. Kowe kok arep nuku kebon kuwi wani mbayar piro kowe? Lah enten mboten wong kaya ngono kuwi. Enten. Wonge teko rene apa ora? Naudzubillahi min dzalik. Kok yo nek ra niat adoli pangapunten Mas niki kebonipun mboten disadi ngoten rak pun cukup ta nggih. Ngopo kok dadak ngongasake mamer-mamerake bandane lemahe sing pirang-pirang niku. Wal aulad lan akeh-akehan anak, pamer bondo, pamer anak. Kama thali ghaithin kaya dene udan. A'jabal kuffara nabatuhu, kang tetanduran ditukulake dening udan iku gawe gumune pak tani lan mbok tani. Pak tani niku nek pun nandur mirsani sabinipun menika ijo royo-royo, nggih. Terange robyong-robyong, uwi gembili sak kendi-kendi. Lan sak pitutipun niku rumaos bombong seneng bunga. Jadi panguripan kadonya niku kaya dene tetanduran sing subur sing gumunake pak tani. Summa yahiju, ananging tanduran sing ijo royo-royo robyong-robyong niku suwening suwe bakal dadi alum. Fatarahu musfarra, banjur malih dadi kuning, summa yakunu hutama, garing lan bosok. Niku penguripan ten ngalam donya. Awake dhewe niku ajeng mamerke anak lan bojo, anak lan bojo kuwi sesuk bakale alum, terus niku malih dadi kuning, nek pun kuning dadi garing lan bosok. Kabeh bondo donya niku wonten niku. Omah sing magrong-magrong niku bakale alum, malih dadi kuning, rusak mriko-mriki, bar niku garing lan bosok. Mboten wonten panggesangan kadonya niku sing langgeng niku.

Soalnya podo-podo ngadek ten debok niku lho, Pak. Dadi koncone. Sakniki pun alum, wong-wong sing biyen gagah gedhe dhuwur niku sing metreko niku sakniki pun kingsep. Pirsa kingsep, Pak. Kisut. Sing metreko niku pun kisut. Jenengan niku sing lemu-lemu sampean ya bakale kisut. Sing ayu-ayu nggih. Dadi TOP, tua ompong perot. Kempong perot jambul uwanen. Nggih. Nek biyen jenengan mbak-mbak niku sing sakniki angger guyu akeh wong do kepencut, jenengan guyu wong sing nongkrong ten ngebuk niku 10 jelungup ten kalenan. Ning sesuk mangenteni 50 taun melih. Jenengan guyu niku mboten enten wong gagas, malah do gila. Kaya mak lampir. Utawa ninirah garunting nggih. Ninirah garunting barangi apa kuwi gitu. Lajeng Allah Subhanahu wa taala dawuh malih wa fil akhirati ewon dene penguripan ana ing alam akhirat maghfiratun minallah iku isine pangapura saka Allah Subhanahu wa taala wa ridwan lan ridhanipun Allah Subhanahu wa taala wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur lan penguripan ngalam donya iku ora ana kejaba pepaes sing ngapusi. Bondo tunyo Mas Picis Raja Brana anak bucu sing ayu-ayu sing lucu-lucu niku sedanten mau ngapusi. Nggih, wong ayu niku paling suwe pinten taun ta? 20 taun, 30 taun. Ban niku malih tuwa. Wong ganteng semantun ugi. Kula niku pun tau ngrasake dadi wong ganteng biyen. Tenan mboten ngoyo-woro mboten gadebus kerincing kula niku. Nek dadi wong ganteng pun tau kula. Saat ini men kita setu legi kula ni, setengah tua lemu, ginuk-ginuk. Jadi mas-mas yang ganteng, mbak-mbak yang ayu-ayu, rasah kegantengan, rasah kemayu. Ini ku mangteni 10 tahun gantengnya hilang, luntur. Alum kados pengendikanipun Allah Subhanahu wa taala. Nek pun alum terus garing, bosok malih dadi lemah melih. Rai-rai yang ganteng ini ku sesuk dipangan udet. Nek pun diuruki le lemah naudzubillahi min dzalik wallahu lan Allah iku khalaqad dunya sampun ngerekso nyipta ngalam donya niki kanthi sedaya isi lan pepaesipun fitnatan wahtibaran linnas niku pinangka ujian kanggo menungso. Jadi ngalam donya niki para jamaah sedaya dipun cipta dening Allah niku pinangka ujian kagem kula lan panjenengan sedaya. Dalilipun pundi? Allah taala dawuh, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha." Inna yakti ingsun Allah, ja'alna anggawe ma 'alal ardi sekabeng perkara kang mapan ana salumaing jagat zinatan laha. Lan kabeh pepae sing donya lina beluahum ayyuhum ahsanu amala. Pinongko ujian sopo antarane menungsa iku kang becik ngamal solehe. Oh teniku anek kabeh salat langsung dituki donya bruk ngoten ora ning wong ora salat kabeh mesti bakale salat ning ngalam donya niki didamel wonten sing sugih wonten sing mlarat wonten sing lemu wonten sing kuru wonten sing ireng wonten sing putih wonten sing abang wonten sing lorek-lorek plontreng. Niku sedaya pinangka ujian saking Allah Subhanahu wa taala. Awake dhewe iki nek diparingi sugih ngibadah apa ora? Nek diparingi melarat ngibadah apa ora? Nek diparingi sedeng-sedengan ngibadah apa ora? Enten mboten wong sugih terus dadi mendem legine donya? Enten. Enten mboten wong melarat mendem legine donya? Nggih wonten, Pak. Wong melarat ning serakae ten ngalam donya niku luar biasa wonten ngungkuli wong sugih serakae niku. Dadi patokane niku mboten sugih kalih melarat. Wonten wong sing sugih niku mendem legine donya. Wonten ugi wong melarat ning kalih kadonya niku ya mendem. Nggih. Serakah. Nauzubillahi min dzalik. Mboten mudeng halal haram, sing penting wetengku wareg, atiku seneng. Kuapeh perkara bakal tak lakoni. Na'udzubillahi min dzalik. Para bapak, para ibu, kang mas, mbak, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah, pramila saking menika

0: pun sebataken malih faman lan sapa menungsane akhadzaha bihaqqiha jupuk nggih kadonyan iku kanthi bener wa anfaqaha banjur bondo sing diparingake Allah marang dheweke niku dipun infakake kanthi bener wa qama bidinihi lan dheweke nindakake piwucal agami Islam kanthi leres naja fil akhirati dheweke bakal selamat ana ing akhirat wa man akhadhaha min ghairi haqqiha kosok wangsulipun dikosok terus di wangsulke kosok wangsulipun sinten tiyang ingkang mendhet bondo donya niki mendhet alam kadonya niki min ghairi haqqiha kanthi cara-cara ingkang mboten sae wa sarafaha fi ghairi haqqiha lan digunakake kanggo nggih tumindak-tumindak sing mboten sae carane golek bondo nggih mboten sae bibar niku angsal bondo digunakake kanggo perkara-perkara sing mboten sae dinggo mangan awake dhewe karo anak bojone tok pun infak blas mboten tau infak sedekah hambok tau blas mboten tau napa melih bangun masjid apa neh bangun masjid mboten nate lah tiang-tiang ngeten iki nggih wa taraka dinahu li ajliha piyambak pun biasane bakal ninggalake agama demi mendapatkan dunia miturut Kanjeng Nabi ya bi udinahu bi aradin minad dunya ngedol agamane gadekake syariat agama dijolke kadonyan sing sithik ora urusan karo masalah aturan agama iku ora penting sing penting aku entuk duit akeh ora urusan iki haram apa ora pelet sing penting kae dadi bojoku mbuh carane kepi tak matek aji jaran goyang utawa semar mendem sing penting kae dadi bojoku ora berduli haram ora berduli sihir santet pokok kae kudu dadi ndekku mbuh arep tak culik mbuh arep tak pelet mbuh arep tak santet. Nah ini tiang-tiang ingkang menghalalkan segala macam cara kangge napa gayuh kadonyan. Naudzubillahi minna. Cilaka niku piyambake pun wonten akhirat. Halaka fil akhirati dheweke bakal cilaka ana ing akhirat.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam. Ramuan herbal.
2: Ustaz, ana nitip doa dan pertanyaan ya untuk kesembuhan dan kesehatan anak-anak yang sedang dirawat di NICU. NICU apa NICU-nya? NICU. Pertanyaannya adalah apakah ada makanan yang bisa dan dianjurkan dimakan ibu untuk menghasilkan ASI sebagai obat untuk anak yang paru-parunya belum sempurna dan jantungnya berdetak kuat karena lahir prematur sekram?
3: Nah, barakallahu fiik. Pertama Ustaz, bantu doain beliau Ustaz. Beliau dan putranya.
2: Insya Allah beliau tahu. Oh,
3: amin, amin. Semoga Allah sembuh.
2: Amin. Ini kayaknya beliau tahu siapa yang nanya nih Ustaz.
3: Nah, insya Allah. Alhasil ini kan lahir prematur ya. Tetap serahkan pada ahlinya, jantung bocor, serahkan pada ahlinya, pada dokter ya. Kemudian untuk ibunya untuk biar nambah ASI ya. Nah, untuk jantung bocor jangan khawatir ya. Jangan kecil harapan. Jangan putus asa dari kesembuhan. Ya, insya Allah simple, insya Allah ada waktunya. Biar sekarang di ICU dulu dirawat dokter. Ya, berikutnya untuk penyempurnaan jantung bocor nanti setelah dokter mengizinkan pulang nanti insya Allah. Ya, nanti ada solusi yang lain. Biarkan sekarang bersama tim rumah sakit. Kemudian untuk ibunya untuk menambah air susu. Ya, Ibu Koyo menyebutkan dalam Zadul Ma'ad fi Hadi Khalil Ibad tentang Habatus Sauda. Beliau sebutkan ya Habatus Sauda kalau ditumbuk itu dosisnya Habatus Sauda itu apa? Satu cumput ya katakan sepertiga sendok makan. Ditumbuk, dicampur madu satu sendok, campur air panas, diminum. Kalau dirutinkan, kata Ibnu Qayyim, ida udima, kalau terus menerus apa? Menambah air susu ibu. Ini resep klasik Ya. Atau juga bisa menggunakan hulbah. Hulbah ini tanaman Arab dan nggak tumbuh di sini nih, belum ada. Jadi seringnya impor. Itu bahasa Indonesia namanya kelabit.
2: Kelabit.
3: Ya, kelabit. Ada di toko online ada. Ya, rasanya agak pahit ya. Kemudian kalau resep di tempat kita, di negeri kita ya daun katu. Ya. Daun katu ya, itu pakai ini dan itu silahkan. Nah, itu. Dan sekali lagi
4: itu khusus menambah susu.
3: Menambah susu. Dan nanti apa?
2: Nambah ASI bukan nambah susu, Ustaz. Nambah susu dari kalian lagi itu.
3: Ya. Menambah air susu ya. Khatir hadar jawa. Ya, jadi apa termasuk untuk menghasilkan susu banyak butuh apa? Butuh darah yang sehat. Darah sehat apa? Tentunya darah yang encer, nggak kental, nggak pekat, yang bikin susu nggak sehat, nggak lancar, pola makan juga.
2: Intinya kan di sini semua penyakit itu datangnya dari pola makan saat dia.
3: 90% beliau katakan, para profesor zaman sekarang juga mengatakan 90% penyebab penyakit makanan.
2: Dari makanan.
3: Dokter klasik juga demikian.
2: Penyebabnya pikiran makanan. Juga.
3: Pikiran.
4: Betul, Ustaz. Nah, terapinya juga kan paling banyak juga pola makan.
3: Pola makan.
2: Terapinya, Ustaz?
3: Ya, terapi. Pola makan ya.
4: Olahraga 20% apa dia bilang?
3: Ya, jadi olahraga ini yang bantu metabolisme tetap butuh. Cuma pola makan ini 90%. Ya, termasuk ada orang nggak hamil. Orang nggak hamil itu penyebabnya dua penyebab utama. Hormon kacau sama D-dimer tinggi. Darah terlalu kental.
2: Darah terlalu kental.
3: Kata Suyuti, darah itulah pembentuk mani laki dan mani perempuan. Ketika darah nggak sehat, maka mani nggak akan sehat. Ya, disebutkan Rasulullah ketika ditanya orang Yahudi, ya Muhammad, akhbirni anil ma, kabarkan kepada saya tentang ma ar-rajuli wa ma al-mar'ati. Air maninya laki-laki dan maninya perempuan. Apa kata Rasulullah? Ma ar-rajuli abyad ghalid. Air maninya laki-laki putih kental.
2: Dan mungkin ini juga salah satu terapi bagi pasangan yang belum punya keturunan saja.
3: Iya.
2: Lanjut, Ustaz.
3: Nah, jadi
4: ya, banyak masanya ini.
3: Iya. Ada titipan.
4: Sama saya nanya.
3: Insyaallah. Iya. Jadi kata Rasulullah, air maninya laki-laki itu putih dan kental.
2: Putih dan kental.
3: Bukan. Ini berarti menunjukkan apa? Menunjukkan normalnya yang disebutkan Nabi kayak gini. Putih. Kalau mani warnanya kemerahan, budek, nggak sehat. Mani encer, berarti nggak sehat. Sampai dalam riwayat yang lain disebutkan, dalam riwayat Imam Suyuti dengan sanad yang hasan, ya waminha, dari air maninya laki-laki ini apa? Al-asab wal-idham, akan jadi cikal bakal saraf dan tulang. Makanya nggak heran setelah kita menikah jadi tulang punggungnya keluarga kita karena dari air mani sudah saraf dan tulang. Kemudian ada pun air maninya wanita, kata Rasulullah apa? Raqiqatun safra, kekuningan dan encer. Air maninya wanita.
2: Nah,
3: kata ya. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan wa minha al-lahm wa dam. Dari maninya wanita akan jadi cikal bakal apa? Darah dan daging. Makanya kalau wanita bertengkar sama suaminya bilang, ini anak ini darah dagingku.
2: Tapi dari suami maksudnya?
3: Dari maninya aja udah kayak gitu. Dari yang ajibnya, dari penjelasan Nabi, beberapa orang Yahudi langsung, asyhadu annaka Rasulullah. Ilmu pengobatan ternyata jadi dakwah. Jangan ajib. Mana semakin mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhasil di sini lah air susu tadi sama mani tadi berkaitan sama darah. Kalau darah udah kental, kemudian hormon susu sama mani laki mani perempuan kaitannya ada sama hormon, sama hormon. Hormon kacau, darah kental, kembali kepada satu sebab apa kira-kira?
2: Makanan.
3: Dari luar makanan. Dari dalam kejiwaan. Ketika orang sedih, mani pun ikut nggak sehat.
2: Lah, ikut
3: darah ikut kental. Subhanallah, ada sebagian klien kami, teman orang yang berobat ya, ketika ada orang tidak hamil-hamil, masya Allah, Zat, pola makan 2 bulan sama darah dibersihin, bisa donor darah, bisa terapi fasdu, bisa bekam, ajib hamil, Zat. Ada yang sudah hamil janinnya nggak berkembang. Kok bisa nggak berkembang? Ternyata karena darah kental. Bayi nggak dapat support darah sehat, jadi nggak berkembang. Jadi penyebab darah nggak lancar juga apa? bayi nggak, janin nggak berkembang karena darah kentang.

0: begitu pula terjadi kasus eklamsi, preeklamsi pada ibu hamil.
1: Eklamsi apa enggak? Eklamsi.
0: Ibu hamil kejang-kejang. Ternyata apa? Darah kental lagi. Juga.
2: Darah kental ini
0: karena makanan juga. Apalagi ditambah stres, tambah kental lagi. Darah panas lembab ditambahi dengan stres, kelembapan semakin hilang, semakin kental darah. Makanya kadang banyak kasus saat orang gondok sama orang tumor dan kanker, salah satunya penyebabnya sedih yang berlebihan.
2: Oh, itu yang menyebabkan ya.
0: Subhanallah, darah kental nyumbat. Nyumbat inilah akhirnya sel-sel kelebihan darah di tempat sumbatan tersebut.

0: Ramuan Herbal. Herbal.
1: Ini pertanyaannya, saya merasa jantung berdebar, pusing, lemas, kembung, tenggorokan panas. Ketika ditensi hasil diastol rendah 146/61. Itu kenapa ya? Saya pikir saya kena mah. Tapi apa itu ada hubungannya sama tensi?
2: Ya jelas, diastoliknya segitu. Apalagi kayak pakai digital itu ya. Kalau memang rendah. Ya rendah ini tipikal. Tinggal dilihat dulu, coba lihat lidahnya dan telapak tangannya pucat enggak. Kalau pucat, ada kemungkinan anemia. Terus kalaupun dari asam lambung ya bisa. Jadi asam lambung juga bisa menurunkan tensi. Jadi hindari makanan-makanan yang bisa memicu penurunan tensi seperti timun, semangka, melon, itu jangan makan. Makan langsung lemes itu nanti. Dan kemungkinan karakteristik jantung, jantungnya underaktual, memang biasa rendah. Jadi kalau bisa dihindari makanan-makanan tadi. Terus kemudian latih jantungnya dengan olahraga. Dengan kemampuannya yang jangan berlebihan. Misalnya sekarang hari ini bisa jalan atau mungkin bisa olahraga katakanlah 30 menit. Ya udah 30 menit istiqomah di situ. Nanti kalaupun mau naik, tingkatkan dari 35 menit jadi 40 menit, tapi jangan langsung ditel 2 jam gitu, jangan. Minimal bertahap olahraganya, lama-lama dilatih insya Allah jadi menjadi lebih baik. Tapi kalau berdebar tadi bisa dari efek asam lambung, bisa karena asam lambung itu efeknya ke jantung berdebar karena aritmia, kemudian tensinya turun, jadi gejolak hormonalnya kacau karena ada peningkatan enzim asam lambung atau hasil di lambung yang ini ketika keluar dari lambung dia akan jadi racun yang akan merusak organ. Makanya hati-hati, saran saya istiqomah di asam lambungnya. Hindari makanan-makanan yang tadi saya sebutkan, tambah kalau ada asam lambung, benar-benar ada asam lambung, enggak boleh makan pedas, kecut, santan, susu, dan maka apa namanya? Buah-buah bergetah. Seperti pisang gitu, enggak boleh nangka, durian itu.
1: Kalau yang anemia tadi sama apa darah rendah beda ya, Bim?
2: Beda. Kalau anemia itu kekurangan hemoglobin HB. Tapi kalau darah rendah itu tensi, tekanannya, kalau bukan jumlahnya.
1: Sampai tambah darah itu yang anemia.
2: Yang anemia yang kekurangan hemoglobin atau jumlah darahnya kurang. Tapi kalau yang hipotensi atau darah rendah itu tekanannya aja.
1: Jantungnya
2: mumpanya kurang maksimal. Nah, itu yang perlu diperdalam. Jadi kalau memang rata-rata penderita asam lambung akan melebar kemana-mana, maka yang kadang keliru diobati gejalanya aja, masalah sebenarnya si lambung ini gak terbereskan dengan baik. Minimal treatment bisa dilakukan untuk beliau tadi, sama Allah ada sampai tadi, itu bisa dengan minum rebusan sambiloto. Pahit sih, tapi insya Allah itu bisa ningkatin kualitas jantungnya, karena di enzim di sambilotonya itu bisa ningkatin stamina jantung. Itu yang bisa dilakukan. Demikian, barakallahu fiikum.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Kajian Mutiara Siang.
0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kami dapat kembali menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Siang edisi Jumat 6 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan seperti biasa Sobat Qur'ani, untuk melanjutkan kebersamaan kita, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Zakaria Ahmad LC Hafizahullah,
0: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Kekuatan Retorika dalam Perspektif Islam.
0: Baiklah Sobat Qur'ani dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara yang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah. كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كم مسلمين مسلمات جماعة مجلس تعليم yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberi kemudahan untuk mengawali hari dengan sesuatu yang bermanfaat bagi kita, dengan ketaatan kepada Allah. Dan kita lanjutkan dengan mengadakan majelis taklim yang tentunya kita berharap ada tambahan ilmu yang bermanfaat, menjadi bekal bagi setiap kita dalam usaha istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan juga salam semoga senantiasa terlimpah bagi panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, beserta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Pada kesempatan majlis kita pagi ini, insyaallah kita akan bahas sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau menuturkan, anna rajulaini qadima minal masyriq, bahwa ada dua orang yang mereka datang dari arah timur. Kata beliau, ada dua orang datang dari arah timur. Fa khataba, kemudian keduanya berkhutbah atau berbicara di hadapan manusia. Keduanya ini berbicara. Fa ajiban nasu li bayanihima, orang-orang pada takjub, pada terheran-heran dengan penjelasan yang disampaikan oleh keduanya. Orang asing datang kemudian berbicara dan ternyata membuat takjub para sahabat di saat itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna minal bayani la sihra. Kata Nabi SAW, sesungguhnya di antara kefasihan berbicaranya seorang, di antara retorika gaya bicaranya seorang, la sihra, benar-benar ada yang seperti sihir. Ucapannya, penjelasannya benar-benar membius yang mendengarnya. Ada orang-orang yang ucapannya seperti itu. Ini diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara kefasihan, penjelasan yang sempurna dalam berbicara itu benar-benar pengaruhnya seperti sihir. Ada yang seperti sihir. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis yang kita bahas ini. Yang pertama, bahwa kemampuan berbicara memiliki pengaruh yang sangat besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa pengaruh dari sebagian ucapan itu seperti sihir. Maksudnya bukan sihir hakiki, tetapi mempengaruhi hati dan pikiran manusia. Panjenengan mungkin pernah ketemu dengan orang yang pembicaraannya masya Allah luar biasa, kemudian panjenengan langsung jadi percaya banget kayak gitu. Siapa yang ucapannya di tengah masyarakat itu yang jago banget? Biasanya itu sales. Ketika panjenengan di rumah, ada orang ngetok pintu, tampangnya sudah jenengan intip, sudah ketahuan, oh, sales kita. Jenengan sudah dalam benak jenengan, ora tuku, ora tuku, ora tuku. Sudah ngomong kayak gitu dalam hati. Tapi melas lah ora dibuka pintu. Buka kena pintu, boleh saya masuk Bapak, Ibu? Saya ada produk baru ini. Duduk, kemudian penjelasan. Kebetulan tanggal ini ada promo, udah langsung. Mulailah jenengan itu tadinya tidak. Tuku apa ora ya, kayak gitu. Beli tidak, sudah ragu. Tadinya padahal enggak ada niatan sama sekali untuk beli. Cuma karena ada pembicaraan, penjelasan yang luar biasa, gaya bicaranya, apalagi orangnya mungkin keren, tampilannya bersih, wangi, itu benar-benar membius orang yang mendengarnya, terbius sudah, terbawa arus sudah. Yang tadinya nggak ada niat beli sama sekali, ngantek tuku papat. Kenggo aku dewek, kenggo adikku, kenggo tanggaku, kenggo kancaku. Masya Allah, dituku kena kabeh. Luar biasa. Dahsyatnya apa? Dahsyatnya penjelasan itu. Itu yang kita rasakan seperti itu. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemampuan berbicara ini harus diarahkan dengan baik. Harus digunakan dengan baik karena ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Harus digunakan dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbicara yang baik-baik, wa qulu lin-nasi husna. Dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau seandainya panjenengan adalah tipe orang yang memang bagus dalam retorikanya, dalam pembicaraannya, maka gunakanlah dalam kebaikan. Itu akan menjadi sesuatu yang sangat istimewa bagi panjenengan. Dan jangan sekali-kali menggunakan itu dalam keburukan, karena nanti dosanya akan ditimpakan kepada panjenengan. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah, kita lanjut. Di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis yang sedang kita bahas, indahnya ucapan. Indahnya bahasa itu bisa membuat sesuatu yang sulit bisa diterima. Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat hal itu. Mendakwai Fir'aun itu sesuatu yang kalau dihitung ya gak akan terjadi. Tetapi ternyata Allah subhanahu wa ta'ala berpesan kepada Nabi Musa dan juga kepada Nabi Harun untuk mendakwahinya. Bagaimana dakwah kepada Fir'aun? Allah Ta'ala sebutkan faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wahai Musa, wahai Harun, ucapkanlah oleh kalian berdua kepada Fir'aun ucapan yang lembut. Fir'aun levelnya sekufur itu, Bapak Ibu. Kerusakan yang dilakukan luar biasa, kekuasaannya yang begitu besar, tetap saja diperintahkan untuk didakwahi. Bagaimana sampainya dakwah kepada Fir'aun dengan ucapan yang lemah lembut? La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dia bakal ingat, atau kalau tidak ya dia takut. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa, memerintahkan kepada Nabi Harun untuk mendakwahi Fir'aun, untuk berhadapan dengan Fir'aun dengan menggunakan perkataan yang lemah lembut. Apakah saudara kita itu lebih kufur dari Fir'aun? Kan enggak lah, saudara kita muslim jamaah. Apakah anak panjenengan lebih bandel daripada Fir'aun sehingga anak panjenengan kemudian kalis sama panjenengan? Jenengan tidak berkata kecuali kata-kata yang kasar saja. Na'udzubillah. Karena ada sebagian anak yang mengeluhkan tentang orang tuanya. Orang tua itu ada yang durhaka kepada anak. Bu kenapa sengit karo bocah siji gue sengit banget, sing liyane ya ora gitu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada orang tua yang levelnya sampai enggak mau kambah rumahnya diambah anaknya itu, enggak mau. La haula wala quwata illa billah. Nak aku tahu orang masalah Ustaz, tapi aku bebo ngomong. Lha pada bae, Mbok. Astagfirullahaladzim. Ada anak itu yang sampai levelnya ya salahku apa karo wong tua jane gari ngomong, aku arep gawe apik, aku gemen salah, iya aku salah, tapi siki ora kaya gemien. Itu sampai bercerita seperti itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai kita dengan orang dekat kita, bahkan dia seorang muslim, bahkan dia yang mungkin sudah bertobat dari kesalahannya yang telah lalu, kemudian kita tetap musuhi. Itu orang dekat dengan kita, saudara kita, tetangga kita, bahkan mungkin ada anak ataupun orang tua kita. Jangan pakai kata-kata yang kasar. Berlemah lembutlah. Apa ada yang lebih kufur daripada Fir'aun yang mengaku ana rabbukumul a'la, aku rabb kalian yang maha tinggi? Apa ada yang seperti itu? Fir'aun saja berhak mendapatkan ucapan lembut di dalam dakwahnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Maka berlemah lembutlah. Gak ada ruginya sama sekali berlemah lembut, Bapak Ibu. Ucapkan yang baik, tutur kata yang santun, lemah lembut. Ngemben garinya sal, temenan pokoknya. Temenan garinya seletok. Mumpung masih ambekan, mumpung masih ada nafas, rubah gaya bicara kita. Sama orang-orang dekat dengan kita, rubah gaya bicara kita. Lembutkan lisan kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ingat, seorang nabi, bahkan dua orang nabi, Nabi Musa, Nabi Harun, suruh ngomong sama Fir'aun, orang yang paling kufur, ucapan kepadanya ucapan yang lemah lembut. Subhanallah. Karena ucapan yang lemah lembut itu lebih enak untuk didengar dan lebih mungkin untuk masuk ke dalam relung hati yang dalam. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya, di antara faedah yang bisa kita petik, kefasihan atau retorika yang baik di dalam berbicara itu adalah alat. Kefasihan, gaya bicara yang baik itu adalah alat. Nilainya bergantung kepada untuk apa digunakan atau bagaimana digunakannya. Ucapan kadang-kadang menjadi sesuatu yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Retorika itu alat, kefasihan itu alat. Nilainya tergantung bagaimana itu digunakan. Kalau digunakan untuk dakwah, Masya Allah Bapak Ibu. Kefasihan digunakan untuk dakwah itu Masya Allah luar biasa. Menjadi sebaik-baik ucapan. Dan tidak ada tandingnya sudah. Allah Ta'ala sebutkan, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. Siapakah yang lebih baik perkataannya dari seorang yang mengajak kepada Allah dan beramal saleh? Maksudnya di sini adalah tidak ada perkataan yang lebih baik dari perkataan seorang yang menyeru kepada Allah, yang mengajak untuk taat kepada Allah dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, mengamalkan syariatnya. Tidak ada ucapan yang lebih baik daripada ucapan itu. Kalau seorang punya kefasihan dalam berbicara, gaya bicara yang menarik, pemaparan yang luas, lugas, ringkas, mudah dipahami, maka sesungguhnya itu modal yang sangat besar bagi seorang untuk mendapatkan keuntungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang yang pandai berbicara hendaklah menggunakan lisannya itu dalam rangka dakwah, untuk sarana dakwah. Jangan malah luwesnya pembicaraan, santunnya tutur kata, malah gonglomboni nganang ene. Astagfirullahaladzim. Karena kita dapati ada orang-orang seperti itu. Nang desa akeh banget sing kelombon, tangga desa akeh banget sing kelombon. Karena apa ternyata? Karena tutur katanya yang bagus, santun, penampilannya juga sangat meyakinkan, oke banget kayak gitu kalau dilihat. Ternyata Masya Allah banyak sekali yang jadi korban untuk menipu manusia. La haula wa la quwata illa billah. Yang seharusnya dia bisa melakukan sesuatu yang paling dicintai oleh Allah, berupa dakwah, menyeru kepada ketaatan kepada Allah, ternyata dia menjadi orang yang paling dikutuk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa dikutuk manusia. Tidak mengingatnya kecuali dalam keburukan. Tidak mengingatnya kecuali hanya untuk memperingatkan aja, kaya-kaya omongane ora kena dicekel kayak gitu. Jangan seperti itu. Penampilannya oke banget, penampilannya keren banget, tetapi kalau sudah berbicara itu hanya cuma sekedar menipu. Na'udzubillah min dzalik. Selanjutnya, di antara faedah yang bisa kita ambil adalah ucapan bisa menyengsarakan seseorang. ucapan bisa menyengsarakan seorang. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innal abda la yatakallamu bil kalimah. Sesungguhnya ada seorang yang dia mengucapkan satu kata. Kalimat itu maksudnya dalam bahasa Arab terjemahkannya kita adalah ada seorang yang dia berbicara dengan satu kata min sakhatillah, yang kata-kata ini termasuk yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dampak yang dia rasakan? Ya la yulqilah balan, yang dia anggap itu remeh, ceplos satu kata saja tapi ngelarani orang lain, ceplos tapi ngelarani orang tua, ceplos tapi ngelarani anak yang sudah anak tersebut berusaha baik, ngomongnya senantiasa menyakiti orang. Memang cuma satu kata yang dia gak anggap itu akan membahayakannya, sampai gak dipikir ngomong kata-kata itu. Yahwi biha fi jahannam ab'ad ma bainal masyriqi wal maghrib. Dia terperosok di dalam neraka jahannam yang jaraknya itu lebih jauh daripada timur dan barat. Kejeblos di neraka yang jaraknya itu lebih jauh daripada timur dan barat. Sangat ngeri sekali akibatnya. Satu kata ini. Apalagi kalau pidato nyakiti orang terus dari awal hingga akhir. Istri midatoni suamine. Ngomai apa midatoni? Nyeramai, biasanya disebutnya nyeramai kayak gitu. Nyeramai ngundat-undat sing ora karo-karuan. Lah, ini ngeri banget, ngeri banget. Neraka itu Bapak Ibu, lembah-lembahnya di neraka itu sangat mengerikan. Lembah di neraka itu sangat dalam. Yang dilemparkan batu besar dari atas sampai ke lembahnya itu 70 tahun baru sampai. Pernah para sahabat sedang ngumpul-ngumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terdengar di antara mereka dentuman suara yang sangat keras, menggelegar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Tahukah kalian apa ini? Suara apa ini?" Mereka mengatakan, "Allah dan Rasulnya yang tahu." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ini adalah batu yang dilemparkan dari atas. Kemudian sekarang ini 70 tahun yang lalu, sekarang ini baru sampai di lembahnya neraka jahanam." Satu kata ternyata bisa menjebloskan orang ke dalam jurang neraka yang sangat dalam. Na'udzubillah. Maka berusahalah untuk menjaga lisan kita. Ingat lagi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang apakah yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-fam wal farj, mulut dan kemaluan. Itu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Satu kata yang buruk bisa mencelakakan. Di sisi yang lain, satu kata yang baik bisa menjadi sebab hidayah dan keselamatan. Bisa. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan apa yang kita miliki berupa lisan untuk berkata baik ataukah berkata buruk. Kemudian selanjutnya di antara faedah yang bisa kita ambil, jangan tertipu karena seorang pandai bicara. Kefasihan jangan sampai menjadi penilaian utama kita. Kefasihan jangan menjadi penilaian kita yang paling utama. Karena tidak lantas yang fasih itu pasti benar. Karena orang-orang munafik itu begitu dahsyat Bapak Ibu, penampilannya keren banget orang munafik. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau engkau melihat mereka orang-orang munafik, fisik mereka membuatmu takjub. Fisiknya keren, bagus, bersih. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka berbicara, kau akan mendengarkan perkataan. Karena apa? Bagus. Suaranya lantang, penjelasannya gamblang. Itulah orang-orang munafik seperti itu. Ketika kita berhadapan dengan orang yang fasih di dalam ucapan, maka berusahalah untuk melihat apa yang disampaikan. Karena orang munafik memiliki penampilan ucapan yang menarik, namun di balik itu semuanya ada kekufuran yang disembunyikan. Yang dinilai bukan hanya bagaimana seorang berbicara, tetapi dia itu bicara tentang apa. Kalau berbicara tentang tauhid, tentang salat, tentang ibadah kepada Allah, memperingatkan tentang kesyirikan, maka itu adalah kebaikan di atas kebaikan. Sudah lisannya fasih, yang disampaikannya perkara-perkara yang sangat istimewa. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Jadi standar kita bukan melihat bagaimana fasih pasti benar, tidak. Tetapi harus dilihat apa yang dibahas, apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Selanjutnya, bahwasanya orang yang berdakwah itu perlu belajar ilmu komunikasi. Untuk dakwah itu perlu sekali komunikasi. Bukan ketika mau jadi seorang ustadz saja, bukan, jangan dipahami seperti itu. Karena panjenengan, di keluarga panjenengan itu kan berdakwah kepada anak, kepada keluarga, kepada saudara, kepada tetangga. Seorang itu perlu ilmu komunikasi yang baik. Bagaimana dakwah akan tersampaikan kalau komunikasi kita enggak baik dengan tetangga, dengan saudara, bahkan dengan anak kita. Kalau komunikasi enggak baik, terjadilah apa yang terjadi. Komunikasi di dalam dakwah itu bukan hanya sekedar cuma seorang bisa berbicara saja, tidak. Tetapi komunikasi adalah ya tentunya hubungan yang baik, luwes. Sering saya sampaikan bahwasanya kita punya sesuatu yang sangat baik, cuma karena kita enggak punya metode yang baik komunikasi dengan orang lain, yang baik dari kita itu tertolak. Tertolak karena apa? Bukan karena kebaikan, tetapi karena salah cara menyampaikannya. Kita enggak punya jembatan kepercayaan. Orang lain enggak punya jembatan dengan kita. Beda halnya kalau seorang itu bisa pendekatan terlebih dahulu, kemudian bisa ngobrol baik-baik, kemudian setelah itu barulah disampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Tentang Quran, tentang hadis Nabi, tentang adab di dalam Islam dan seterusnya. Maka insya Allah dengan seperti itu akan maksimal tersampaikannya dakwah. Akan maksimal tersampaikannya dakwah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Dakwah bukan hanya tentang materi yang benar, tetapi juga bagaimana menyampaikan dengan hikmah, bahasa yang tepat dan mudah diterima. Dakwah bukan hanya sekedar yang penting kan baca Quran, yang penting kan hadis Nabi, yang penting perkataan ulama. Enggak seperti itu. Tetapi harus ada pilihan kata, intonasinya, urutan pembahasan, kondisi pendengarnya, dan cara yang menyentuh hati itu harus ada, harus dipikirkan seperti itu. Kemudian di antara yang bisa kita ambil faedah yang kita ambil dari hadis ini adalah, ingat bahwasanya seorang muslim atau seorang mukmin, dia akan senantiasa mengontrol lisannya. Kontrol lisan itu dengan apa? Dengan iman. Kontrol lisan itu dengan keimanan, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Karena Nabi SAW menyebutkan tentang orang yang mampu berkata baik adalah orang-orang yang beriman. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Berkata baik atau diam dilakukan hanya oleh orang-orang yang punya iman kepada Allah, punya iman kepada hari akhir. Dia milih untuk berkata baik, dia milih untuk diam, karena dia faham Allah Ta'ala zat yang maha mendengar. Bagaimana mau melepas lisannya untuk berkata-kata tanpa dikontrol, sementara Allah maha mendengar apa yang diucapkannya. Allah mendengar apa yang diucapkannya. Lirih, keras, teriak, Allah mendengar. Bahkan Allah kan tahu apa yang di dalam dada-dada manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pilihan kita berkata baik atau diam. Jangan ada pilihan yang ketiga. Berkata baik atau diam, sudah pilihan kita seperti itu. Kalau seandainya kok kayaknya ada hasrat untuk melampiaskan emosi dengan lisan, diam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Kalau ada di antara kalian yang marah, maka hendaklah diam. Itu menyelamatkan dia. Enggak endati emosinya, kayak gitu ya. Kalau bahasa kita enggak endati, tidak apa namanya? Tidak nyambung lagi. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya kefasihan dalam ucapan itu ada yang pengaruhnya seperti sihir, begitu membius. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa menjaga lisan-lisan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah bagi kita semuanya untuk berkata baik. Kalau tidak, maka pilihlah untuk diam saja. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang,
1: Radio Mutiara Quran, للذاكرين والذاكرات،
5: إذاعة القرآن الكريم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
7: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Maka mari kita mengacu kepada kitabullah, kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara referensi Al-Quran dan hadis. Namun ada standarisasi pemahaman, dan standarisasi pemahaman adalah standarisasinya para sahabat. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Sekiranya mereka mau beriman seperti berimannya kalian, kalian di sini adalah para sahabat, faqad ihtadaw, sungguh mereka pasti dapat petunjuk. Syarat dapat petunjuk beriman seperti imannya para sahabat. Ini dia standarisasi pemahaman yang ada di dalam Al-Quran. Mau jelas surah Al-Quran surah Taubah ayat 100. Wassabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansari walladina taba'uhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dhalikal fawzul azim. Orang-orang terdahulu dan lebih awal masuk agama Islam. Siapa? Muhajirin, Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Hasilnya apa? Allah ridho kepada mereka. Mereka ridho kepada Allah. Allah siapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat teramat besar. Siapa penduduk surga? Siapa orang yang Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah? Siapa orang-orang yang telah Allah siapkan untuk mereka surga? Ada tiga kelompok manusia. Disebut dalam Al-Quran surah Taubah ayat 100. Satu, muhajirin. Dan kita mustahil masuk kelompok ini. Dua, ansar. Dan kita juga mustahil masuk kelompok ini. Namun kita mau ke surga. Masih ada ternyata kelompok yang ketiga. Kelompok yang tiga enggak pakai nama, namun pakai sifat. Jadi siapapun yang mengatakan ini namanya, merekalah dia pembohong. Karena Allah lebih tahu. Dan Allah ketika mengatakan kelompok yang ketiga, Allah mengatakan sifat dan tidak menyebut nama. Siapapun yang punya sifat ini, merekalah orangnya. Siapa yang tidak punya sifat ini, bukan mereka orangnya. Lihat lagi, muhajirin, ansar, kelompok yang ketiga yang mengikuti mereka dengan baik. Yang mengikuti muhajirin dan ansar dengan baik, ini orangnya. Dan di sini kita bisa masuk. Kita bisa masuk dalam kriteria orang yang Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah, dan Allah siapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir bawahnya sungai-sungai. Ini kriterianya yang bisa kita ikuti untuk kita bisa masuk kelompok yang ketiga itu. Karena kelompok yang ketiga ini terbuka sampai dunia kiamat. Tapi kriteria, sifat. Ketika memahami sesuatu, lihat bagaimana muhajir dan ansar. Ketika mau mengamalkan sesuatu, lihat bagaimana muhajir dan ansar. Ikuti derap langkah mereka. Kenapa? Mereka orang-orang yang sudah dijamin surga. Maka kita yang tidak dijamin surga, ikuti derap langkah orang yang telah dijamin surga. Insya Allah ke surga.

0: Mutiara Nasihat.
1: Dan insya Allah dalam kesempatan hari ini kita akan membahas sebuah hadis yang sangat agung, sebuah hadis yang sangat mulia, yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya, dan dibukukan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih keduanya. Hadis ini jikalau kita pelajari, jikalau kita pahami, jikalau kita resapi, jikalau kita amalkan, subhanallah, hadis ini akan mengantarkan kita untuk bisa meraih ketenangan jiwa, ketentraman hati. Kita akan merasa bahwa kita menjadi orang yang paling bahagia di dunia. Hadis ini jikalau kita pahami, jikalau kita resapi, jikalau kita amalkan, sungguh akan membuat kita ridho dengan Allah subhanahu wa ta'ala, membuat kita semakin bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membuat kita semakin ingin kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ingin kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala saat kita mulai merasa lelah, merasa letih dalam kehidupan dunia ini. Kita merasa lelah badan kita, kita merasa letih jiwa kita saat kita mengejar dunia dan terus mengejar dunia. Maka semoga apa yang kita belajar dalam kesempatan hari ini akan semakin membuat diri kita merasa semakin tenang, diri kita merasa semakin tenteram, hati kita akan semakin merasa hanyut di dalam kerinduan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW dalam hadis tersebut menyebutkan, "Unduru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah orang-orang yang berada di bawah kalian. "Wala tanduru ila man huwa fawqakum." Dan jangan pernah kalian hanya melihat orang-orang yang ada di atas kalian. "Fahuwa ajdaru an la tasdaru ni'matallahi 'alaikum." Fahuwa ajdaru, dan sungguh itu lebih ajdar. Ajdar diambil dari kalimat al-jadr. Al-jadr adalah akar pepohonan. Artinya fahuwa ajdaru, artinya adalah bahwa itu akan membuat kalian lebih kokoh, lebih kuat, lebih mantap. Lebih mantap dalam apa? Alla tasdaru ni'matallahi 'alaikum, supaya kalian itu tidak supaya kalian itu tidak meremehkan, tidak menganggap enteng nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian. Ya, hadis ini bicara terkait bagaimana sikap kita dalam mensikapi kehidupan dunia. Saat kita hidup di dunia, percayalah bahwa kita dalam kehidupan kita, kita menjalankan dua dimensi sekaligus. Di dalam kehidupan dunia, kita mencari kehidupan dunia untuk bekal kehidupan kita. Kita untuk beribadah butuh mencari nafkah. Untuk beribadah butuh bekal sebagai bekal dalam menjalani ibadah kita. Tapi kita juga harus hidup dalam dimensi yang lain, yaitu bahwa kita harus mengumpulkan bekal terbaik untuk menggapai surga dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kalau kita bicara masalah dua dimensi yang Allah sebutkan, dimensi dunia dan dimensi akhirat, di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, "Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, wala tansa nasibaka minad dunya." Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kepada kita semuanya, "Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah," dan carilah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan untuk kalian dari kehidupan akhirat. Ya, kalian harus mencari, kalian harus menggapai kehidupan akhirat dengan sholat kita, dengan ibadah kita, dengan akhlak kita yang mulia, dengan amal soleh kita. Dan kita mencari itu semua, "Wabtaghi," dan carilah dan kejarlah, "fima atakallahu darul akhirah," dari apa yang telah Allah janjikan dari kehidupan akhirat. Tetapi kemudian Allah melanjutkan, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan pernah sekali-kali kalian melupakan bagian kalian dalam kehidupan dunia. Ya, tujuan utama kita memang akhirat. Mencari cinta Allah, mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam firman yang lain, dalam surat Adz-Dzariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah Allah SWT menciptakan jin, menciptakan manusia, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan kita. Tetapi di akhir dari penggalan ayat tersebut, Allah SWT menyebutkan, وَلَا تَنْسَ. Jangan pernah kalian lupakan nasibaka minad dunya, bagian untuk kalian dari kehidupan dunia. Ya, kita hidup di dunia, butuh makan, butuh minum, butuh sandang, butuh pangan, butuh papan, butuh nafkah untuk anak kita, butuh nafkah untuk istri kita, butuh tempat berteduh untuk keluarga kita. Itulah kehidupan dunia. Kita harus mencarinya. Dari mana kita akan bisa memberikan nafkah kepada istri kita, anak kita, kalau kita tidak mencari kehidupan dunia? Tetapi jangan sampai dunia itu melalaikan kita. Jangan sampai akhirat menjadi tersingkirkan dan ternomorduakan. Akhirat tetap nomor satu. Tapi kita menjadikan dunia sebagai jembatan, sarana, kendaraan untuk mengantarkan kita ke dalam kehidupan akhirat kita. Maka saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itulah dua dimensi yang Allah azza wa jalla sebutkan. Yang Allah azza wa jalla sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Dimensi dunia dan dimensi akhirat. Kita hidup dan kita mencari dua dimensi sekaligus. Tetapi dalam mensikapi dua dimensi yang berbeda tersebut, Islam memberikan suatu batasan. Islam memberikan suatu anjuran. Di dalam hadis ini, Rasulullah SAW mengajarkan kita bagaimana kita mensikapi dimensi dunia, tempat kita tinggal di dalamnya. Jika kita hidup di dunia, tentu sudut pandang yang akan kita pakai akan berbeda dengan sudut pandang saat kita berbicara masalah dimensi.

0: bicara masalah dimensi akhirat. Dalam dimensi akhirat, kita justru diperintahkan untuk melihat orang-orang yang di atas kita. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Dalam dimensi dunia, Rasulullah bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum." Lihatlah orang-orang yang berada di bawah kalian. Jangan pernah engkau melihat orang-orang yang berada di atas kalian. Nah, disinilah kita bisa mendapatkan salah satu jawaban dari sebuah ketenangan hati. Jawaban atas ketenteraman jiwa. Seseorang tidak akan pernah mendapatkan ketenangan hati dan ketenteraman jiwa jikalau dalam melihat dunia, dalam melihat dimensi dunia, dia senantiasa melihat ke dalam sisi yang di atasnya. Dalam kehidupan dunia, kalau kita ingin tenang, kalau kita ingin tenteram, lihatlah orang yang berada di bawah kita. Kalau kita senantiasa melihat orang yang ada di atas kita, subhanallah, ketenangan gak mungkin bisa kita raih. Ketenteraman tidak bisa mungkin kita gapai. Bahkan kita merasa lelah, badan kita lelah, jiwa kita lelah, pikiran kita lelah. Kita merasa badan kita itu ambiar, hancur sehancur-hancurnya. Maka saat kita bicara masalah dunia, lihatlah orang yang ada di bawah kita. Maka hal itu akan mengantarkan kita meraih ketenangan. Kita merasa tenang karena kita merasa bahwa ada orang yang ternyata lebih sengsara daripada saya. Ada orang yang rumahnya lebih jelek daripada rumah saya. Ada orang yang kendaraannya lebih jelek daripada kendaraan saya. Ada orang yang makanannya lebih gak enak daripada makanan saya. Ada orang yang lebih sedih daripada saya. Ada orang yang lebih sengsara daripada saya. Ada orang yang lebih terzalimi daripada saya. Ada orang yang lebih hancur hatinya, lebih ambiar daripada saya. Ada orang juga yang lebih buruk daripada saya. Maka itu yang akan membuat kita merasa tenang, merasa bahagia. Beda kalau dalam dimensi dunia, kita hanya melihat ke atas. Ingat, di atas langit selalu ada langit. Di atas langit selalu ada langit lapisan yang di atasnya. Kita gak akan pernah selesai. Kita gak akan pernah puas. Kita gak akan pernah berhenti. Sampai disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa anak Adam, manusia, tidak akan pernah berhenti mencari dunia sampai dia dimasukkan ke dalam liang lahat. Sampai dia kemudian kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang bisa menghentikan manusia dari ambisinya, dari cita-citanya, dari harapannya untuk mendapatkan kehidupan dunia. Maka saudaraku sekalian dimuliakan oleh Allah SWT, dari hadis tersebut ada sebuah pelajaran penting bahwa ketenangan hati, ketentraman jiwa hanya akan bisa didapatkan jikalau kita senantiasa melihat dalam kehidupan dunia ini ke arah bawah. Lihatlah ke bawah. Lihatlah orang yang lebih sengsara daripada kita. Lihatlah orang yang lebih menderita daripada kita. Lihatlah orang-orang yang tidak seberuntung kita. Hal ini juga akan mengantarkan kita untuk bisa bersikap qanaah, menerima, berlapang dada atas setiap pemberian dari Allah SWT. Berlapang dada atas setiap apa yang sudah dibagikan oleh Allah SWT. Berlapang dada dan menerima atas setiap bagian rezeki yang sudah dibagikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita yakin, karena kita percaya, rezeki kita sudah ditakar, tidak mungkin tertukar. Rezeki kita enggak mungkin dipatok oleh ayam, apalagi diambil oleh tetangga kita.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.

Sesungguhnya jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan sesungguhnya jika mereka diperangi, niscaya mereka tidak akan menolongnya. Sesungguhnya jika mereka menolongnya, niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan.

Mereka tiada akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tiada mengerti.

Mereka adalah seperti orang-orang Yahudi yang belum lama sebelum mereka telah merasai akibat buruk dari perbuatan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Kama

Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Maka, tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, "Sesungguhnya, aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya, aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam."

0: maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim.
1: Yeah.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

0: Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung.
1: Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitah.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
2: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga Islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang Muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
3: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
2: Insyaallah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
4: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
5: Tanya jawab.
6: Tanyanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya, apa makna setiap anak tergadai dengan akikahnya? Apakah berpengaruh terhadap rezeki anak tersebut? Dan apakah sebaiknya anak tersebut melakukan akikah meskipun sudah dewasa? Syukran wa barakallahu fikum. Taib. Pertanyaan yang hampir sama pernah ditanyakan kepada Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan bahwa makna sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu gulamin murtahanun bi'aqiqatihi, bahwa semua anak itu tergadaikan oleh akikahnya. Annal ghulam mahbusun 'anish syafa'ah liwalidayhi yaumal qiyamah. Bahwa anak itu akan dihalangi dari memberikan syafaat untuk kedua orang tuanya pada hari kiamat nanti. Bahwa anak itu tidak bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya di hari kiamat nanti, apabila orang tuanya tidak melakukan akikah untuknya. Syekh Thayyib mengatakan hakadha fassarahu ba'du ahli al-ilm, seperti ini penafsiran yang disampaikan oleh sebagian ulama. Dan penafsiran seperti ini dinukil dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau mengatakan wa qala ba'dul ulama murtahanun bi'aqiqatihi, ya'ni anna al-aqiqah min asbab intilaq at-tifli fi masalih dinihi wa dunya. Sebagian ulama mengatakan maksud bahwa seorang anak itu tergadaikan oleh akikahnya adalah bahwa akikah termasuk di antara sebab suksesnya anak dalam perkara agama dan perkara dunia. Yakni wanshirah sadrihi 'inda dzalik, dan kelapangan dadanya ketika itu. Wa annahu idza lam yu'aqqa 'anhu fa in hadza qad yuhditsu lahu halatan nafsiyyah tujibu an yakuna kal murtahan. Dan bahwa apabila seorang anak tidak diakikahi, maka hal itu bisa menjadikan gangguan kejiwaan pada seorang anak, ya, jadi hatinya tidak lapang, ada gangguan kejiwaan, sebagaimana ketika seseorang ditawan atau ditahan. Kemudian Syekh mengatakan hadzal qaulu aqrab, pendapat ini yang lebih dekat kepada kebenaran. Wa anal aqiqah min asbabi salahil walad wa inshirahi sadrihi wa mudhihi fi a'malihi, dan bahwa aqiqah itu bisa menjadi sebab anak menjadi saleh, hati anak tersebut menjadi lapang, dan dia bisa mudah dalam melakukan amalan-amalannya. Ya, intinya akikah menurut Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala bisa mempengaruhi kejiwaan seseorang. Dia juga bisa mempengaruhi maslahat yang dia dapatkan, baik maslahat agama maupun maslahat dunia. Dia akan dimudahkan ya dalam melakukan amalan-amalan dia yang berhubungan dengan agama maupun berhubungan dengan dunia. Akikah juga bisa menjadi sebab seorang anak menjadi saleh atau salihah. Ya, ini yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, apakah sebaiknya anak tersebut melakukan akikah meskipun sudah dewasa? Jawabannya iya, kalau dia tahu, ya, kalau dia tahu bahwa dia belum diakikahi, sebaiknya dia melakukan akikah untuk dirinya walaupun sudah dewasa. Dan ada dalil khusus yang menunjukkan hal tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.
5: Hukum makelar menaikkan harga jual tanah. Bolehkah makelar menaikkan harga barang tanpa memberitahu pemilik barang, sehingga makelar dapat fee dan dapat dari margin? Makelaran dalam Islam diperbolehkan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Abbas dan beberapa ulama tabi'in. Dalam Sahih Bukhari terdapat judul bab tentang upah makelaran. Di bawah bab ini, Imam Bukhari menyatakan, menurut Ibnu Sirin, Atha', Ibrahim, dan Hasan al-Basri, bahwa upah makelar dibolehkan. Kemudian Imam Bukhari membawakan beberapa riwayat dari sahabat dan tabi'in. Riwayat pertama, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, tidak masalah pemilik barang mengatakan, jualkan kain ini, jika laku lebih dari sekian, maka kelebihannya milikmu. Riwayat kedua, Ibnu Sirin mengatakan, jika penjual mengatakan, jualkan barang ini seharga sekian, jika nanti ada untung, itu punya kamu. Atau, jika nanti ada untung, kita bagi. Seperti ini dibolehkan. Sahih Bukhari. Berdasarkan riwayat di atas, bisa kita simpulkan bahwa makelaran ada dua cara. Satu, makelar diizinkan untuk menaikkan harga barang, sehingga upah makelar dari margin. Misalnya, si A, pemilik mobil, meminta si B untuk menjadi makelar menjualkan mobilnya, dan si B diizinkan. Si A mengatakan kepada si B, pokoknya saya terima bersih 100 juta. Kalau kamu mau ambil untung, silahkan dinaikkan sendiri. Dengan skema ini, makelar berhak menaikkan harga barang sesuai yang dia inginkan. Cara semacam ini, sebagaimana yang ditunjukkan dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Qudamah mengatakan, ketika pemilik barang mengatakan, "Jualkan kain ini dari saya 10 dirham. Jika laku lebih, itu milik kamu." Maka akadnya sah dan makelar berhak mendapatkan tambahan itu. Karena menurut Ibnu Abbas itu dibolehkan dan makelar melakukan transaksi terhadap barang orang ini atas izinnya. Sehingga sah adanya kesepakatan pembagian keuntungan menjadi miliknya seperti mudharib dan amil dalam akad musaqah al-mughni. 2. Makelar diminta untuk menjual senilai harga tertentu dan dia mendapatkan fee sesuai yang disepakati. Ketika pemilik sudah menetapkan harga, maka makelar tidak berhak untuk menaikkannya tanpa seizin pemilik. Karena makelar dalam hal ini adalah wakil dari pemilik, sehingga dia harus bekerja sesuai instruksi. Jika dia menaikkan harga tanpa seizin pemilik, berarti dia menyalahi amanah dan itu dilarang. Dalam fatwa Syabakah Islamiyah ada pertanyaan, "Saya menjadi penghubung antara penjual dan pembeli. Saya sepakat dengan penjual harga sekian, dengan pembeli harga sekian. Misal dari penjual 100 dan saya jual ke pembeli 150. Saya terima uang dari pembeli, kemudian saya serahkan ke penjual." Jawaban Lembaga Fatwa Syabakah Islamiyah, tidak boleh Anda melakukan seperti itu. Selama Anda tidak menyebutkan kepada pembeli harga yang sebenarnya dan nanti tambahan margin menjadi hasil dari makelaran Anda. Atau Anda bersepakat dengan penjual bahwa nanti Anda akan menjual barang itu dengan harga sekian sehingga selisihnya menjadi milik Anda. Namun jika pembeli menyangka bahwa harga dasarnya memang 150 padahal aslinya 100 atau Anda memberitahu pemilik bahwa Anda menjualnya seharga 100 padahal aslinya 150, maka semacam ini tidak boleh. Demikian, Allahu a'lam.
7: Mutiara Nasihat.
8: Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, doa yang familiar di telinga kita hari-hari ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Saat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW tentang apa yang seyogianya dibaca di malam-malam Lailatul Qadar, maka Nabi SAW pun menjawab, "Bacalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan mencintai maaf, maka maafkanlah aku. Inilah doa yang seyogianya kita perbanyak di malam-malam 10 hari terakhir. Ini adalah permohonan, permohonan dari hamba kepada Allah. Yang namanya permohonan itu bisa diterima dan bisa tidak diterima. Atau dengan kata lain, bisa Allah memaafkan kita atau Allah tidak memaafkan kita. Itu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tentunya kita punya harapan yang besar, bahkan sangat besar, Allah berkenan untuk memaafkan kita. Kenapa demikian? Karena kalau sampai Allah tidak memaafkan kita, maka tidak ada tempat lain yang bisa memaafkan kita. Tidak ada selain Allah yang bisa memaafkan kita. Berbeda ketika kita meminta sesuatu kepada manusia. Ketika manusia itu tidak memberi, maka kita bisa mencari alternatif lain. Ditolak oleh si A, kita bisa pergi si B. Ditolak oleh si B, kita bisa pergi ke si C. Itu kalau kita minta kepada manusia. Tapi kita minta maaf dan mintanya kepada Allah, dan tidak ada yang bisa memaafkan kecuali hanya Allah Azza wa Jalla saja. Maka Para ulama menggariskan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan permohonan kita bakal diterima sama Allah. Apa saja faktor-faktor yang akan membuat peluang kita dimaafkan oleh Allah lebih besar. Salah satu faktor itu adalah kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Salah satu faktor yang akan menyebabkan Allah mau memaafkan kita adalah ketika kita mau memaafkan orang lain yang berbuat salah kepada kita. Semakin mudah kita memaafkan orang lain, maka akan semakin besar peluang Allah memaafkan kita. Semakin sulit kita memaafkan orang lain, maka akan semakin kecil peluang maaf Allah kepada kita. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Al-Quran Surat An-Nur. Al-Quran Surat An-Nur ayat 22. Dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 22, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wal-ya'fu wal-yasfahu." Hendaklah kaum mukminin itu memaafkan orang lain yang berbuat salah kepada dia. Wal-yasfahu, dan hendaklah dia berlapang dada, bahkan melupakan kesalahan orang itu. Jadi bukan sekedar memaafkan, tapi apa? Melupakan. Kalau memaafkan mungkin gak bales, tapi masih ingat terus, bahkan ketemu pun gak mau. Kita disuruh bukan sekedar memaafkan, tapi kita disuruh oleh Allah Azza wa Jalla, wal yasfahu, berlapang dadalah, bersihkanlah hati dari perasaan dendam, lupakan kesalahan orang lain kepada kita. Selanjutnya apa kata Allah? Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Bukankah kalian ingin diampuni oleh Allah? Kata Imam Ibnu Katsir, bahwa Allah akan memaafkan kita kalau kita mau memaafkan orang lain. Al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran yang akan diberikan oleh Allah sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Kalau kita memaafkan, maka kita akan dimaafkan oleh Allah. Kalau kita tidak memaafkan, maka kemungkinan besar kita juga tidak dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka seharusnya kita merasa malu. Malam-malam ini kita meminta kepada Allah maafkan, tapi kita tidak bisa memaafkan orang lain. Malu. Seharusnya demikian. Kenapa? Karena kesalahan orang lain kepada kita berapa? Berapa kesalahan? 1, 2, 3, 4. Oh, 10 Ustaz. Oke. Orang itu berbuat salah kepada kita 10 kali. Kita berbuat salah kepada Allah berapa kali? Berapa kali? 10? 100? 1000? Kalau kita berharap maaf kepada Allah, padahal kesalahan kita tidak terhitung jumlahnya, kenapa kita tidak bisa memaafkan orang lain yang berbuat salah kepada kita, padahal kesalahannya bisa dihitung dengan jari-jari tangan? Satu-satunya yang menyebabkan orang susah memaafkan orang lain adalah ego. Itu saja. Dan ego tersebut akan menyengsarakan manusia di dunia dan di akhirat. Tidak pernah ada orang bahagia ketika masih menyimpan perasaan dendam kepada orang lain. Itu sengsara di dunia. Hatinya gelisah, gak tenang, gak nyaman, tersiksa gara-gara ego. Itu baru sengsara di dunia. Sengsara di akhirat lebih mengerikan lagi. Allah tidak berkenan memaafkan kita. Tamat kita, kita gak dimaafkan sama Allah Azza wa Jalla. Maka lihat siapa orang yang berbuat salah kepada kita dan belum kita maafkan. Maafkan istri kita, suami kita, anak kita, ayah kita, ibu kita, mertua kita, menantu kita, teman kita, saudara kita, kakak kita, adik kita, siapapun yang berbuat salah kepada kita, maafkan. Semoga Allah berkenan memaafkan kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Mutiara doa. Sehari-hari.
1: Doa Nabi Yunus ketika mengalami kesulitan. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 5/529.
7: Tanya jawab.
10: Alhamdulillah. Ya, matur nuwun atas pertanyaannya. Kaitannya dengan mandi untuk sholat Jumat. Bapak Ibu rahimakumullah, itu kejadian sebab wurudnya, asbab wurud itu kalau dalam ayat atau surat itu asbab nuzul ya. Sebab terjadinya hadis tersebut itu di awal mula syariat sholat Jumat itu para sahabat, yang banyak dari para sahabat Ansor itu para petani kurma, dan mereka ternyata pulang dari kebun kurma itu langsung Jumatan. Ya, dalam keadaan badan tentu godres-godres dengan keringat ya. Maka ada yang teriak-teriak tidak tahan dengan aroma yang tidak sedap ya. Ada yang teriak-teriak ketika Jumatan tadi, ini siapa ini yang baunya kayak gini? Wah, ini bau tidak sedap, ini bikin enggak khusyuk, teriak-teriak. Maka didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka setelah kejadian tersebut kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antaranya hadis tadi. Ya, barang siapa man ghassala waqtasala, ya barang siapa yang mandi dan menyempurnakan mandinya, wa masya wa lam yarkab, kemudian berjalan dan tidak berkendara, dan seterusnya hadis tadi di antaranya itu. Jadi syariat itu disyariatkan agar kita yang berangkat Jumatan itu dalam keadaan bersih, dalam keadaan rapih, dalam keadaan harum, memakai pakaian yang paling bagus, kemudian berjalan menuju ke masjid. Itu kesimpulannya, ya, tujuan daripada hadis tersebut. Oleh karenanya bagi kita yang mungkin tidak sempat untuk mandi, kecuali memang tadi pagi harinya kita ingin beraktivitas, ingin masuk kantor dan yang lain, bagaimana boleh? Ternyata mandi Jumat itu dimulai setelah masuk waktu subuh. Ya, setelah subuh. Sebagian ulama mengatakan setelah terbit matahari, tapi wallahu alam lebih kuat yang pertama tadi. Setelah subuh itu sudah boleh niat sekalian mandi tersebut adalah mandi untuk sholat Jumat. Ya, maka itu mencukupi. Ya, jadi bapak yang mau pergi ke kantor ya, Bapak Ibu guru yang mau mengajar ya, dan nanti tidak sempat untuk mandi sunnah di hari Jumat tersebut, sehingga mandi paginya sekaligus diniatkan itu untuk mandi Jumat, itu sudah cukup. Ya, itu sudah cukup untuk mendapatkan sunnahnya mandi Jumat. Ya, ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Monggo menyesuaikan dengan kelonggaran masing-masing. Kalau panjenengan yang waktunya longgar dan mandi pas sebelum berangkat, tentu ini lebih bersih ya, karena tidak ada aktivitas sebelumnya, mungkin belum berkeringat ya, sehingga bisa jadi itu lebih bersih ya, kalau memang punya kelonggaran waktu untuk mandi pas sebelum berangkat ya. Ini yang disebutkan di dalam hadis tadi. Tapi kalau ada sebab, maka itu diperbolehkan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, adapun yang kedua tentang salat. Ya, yang kedua tentang salat. Bolehkah di dalam salat berdoa? Definisi salat itu ya a'mal wa adkar maftuhatun bitakbir wa makhtumatun bitaslim. Kata para ulama, apa itu salat? Ucapan dan gerakan yang dibuka dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Ya, maka benar tadi bahwa salat itu dengan gerakan khusus, dengan zikir ataupun wirid yang khusus. Ya, secara umum demikian, maka tidak boleh ada sesuatu yang masuk di dalam salat seperti ucapan, berbicara, makan misalnya, itu semua membatalkan salat. Ya, karena bukan bagian daripada salat. Adapun berdoa di dalam salat, ya maka disebutkan di dalam beberapa hadis. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu bainahu wa baina rabbih wa huwa sajid. Keadaan seorang hamba paling dekatnya kepada Allah ketika sedang sujud. Fa aktsiru fihi du'a, kata Nabi, maka perbanyaklah berdoa ketika sedang sujud. Jadi ketika sujud memperbanyak doa ini sunnah. Namun fikih ketika menjadi imam, demikian fikih ketika sholat sendirian, itu berbeda. Ketika seorang menjadi imam, maka apa yang dikerjakan panjang pendeknya setiap gerakan itu semua mengingat makmum, memperhatikan makmum. Seorang imam tidak boleh terlalu cepat sehingga makmum ya mengejar imam itu susah payah, kepontal-pontal ya ngejar imam. Ya baru mau nyusul rukuk sudah Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah. Baru mau nyusul Allahu Akbar, lah ini kan tertinggal-tinggal, enggak nyaman salatnya. Tapi juga tidak boleh terlalu panjang seorang imam sehingga makmum sudah nunggu-nunggu, ya ini kapan takbirnya. Ya, ini kepanjangan berarti, kalau sampai makmum merasa kok panjang banget, ya kapan ini selesainya. Ah, ini kepanjangan. Itu juga tidak boleh. Jangan, itu fikihnya imam sangat memperhatikan makmum. Mudah untuk mengikutinya, tapi tidak terlalu lama yang membuat makmum berat. Ya, oleh karenanya sunnah tadi ketika sujud, dan ini berlaku dalam semua sujud, ya, berlaku dalam semua sujud. Sujud pertama, kedua, di pertengahan, di akhir, monggo semua kedudukannya sama. Tidak boleh mengkhususkan panjang sujud hanya di akhir saja, tidak boleh. Karena tidak ada dasarnya. Iya, hadisnya tadi menyebutkan fa aktsiru fihi du'a, perbanyaklah berdoa. Ini berlaku dalam semua sujud. Sujud yang mana saja boleh. Khususnya ketika seorang salat sendirian. Ketika salat malam, ketika salat duha, di antara sujudnya ada yang dipanjangkan banyak berdoa kepada Allah. Para ulama mengatakan berdoanya dengan bahasa Arab, karena itu dalam salat tadi. Gerakan dan ucapan khusus dibuka dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Ya, maka ketika berdoa pun berdoanya dari Al-Quran, berdoa dari hadis Nabi, atau dengan bahasa Arab yang kita tahu silahkan, tapi jangan dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, jangan, kalau di dalam salat. Kalau di luar salat silahkan dengan bahasa kita, dengan bahasa Jawa yang halus, monggo. Ya, boleh. Ini. Nah, ketika seorang menjadi imam, bolehkah kemudian di sujud yang terakhir dipanjangkan? Jawabannya jangan. Anda sedang menjadi pemimpin. Anda diikuti makmum, jumlahnya banyak. Makmum keadaannya macam-macam. Ada yang sudah tua, ada yang sakit, ada yang kurang fit, ada yang punya hajat, punya kebutuhan, ada yang buru-buru. Kalau sujudnya panjang, kira-kira gerundel tidak Bapak Ibu? Ya, gerundel, enggak enak. Maka itu fikihnya imam ya. Ini selalu ya, imam yang satu ini kalau sudah sujud yang terakhir panjangnya minta ampun ya. Ini kebutuhannya apa ya? Kalau dilihat kebutuhannya semuanya longgar, hartanya banyak, tapi kalau sujud kok panjang banget ya, minta apa ya? Nanti malah gerundel makmumnya ya, jangan. Jadi khusus memanjangkan sujud di antara salah satu sujud tadi atau beberapa sujudnya dipanjangkan boleh, tapi ketika Anda sholat sendirian, ketika menjadi imam jangan, itu memberatkan makmum ya. Jadi ini fikihnya Bapak ya, boleh untuk berdoa dengan hadis tadi, boleh untuk diperbanyak doa. Dan tempat yang kedua itu sebelum salam. Selain sujud, untuk memperbanyak doa itu sebelum salam. Nabi SAW perintahkan agar memperbanyak doa ketika kita membaca tasyahud, membaca tahiyat sampai selesai, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Setelah itu kata Nabi, fa'akthiru fihi doa, perbanyaklah berdoa. Maka itu tempat yang kedua dalam salat untuk memperbanyak doa. Itu fikihnya juga sama, ketika menjadi imam mau menambahkan silahkan, tapi mungkin satu dua doa saja sehingga makmum tidak kelamaan menunggu. Ya, tapi kalau salat sendirian, salat malam, salat duha, silahkan sepanjang-panjangnya, baru salam silahkan, itu waktunya berdoa. Demikian ya, wallahu taala a'lam bissawab.
5: Makelar mendapat fee dari kedua pihak. Upah makelar atau perantara boleh dari penjual, boleh juga dari pembeli, tergantung aturan yang berlaku di masyarakat. Jika dia diminta penjual untuk memasarkan barang, maka pada asalnya beban biaya makelar menjadi tanggung jawab penjual. Sebaliknya, ketika pembeli yang meminta untuk dicarikan tanah ke makelar, maka biaya makelar ditanggung pembeli. Dr. Abdurrahman bin Saleh Al-Atram dalam disertasi beliau tentang perantara dalam bisnis yang berjudul Al-Wasatah At-Tijariyah fil Mu'amalat Al-Maliyah mengatakan, jika tidak ada kesepakatan atau aturan yang berlaku di masyarakat, maka yang lebih tepat, upah makelar menjadi tanggung jawab orang yang menyuruhnya. Jika dia menjadi pemasaran bagi penjual untuk menjual barang, maka upah makelar menjadi beban baginya. Dan jika dia menjadi wakil dari pembeli, maka kewajibannya untuk memberikan fee. Jika dia menjadi wakil keduanya, maka upah bisa dari keduanya. Al-Wasatah At-Tijariyah. Sementara itu, menurut Syafi'iyah, semua upah marketing dan makelaran adalah tanggung jawab penjual karena dua alasan. Satu, yang mendapatkan manfaat dari adanya pemasaran dan makelar adalah penjual, sehingga barangnya lebih cepat laku. Dua, ketika pembeli telah memberi barang dengan harga sekian, berarti sudah termasuk di dalamnya adalah semua beban biaya yang dikeluarkan untuk objek itu. Misalnya, ketika pembeli telah sepakat dengan harga 1 juta per meter, berarti harga ini sudah termasuk semua biaya yang dibutuhkan untuk objek itu. Dalam Hasyiah Al-Jamal, salah satu literatur Syafi'iyah, dinyatakan, biaya makelar menjadi tanggung jawab penjual. Jika disyaratkan biaya makelar harus ditanggung pembeli, maka akad batal. Misalnya, ada orang menyatakan, saya jual beli dengan harga 10 dirham, net. Lalu pembeli mengatakan, baik saya beli. Maka makna net menunjukkan bahwa makelaran bisa menjadi tanggung jawabmu. Karena itu, jika dibebankan ke pembeli, akad menjadi batal. Hasyiah Al-Jamal. Namun pendapat yang lebih tepat bahwa upah makelar bisa saja dibebankan ke penjual ataupun pembeli, tergantung kesepakatan atau aturan yang berlaku di masyarakat. Karena yang mendapatkan manfaat dari makelar tidak hanya penjual, namun pembeli juga bisa mendapatkannya. Dan terkadang ada biaya tambahan yang perlu dibebankan ke pembeli di luar harga objek. Selama pembeli ridho, ini dibolehkan. Ada pertanyaan yang diajukan ke Lajnah Da'imah mengenai aturan nilai fee untuk para makelar. Jawaban Lajnah Da'imah, jika ada kesepakatan antara makelar dengan penjual dan pembeli, maka biaya makelar akan dibebankan kepada pembeli atau penjual atau beban bersama. Dengan nilai yang diketahui, hukumnya dibolehkan. Dan tidak ada batasan untuk upah dengan angka tertentu, namun boleh sesuai kesepakatan dan saling ridho dari semua pihak ketika menyerahkan upah. Kemudian Lajnah Da'imah menganjurkan agar disesuaikan dengan kondisi pasar dan mengedepankan prinsip tidak memberatkan penjual maupun konsumen. Hanya saja, selayaknya upah disesuaikan dengan batasan atau pasaran yang berlaku di masyarakat, di mana makelar bisa mendapatkan ganti manfaat atas upayanya menjadi perantara dan usahanya dalam memfasilitasi transaksi antara penjual dan pembeli, dan tidak memberatkan penjual maupun pembeli karena adanya penambahan harga melebihi biasanya. Fatwa Lajnah Da'imah. Demikian, Allahu A'lam.
7: Tanya Jawab.
11: Assalamualaikum. Ayah saya lansia berumur 69 tahun. Sekarang ayah saya mengeluhkan rambut rontok dan kakinya menghitam. Apa yang harus saya perbuat? Ayah saya mengonsumsi Duodat tulisannya Bib. Yeah. Tiap hari dan obat hipertensi. Yeah. Silakan Bib.
12: Baik. Saya ada kekhawatiran diabetes, cuman karena nggak bisa memastikannya. Karena rambut rontok dan kaki menghitam itu biasanya ada masalah diabetes atau masalah ginjal, itu yang perlu kita perdalam. Tapi kalau untuk lansia usia segitu, memang nyuwun sewu, sebenarnya ada masalah kronis yang mungkin sebelumnya belum terdeteksi atau memang selama ini tidak terawat dengan baik. Jadi untuk kondisi seperti beliau, saran saya konsumsi minyak zaitun. Minyak zaitun 2 sendok makan 2 kali sehari.
11: 2 kali sehari
12: ya. Ya, 2 kali sehari, atau boleh tambahkan habatus sauda 1 kapsul 2 kali sehari.
11: Ya.
12: Ini untuk apa? Untuk mengendalikan hormon. Jadi kerontokan di rambut itu salah satu kekacauan hormon. Nah, habatus sauda bisa untuk mengendalikan hormon. Jadi hormon sama habatus sauda sama minyak zaitun. Teman minyak zaitunnya 2 kali sehari ya. Nah, itu insya Allah juga nanti akan mengendalikan tensinya. Dua herbal ini insya Allah yang bisa dicari. Atau kalau mau lagi, satu lagi bisa kasih lumbricus, kapsul lumbricus.
11: Cacing itu ya?
12: Cacing, ya. Hmm. Ini bisa membantu untuk masalah sistem darah. Karena kakinya menghitam itu pasti ada masalah di area darah.
11: Hmm.
12: Demikian, barakallahu fiik.
11: Amin.

Macam-macam imam. Yang pertama, bolehkah anak kecil menjadi seorang imam? Anak kecil yang belum baligh tapi sudah mumayyiz dan dia sudah bisa sholat dengan baik, bolehkah yang seperti ini jadi imam? Jawabannya, dibolehkan. Selama sholatnya sudah sah untuk dirinya sendiri, dia sudah bisa sholat sesuai dengan syarat rukunnya, dia boleh jadi imam. Walaupun yang diimami sudah tua-tua. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya hadis dari sahabat Amr ibn Salamah al-Jarmi radhiyallahu ta'ala anhu. Dulu sahabat Salamah Amr ibn Salamah al-Jarmi ini masih kecil, dibawa oleh ayahnya untuk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kaumnya. Kemudian ayahnya ini mengatakan kepada kaumnya, "Ji'tukum wallahi min 'indin nabiy sallallahu alaihi wasallam haqqan." Aku benar-benar telah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan, "Sallu salata kada fi hina kada wa sallu salata kada fi hina kada fi hina kada fa idza hadaratis salah falyu'adhdhin ahadukum wal ya'ummakum aktsarukum qur'ana." Ya, jadi Abu Salamah al-Jarmi, ya, dia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika aku berada di sisi beliau, Rasulullah mengatakan, "Salatlah kalian salat ini ketika keadaannya seperti ini." Maksudnya di sini Abu Salamah al-Jarmi dia menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada dia waktu sholat. Jadi kalau waktunya seperti ini, kalian sholat ini. Waktunya seperti ini, kalian sholat ini. Ya misalnya kalau tergelincir matahari, kalian sholat zuhur. Kalau bayangan dari benda itu sudah dua kali lipatnya, kalian sholat asar. Kalau sudah terbenam matahari, kalian sholat maghrib. Ya, dan seterusnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila datang waktu salat, maka hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan, dan hendaklah yang menjadikan imam untuk kalian adalah orang yang paling banyak Qur'annya. Jadi riwayat ini menjelaskan riwayat yang tadi, aqra'ukum li kitabillah, itu dijelaskan dalam riwayat ini aktsarukum Qur'ana. Yang dimaksud orang yang paling pandai membaca Al-Quran, dijelaskan dalam riwayat ini, orang yang paling banyak Qurannya. Taib. Fanadharu falam yakun ahadun akthara Qur'anan minni. Akhirnya, jamaahnya Abu Salamah ini, mereka saling melihat di antara mereka, dan tidak mendapati yang lebih banyak Qur'annya melebihi Amr ibn Salamah al-Jarmi. Baik. Lima kuntu atalaqa minar ruqban. Karena saya dahulu itu biasa mendengarkan, ya jadi anak kecil ini, Amr ibn Salamah, sahabi jalil, beliau sering mendengarkan orang-orang yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada yang datang dari Rasulullah membawa ayat-ayat Al-Quran. Amr ibn Salamah dengar, hafal. Lalu ada lagi orang datang, didengar lagi oleh Amr ibn Salamah ini. Ya akhirnya terkumpul bacaan Al-Quran banyak.
di Amr ibn Salamah radhiyallahu taala anhu. Faqaddamuni baina aydihim. Ya, lihat ini para sahabat, betapa semangatnya mereka menerapkan pesan Rasulullah. Akhirnya mereka pun menjadikan aku sebagai imam. Masih kecil jemaah. Wa ana ibnu sitt aw sab'i sinin. Ketika itu aku baru berumur 6 tahun atau 7 tahun. Anak umur 6 tahun atau 7 tahun ini dijadikan sebagai apa? Sebagai imam. Kenapa? Karena dia yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Seperti ini yang harusnya dilakukan di masjid-masjid. Mana pemuda-pemuda yang menjadi penghafal Al-Qur'an? Itu yang harus dimuliakan. Karena hati mereka menyimpan firman Allah Subhanahu wa taala. Di diri mereka ada firman Allah Subhanahu wa taala. Ini anak umur 6 tahun, 7 tahun dijadikan sebagai imam. Disebutkan di sini ya Amr ibn Salamah radhiyallahu taala anhu mengatakan tentang dirinya, wa kanat alayya burdah. Ketika itu aku memakai pakaian. Kuntu idza sajadtu taqallasat anni. Pakaian itu ketika aku sujud akhirnya terbuka sebagian dari pakaian itu, saking sederhananya pakaian ketika itu ya. Ketika sujud ya biasa tampak sebagian dari badannya. Faqalat imra'atun minal hayy. Maka ada seorang perempuan dari desa mengatakan, "Ala tu'tu ala tughattu 'anna istaqari'ikum?" Tidakkah kalian menutup mohon maaf ya, menutup pantat dari pembaca Al-Qur'an kalian dari kami? Tidakkah kalian menutup pantat yang terlihat ya? Ketika ini tersingkap, saking sedikitnya atau saking sederhananya bajunya Amr ibn Salam. Jadi kalau sujud kelihatan pantatnya. Sampai ada perempuan yang mengatakan seperti ini, tidakkah kalian menutup itu pantat agar tidak terlihat kami? Fashtarau. Akhirnya kaumnya membelikan pakaian untuk Amr ibn Salamah. Faqata'u li qamisan fama farihtu bi syai'in farahi bidzalikal qamis. Mereka beli pakaian, beli kain, dibuatkan pakaian untukku, dan ketika itu aku tidak pernah bahagia sebahagia itu ketika mendapatkan pakaian yang luar biasa bagus. Ya, intinya di dalam hadis ini para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika menentukan siapa yang pantas menjadi imam, mereka memilih yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Dan itulah yang dipesankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Walaupun umurnya masih sangat kecil. Ini 6 tahun atau 7 tahun ya, orang baru usia tamyiz. Orang baru usia tamyiz. Taib. Masalah yang berikutnya, bolehkah orang yang buta jadi imam? Bolehkah orang yang buta jadi imam? Jawabannya dibolehkan. Orang yang buta dibolehkan menjadi imam. Dalilnya adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Anas ibn Malik. Beliau mengatakan, "Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam istakhlafa ibna ummi Maktum 'ala al-Madinati marratain." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjadikan ibn ummi Maktum sebagai khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kota Madinah sebanyak 2 kali. Padahal Ibn Ummi Maktum keadaannya apa? Buta. Ibn Ummi Maktum ini buta, tapi dijadikan pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, biasanya Rasulullah perang biasanya.
Kalau Rasulullah perang, maka Rasulullah akan membawa sahabat-sahabatnya. Semuanya yang bisa dibawa akan beliau bawa. Yang tidak punya uzur biasanya beliau bawa. Ya, tentunya ketika dibawa semuanya, akhirnya apa? Tidak ada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pantas untuk menjadi imam, atau ya sedikit yang pantas menjadi imam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjadikan Ibn Ummi Maktum sebagai pengganti beliau. Dan tentunya Ibn Ummi Maktum akan menjadi imamnya kaum muslimin ketika itu. Padahal beliau keadaannya buta. Ya, ini menunjukkan bahwa orang yang buta boleh jadi imam. Ya, orang yang buta boleh jadi imam. Baik. Yang berikutnya. Bolehkah seorang wanita menjadi imam? Jawabannya boleh, tapi khusus untuk jamaah

tentunya yang sudah bisa menjalankan sholat dengan baik. Kenapa kita katakan boleh bagi seorang wanita menjadi imam apabila jamaahnya wanita? Karena dahulu ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dan Ummu Salamah biasa mengimami keluarganya. Dan berdirinya seorang wanita ketika menjadi imam itu di tengah, bukan di depan makmumnya. Jadi kalau laki-laki imamnya di depan, kalau perempuan imamnya di tengah. Jadi satu saf bersama makmumnya, imamnya di tengah. Jadi kanan kirinya makmum, kanan kiri imam itu makmum. Ini cara sholatnya seorang wanita ketika menjadi imam. Alasannya apa Ustaz? Yang pertama karena itulah sunnahnya, begitulah caranya. Ini masalah ibadah. Dulu ibunda Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu taala anhuma seperti itu ketika menjadi imam. Maka berarti ini yang sesuai dengan sunnah. Kemudian yang kedua itu lebih tertutup. Ya, dengan seperti itu seorang wanita menjadi lebih tertutup. Ya, ini berbeda dengan yang laki-laki.

0: Tanya Jawab.
1: Bagaimana caranya mengatasi marah dalam ujian sakit yang berkepanjangan? Tidak tahan dengan penyakitnya. Mohon arahannya Ustaz. Jazakallahu khairan.
2: Silahkan menyimak pengajian yang pernah saya sampaikan. Judulnya Pengin Mati, kalau nggak salah. Judulnya Pengin Mati. Ini pengajian yang saya sampaikan beberapa tahun lalu di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Ya, di situ kami menyampaikan sebuah materi. Ya, ada motivasi pribadinya, betul. Ya, nasihat untuk kami pribadi, untuk orang tua kami yang saat itu sedang sakit parah. Dan juga nasihat untuk kaum muslimin secara umum. Jadi intinya, kita itu tidak tahu apa yang terbaik untuk kita. Apakah yang terbaik untuk kita adalah tetap sakit sampai meninggal dunia, atau yang terbaik untuk kita adalah disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla dari penyakit itu, atau yang terbaik segera meninggal dunia? Kita tidak tahu. Ya, jadi antara tiga alternatif ini kita nggak tahu. Sebenarnya yang terbaik buat kita untuk hari esok kita itu adalah apakah tetap sakit, nggak sembuh sampai meninggal dunia, atau segera disembuhkan oleh Allah, atau segera meninggal. Kita tuh nggak tahu mana yang terbaik buat kita. Loh, kenapa nggak tahu? Karena kita nggak tahu hal gaib. Esok itulah hal gaib. Maka seharusnya yang dilakukan oleh seorang muslim ketika mendapatkan ujian berat berupa sakit atau yang semisalnya adalah berusaha memanfaatkan umur yang masih diberikan oleh Allah kepada kita untuk nambah pahala, untuk nambah pundi-pundi pahala. Ketika kita sakit, masih merasakan sakit, itu tandanya kita masih hidup. Masih apa, Bu? Hidup, karena masih sadar. Kalau kita masih hidup, berarti kita masih bisa nambah pahala. Masih bisa baca Quran. Atau kalau misalnya gak bisa megang mushaf, kita masih bisa membaca suratan yang kita hafal. Kalau misalnya kita susah memikirkan surat saking pusingnya, maka kita masih bisa subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Mungkin saja satu tasbih yang kita ucapkan itu

0: satu tasbih saat itu yang kita ucapkan, subhanallah, atau tahlil yang kita ucapkan satu, la ilaha illallah, atau istighfar yang kita ucapkan satu, astagfirullah. Mungkin saja satu kalimat itulah yang kemudian akan memasukkan kita ke surga. Kita tidak tahu. Ya. Mungkin saja bacaan Quran kita yang kita baca saat itu Al-Fatihah, karena itu yang kita hafal, ayat kursi yang kita hafal, mungkin saja itu nanti yang akan mengangkat derajat kita di surga. Allah Azza wa Rasulullah SAW menyebutkan, iqra wartaqi kama kunta, iqra warattil kama kunta turattil fid dunya, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'u biha, atau kama qala SAW, bacalah Al-Quran dan terus baca, karena sesungguhnya tingginya derajatmu di surga itu tergantung ayat terakhir yang engkau baca ketika engkau di dunia. Jadi orang itu ketika di dunia semakin banyak membaca Al-Quran, derajatnya di surga semakin tinggi. Semakin sedikit dia membaca Al-Quran, maka akan semakin rendah derajatnya di surga. Jadi derajat di surga itu bukan diukur sebanyak apa dia update statusnya, bukan. Derajat orang di surga itu bukan diukur seberapa banyak grup WA yang dia ikuti, bukan. Derajat dia di surga itu bukan diukur seberapa banyak dia punya akun di media sosial, bukan. Derajat orang di surga itu tingginya tergantung seberapa banyak ayat yang dia baca. Jangan malas baca Quran. Ya. Masa pegang HP bisa berjam-jam, baca Al-Quran setengah jam aja enggak mau. Baru berapa menit sudah ngantuk. Ya. Baru berapa menit sudah alasan ini dan itu. Jangan. Derajat kita di surga tergantung berapa ayat yang bisa kita baca saat di dunia. Orang yang sakit parah, separah apapun, selama dia masih ingat, dia masih bisa baca Quran, berarti masih ada peluang untuk nambah pahala. Jadi kita gak tahu sebenarnya yang terbaik itu segera mati atau kita masih bisa hidup, entah itu dalam keadaan sembuh atau dalam keadaan sakit. Kita gak tahu ya. Pembahasan lebih lanjutnya silakan, seperti yang saya katakan tadi, disimak ya ceramah yang pernah saya sampaikan dengan judul kalau enggak salah pengin mati, pengin mati. Ya.
1: Malpraktek dokter, siapa yang menanggung resiko? Ketentuan yang berlaku untuk dokter tidak berbeda dengan ketentuan yang berlaku untuk profesi lainnya. Mereka dituntut untuk bekerja sesuai dengan SOP masing-masing profesi. Dan namanya kerja manusia tidak akan lepas dari kesalahan, sebagai bagian dari ketidaksempurnaan manusia. Hanya saja para ulama menyebutkan, ketika terjadi kesalahan yang membahayakan klien, tingkat tanggung jawabnya diukur berdasarkan sejauh mana kesesuaian kinerjanya dengan SOP. Secara sederhana, bisa kita bagi menjadi dua. Satu, jika dokter telah bekerja sesuai SOP, maka dia tidak menanggung risiko yang membahayakan pasiennya. Misalnya, dokter telah memberikan resep obat sesuai dosis dan protap yang berlaku, namun ternyata pasien meninggal, dokter tidak disalahkan. Dua, jika dokter tidak mengikuti ketentuan SOP dan protap penanganan pasien sesuai yang ditetapkan, maka dia wajib menanggung risiko bahaya yang dialami pasien. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, contoh kedua yang tidak ada diyat, ada orang yang meminta tabib untuk mengobati sakitnya, atau tukang bekam diminta untuk membekam, atau tukang kai untuk mengkai, atau seorang ayah menyuruhnya untuk menghitan anaknya, lalu mati karena praktek itu, sementara yang dia lakukan tidak lebih dari apa yang diperintahkan, maka tidak ada diyat untuknya dan tidak dihukum jika niatnya baik, insya Allah. Karena tabib maupun tukang bekam, mereka melakukan praktek pengobatan atas perintah pasien atau ayahnya pasien yang dibolehkan untuk menangani sesuai keahlian keduanya. Al-Um. Ini juga berlaku jika dokter telah mendapatkan izin praktek sesuai bidangnya. Jika ada dokter menangani bagian yang bukan bidangnya, kemudian terjadi resiko kesalahan, maka dokter yang bertanggung jawab. Misalnya, dokter umum menangani penyakit akut yang seharusnya ditangani oleh spesialis. Dalilnya adalah hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang melakukan praktek pengobatan sementara dia tidak mengetahui dengan baik tentang ilmu itu, maka dia wajib menanggung resiko. Hadis riwayat Nasa'i dan dihasankan Al-Albani. Al-Qadi Ibnu Farhun Al-Maliki mengatakan, jika orang yang menghitan belum dikenal memiliki keahlian khitan, lalu dia menawarkan dirinya untuk melakukan khitan, maka dia wajib menanggung resiko dengan hartanya sebagaimana yang tadi kami sebutkan. Tafsiratul Hukam. Jika dokter punya niat jahat. Jika kesalahan yang dilakukan dokter ini karena niat jahat, maka dilakukan hukum qisas sesuai tingkat resiko yang diderita pasien. Jika kesalahan ini sampai menyebabkan ada organ pasien yang rusak, maka dia dikisos dengan dirusak organnya yang sama. Ad-Dasuki mengatakan, untuk orang yang melakukan kesalahan karena tidak tahu, dia tidak dikisos. Karena tujuan dia bukan untuk membahayakan pasien. Namun tujuannya adalah mengobati orang sakit atau menurunkan bahaya penyakitnya. Namun, jika tujuannya untuk membahayakan pasien, maka dia dikisos. Hasyiah Ad-Dasuki. Demikian, Allahu A'lam.
2: Mutiara Tilawah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah Masjid Manarul Ilmi yang berbahagia, mulai hari ini dan seterusnya insyaAllah mengkaji sebuah kitab yang berjudul Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah. Sebelum kita memasuki isi dari kitab ini, ada baiknya kita sedikit mengenal tentang buku ini dan juga tentang penulisnya. Buku ini ditulis oleh imam pakar hadis yang biasa dikenal dengan Imam Bukhari. Beliau bernama Muhammad, ayahnya Ismail, kakeknya Ibrahim. Berarti Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Al-Bukhari itu adalah nisbat kepada sebuah kota yang bernama Bukhara. Namanya apa? Bukhara. Bukhara itu adalah tempat kelahiran Imam Bukhari. Beliau lahir pada tahun 194 Hijriah. Hijriah di sebuah kota namanya apa tadi? Bukhara. Bukhara itu di mana sih? Bukhara itu kalau sekarang itu di Asia Tengah. Berarti beliau bukan orang Arab. Beliau orang Asia. Tepatnya kalau sekarang di sebuah negara namanya Uzbekistan. Apa? Uzbekistan. Sekarang namanya itu. Negara itu namanya adalah Uzbekistan. Salah satu kota yang ada di negara itu adalah kota Bukhara. Imam Bukhari ini sejak kecil sudah gemar menghafal hadis. Bahkan di usia 10 tahun itu sudah kelihatan kecerdasannya dalam menghafal hadis. Tersohor kemana-mana. Terkenal di antara guru-gurunya sebagai seorang santri yang sangat cerdas. Hafalannya kuat dan banyak. Sejak kecil sudah terkenal demikian. Bahkan di usia 16 tahun ketika beliau sudah menggali ilmu yang ada di ulama-ulama yang berada di kota Bukhara, maka beliau pun melakukan safar. Ya, beliau merantau untuk mengambil ilmu dari ulama-ulama yang tinggal di negara-negara yang lain. Beliau awali dengan Mekah. Beliau haji sama saudaranya, sama ibunya. Begitu selesai haji, ibunya diantar sama saudaranya pulang, sedangkan Imam Bukhari tinggal di Mekah untuk menggali ilmu yang ada di kota Mekah. Dari situ kemudian beliau nyari ilmu di kota Madinah. Setelah digali ilmu ulama yang ada di Madinah, beliau ke Mesir, beliau ke Irak, beliau ke Baghdad, beliau ke Basrah, beliau ke Syam. Berpindah dari satu negara ke negara yang lainnya. Dan beliau mengatakan, guru saya, gurunya siapa? Imam Bukhari itu lebih dari 1000 orang gurunya. Ya, lebih dari 1000 orang dan semuanya kata beliau ahlus sunnah. Jadi beliau bukan orang yang gampang ngambil ilmu. Beliau akan pilih betul-betul orang-orang yang layak dijadikan guru. Di antara guru Imam Bukhari adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Bukhari itu muridnya siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Di antara gurunya juga Imam Ishaq bin Rahawi. kemudian juga Imam Ali Ibnul Madini, dan masih banyak yang lainnya. Dari Imam Bukhari ini terlahir murid-murid yang dahsyat juga. Imam Muslim, kita sering dengar istilah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, Imam Muslim ini muridnya Imam Bukhari. Imam Tirmidzi, penulis kitab Sunan, Sunan Tirmidzi juga muridnya Imam Bukhari. Imam Abu Hatim, Imam Abu Zur'ah Ar-Razian, Imam Ibn Khuzaimah, Imam Ibn Jarir At-Tabari, penulis kitab tafsir yang paling tersohor, juga muridnya Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari adalah sosok yang sangat luas ilmunya. Sampai-sampai Imam Ad-Darimi, penulis kitab hadis Sunan, Sunan Ad-Darimi, beliau mengatakan Muhammad bin Ismail, siapa Muhammad bin Ismail? Bukhari. Kata beliau, a'lamuna, yang paling alim di antara kami. Wa afqahuna, yang paling paham tentang ilmu fikih. Wa aghwasuna, yang paling dalam ilmunya. Wa aktsaruna talaba, dan yang paling banyak untuk belajarnya. Beliau wafat di tahun 256 Hijriah. Berarti usianya berapa? Wafatnya 256. Lahirnya 194. Berarti berapa usianya? 62 tahun.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-layla wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-layla wa sharri ma ba'daha. Rabbana na'udhu bika min al-kasali wa su'i al-kibar. Rabbana na'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya.

0: وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
1: يا الله, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca satu kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alayhi wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
1: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca satu kali.
2: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant, Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني, اللهم عافني في سمعي, اللهم عافني في بصري, لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر, وأعوذ بك من عذاب القبر, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني, اللهم عافني في سمعي, اللهم عافني في بصري, لا إله إلا أنت.
1: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca tiga kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaib wa syahadah, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli syai'in wa malika, أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك

0: من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
1: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
0: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau sepuluh kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca seratus kali.
0: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca tiga kali.
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: من أذكار المساء. Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
5: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.

Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, selain Rasulullah ada hal-hal yang lain, ada yang bisa memberi syafaat selain Rasulullah. Dan pemilik syafaat yang asli siapa? Allah. Saya bacakan sebuah hadis yang luar biasa di sini. Seperti yang dikatakan Imam Ahmad tadi itu, ada orang yang sudah masuk neraka, sudah jadi arang, dikeluarkan Allah. Siapa mereka ini? Ya, mari kita simak. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Nanti pada hari kiamat, ini hadis diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari. Nanti pada hari kiamat itu para jamaah, ketika orang-orang sudah dimasukkan neraka, ya, mahsyar sudah selesai, mizan, timbangan amal sudah selesai, sirat sudah selesai, hisab, sirat, kontoro, sudah selesai. Penghuni surga Allah masukkan ke surga, penghuni neraka Allah masukkan ke neraka. Syafaat Nabi sudah selesai. Syafaat Al-Quran, syafaat puasa, syafaat anak soleh, syafaat teman soleh, seluruh syafaat-syafaat sudah selesai. Finish. Ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk neraka. Sudah selesai. Di saat seperti itu, ketika sudah selesai, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, perhatikan, bagaimana sayangnya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, baqiyat syafa'ati, yang tersisa sekarang, hanyalah syafa'atku. Fayaqbidu qabdatan minan nar, maka Allah menggenggam satu genggaman dari penghuni neraka. Fayuhriju akwaman qadim tuhishu, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kaum-kaum dari neraka tadi, qad umtuhisu, yang mana mereka sudah menjadi arang, diselamatkan Allah. Fayulqawna fi nahrin bi afwahil jannah, maka orang-orang yang banyak tadi digenggam Allah dari neraka sudah menjadi arang, Allah letakkan di sungai yang ada di mulut-mulut surga. Itu dalil bahwa di surga itu ada sungai. Yuqalu ma'ul haya, sungai ini diberi nama ma'ul haya, air kehidupan. Fayambutuna fi hafataihi, maka orang-orang yang sudah hancur jadi arang itu tumbuh kembali menjadi pribadi-pribadi yang bagus, bahkan diriwayatkan seperti mutiara, pribadi-pribadi yang bagus. Orang yang jelek-jelek, yang jadi rusak, yang jadi terbakar, yang sudah jadi arang, dimasukkan ke air kehidupan, tumbuh lagi jadi pribadi baru yang ganteng, yang rupawan, bahkan berkilauan seperti ka'annahum lu'lu, seperti mutiara. Maka ketika pribadi ini sudah muncul baru, sudah menjadi pribadi yang bagus-bagus, kemudian Allah ya fayuj'al fi riqabihim al-khawatim, kemudian dikasih tanda di leher-leher mereka, ya, dikasih cap di leher-leher mereka. Kemudian Allah persilakan mereka masuk surga. Faidkhuluna al-jannah, maka mereka ini berbondong-bondong masuk surga. Rombongan terakhir masuk surga. Fayaqulu ahlul jannah, maka penghuni surga berkata, haula'i utaqa'ur rahman, lihatlah orang-orang ini, orang-orang yang dibebaskan Allah Ar-Rahman dari api neraka. Adkhalahumullahul jannah, Allah masukkan mereka ke surga, bighairi amalin amilu, tanpa amal soleh yang mereka lakukan. Wala khairin qaddamu, tanpa kebaikan yang mereka persembahkan. Hanya saja mereka dulu bertauhid, maka ditolong Allah. Nah, orang itu kalau ahli tauhid tetap ditolong Allah, meskipun dia rusak bejat, tapi kalau ahli tauhid ditolong sama Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Surat Muhammad. Surat Muhammad terdiri atas 38 ayat, termasuk golongan surat-surat Madaniyah, diturunkan sesudah surat Al-Hadid. Nama Muhammad sebagai nama surat ini diambil dari perkataan Muhammad yang terdapat pada ayat 2 surat ini. Pada ayat 1, 2, dan 3 surat ini, Allah membandingkan antara hasil yang diperoleh oleh orang-orang yang percaya kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hasil yang diperoleh oleh orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Orang-orang yang percaya kepada apa yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merekalah orang-orang yang beriman dan mengikuti jejak yang hak. Diterima Allah semua amalnya, diampuni segala kesalahannya. Adapun orang-orang yang tidak percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang mengikuti kebatilan. Amalnya tidak diterima, dosa mereka tidak diampuni. Kepada mereka dijanjikan azab di dunia dan di akhirat. Dinamai juga dengan Al-Qital karena sebagian besar surat ini mengutarakan tentang peperangan dan pokok-pokok hukumnya serta bagaimana seharusnya sikap orang-orang mukmin terhadap orang-orang kafir. Pokok-pokok isinya, orang yang mati syahid akan masuk surga, balasan-balasan yang disediakan di akhirat bagi orang-orang yang takwa dan orang-orang yang durhaka keesaan Allah. Yang kedua, hukum-hukum menumpas musuh pada permulaan peperangan sebelum gejala-gejala kemenangan, menawan mereka kalau telah kelihatan gejala-gejala kemenangan, membebaskan tawanan itu dengan menerima tebusan atau tidak, larangan mengajak damai apabila telah nyata kemenangan. Ketiga, dan lain-lain. Allah selalu memberi cobaan kepada orang-orang mukmin untuk mengetahui siapa yang berjihad dan siapa yang sabar. Kehidupan dunia adalah permainan belaka, dan bahwa iman dan takwalah yang menghasilkan pahala. Allah akan menolong orang-orang yang menolong agamanya.
1: Surat Muhammad.
2: Muhammad.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم.
0: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka.
4: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
0: Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang soleh serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah yang hak dari Tuhan mereka, Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.
4: ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم.
0: Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka.

Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Dan sesudah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah, apabila Allah mengendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.

0: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
1: وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ.
0: Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka.
1: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ.
0: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran, pada mereka.

0: Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka, dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu.
1: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ.
0: Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung.

0: كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.
1: Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka.

0: لَا نَاصِرَ لَهُمْ.
1: Dan betapa banyaknya negeri-negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu Muhammad yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang setan menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya?

Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari homer atau arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih, sehingga memotong-motong ususnya.

0: dzikrahum.
1: Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang?

0: Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu.
1: Soal jawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yeah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya mau bertanya Ustaz, berkaitan dengan tentang sabar tadi. Sabar tidak mengucapkan kata-kata yang keras, tidak menunjukkan raut muka yang orang marah gitu. Tapi bagaimana kalau kita mengajak anak kita mengaji, tapi kalau kita tidak marah-marah, tidak dengan suara keras-keras, ya tidak berangkat ya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kata Nabi, laisa sadid bisur'ah. Ya, orang yang kuat itu bukan yang kuat untuk bergulat, pandai bergulat, yang badannya berotot yang kuat, tapi kuat di dalam Islam, alladhi yamliku nafsahu indal ghadab, yang bisa menahan diri ketika sedang marah. Menahan diri ketika sedang marah, ya, sehingga kuncinya di situ, bisa menahan diri. Ya, orang tua yang menyuruh anaknya untuk sholat misalnya, ya tentu dengan suara yang keras atau suara yang jelas, ya, tapi tidak harus teriak-teriak, ya, tidak harus teriak-teriak. Artinya kita bisa dengan bahasa yang santun, bahasa yang baik, tetap itu pendekatan hati, ya. Kita katakan pada anak-anak, saatnya sholat, sudah masuk waktu sholat, atau sudah mendekati waktu sholat, persiapan, ya. Mungkin anak masih main ini, ya, kemudian muncul marah kita. Ketika marah pun tetap tahan diri, tetap juga berucap yang baik, ya. Ketika mengajari Al-Quran misalnya, mengajari membaca Al-Quran juga demikian. Kadang anak kalau tidak dimarahi, tidak takut misalnya, boleh tunjukkan kita marah, tapi tetap menahan diri. Ada yang kemudian, ya tadi, mengajari sholat, tapi orang tua marahnya berlebihan, ya, sehingga berucap yang tidak baik. Ngajari Al-Quran, ngajari baca Al-Quran, atau ngajari menghafal Al-Quran, tapi teriak-teriak. Ya, ada tidak yang seperti ini? Ada. Makanya tadi, marah boleh, tunjukkan pada anak kita marah, itu boleh. Karena yang dilarang bukan marahnya, marahnya selama bisa menahan diri boleh. Yang dilarang itu akibat dari marah, sehingga melampaui batas, sehingga berucap yang tidak baik, sehingga bersikap yang tidak baik, itu yang tidak boleh. Kalau marahnya boleh, semua dari kita marah, tadi sudah kita sebutkan, ya, semua dari kita pasti marah, tapi marahnya itu menahan, menahan diri. Jadi itu ibu, ya, kuncinya ada pada menahan diri, ya. Ketika kita marah, kita tunjukkan pada anak marah, atau sebaliknya, kadang suami menunjukkan marah kepada istri, atau sebaliknya istri marah pada suami, boleh, tapi itu tetap bisa menahan diri, ya, tidak boleh melampaui batas, tidak boleh mencela, merendahkan, menghina, dasar kamu, ya, dan seterusnya, ini tidak boleh, ya. Kalau sampai mencela, merendahkan, ya, menghina, ucapan yang tidak pas, ya, jangan, itu tinggalkan, itu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, Allah taala alam.
4: Memahami konsep rizki dalam Islam, bagian pertama. Berikut beberapa kesimpulan mengenai konsep rizki dalam Islam. Pertama, semua makhluk yang berakal maupun tidak berakal, rizkinya telah dijamin oleh Allah. Ada banyak dalil yang menunjukkan hal ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, tidak ada satupun yang bergerak di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rizkinya. Quran Surat Hud ayat 6. Dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang proses penciptaan manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, kemudian diutus malaikat ke janin untuk meniupkan ruh dan diperintahkan untuk mencatat 4 takdir. Takdir rizkinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Hadis riwayat Muslim. Turunan dari prinsip ini bahwa siapapun anggota keluarga yang nafkahnya menjadi tanggung jawab kita, hakikatnya yang memberi rezeki mereka adalah Allah dan bukan kepala keluarga. Kepala keluarga yang bekerja hanyalah perantara untuk rezeki yang Allah berikan bagi anak-anaknya. Ibnu Katsir menceritakan, ada seseorang yang mengadu kepada Ibrahim bin Adam karena anaknya yang banyak. Kemudian beliau menyampaikan kepada orang ini, anakmu yang rezekinya tidak ditanggung oleh Allah, silahkan kirim ke sini. Maka orang ini pun terdiam. Catatan, prinsip ini tidak mengajarkan kita agar kita berpangku tangan dan diam tidak bekerja, dengan anggapan semua telah ditakdirkan. Ada beberapa alasan untuk membantah pendapat ini. Pertama, benar, rezeki manusia telah ditakdirkan, tetapi takdir itu rahasia Allah yang tidak kita ketahui. Sementara sesuatu yang tidak kita ketahui tidak boleh dijadikan alasan. Kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa tawakal tidak menghilangkan ikhtiar atau usaha mencari rezeki. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rezeki kepada seekor burung yang keluar pada pagi hari dalam keadaan lapar, lalu sore harinya pulang dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Imam Ahmad menjelaskan, hadis ini tidak menunjukkan bolehnya berpangku tangan tanpa berusaha. Bahkan padanya terdapat perintah mencari rezeki. Karena burung tatkala keluar dari sarangnya di pagi hari demi mencari rezeki. Kedua, setiap jiwa tidak akan mati sampai dia menghabiskan semua jatah rezekinya. Sehingga siapapun yang hidup pasti diberi jatah rezeki oleh Allah sampai dia mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian tidak akan mati sampai sempurna jatah rezekinya. Karena itu, jangan kalian merasa rezeki kalian terhambat dan bertakwalah kepada Allah, wahai sekalian manusia. Carilah rezeki dengan baik, ambil yang halal dan tinggalkan yang haram. Hadis riwayat Baihaqi disahihkan Hakim dan disepakati Adz-Dzahabi. Syekh Saleh Al-Maghamisi dalam sebuah ceramahnya menceritakan ada seorang lelaki jatuh ke dalam sumur. Ia pun berteriak minta tolong, lalu berhasil mengeluarkan orang itu dari sumur dalam keadaan selamat. Seseorang menyodorkan kepadanya segelas susu untuk diminumnya dan menenangkan keadaannya. Setelah tenang, orang-orang bertanya, bagaimana bisa Anda jatuh ke dalam sumur? Mulailah orang itu bercerita. Lalu ia berdiri di bibir sumur untuk mempraktekkan kronologi saat ia terjatuh ke dalam sumur. Qadarullah, tanpa disengaja, orang itu terjatuh lagi ke dalam sumur dan akhirnya mati. Orang itu diselamatkan oleh Allah karena masih tersisa jatah rizkinya di dunia, yakni satu gelas susu untuknya. Maka setelah jatah rizkinya disempurnakan untuknya, ia terjatuh di tempat yang sama, kemudian mati. Ketiga, hakikat dari rizki adalah apa yang kita konsumsi dan apa yang kita manfaatkan. Sementara yang kita kumpulkan belum tentu menjadi jatah rizki kita. Dalam hadis dari Abdullah bin Sikhir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, manusia selalu mengatakan hartaku, hartaku. Padahal hakikat dari hartamu, wahai manusia, hanyalah apa yang kamu makan sampai habis, apa yang kamu gunakan sampai rusak, dan apa yang kamu sedekahkan sehingga tersisa di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. Karena itu, sekaya apapun manusia, sebanyak apapun penghasilannya, dia tidak akan mampu melampaui jatah rizkinya. Orang yang punya 1 ton beras, dia hanya akan makan sepiring saja. Orang yang memiliki 100 mobil, dia hanya akan memanfaatkan 1 mobil saja. Orang yang memiliki 100 rumah, dia hanya akan menempati 1 ruangan saja. Padahal semua yang kita kumpulkan sudah pasti akan dihisab oleh Allah. Demikian, Allahu A'lam.
1: Soal jawab.
5: Ustaz, ana izin bertanya, bagaimana cara kita untuk bisa membangun surga di rumah ketika ana dan keluarga ana berbeda prinsip, visi dan misi dalam hal akhirat? Dalam artian, ana Ana sudah mengenal sunnah, Ana sudah mengenal sunnah, dan keluarga qadarullah belum. Bagaimana cara Ana untuk bisa berbakti pada ibu Ana dan sabar dalam menghadapi sikap beliau yang terkadang kasar kepada Ana? Alhamdulillah, kasar tersebut bukan dalam hal fisik. Kemudian bagaimana agar bisa wafat dalam keadaan husnul khotimah? Terima kasih, mohon jawabannya Ustaz. Jazakumullah khair.
6: Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, Ana rasa masalah ini terjadi di banyak rumah tangga. Dulu kita tahu kondisi rumahnya Nabi Nuh alaihi salam, bagaimana istrinya yang tidak sejalan, bagaimana anaknya yang tidak berbakti sehingga memilih jalan kekufuran. Apa yang dilakukan Nabi Nuh? Bersabar menghadapi mereka, walaupun tentunya itu akan menyebabkan kesedihan. Bagaimana sedihnya Nabi Nuh alaihissalam ya, ketika banjir itu telah tiba dan kapal itu telah berlayar, anaknya sedang mendaki gunung. Nabi Nuh mengatakan, ya bunayya irkam ma'ana wala takun ma'al kafirin. Wahai ananda, kau naik bersama kami, kau jangan gabung sama orang-orang kafir. Tapi anaknya tidak peduli. Anaknya tidak peduli. Akhirnya anaknya tenggelam. Sedih Nabi Nuh. Tapi itulah takdir Allah SWT. Kemudian kita tahu juga yang terjadi di rumahnya Nabi Ibrahim. Bagaimana dia punya ayah yang kalau bicara beda prinsip, ya ini sangat berbeda sekali. Ayahnya penyembah berhala, pembuat berhala, sedangkan anaknya adalah penyeru kepada tauhid. Nabi Ibrahim terus berusaha menyampaikan kepada ayahnya, tapi kadangkala yang terjadi adalah kekasaran dari ayahnya, sampai ayahnya mengusir putranya Ibrahim alaihissalam. La illam tantahi ya Ibrahim la arjumannak wahjurni maliya. Engkau Ibrahim, kau enggak berhenti, aku akan rajam engkau. Sebagian ahli tafsir mengatakan, aku akan rajam engkau dengan ucapan, bukan dengan fisik tadi. Tapi pada akhirnya ayahnya pun ikut bersama kaumnya membakar Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi kita udah dapat nih pelajaran dari para nabi tentang bagaimana kita menyikapi keluarga, orang tua yang mungkin tidak sejalan. Bagaimana kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Malik ya, ketika ibunya mogok makan dan dia mengatakan kepada anaknya, aku akan berhenti makan sampai mati atau engkau keluar dari agamamu, sehingga engkau akan dicela oleh manusia. Dikatakan, hadza qatilu ummi, ini pembunuh ibunya sendiri. Subhanallah jemaah. Ada usaha seperti itu dari orang tua kadangkala demi agar anaknya meninggalkan kebenaran yang dia yakini. Sa'ad bin Abi Waqqas bersabar. Jadi yang harus dilakukan anak adalah bersabar. Ketika engkau enggak mampu bersabar ya tadi dengan kata-kata kasar ibu ini, yang kau baca sejarahnya para nabi, mereka bersabar dan ini orang tuamu. Dan boleh jadi perbedaannya, ya ada perbedaan yang insya Allah bisa dikasih tahu, tapi butuh waktu. Sebagian kita terburu-buru. Bagaimana Abu Bakar sabar menghadapi bapaknya? Bapaknya Abu Bakar tuh baru masuk Islam tahun ke-8 Hijriah. Artinya Abu Bakar berhasil mendakwai Uthman bin Affan, berhasil mendakwai Abdurrahman bin Auf, mendakwai Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, tapi bapaknya sendiri itu gak mau nerima. 13 tahun di Mekah bapaknya gak mau nerima. Kemudian setelah hijrah bapaknya gak mau menerima. Setelah penaklukan kota Mekah baru nerima. Berapa tahun? 8 tambah 13. 21 tahun. Maka kita perlu bersabar menghadapi orang tua kita. Doakan, tunjukkan akhlak yang mulia. Tunjukkan kalau engkau berbakti sama ibumu. Tunjukkan bahwa engkau cinta sama ibumu. Kemudian tatkala hendak mengasih tahu orang tua, kalau memang lisan tidak bisa karena takut nanti keluar omongan yang tidak bagus, engkau tulis sesuatu buat ibumu. Tulis, jelaskan di sana tentang bagaimana cintamu kepada ibumu. Tulis di sana tentang bagaimana terima kasihmu kepada ibu. Terakhir kau minta maaf kepada ibu atas segala kekurangan dan kesalahanmu. Lalu kau memohon. Sampaikan kepada ibu, bu, aku ini sedang belajar, bu, ya. Ini dan itu, kalau memang mungkin ada yang salah, ya, mudah-mudahan aku bisa dikasih tahu. Tapi aku sedang berusaha menjalankan Islam ini yang wajar-wajar aja gitu loh, yang ada tambahan-tambahannya, walau ada pengurangan-pengurangannya, biasa-biasa aja. Sampaikan seperti itu. Adapun kalau pertanyaannya bagaimana supaya kita husnul khatimah, ya teruslah melakukan ketaatan, jangan menunda-nunda, jangan menunda-nunda, jangan pilih-pilih, tapi lanjutkan engkau berada di jalan Allah SWT dan usahakan engkau punya amalan-amalan tersembunyi yang tidak ada orang yang tahu, yang itu menunjukkan bahwa engkau benar-benar beribadah kepada Allah bukan karena ada manusia yang melihat. Dan ini insya Allah akan menjaga manusia untuk mendapatkan husnul khatimah. Hadza wallahu a'lam bissawab.
4: Memahami konsep rizki dalam Islam bagian kedua. Kita akan melanjutkan kajian kita mengenai konsep rizki dalam Islam. Keempat, kita akan dihisab oleh Allah untuk semua yang kita usahakan. Tak terkecuali semua pemasukan yang kita dapatkan, meskipun belum tentu kita memanfaatkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, kemudian pada hari kiamat itu, sesungguhnya kalian akan ditanya tentang kenikmatan. Quran Surat At-Takatsur ayat 8. Kita tidak hanya ditanya tentang bagaimana cara mendapatkan harta, termasuk bagaimana menggunakan harta. Dalam hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang umurnya kemana dihabiskannya, tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya dari mana diperolehnya dan kemana dibelanjakannya, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakan. Hadis riwayat Tirmidzi, Ad-Darimi dan disahihkan Al-Albani. Yang akan dihisab oleh Allah tidak hanya harta yang menjadi kebutuhan sekunder atau tersier, termasuk yang menjadi harta kebutuhan primer, dan bahkan makanan yang dikonsumsi seseorang ketika sedang kelaparan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, pada suatu siang hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Kemudian beliau berpapasan dengan Abu Bakar dan Umar. Beliau bertanya, apa yang menyebabkan kalian keluar dari rumah kalian pada saat-saat seperti ini? Abu Bakar dan Umar menjawab, lapar wahai Rasulullah. Beliau bersabda, demi yang diriku ada di tangannya, yang membuat aku keluar sama seperti yang menyebabkan kalian keluar. Mari berangkat. Maka Abu Bakar dan Umar beranjak bersama beliau. Beliau menemui seseorang dari kalangan Ansar. Dalam satu riwayat disebutkan rumah Abu Ayyub Al-Ansari, yang ternyata ia tidak berada di rumahnya. Ketika istrinya melihat kedatangan beliau, maka dia berkata, marhaban wa ahlan. Beliau bertanya, di mana suamimu? Wanita itu menjawab, dia pergi untuk mencari air tawar bagi kami. Hingga sahabat pemilik datang. Dia memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua orang rekannya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Dia berkata, alhamdulillah, pada hari ini tidak ada yang mendapatkan tamu-tamu yang lebih mulia selain dari tamuku. Lalu sahabat itu beranjak, lalu datang lagi sambil membawa tandan yang di dalamnya ada korma basah dan korma yang sudah dikeringkan. Dia berkata, makanlah hidangan ini. Lalu dia akan mengambilkan tempat minum. Beliau bersabda, tak perlu engkau memerah air susu. Kemudian sahabat itu menyembelih domba, dan mereka semua makan dan minum. Setelah mereka kenyang, beliau bersabda kepada Abu Bakar dan Umar, yang artinya, demi yang diriku ada di tangannya, kalian benar-benar akan ditanya tentang kenikmatan ini pada hari kiamat. Rasa lapar yang telah membuat kalian keluar dari rumah, kemudian kalian tidak kembali, melainkan setelah mendapatkan kenikmatan ini. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sungguh nikmat yang akan ditanyakan pada hamba pertama kali pada hari kiamat kelak adalah dengan pertanyaan, bukankah kami telah memberikan kesehatan pada badanmu dan telah memberikan padamu air yang menyegarkan? hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Karena itu, semakin banyak pemasukan seseorang, dia akan menjalani hisab yang lebih lama, sehingga menyebabkan dia tertunda masuk surga. Dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya kaum muhajirin yang miskin, mereka mendahului masuk surga pada hari kiamat 40 tahun sebelum orang kaya. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Ibnu Hibban. Dalam hadis lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, orang muslim yang miskin akan masuk surga sebelum orang muslim yang kaya dengan selisih setengah hari, yaitu setara dengan 500 tahun. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Dua hadis ini tidaklah bertentangan. Al-Qurtubi memahaminya bahwa perbedaan ini kembali kepada perbedaan keadaan orang miskin dan orang kaya yang bersangkutan. Jika persaingan itu terjadi antar sesama muhajirin, selisihnya masuk surga antara miskin dan kaya terpaut 40 tahun. Sementara selain muhajirin, setengah hari di waktu kiamat, yaitu sepadan dengan 500 tahun. Kita tidak perlu iri kepada orang yang lebih kaya, karena berarti kita iri kepada orang yang hisabnya lebih lama. Sekiranya ketika mati, kita dibiarkan begitu saja, tentu kematian adalah kesempatan beristirahat bagi setiap orang yang pernah hidup. Namun setelah mati itu dibangkitkan kembali dan akan ditanya tentang segala sesuatu. Kelima, prestasi manusia tidak diukur dari seberapa banyak harta yang dia miliki, tetapi dari seberapa banyak dia bisa memberikan manfaat bagi umat. Ada sebuah hadis yang menyatakan, yang artinya, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Dulu waktu kita diagikohi, orang tua kita tidak lupa menuliskan harapan untuk anaknya di secarik kertas. Semoga menjadi anak yang soleh-solehah, berguna bagi orang tua, agama, dan masyarakat. Semenjak bayi, orang tua menitipkan sebuah amanah yang luar biasa. Orang tua berharap kita menjadi manusia yang serba guna. Bahkan terkadang ditambah, berguna bagi nusa dan bangsa. Rasa-rasanya hanya akan menjadi angan-angan kosong belaka. Yang jelas, orang tua kita menghendaki agar kita menjadi pribadi yang bermanfaat. Melimpahnya harta yang ada di tangan Anda memang sebuah kelebihan. Tetapi Anda bisa pastikan seberapa besar manfaat kelebihan itu ketika tidak dikendalikan. Coba Anda bayangkan, ketika Anda bergelimang harta, sementara hanya Anda yang bisa memanfaatkannya dan orang lain hanya bisa melihat, bisakah dikatakan bermanfaat? Bagaimana cara mengendalikannya? Jawabannya, tentu saja dengan menggunakan pengendali dunia akhirat, itulah syariat. Islam menghargai semua kelebihan manusia. Namun kelebihan itu baru ternilai ketika pemiliknya paham syariat dan ilmu agama. Karena hanya dengan modal paham aturan agama, manusia bisa mengendalikan segala kelebihannya dengan benar, sehingga manfaatnya lebih luas. Standar inilah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, manusia adalah barang tambang, manusia terbaik di zaman jahiliyah, dia juga yang terbaik setelah masuk Islam, apabila dia paham agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang tambang beraneka ragam tingkatnya. Di sana ada emas, ada perak, nikel, besi, bahkan kerikil dan pasir. Masing-masing memiliki nilai yang jauh berbeda sesuai kelebihannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisalkan manusia sebagaimana layaknya barang tambang. Masing-masing memiliki nilai yang berbeda sesuai tingkat kelebihannya. Namun semua itu baru memiliki arti ketika dia paham agama. Orang yang paham agama dan berusaha mengamalkannya akan menggunakan potensi hartanya untuk sesuatu yang bermanfaat bagi umat. Dari Abu Kabisyah Al-Anmari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, ada tiga perkara yang aku bersumpah di atasnya, dan aku akan menceritakan kepada kalian satu perkataan, maka hafalkanlah. Beliau bersabda, harta seorang hamba itu tidaklah berkurang disebabkan sedekah, dan tidaklah seorang hamba terzalimi dengan satu kedzaliman, lalu ia bersabar dalam menghadapinya, melainkan Allah menambahkan kemuliaan kepadanya. Dan tidaklah seorang hamba membuka pintu untuk meminta-minta kepada orang lain, melainkan Allah akan bukakan baginya pintu kefakiran, atau suatu kalimat semisalnya. Dan aku akan sampaikan kepada kalian satu perkataan, kemudian hafalkanlah. Dia bersabda, sesungguhnya dunia ini hanya milik empat golongan saja, Pertama, seorang hamba yang dikaruniai harta dan ilmu, kemudian ia bertakwa kepada Rabbnya, menyambung silaturahim dan mengetahui hak-hak Allah. Inilah kedudukan yang paling mulia. Kedua, seorang hamba yang dikaruniai ilmu, tapi tidak dikaruniai harta. Kemudian dengan niat yang tulus, ia berkata, jika seandainya aku mempunyai harta, maka aku akan beramal seperti amalnya si fulan itu. Dengan niat seperti ini, maka pahala keduanya sama. Ketiga, seorang hamba yang dikaruniai harta, namun tidak diberi ilmu. Lalu ia membelanjakan hartanya secara serampangan tanpa dasar ilmu. Ia tidak bertakwa kepada Rabbnya, tidak menyambung silaturahim, dan tidak mengetahui hak-hak Allah, maka ia berada pada kedudukan yang paling rendah. Keempat, dan seorang hamba yang tidak dikaruniai harta dan juga ilmu oleh Allah, lantas ia berkata, kalau seandainya aku memiliki harta, niscaya aku akan berbuat seperti yang dilakukan si fulan. Maka ia dengan niatnya itu menjadikan dosa keduanya sama. Hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Demikian, Allahu A'lam.
7: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di Kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MQ. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah lama ini.
8: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nur Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan, dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial, ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial, dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nur Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi, yang merupakan bidang khusus usaha Nur Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nur Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerja sama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan Madrasah Aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat, mulai dari TPA sampai kesetaraan, baik itu A, B, dan C. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ, serta Sekolah Karakter Imam Syafi'i atau SKIS, dan Quran dan Arabic Learning Center, yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, Tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak

0: center, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurul Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan dan sosial di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Kajian Mutiara Petang mempersembahkan kajian tafsir Al-Quran.
3: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. Apabila telah datang Nasrullah, apa Nasrullah? Pertolongan Allah. وَالْفَتْحِ, dan penaklukan. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini dan ayat yang kedua sedang memberikan kabar gembira untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kaum muslimin saat itu. Di ayat yang pertama ini Allah menyebutkan dua kabar gembira. Yang pertama Nasrullah, pertolongan Allah. Yang dimaksud di sini adalah kemenangan, kemenangan kaum muslimin atas kaum musyrikin.
4: Kita akan mengupas masing-masing ayat yang dikandung di dalam surat Al-Ghasyiyah, dan kita awali dengan ayat yang pertama yang berbunyi Hal ataka hadithul ghasyiyah. Terjemahannya, sudahkah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah? Allah subhanahu wa ta'ala mengawali surat Al-Ghasyiyah dengan sebuah pertanyaan. Sudahkah sampai kepadamu? Kata sebagian ulama, pertanyaan ini ada maksudnya. Pertanyaan itu dalam rangka untuk menarik perhatian. Karena kejadian hari kiamat ini penting, maka perlu disedot dulu perhatiannya dengan cara melontarkan pertanyaan.
2: Dapat Anda simak selengkapnya setiap Jumat petang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Mutiara Quran.
2: Radio Mutiara Quran. AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Saudaraku muslim sobat Qur'ani yang semoga selalu dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala.

0: Manapun sore hari ini Anda berada, Alhamdulillah kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Petang edisi Jumat 6 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan sebuah kajian rutin berupa tafsir Al-Quran yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah, dengan tema pembahasan yang berjudul Jangan Rusak Hatimu. Ya Sobat Qurani dimanapun berada, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga
1: Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. إخوتي في الله, para jamaah Masjid Al-Ikhlas Cikarang Bekasi yang Allah muliakan, para pemirsa beberapa TV, ya para netizen di mana saja Anda berada, kembali kita berjumpa setelah vakum berapa setengah tahun ada ya? Setengah tahun, 6 bulan. Asa cikeni. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian amalan hati. Materi terakhir kita adalah muslihatul qulub, atau hal-hal yang bisa memperbaiki hati. Sekarang kita masuk ke bab mufsidatul qalbi. Beberapa perkara yang bisa merusak hati. Kita bahas ini bukan untuk diamalkan, tapi untuk dihindari. Araftu syarr laisa bisyarr. Aku mengenal keburukan, bukan untuk mengamalkan keburukan itu, tapi justru untuk menghindarinya. Ada beberapa poin yang diterangkan oleh para ulama tentang perkara yang merusak hati. Pertama adalah, dan ini yang terbesar, dan ini pokok pangkal seluruh hal yang merusak hati, yaitu ta'alluqul qalbi bi ghairillahi azza wa jalla. Terkaitnya hati kepada selain Allah. Tawakal kepada selain Allah. Berharap kepada selain Allah. Takut kepada selain Allah. Meniatkan semua amalan kepada selain Allah, walaupun amalan-amalannya amalan yang disyariatkan, salat, saum, haji, umrah, baca Quran, doa, zikir, tapi niatnya untuk dunia, rajin tahajud agar dagangannya laku, rajin saum sunat agar cepat-cepat dapat jodoh 3 lagi, rajin baca zikir ini, doa itu agar karirnya cepat naik. Ada orang yang seperti itu? Ada banyak. Dan ketidakikhlasan niat dalam ibadah, penyebab utamanya adalah ta'alluqnya hati kepada dunia. Terkaitnya hati terhadap selain Allah Azza wa Jalla. Berkat

كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم كتب مجموع الفتاوى. كتب لي كل من علق قلبه بالمخلوقات أن ينصروه أو يرزقوه أو يهدوه خضع قلبه لهم وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك. Semua orang yang hatinya terkait kepada makhluk, bersandar kepada makhluk, agar makhluk itu menolong dirinya, memberi rizki kepada dirinya, memberikan petuah petunjuk kepada dirinya, lalu hatinya tunduk kepada makhluk tersebut, maka jadilah hal tersebut sebagai ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah SWT, kepada selain Allah. Jadi kalau bertawakal kepada sesama makhluk, itu pada hakikatnya ubudiyah, penghambaan kepada sesama makhluk. Dan itu pokok pangkal seluruh kerusakan hati. Padahal tertawannya hati kepada sesuatu selain Allah lebih berbahaya daripada tertawannya badan atau fisik. Kalau manusia ditawan oleh musuh fisiknya, dipenjara atau dikuasai lah, diperbudak fisiknya, tapi hatinya tidak. Zaman baheula betapa banyak ya budak-budak hamba sahaya milik orang kafir, disuruh ini disuruh itu nurut, tapi hatinya tetap imannya kepada Allah beribadah. Dia bisa selamat dari murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau yang tertawannya hati, padahal hati ini raja bagi seluruh anggota badan kita. Semua yang dilakukan oleh indera kita, tangan, kaki, semua tubuh kita, itu perintah dari hati. Maka kalau hati tertawan oleh sesuatu selain Allah Azza wa Jalla, maka hati ini akan menggerakkan seluruh anggota badannya untuk melakukan apa yang dibisikkan, diinginkan oleh hati. Dan itu berbahaya. Allah Azza wa Jalla menjelaskan, orang yang seperti itu di dalam banyak ayat, bahkan disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Bada'il Fawaid, wa inna a'zama tilka ta'alluqat ifsadan lil qalbi asyirku billah wa tawajjuhul qalbi bi'ubudiyatihi ila ghairi fathirihi wa khaliqihi alladhi yamliku an-naf'a wad-dharr wa lahu kullu syai'. Keterkaitan hati kepada selain Allah yang paling merusak hati adalah syirik. Beribadah kepada selain Allah, hatinya selalu fokus menghadap kepada sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Allah menggambarkan hal itu dalam Al-Quran dalam beberapa ayat. Di antara surah Al-Ankabut 41 sampai 43, Allah menyatakan, "Matsalul ladzina takhadhu min dunillah awliya'a kamatsalil ankabut ittakhadhat baita. Wa inna ahwanal buyut la baitul ankabut law kanu ya'lamun." Inna Allaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai' wa huwal azizul hakim. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas.
nas wa ma yaqiluha illa al-alimun. Perumpamaan orang yang menjadikan sesembahan atau pelindung selain Allah seperti laba-laba yang membuat rumah sarang. Dan selemah-lemah sarang adalah sarang laba-laba. Pertama, bahannya memang sangat tipis. Yang kedua, satu saja diputuskan sudah ambruk semua. Ya, mudah sekali hancur. Jadi seperti itulah keyakinan orang-orang musyrik. Mudah rapuh, mudah stres, mudah depresi. Selemah-lemah rumah, selemah-lemah sarang adalah sarang laba-laba seandainya mereka tahu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka seru, yang mereka ibadati selain Allah, dan Allah Maha Aziz dan Maha Hakim. Inilah perumpamaan yang Allah berikan kepada manusia, dan perumpamaan ini tidak bisa difahami kecuali oleh orang-orang yang berilmu. Ini itu pertama, orang musyrik keyakinannya diumpamakan seperti sarang laba-laba yang sangat-sangat lemah. Kedua, dalam surah Al-Hajj 73-74 Allah berfirman, ya ayuhan nas duriba masalun fastami'u lah innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dhubaba wa la yajtama'u lah wa in yaslubhum adh-dhubab shay'an la yastanqidhuhu minhu dha'fa at-talib wal matlub ma qadarullaha haqqa qadri innallaha laqawiyyun aziz. Wahai manusia, telah diberikan kepada kalian perumpamaan, maka dengarkan baik-baik. Bukan fasma'u tapi fastami'u. Apa bedanya? Fastami'u itu sengaja mendengarkan untuk difahami. Kalau hanya mendengarkan tanpa bermaksud mendengarkan, seperti kita duduk terus 5 meter di sebelah kita ada orang yang lagi ngobrol, kita mah fokus baca. Obrolan itu terdengar oleh kita? Terdengar. Itu sami'a, mendengar. Tapi tidak bermaksud mendengarkan, menyimak, tidak. Tapi kalau seperti ini, yang ngaji disebut mustami'a, dari istima'. Artinya mendengarkan sengaja untuk menyimak dan memahami. Makanya kalau ada orang di pinggir kita baca Al-Quran, bacanya enak, bagus, kita sengaja mendengarkan. Lagi baca buku, lagi buka HP juga ditunda. Sengaja didengar. Ternyata orang itu membaca ayat sajdah, lalu sujud, kita pun disyariatkan sujud. Tapi kalau umpah kita lagi buka HP, ada orang yang baca Quran, oleh kita tidak sengaja didengarkan, tapi terdengar, terdengar. Tapi kita tidak menyimak, tidak menghayati. Ternyata orang itu baca ayat sajdah lalu sujud, kita tidak disyariatkan untuk sujud, karena kita hanya sami'a, mendengar tidak maksud mendengar, mendengar tidak sengaja, tidak menyimak. Maka berbeda dengan mustami'a. Jadi dalam surah Al-Hajj 73 ini Allah menyatakan, ya ayuhan nas duriba mathalun fastami'ulah. Eh manusia, telah diberikan perumpamaan, dengarkan, simak, fahami.
Jangan mendengar masuk kanan keluar telinga kiri. Sesungguhnya berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah, apapun bentuknya, tungge, pohon, atau benda besar seperti matahari, bulan, bintang, kan ada yang disembah. Atau makhluk, setan dari kalangan bangsa jin. Atau dari kalangan manusia seperti zaman baheula, si Fir'aun, Raja Namrud, dan yang lain-lain disembah. Sesembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah, mereka itu tidak mampu menciptakan walaupun seekor lalat. Sekalipun mereka berkumpul, bekerja sama untuk itu, gak bisa menciptakan walaupun seekor lalat. Wa yaslubhumu dzubabu syai'a, dan kalau ada seekor lalat merebut makanan yang disajikan untuk mereka, kan kadang-kadang berhala-berhala itu dikasih susu guhe, ya enggak? Sesajian makanan, ada surutu. Surutu itu rokok yang gede ya, gening. Cerutu apa namanya ya? Gula batu, macam-macam. Andai si patung lagi begini, atau lagi begini, atau gimana, dikasih kue tuh. Ngeong-ngeong-ngeong datang seekor lalat. Diambil itu kuenya. Apa kata Al-Quran? La yastankidhuhu min. Dia tidak bisa menyelamatkan. Tidak bisa mempertahankan. Oleh lalat aja terebut itu. Dha'ufa talibu wal matlub. Yang menyembahnya lemah, yang disembahnya juga lemah. Patung segede apapun walaupun kuat, digetok sama kita, gak bisa nangkis, gak bisa menghindar, gak bisa melawan. Dirubuhkan sama kita, dihancurkan sama kita, pas. Lemah itu yang disembah, lemah juga yang menyembahnya. Ini kan perumpamaan. Selemah itulah keyakinan orang-orang musyrik penyembah selain Allah Azza wa Jalla. Allah menyatakan ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya pemuliaan. Nah, jadi hal yang paling merusak hati adalah keterkaitan kita kepada selain Allah Azza wa Jalla. Tawakalnya kepada makhluk. Takutnya kepada makhluk. Berharapnya kepada makhluk. Niat semua amalannya kepada makhluk. Maka inilah yang paling-paling merusak. Inilah yang pertama. Kedua, al-fudul min kulli syai. Yang bisa merusak hati adalah berlebih-lebihan dalam segala perkara yang mubah. Yang mubah loh. Kalau yang haram mah jelas. Jangankan berlebih-lebihan, sekali dua kali yang haram merusak. Ini yang mubah. Apa yang mubah? Contohnya apa? Makan, minum, berbicara, tertawa, tidur, bergaul, hukum asal mubah. Tapi kalau berlebih-lebihan, maka itu bisa merusak hati. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, diantara Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Al-fudhulu min kulmi, al-fudhulu min al-aqli wasyurbi wal-naumi wal-kalam wal-mukhalatah والمجالسه والله فكل شيء اذا زاد من هذه الاشياء فانه يؤثر على قلب صاحبه بالفساد. Berlebih-lebihan dalam hal makan, minum, tidur, berbicara, bergaul, tertawa,
segala sesuatu yang hukum asalnya mudah bila berlebih-lebihan, maka berpengaruh kepada kerusakan hati. Maka orang-orang yang terlalu banyak makan, sehari 5 kali, sekali makan 3 piring, pasti buncit tuh orang. Tapi tidak semua yang buncit banyak makan, enggak. Kadang-kadang pola makan dan pola hidup yang salah. Tapi kok para ulama, para masyih, para ustaz buncit? Itu karena memang pola hidup. Kebanyakan apa? Duduk. Di rumah baca, nulis, duduk. Berangkat ke tempat kajian. Di jalan, di mobil, duduk. Di tempat ngajinya, sambil ngaji, duduk. Kan gak bisa sambil lari-lari. Pulang lagi, duduk. Kebanyakan duduk. Jarang gerak. Otomatis, ya rata-rata buncit. Gak ada ustadz yang kayak atlet gitu, atlet binaraga gitu. Kalau ada ustadz yang berotot, ininya six pack, rata gitu, ininya. Ini sehari-hari ngapain ini ustadz? Pasti sehari-harinya olahraga terus gitu ya. Olahraga mubah, berlebih-lebihan merusak hati. Ya pastilah buncit gitu ya. Karena pola hidupnya yang seperti itu. Para masyayikh rata-rata seperti itu. Jadi orang yang banyak makan hatinya akan keras. Orang yang banyak tidur pikirannya akan tumpul, lalu dia lalai. Orang yang banyak tertawa hatinya akan mati. Orang yang banyak bergaul, berinteraksi dengan orang, terpengaruhi oleh semua informasi yang masuk. Oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim menyatakan semua yang mubah itu ibarat liqah. Liqah itu apa? Vaksin. Dia hanya dibutuhkan pada saat tertentu dengan kadar tertentu. Kalau bukan pada waktunya dengan kadar yang berlebih, merusak badan. Memperlemah badan dan meracuni badan. Bukan manfaat akan tetapi madarat. Maka fa kullu syai'in min hadhil asya idza aktsarat minhu dharraka. Segala sesuatu dari perkara mubah itu bila terlalu berlebih-lebihan memberi madarat kepadamu. Ilal ibadah, kecuali ibadah. Kalau ibadah bukan mubah, ibadah itu antara wajib dan sunnah. Semakin banyak, semakin bagus. Semakin banyak, semakin maslahat. Tapi ibadah pun kalau melebihi apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, madarat pula. Kalau melebihi apa yang dicontohkan. Makanya Nabi SAW pernah memarahi seorang imam yang kepanjangan. Maksud kepanjangan itu melebihi contoh dari Nabi SAW. Bukan berarti setiap sholat harus kulhu dan al-falak terus, bukan. Karena Nabi SAW pun kalau subuh panjang, jumatan panjang, paling pendek jumatan sholatin adalah surah al-A'la sama al-Ghasyiyah. Kadang-kadang surah Qaf. Tahu enggak bagaimana salat zuhur Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu diriwayatkan ada seorang sahabat ketika salat zuhur dari awal dia ikut salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba dia kebelet ingin ke WC. Dia batalkan sholatnya, dia pulang dulu ke WC. Setelah ke WC, dia tergoda dulu oleh istrinya, lalu melakukan hubungan dengan istrinya.
Setelah itu mandi, setelah mandi pergi lagi ke masjid dan Nabi selesai masih rakaat pertama. Kebayang nih. Itu salat zuhur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau panjangnya salat kita dan riwayat ini dinukil diantar oleh Syekh Masyur Hasan Salman dalam kitab Al-Qalmu min fi akhtail musallin. Kalau panjangnya salat kita masih sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun menurut orang-orang umum kepanjangan, jangan digubris. Panjang pendeknya sholat Nabi, sholat yang dibolehkan sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sesuai dengan hawa nafsu para jamaah. Para jamaah mah inginnya setiap sholat kulhu sama apa inna atrena kal kawasa. Sedikit al-duha aja, panjang teing. Menyimpang dari sunnah kan gitu. Para itu jauh di bawah sunnah itu. Nah kalau melebihi dari apa yang disunat dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru itu fudul minal ibadat. Tiga sahabat Nabi alaihi salatu wasallam datang kepada para istri Nabi, ditanya bagaimana amalan Nabi siang dan malam. Dijawab, kalau malam tidur, tapi nanti sepertiga akhir malam bangun sholat. Kalau siang kadang saum, kadang tidak. Terus wakana fi mihnati ahli, dia itu suka bantu-bantu istrinya bekerja. Sahabat yang tiga ini menganggap enteng banget amalan Nabi alaihissalatu wassalam. Lalu yang satu berkata, saya malam gak akan pernah tidur, tahajud semalaman. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam kan ada tidurnya. Yang kedua, saya saum tiap hari, gak akan tidak saum. Kalau Nabi kadang saum, kadang tidak. Yang ketiga, dia menyatakan saya tidak akan pernah menikah demi ibadah. Karena kalau punya istri harus bantu-bantu istri gitu kan, harus ngasih perhatian. Apalagi kalau istri hamil, istri melahirkan, suami yang nge-handle pekerjaan istri, anaknya sudah gede, merengek, liurlah gitu. Maka saya tidak akan nikah. Untuk apa? Fokus ibadah. Ketika sampai hal ini kepada Nabi SAW, ditegur. A'antumul ladzina qultum kadza wa kadza? Kaliankah yang berkata begini, begini, begini? Wallahi ana akhkakum lillah wa atqakum lillah. Demi Allah, aku lebih bertakwa kepada kalian, aku lebih bertakwa dan lebih takut kepada Allah dibanding kalian. Tapi aku malam sholat, aku pun tidur. Aku siang saum, aku kadang-kadang tidak saum. Wa ana atazawwajun nisa, dan aku menikahi beberapa wanita. Beberapa loh, kan satu. Di akhir hadis ini beliau menyatakan, faman raghiba an sunnati laisa minni. Siapa yang tidak suka kepada sunnahku, dia bukan umatku. Sunnah Nabi kalau malam tidur salat, maka salat terus enggak sesuai sunnah. Tidur terus juga enggak sesuai sunnah. Saum tiap hari enggak sesuai sunnah. Enggak saum tiap hari juga enggak sesuai sunnah. Tidak nikah juga tidak sesuai sunnah. Nikah hanya satu juga enggak sesuai sunnah. Tapi nikah terus juga enggak sesuai sunnah. Sampai melebihi empat. Nah, jadi lihat, walaupun ibadah tapi melebihi apa yang disontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, merusak. Karena apa? Zalim kepada diri sendiri. Diri ini memiliki hak untuk istirahat. Kalau semalaman gitu ya, sholat tidak tidur, badan lemah. Tiap hari saum, badan lemah. Dan seterusnya, maka zalim kepada diri sendiri.
Oleh karena itulah segala sesuatu yang berlebihan, walaupun ibadah, maksud ibadah berlebihan itu melebihi dari contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau pas sesuai contoh, pasti maslahat. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, khaslatani tuqassiyanil qalb. Ada dua perkara yang membuat hati ini menjadi keras. Pertama, kasratul kalam wa kasratul akal. Pertama, terlalu banyak ngomong. Kedua, terlalu banyak makan. Kedua-duanya ini mengeraskan hati. Berkata Abu Sulaiman Ad-Darani, likulli syai'in soda wa soda'ul qalbi asyaba'. Segala sesuatu itu ada karatnya, penyebab sesuatu itu berkarat atau rusak. Dan yang membuat hati berkarat adalah kekenyangan ketika makan. Sampai kemerdekaan. Kemerdekaan itu kemerkaan. Artinya sampai sakit perut ini, saking apanya? Banyaknya makanan yang masuk sampai kekenyangan. Berkata Makhul, afdalul ibadat ba'dal faraid al-ju' wadh-dhama. Ibadah yang paling agung, yang paling utama setelah melakukan ibadah-ibadah yang fardu adalah lapar dan haus. Dalam bentuk apa itu? Saum. Berkata Bakar, wa kana yuqal al-ja'i dhama'an afhamu lil mau'izah wa qalbuhu ila ruqqah asra wa kana yuqal kasratu ta'am tadfa'u katsiran min khair. Orang yang lapar dan haus itu lebih bisa memahami pelajaran dan lebih cepat untuk sensitifnya hati, mudah tersentuhnya hati dengan lapar, dengan memperbanyak lapar dan haus alias saum. Lalu dikatakan banyak makan itu banyak menolak kebaikan. Dengan banyak makan kebaikan yang banyak bisa tertolak. Dengan makan ngantuk, pas ngaji tidak konsentrasi. Konsentrasinya pada waktu ngaji nahan ngantuk luar biasa. Nahan nafas supaya apa? Hilang rasa kantuk, berubah-rubah posisi, kan gitu ya. Banyak kebaikan yang luput dari dirinya karena terlalu banyak makan. Semua itu yang tadi bisa kita dapat dalam kitab Al-Hilyah. Maksudnya Hilyatul Awliya Sunan Abu Nu'aim, yang menjelaskan fatwa-fatwa, pendapat, penjelasan para ulama untuk meraih kebaikan dan menghindarkan madharat. Semuanya itu dikutip untuk memberikan pelajaran yang berharga bagi manusia. Berkata Amr bin Al-Aswad, yad'u kathira minasyab wa makhafatal asyar. Amr bin Aswad, yad'u kathira minasyab. Dia itu seringkali menghindarkan kekenyangan. Kalau makan ala kadarnya, sekedar untuk bisa menopang tubuh agar tidak lemah. Kenapa? Karena takut terhindarkan dari banyak kebaikan. Ini perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, ini dinukil Imam Ibnu As-Sakir dalam kitab tarikhnya, perkataan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, asyaba' yuthqilul badan, wa yuqassil qalba, wa yuzilul fitah, afatana, wa yajlibun naum, wa yud'ifu sahibahu anil ibadah. Kekenyangan itu melemahkan badan. Bukankah kalau kenyang jadi kuat? Enggak. Dan itu para
dokter, ahli medis, ahli kesehatan menjelaskan kaitan kekenyangan dengan kelemahan badan. Kalau kenyang, kerja organ tubuh, pencernaan, ginjal, termasuk jantung, itu bekerja lebih apa? Lebih giat, lebih berat lagi. Dan berefek tersimpannya beberapa kelebihan dari beberapa nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Disimpan dalam bentuk lemak. Kelebihan gula dalam bentuk lemak. Membebani badan. Apalagi kalau dia gak pernah olahraga, ototnya, tulangnya tidak terlatih, tidak terkuatkan. Sehingga kekuatan mereka tetap, tapi bobot badan yang harus disangga itu lebih berat. Apa akibatnya? Ya tadi, berat badan meningkat. Kekuatan otot dan tulang tetap. Cok mobil, weteh gitu ya, pick up. Tapi setiap hari, sehari beberapa kali, dimuati pasir, batu, lebih dari 2 ton. Ini mobil weteh, baru keluar dari dealer. Setiap hari muatannya gede, nggak sampai sebulan amruk itu ya, sasisnya, pernya, semuanya shock blackernya rusak itu baru sebulan. Badan juga nggak beda dari itu. Kekuatan otot dan tulang kita tetap, tapi muatannya bertambah tiap hari, maka hancur itu badan. Maka Imam Syafi'i menyatakan, kekenyangan memberatkan badan, membebani badan, terus mengeraskan hati, menghilangkan kecerdasan, dan mengakibatkan banyak tidur serta melemahkan pelakunya dari ibadah. Kalau umpah orang yang sudah lemah badan, mager, PW, diajak olahraga, lari, gak mau. Dipaksa. Mau dia. Tapi baru aja umpamanya jogging 100 meter, nafas sudah ngos-ngosan. Heart rate-nya sudah tinggi, kalau pakai smartwatch-nya mah sudah merah, sudah titit-titit, sudah di atas 170 heart rate-nya tuh, denyut jantungnya per menit. Dan itu membahayakan. Ya. Kemudian lutut juga sudah gemeter karena menyangga beban terlalu berat. Nah, kayak begitu tuh. Oleh karena itulah, maka kelebihan dalam hal makan itu amat sangat mudarat. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fa idza kana al insanu yashba'u fi awwal an nahar wa yashba'u fi wasatihi wa fi akhirih fa inna hadzal aql al katsir la yuwarrisu illa balada wa tukhamma wa kaslan an ibadatillah wa qasbatan fil qulub. Fayuqra'u al Qur'an min awwalihi ila akhirih fi salati tarawih. وقد لا تجد قلبك خاشعا وانما يرجع ذلك الى هذه النخمه فينبغي ان نتفطن لهذا. Kalau seseorang selalu kenyang di awal hari, dia kenyang waktu sarapan, makannya 3 piring. Di tengah hari makan siang juga 3 piring. Di akhir hari makan malam juga 3 piring. Maka banyak makan seperti ini tidak akan menghasilkan apapun kecuali kebodohan, kekenyangan, dan kemalasan dari ibadah serta kerasnya hati. Dibacakan Al-Quran dari awal sampai akhir dalam sholat taraweh, dia keberatan. Coba umpamai ketika buka, makan yang banyak. Pas taraweh, maka selama taraweh, pencernaan terus berjalan. Oksigen, semuanya fokus kepada pencernaan. Suplai ke otak kurang, ke mata kurang, akhirnya ngantuk. Akhirnya gak kuat taraweh sampai selesai.
Berdasarkan hal itu, maka orang ini akan semakin lemah dari ibadah karena kekenyangan yang dialaminya. Oleh karena itu, generasi salafus soleh zaman dahulu, mereka menyengaja berlapar-lapar di waktu yang panjang, dan itu tidak memudaratkan bagi mereka. Nabi SAW kadang-kadang sebulan, dua bulan, tiga bulan tidak pernah tidak terlihat dapurnya ngebul, tidak pernah terlihat ada api yang menyala. Kadang-kadang beliau itu keluar dari rumah, tidak ada yang mendorong beliau keluar dari rumah kecuali rasa lapar. Kadang-kadang di perutnya diikatkan 2-3 buah batu untuk mengganjal rasa laparnya. Bayangkan kalau orang seperti itu melakukan hal tersebut, padahal beliau orang yang mampu paling kaya di dunia ini. Kata Nabi SAW kepada Aisyah, "Ya Aisyah, kalau aku mau, maka aku bisa membuat gunung emas itu berjalan di belakangku." Kan Nabi SAW pernah ditawari oleh Allah Azza wa Jalla, "Ya Muhammad, apakah kamu ingin menjadi seorang nabi sekaligus raja? Ataukah ingin menjadi seorang rasul sekaligus hamba?" Diberi pilihan. Ada enggak nabi sekaligus raja? Ada. Nabi Sulaiman, Nabi Daud, ya. Nabi Yusuf, beliau bukan raja tapi pejabat tinggi negara yang kaya raya. Dan banyak lagi yang lain. Nabi sekaligus raja, kaya raya. Nabi Muhammad SAW diberi pilihan. Mau menjadi nabi sekaligus raja atau rasul sekaligus hamba. Diberi pilihan itu oleh Allah. Malaikat Jibril berkata, "Tawaddu li rabbika ya Muhammad." Tawadulah engkau kepada Rabbmu wahai Muhammad. Diberi saran begitu, lalu Nabi SAW menyatakan, "Bala amdan wa rasulah." Aku lebih memilih sebagai seorang hamba sekaligus rasul. Maka sejak itu, kata Aisyah, Nabi SAW tidak pernah makan sampai kenyang. Dan seringkali mengalami kelaparan sampai diganjal perutnya dengan batu sekadar untuk menahan lapar. Lalu beliau berkata, "Ya Aisyah, kalau aku mau, niscaya gunung emas berjalan di belakangku." Tapi beliau lebih memilih apa? Lebih memilih menjadi seorang hamba sekaligus rasul. Nah, seluruh keutamaan yang ditawarkan di dunia diganti dengan kenikmatan di akhirat yang tiada tar. Berkata Al-Badr bin Jama'ah rahimahullahu ta'ala, kata beliau, "Walam yura ahadun minal awliya wal a'immatil ulama yasifu aw yusafu bikathratil akal wala humida bihi wa innama yuhmadu kathratul akal minad dawab allati la ta'qil." Kata Badr bin Jama'ah, tidak terlihat seorang pun para wali Allah, para imam, para ulama yang disifati atau mensifati bahwa mereka itu banyak makan dan tidak terpuji karena banyaknya makanan. Hanyalah yang dipuji karena banyak makan itu Allah binatang-binatang yang tidak berakal. Baru itu dipuji, ini makannya gede ini, makannya sehat, tumbuh badannya, nah, seperti itu. Hanya binatang, adapun manusia tidak dipuji karena banyaknya makan. Berdasarkan hal itulah, maka hindari banyak makan, banyak minum, banyak tidur, banyak berbicara, banyak
tertawa, banyak bergaul, karena itu semuanya akan merusak hati. Inilah merusak hati secara global. Al-fudul fil mubahat, berlebih-lebihan di dalam perkara mubah. Adapun secara rinci diterangkan, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, yang beliau jelaskan dalam kitab Badaiul Fawaid, walhasil annal umur allati tufsidul qalba kathiratun jiddan, lakin naqulu ala sabil ijmal. Kesimpulannya, perkara-perkara yang bisa merusak hati itu sangat banyak, tapi kita katakan secara global. Inna kullal ma'asi tufsidul qalba, wa kulla ma harramallahu idza ta'atahu al-'abdu min nadharin aw sama'in aw aklin aw ghairi dhalik fa innahu yufsidu bihi qalbuhu. Sesungguhnya semua maksiat, dosa itu merusak hati. Semua yang Allah haramkan bila dilanggar oleh seorang hamba, baik penglihatan, melihat lawan jenis, atau pendengaran, mendengar yang diharamkan seperti musik dan nyanyian, atau makan, memakan yang diharamkan, itu semuanya merusak hati. Berkata Muhammad bin Wasi' rahimahullah, arba'un yumitnal qalb, ada empat perkara yang membuat hati ini mati. Pertama, adzambu ala dzam, dosa yang berulang-ulang. Kedua, wa kasratul musafanatin nisa wa hadisihim. Kedua, terlalu banyak berinteraksi dengan para wanita dan ngobrol dengan mereka. Laki ngobrol dengan wanita, hukum asal boleh. Asal jangan saling bertatapan, jangan berkholwat, jangan sambil saling melihat, menatap, melirik, apalagi sambil melempar senyum. Quran membolehkan waqulna qawlan ma'rufa, kepada para wanita, berbicaralah kalian dengan para laki-laki dengan cara yang baik. Dulu para wanita sering bertanya kepada Nabi SAW secara langsung dan dijawab. Para sahabat sering bertanya kepada para istri Nabi dan dijawab. Boleh hukum asal, tapi kalau berlebih-lebihan, melebihi dari apa yang diperlukan, merusak hati. Boleh berbicara dengan wanita, tapi sebatas kebutuhan. Ini yang kedua. Ketiga, wa mulahatul ahmaq, taqulu lahu wa yaqulu lak. Ketiga yang juga merusak hati, ingat di ikhwan, termasuk di media sosial, yaitu bertengkar, berdebat sama orang bodoh. Jangan dilayani. Itu di media sosial banyak orang-orang bodoh nyinyir, mencela kepada ustadz-ustadz kita, memberi komentar. Komentarnya itu menunjukkan kebodohan. Jangan dilayani, dasar kaum bodoh ngaji dong. Itu tambah-tambah ngaco, tambah-tambah ngawur. Sudah mereka itu ada hiqad atau dengki kepada kita karena perbedaan akidah, segala sesuatu digoreng menjadi sesuatu yang buruk. Ketika salah seorang ustaz kita meninggal kemarin rahimahullah, Ustaz Yazid, kan yang menyolatkan puluhan ribu tuh, gak bisa ikut menyolatkan di masjid, akhirnya mensolatkan di kuburannya. Ada videonya, ada. Ikut sholat, boleh? Boleh. Nabi SAW pernah menyolatkan seorang wanita tukang nyapu masjid di kuburannya, enggak?
Asal tidak ada ruku, tidak ada sujud. Digoreng oleh mereka. Lihat kuburan Ustaz Yazid disembah. Mereka mengharamkan sholat di kuburan. Mereka sering sholat. Menyembah kuburan Ustaz Yazid. Digoreng gitu tuh. Padahal itu apa? Sholat jenazah yang tidak kebagian sholat jenazah langsung. Boleh sholat jenazah di kuburan. Karena tidak ada ruku, tidak ada sujud. Terus kita jelaskan, tambah lagi mereka. Jadi mulahatul ahmaq termasuk merusak hati. Karena mereka itu apa? Akan terus membantah dengan kebodohan. Makanya bakal kalah omong kita, bukan kalah hujah, tapi kalah omong. Imam Syafi'i menyatakan jadal tu jahilan wa ghalabani. Aku pernah berdebat dengan orang bodoh dan dia mengalahkan aku. Kalah omong bukan kalah hujah. Ibnu Malik penyusun kitab Alfiyah. Alfiyah itu kan kaidah ilmu nahu yang sangat lengkap. Di akhir hayatnya ketika beliau mau pulang ke tempat ke kampung halamannya yang kemudian beliau mati di sana, di tengah jalan Jumat-Jumatan dia mendengar khatib ini kelihatan tuh keliru membacakan ayat atau hadis. Setelah beres Jumatan dibisiki berdua, diberikan apa koreksi atas kesalahan. Gengsinya muncul, dia gusur Ibnu Malik ke tengah umat. Ini orang menyalahkan saya. Hayo kamu mau ngomong apa? Kata. Bingung sah, akhirnya bertanya. Ma huwa makhrajul alif? Di mana makhraj huruf alif? Dia enggak paham dengan pertanyaan. Akhirnya dia ngomong. Alif, ba, ta, tak terus sampai iya. Disangkanya itu pertanyaan apa saja huruf hijaiyah. Murid-muridnya lebih bodoh dari gurunya. Akhirnya sorak, pinter gurunya gitu. Lalu gimana Ibnu Malik? Ini dilanjutkan juga nggak akan nyambung. Akhirnya sudah dia pergi pamit. Disorakin kalah. Seperti itu tuh. Ini cerita saya gak baca, tapi ini cerita dari Syekh Ali Hasan Al-Athari rahimahullah. Beliau menjelaskan tentang bagaimana sikap kita kepada orang bodoh. Al-Quran menyatakan khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahil. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau mereka itu didebat, diomongin oleh orang-orang bodoh, mereka menjawab dengan salam. Sudah, jangan dilayani. Melayani omongan debat orang bodoh itu merusak. Termasuk di media sosial, ya. Biarkan, jangan dilayani. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, wa mujalasatul mauta, yang juga akan merusak hati adalah bermajlis dengan orang-orang mati. Qila, ada yang bertanya, wa ma mujalasatul mauta? Apa yang dimaksud dengan bermajlis, bergaul dengan orang-orang mati? Masa bergaul dengan orang mati? Dijawab, mujalasatu kulli ghaniin mutarafin wa sultanin jair. Itu bergaul dengan setiap orang kaya yang hidupnya bermewah-mewahan dan bergaul dengan penguasa yang zalim. Kalau bergaul, berbicara, ngobrol dengan orang kaya yang

Dan itu yang diobrolkan oleh orang kaya yang bermegah-megahan. Itu juga yang merusak hati. Ini empat perkara yang mematikan hati. Pertama, dosa yang terus menerus. Yang kedua, banyak berinteraksi dengan para wanita. Yang ketiga, banyak berdebat, berantem dengan orang-orang bodoh. Dan yang keempat, bermajlis dengan orang-orang mati. Siapa orang mati? Dua. Yaitu orang kaya yang bermegah-megahan dan penguasa yang zalim. Berkata Makbul rahimahullah, Araqqun nasi quluban aqalluhum dhunuba. Orang yang paling sensitif hatinya, mudah tersentuh maksudnya, tersentuh oleh alunan ayat, oleh padaran ilmu, adalah orang yang paling sedikit dosanya. Berkata Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala, kata beliau, ra'aitu dhunuba tumitul qulub wa qad yurithu dhulla idmanuha wa tarku dhunub hayatul qulub wa khairun li nafsika isyanuha. Kata Ibnu Mubarak, aku melihat dosa-dosa itu bisa mematikan hati. Terus-menerus berbuat dosa mewariskan kehinaan. Meninggalkan dosa, menjauhi dosa adalah penyebab hidupnya hati. Maka jauh lebih baik bagimu untuk menghindarkan berbuat maksiat. Itu kata Ibnu Mubarak. Berkata Mujahid, al-qalbu bi manzilatil kaf. Fa idza adzaba ar-rajul dzamban inqabada isba'un hatta tanqabidu asabi'uhu kulluha isba'an isba'an. Qala thumma yutba'u 'alayhi fakanu yarawna anna dhalika ran. Qala Allahu ta'ala, kalla bal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Hati taubahnya bagaikan kaf. Kaf itu dari pergelangan sampai ujung jari. Kaf itu menyangkut punggung tangan, telapak tangan sampai jari-jari. Itu kafun. Nah, hati itu bagaikan tangan. Apabila orang berdosa, maka begini, melipat, terlipatlah satu jari. Berdosa lagi, melipat lagi satu jari, sampai semua jarinya tertutup. Dan dimulai dari satu demi satu jari-jari sampai semuanya tertutup. Maka para ulama memandang itulah ron. Ron itu karat atau noda atau kotoran. Lalu mereka membaca, kallabal ron ala qulubihim makanu yaksibun. Kata Allah, sekali-kali tidak, itulah ron. Itulah noda, itulah kotoran di dalam hati mereka karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Kalau sudah tertutup begini, maka tidak lagi bisa berfungsi sebagaimana biasa. Fungsi tangan apa? Untuk memegang, memberi, menerima dalam posisi terbuka. Tapi kalau sudah mengepal, tak ada yang bisa dilakukan kecuali menyakiti. Kalau sudah mengepal begini, gak bisa ngambil, gak bisa memberi, yang bisa apa? Memukul. Seperti itulah hati. Berkata Muhammad bin Ali At-Tirmidzi, "Idza syughila al-qalbu an dzikrillah bi dzikri syahawat, kana bi manzilati syajarah. Innama ratubatuha walinuha minal ma fa idza muniatil ma yabisat uruquha wa dhabulat

0: qurtunuha wa idza muni'atish syaqya wa sabaha harrul qaid yabisatil aqsa yabisatil aqsan fa idza maddatit ghasnan ghasnan minha inkasara fala yasluhu illa liqat'i fayasiru qudan nar fakadzalikal qalbu. Apabila hati sudah lalai dari zikrullah, dia hanya sering memikirkan syahwat dunia, hati itu tak ubahnya seperti pohon. Pohon itu membutuhkan kelembaban, membutuhkan air. Kalau pohon itu tidak memperoleh air, maka akan mengering. Bermula dari mengeringnya akar, merambat ke mengeringnya batang, terus mengeringnya dahan, ranting, lalu daun-daunan. Semuanya mengering sedikit demi sedikit. Setelah itu mati. Pohon yang mati tak bisa lagi dimanfaatkan kecuali harus ditebang, kemudian dijadikan sebagai kayu bakar bagi api. Seperti itulah hati. Maka hati bisa subur tumbuh kalau dialiri, diairi, disiram dengan zikrullah. Apabila tidak ada zikrullah, kemudian dia terbakar oleh syahwat dunia, tak ubahnya seperti pohon yang tidak disiram dengan air tapi tersengat oleh panasnya matahari. Hati bila tidak disiram dengan zikrullah, dengan ilmu, dengan iman, dengan ibadah, dia terbakar api syahwat, maka mengeringlah jiwa tersebut, akhirnya mati. Maka jiwa yang mati tidak pantas kecuali hanya untuk menjadi kayu bakar api neraka. Inilah diantara beberapa penyebab rusaknya hati. Salah satunya tadi dijelaskan, semua dosa itu merusak hati, termasuk amalan mubah tapi berlebih-lebihan, itu pun akan merusak hati, ya. Cukup sampai di sini. Insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang kita akan membahas nataiju fasadil qalbi, ya. Risiko bagi rusaknya hati, bahaya-bahaya yang akan lahir kalau hati ini rusak. Sampai di sini pertemuan kita di pagi hari ini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Ramuan herbal.
3: Assalamualaikum, Bib.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kami punya masalah saraf kejepit. Kami mengalami sakit kaki kanan dari pantat, paha pedis, dan ketika rebahan atau tidur sekitar 2 jam, ketika mau bangun, pinggang kanan sakit sekali seperti pinggang terkunci. Bagaimana agar tidak terjadi ngunci di pinggang dan nyeri tersebut? Dengan obat herbal apa atau makanan apa? Baik. Atau pantangannya apa saja gitu. Silakan.
4: Baik.

0: Mutiara Nasihat.
1: Adapun manfaat dan khasiatnya untuk kesehatan banyak. Saya menemukan sebuah artikel menyebutkan ada 30 manfaatnya. Dan kita gak mungkin bawakan semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan ambil contoh-contohnya. Di antaranya buah tin, di antara manfaatnya bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Monggo yang tekanan darahnya tinggi, silakan mengkonsumsi buah tin. Dan juga bisa menjaga dari serangan jantung. Ya, bisa menjaga dari serangan jantung. Untuk yang tua-tua, buah tin ini bisa mencegah osteoporosis. Apa osteoporosis? Pengeroposan tulang. Kok bisa Ustaz? Karena ternyata sebagaimana yang tadi sudah saya sebutkan, buah tin itu punya unsur kalsium yang tinggi. Bahkan unsur kalsiumnya lebih tinggi dari susu. Ya. Susu yang selama ini jadi brand untuk meningkatkan kalsium, bahkan ada susu khusus ya, yang katanya untuk menyehatkan tulang, ternyata masih kalah sama buah apa? Tin. Yarhamukallah. Ini adalah manfaat yang lainnya. Manfaat berikutnya di antara buah tin adalah mengobati orang-orang yang terkena insomnia. Apa insomnia? Penyakit sulit tidur. Ya. Ada di sini yang kena penyakit sulit tidur? Ya, malah ngantukan Ustaz, pengajian jangan ngantuk. Bersyukur jenengan, ngantuk itu nikmat, tapi jangan di pengajian. Ya. Orang-orang yang terkena insomnia silahkan makan buah tin daripada minum pil. Nah, daripada minum pil untuk obat tidur itu kurang sehat. Ya, lebih baik makan buah tin. Di antara manfaatnya buah tin juga, buah tin ini melancarkan BAB. Melancarkan apa? BAB. Kalau kita di Indonesia makan apa? Gandul, ya, makan pepaya. Kalau di sana makan buah tin, ya. Dan ini memang sudah dikenal dari dahulu yang namanya buah tin itu salah satu obat pencahar alami, ya. Bagi orang yang sembelit, ya, yang sulit untuk buang air besar, bisa mengkonsumsi buah tin. Di antara manfaat buah tin, dan ini khusus untuk pasangan suami istri, yaitu untuk keharmonisan hubungan suami istri. Ya. Untuk keharmonisan hubungan suami istri. Mau tahu caranya? Disebutkan enggak? Sebutkan. Enggak punya buah tin kok. Nanti rame itu pada marah habis itu. Ya, katanya ya, ini katanya loh, saya belum pernah nyoba. Katanya ambil 2-3 buah tin, ya, 2-3 biji buah tin. Kemudian direndam di dalam susu selama 1 malam. Berapa? Direndam di dalam susu selama 1 malam. Kemudian pagi harinya dikonsumsi selama 1 bulan. Nah. Pantes Ustaz. Iya, masa sekali langsung ya, enggak mungkin lah. Kalau obat-obatan kimia ya mungkin, dan efeknya kan bahaya kalau obat-obatan kimia. Ya. Ini sudah ada kesehatannya, juga meningkatkan keharmonisan hubungan suami istri. Kemudian buah tin juga bermanfaat untuk kecantikan dan juga untuk ibu hamil, yeah. Terutama ibu-ibu yang baru melahirkan. Biasanya ibu-ibu yang baru melahirkan itu banyak kehilangan zat besi. Ya. Karena disedot sama siapa? Sama bayinya. Dan biasanya jalan pintasnya minum kapsul-kapsul untuk menambah zat besi. Dan biasanya kalau kapsul-kapsul yang seperti itu punya efek samping. Di antara efek sampingnya biasanya menyebabkan sembelit, sulit untuk buang air besar. Nah, ternyata buah tin ini bisa dipakai untuk meningkatkan zat besi yang ada di dalam tubuh, dan ini sangat alami. Dan ini sangat alami. Buah tin ini bukan hanya buahnya, ternyata daunnya itu juga berkhasiat. Daunnya juga berkhasiat. Di antara khasiatnya, bagi mereka yang punya batu ginjal. Bagi mereka yang punya batu ginjal, rebusan daun tin ini bisa membantu meluruhkan batu ginjal. Yeah. Wallahu alam, saya di sini enggak disebutkan berapa lembarnya, kemudian caranya enggak disebutkan, maksudnya berapa kali sehari saya kurang tahu, bisa diteliti kembali. Kemudian juga buah tin ini juga bisa membantu orang-orang yang kena diabetes. Apa diabetes? Penyakit gula. Ya, penyakit gula bisa menurunkan kadar gula yang ada di dalam tubuh seorang manusia. Ini beberapa manfaat dari buah tin. Inilah makhluk pertama yang Allah gunakan untuk bersumpah di dalam surat mulia ini, yaitu surat Wattin. Dan subhanallah, yeah, kalau kita cermati dalam Al-Quran itu banyak menyebutkan buah-buahan. Yeah. Banyak menyebutkan buah-buahan. Ada anggur, yeah, kemudian ada buah tin, ada buah zaitun, dan ada yang lainnya. Seakan-akan wallahu a'lam bissawab, itu memberikan isyarat bahwa seyogianya kita ini banyak mengkonsumsi apa? Buah. Dan amat disayangkan banyak di antara kita mengkonsumsi buahnya itu jarang. Lebih suka makanan-makanan yang gurih-gurih. Ya, gorengan-gorengan, ya. Kalau anak kecil ya suka apa, ciki-cikian, permen-permenan, sehingga subhanallah wajar kalau kesehatan kita banyak yang terganggu. Ya, saya punya bude, ya, punya bude usianya sekitar hampir 80 tahun lah. Itu ke pasar itu masih berangkat sendiri jalan kaki, padahal berapa kilometer. Pulangnya ya jalan lagi, bawa gitu. Dan kelihatan seger. Kalau dikasih namanya mie, bakso, apapun yang bau-bau kayak gitu, enggak mau. Makanannya cuma apa? Kluban, ya, pecel, tempe, ya. Subhanallah, tapi badannya apa? Seger, ya. Kulitnya kencang, padahal usia segitu. Ya. Sekarang usia-usia anak, masya Allah, suruh ke pasar jalan kaki, gak mau, ya, karena capek. Tapi subhanallah, itulah, ya, makanan-makanan yang alami-alami ketika kita makan luar biasa efeknya. Cuma ya di zaman kita ini repot juga, mau sayur-sayuran, sayur-sayurannya kenapa? Pestisida. Mau beli buah-buahan, buah-buahannya impor. Kemudian di apa? Dibungkus dengan apa namanya, lilin itu loh, supaya awet, ya, dikasih pengawet. Repot kita ini. Makanya paling gampang itu nanam sendiri, ya. Makanya mbah-mbah kita dahulu, subhanallah, ya, mbah-mbah kita dulu, sekarang kita tinggal makan aja. Duku ada, pelem ada, apalagi pisang ada, yang sepanjang tahun ya pisang, terus apa, pepaya, masya Allah, ya, murah meriah, malah nggak murah, tinggal metik gratis, ya, nangka, ya, masya Allah, ya, ya. Bahkan ada sebagian ahli kesehatan yang mengatakan buah itu cocoknya dimakan sesuai dengan musimnya. Buah itu cocoknya dimakan sesuai dengan musimnya. Kalau musimnya, sekarang musim apa? Jeruk, ya sudah makan jeruk. Ya. Nanti setelah jeruk apa? Mana bakul buah? Pelem, ya. Ya sudah makan itu. Jadi subhanallah, itu mana? Jadi buah itu muncul sesuai dengan musimnya. Sesuai dengan cuacanya. Sesuai dengan hawanya. Dan tubuh juga akan menyesuaikan dengan hawa. Akan menyesuaikan dengan cuaca. Sehingga ketika makan buah yang memang berada di cuacanya, itu cocok. Kata sebagian ahli kesehatan seperti itu. Nah sekarang kan ada kulkas, ada pendingin. Akhirnya kalau zaman dahulu, jangan harap nyari rambutan kalau bukan musim rambutan. Kalau sekarang, sudah masuk ke dalam apa? Kaleng, ya. Ya sudah masuk dalam kaleng, pasti di situ macam-macam, ya, zat pengawet, pewarna dan seterusnya. Jadi intinya Allah menyebutkan buah-buahan itu bukan tanpa maksud. Bisa jadi di antara maksudnya adalah supaya kita banyak mengkonsumsi buah-buahan. Senang banget kita bakul buah, ya. Ya, makanya jangan mahal-mahal jual buah. Sudah, ini adalah makhluk yang pertama yang Allah jadikan sebagai media sumpah.
2: Tanya jawab. Kembali kita bersua untuk membaca beberapa pertanyaan dari jemaah, ya. Semoga Anda bisa menjawabnya. Ini ada pertanyaan nih yang mengatakan dari Bekasi. Ana memiliki 3 anak, Ustaz. Qadarullah, anak yang ketiga terlahir memiliki kebutuhan khusus. Dan baru usia 1 bulan. Jika ana dan keluarga berencana untuk tidak hamil lagi, dengan pertimbangan anak yang ketiga ini membutuhkan perhatian yang lebih, dikhawatirkan ana kurang bisa membagi waktu dan ada perasaan trauma. Yang ingin ana tanyakan, apakah ini berencana tidak hamil lagi dengan alasan ini termasuk udzur yang syar'i yang diperbolehkan? Dan jika ada perasaan trauma ini, apa ini seperti tidak menerima takdir? Subhanallah jamaahnya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kata Allah, segala sesuatu itu kami ciptakan dengan ketentuan. 50 ribu tahun yang lalu sebelum penciptaan langit dan bumi, takdir kita sudah dicatat. Allah mengetahui apa yang akan terjadi.

yang rupanya Allah yang menetapkan seperti apa. Ada yang mancung, ada yang tidak, ada yang lonjong seperti pedang, ada yang bulat matanya, ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang abu-abu, ada yang biru, berbagai macam. Itu Allah Azza wa Jalla yang menetapkan. Tugas kita adalah menerima ketentuan Allah Azza wa Jalla. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ada orang tua yang anaknya lahir buta. Lahir tidak memiliki pendengaran. Lahir tidak punya kaki. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Katakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milik Allah. Kami ini milik Allah. Dan kepada Allah kami akan kembali. Jadi kalau bicara itu anak, itu Allah yang menciptakan, milik Allah Azza wa Jal. Sehingga tatkala antum, penanya ini tadi, yang mendapatkan rizki dari Allah, anak yang punya kebutuhan khusus, maka katakan ini anak milik Allah Azza wa Jal. Dia milik Allah. Dan kepada Allah kita akan kembali. Mungkin anak ini yang mengantarkan antum ke surga. Mungkin anak ini yang membuat kehidupan antum semakin bertakwa. Mungkin anak ini yang menjadikan rezeki antum semakin berkah. Maka berbaik sangka sama Allah Azza wa Jal. Karena Allah tidaklah menurunkan musibah, melainkan sesuai dengan kemampuan manusia itu. Faman radhiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha dengan ketentuan Allah, maka Allah akan ridha sama dia. Tapi kalau ada yang marah, murka sama Allah, Allah akan murka sama dia. Terus dua pertanyaan tadi. Apakah keinginan untuk tidak hamil lagi dalam kondisi sekarang? Kalau dalam kondisi sekarang, ahlan wa sahlan. Tapi bukan memutuskan kehamilan ya. Maksudnya sekarang anaknya baru umur sebulan ya, karena butuh perawatan khusus, butuh waktu yang lebih panjang lagi, takut nanti gak terawat, maka gak ada masalah untuk saat ini. Jadi menunda kehamilan, bukan tidak ingin hamil lagi. Kita gak tahu, antum ingin hamil, kadang-kadang gak hamil. Berapa banyak orang yang ingin punya anak, bertahun-tahun gak punya anak. Allah yang kasih anak. Kita itu cuma jalanin doang. Maka, untuk saat ini, ana rasa keputusan yang tepat ya, untuk menunda kehamilan. Bukan memutuskan untuk tidak hamil lagi. Antum katakan. Insya Allah, untuk saat ini, katakan kepada istri, bismillah dek, kita terima nih takdir Allah, ini hadiah dari Allah buat kita. Sehingga kita lebih bertakwa kepada Allah SWT. Kemudian kalau perasaan trauma, ya namanya orang kena musibah, dia takut. Orang kadangkala ya naik motor, kemudian jatuh, lalu dia, aduh anak, gak mau naik motor lagi udah. Kira-kira kata orang apa? Gimana antum kok gak mau naik motor lagi tadi? Gak ada trauma, gak pernah jatuh. Loh, kalau semua orang kayak antum, gak ada yang naik motor di pinggir jalan tuh, semuanya. Hampir semuanya pernah jatuh. Anak ketika belajar motor, anak ingat nabrak pagernya tetangga. Apa setelah itu berhenti gak naik? Iya, waktu itu memang ada perasaan udah gak lah. Suruh naik, enggak lah, gak latihan dulu lah. Tapi gak boleh kemudian perasaan itu selama-lamanya gitu loh. Karena Allah memberikan anak, antum lihat anak-anak orang. Yang ngasih itu Allah juga, yang sempurna, yang bagus, yang rupanya indah. Itu Allah yang ngasih. Dan Allah membagi kepada umat manusia ini sesuai dengan ujian yang Allah berikan. Insya Allah antum mampu. Jadi serahkan kepada Allah, berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya bisa jadi yang kalian benci itu baik buat kalian dan bisa jadi yang kalian cintai itu buruk buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kita enggak tahu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Semoga penanya diberi kesabaran oleh Allah.

Allah Subhanahu wa taala dan anaknya yang punya kebutuhan khusus itu, nasihat anak sering diruqyah, dibacain Al-Qur'anul Karim buat dia, dan jangan pernah putus asa. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan obatnya. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hukum memanfaatkan barang gadai untuk utang. Transaksi gadai digolongkan para ulama sebagai akad tauthiqat, yaitu akad yang tujuannya memberikan jaminan kepercayaan bagi pelaku akad. Mengingat tujuannya untuk jaminan kepercayaan, akad ini sifatnya tambahan atau akad ziyadah. Bisa ditambahkan di akad apapun. Karena itu, akad ini tidak memberikan konsekuensi terhadap perpindahan kepemilikan barang gadai. Konsekuensi dari hal ini, pertama, barang gadai statusnya amanah bagi murtahin atau yang memberi utang. Kedua, barang gadai tetap menjadi milik rohin atau yang berhutang. Ketiga, jika terjadi kegagalan, misalnya utang bermasalah atau transaksi yang dijamin bermasalah, barang gadai tidak otomatis pindah kepemilikan. Keempat, semua biaya perawatan barang gadai ditanggung oleh rohin atau yang berutang, karena ini memang miliknya. Tidak boleh memanfaatkan barang gadai. Kita menggarisbawahi bahwa dalam transaksi gadai, tujuan utamanya hanya untuk jaminan kepercayaan dan keamanan, dan bukan untuk memberi keuntungan bagi pihak yang menerima gadai atau yang memberi utang. Yang terjadi, ketika penerima gadai memanfaatkan barang gadai, berarti dia memanfaatkan barang milik orang yang utang, disebabkan transaksi utang antar mereka. Bisa kita pastikan, andaikan tidak ada transaksi utang piutang, orang yang menerima gadai tidak akan memanfaatkan barang milik yang berutang. Karena itu, pemanfaatan barang gadai oleh pemberi utang berarti dia mendapatkan manfaat dari utang yang dia berikan. Sementara mengambil manfaat atau keuntungan dari utang yang diberikan termasuk riba. Seperti yang dinyatakan dalam kaidah, yang artinya, setiap utang yang memberikan keuntungan, maka keuntungan itu adalah riba. Hadis riwayat Baihaqi. Tak terkecuali keuntungan dalam bentuk memanfaatkan barang gadai karena transaksi utang piutang. Kita simak keterangan Said Sabiq dalam fikih sunnah. Akad rohan adalah akad yang tujuannya untuk menjamin kepercayaan dan jaminan utang, dan bukan untuk dikembangkan atau diambil keuntungan. Jika seperti itu aturannya, maka tidak halal bagi murtahin untuk memanfaatkan barang yang digadaikan, meskipun diizinkan oleh rohin, karena berarti utang yang memberikan adanya keuntungan, dan semua utang yang memberikan keuntungan statusnya riba. Rincian pemanfaatan gadai untuk selain utang. Mengingat akad gadai bisa ditambahkan dalam banyak transaksi, seperti utang, jual-beli, dan yang lainnya, tidak semua pemanfaatan gadai dilarang. Ibnu Qudamah memberikan rincian sebagai berikut. Pertama, jika gadai ini diberikan untuk jaminan kepercayaan transaksi utang-piutang, pemberi utang sama sekali tidak boleh memanfaatkan barang gadai, meskipun telah diizinkan rohin. Karena ini termasuk riba. Karena setiap utang yang memberikan keuntungan, maka itu adalah riba. Bahkan kata Imam Ahmad, itu riba murni. Ibnu Qudamah mengatakan, Imam Ahmad mengatakan, saya membenci menggadaikan rumah, dan itu riba murni. Maksud beliau, jika rumah dijadikan barang gadai untuk utang, dan dimanfaatkan oleh murtahin, atau pemberi utang. Kedua, jika gadai untuk selain utang, seperti jaminan untuk transaksi jual-beli yang belum tuntas, atau jaminan dalam akad sewa-menyewa, maka pemberi utang boleh memanfaatkan barang gadai jika pemilik barang mengizinkan. Ini merupakan pendapat yang diriwayatkan dari Hasan al-Basri dan Muhammad bin Sirin, keduanya adalah ulama tabi'in. Jika gadai membutuhkan perawatan, ulama sepakat bahwa biaya perawatan barang gadai menjadi tanggung jawab rohin atau yang berutang. At-Tahawi mengatakan, ulama sepakat bahwa biaya perawatan barang gadai menjadi tanggung jawab rohin dan bukan murtahin. Selanjutnya, jika rohin tidak menanggung biaya perawatan, bolehkah murtahin memanfaatkan barang gadai sebagai ganti dari biaya perawatan? Menurut madhab Hambali, jika gadai yang ada di tangan murtahin membutuhkan biaya perawatan, seperti binatang, maka murtahin berhak untuk mengambil manfaat dari binatang itu, dengan diperah susunya atau dijadikan tunggangan, sebagai kompensasi atas biaya yang dia keluarkan. Dalam fikih sunnah dinyatakan, jika barang gadai berupa hewan tunggangan atau binatang ternak, maka murtahin boleh memanfaatkan sebagai ganti dari biaya yang dia keluarkan untuk itu. Orang yang menanggung biaya, dia berhak untuk memanfaatkan barang itu. Dia boleh menaikinya jika itu hewan tunggangan seperti kuda, unta, atau bigol, dan boleh dipakai untuk mengangkut barang, dan juga boleh mengambil susunya jika hewannya bisa diperah, seperti kambing atau sapi. Ini berbeda pendapat dengan mayoritas ulama yang melarang sama sekali pemanfaatan barang gadai oleh murtahin. Namun pendapat Hambali dalam hal ini lebih kuat, mengingat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, susu hewan perah bisa diperah sebagai ganti biaya perawatan ketika dia digadaikan. Punggung hewan tunggangan boleh dinaiki sebagai ganti biaya perawatan ketika dia digadaikan. Kewajiban bagi yang menunggangi dan yang memerah susunya untuk merawatnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan Al-Albani. Namun tentu saja ini tidak berlaku untuk motor, karena motor tidak perlu biaya perawatan. Kalaupun harus dipanasi, itu hanya sebentar. Dan jika murtahin tidak rela, bisa diganti biaya perawatan itu dengan memakai motor tersebut untuk keperluan sebentar. Demikian, Allahu a'lam.
1: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Sebagaimana yang telah kita janjikan, kita akan memulai membahas apa yang ditulis oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Yang punya kitabnya bisa dibuka di halaman 11.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Dosa apapun tidak akan diampuni oleh Allah kalau seseorang masih melakukan dosa syirik, yaitu dosa menduakan Allah, menyembah kepada selain Allah atau menuhankan selain Allah. Itu yang disebut dosa syirik. Dosa syirik adalah dosa yang menghalangi diterimanya semua amal ibadah kita, bahkan menghapuskan amalan yang sudah kita lakukan. Sebagaimana Allah tegaskan, la in asyrakta layahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan syirik, terhapuslah amalanmu. Dan taubat itu amalan juga kan? Taubat itu ibadah. Maka terhapus taubat kita, tidak diterima taubat kita kalau masih berbuat dosa syirik. Contoh jemaah sekalian, ada orang melakukan 3 dosa. Yang pertama, percaya dukun. Itu syirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, man atkahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal lalu mempercayainya, maka dia telah kufur terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dia bertransaksi dengan riba. Yang ketiga, dia minum khamar. Bagaimana caranya dia bertobat dari 3 dosa ini jemaah sekalian? Kalau seandainya dari 3 dosa ini dia bertobat dari dosa riba atau dari dosa minum khamar, namun dosa syiriknya dia enggak bertobat, maka tobatnya tidak diterima. Enggak ada gunanya. Karena dosa syiriknya ini menghalangi diterima tobatnya. Maka dia harus bertobat dari semua dosa itu. Tapi seandainya jemaah sekalian, dia bertobat dari dosa syirik, begitu pula dosa makan riba, namun minum khamar dia belum bertobat, maka tobatnya itu sah. Yaitu tobatnya dari dosa syirik dan tobatnya dari riba itu menjadi sah, walaupun minum khamarnya belum dia tinggalkan. Namun kalau dia bertobat semuanya, itu tentu lebih baik.

0: Mutiara Nasihat.
1: Baik. Berikutnya, fa innahu yajlu wa yanfudhu bi sur'ah. Kenapa? Air rendaman gandum ini dan tepung gandum ini itu apa? Membersihkan apa yang ada di usus kita cepat, dan turun ke pencernaan juga cepat. Wa yughadhi ghidaan latifan, dan memberikan nutrisi yang tidak memperberat kinerja sistem pencernaan. Coba ajib. Ini yang bahas ya orang-orang sekitar kurun 400-an Hijriah. Nah, sudah membahas tentang nutrisi, tentang makanan minuman yang bermanfaat. Wa idza syuriba haran kana ajla wa aqwa nufudan wa anma lil hararati al ghariziyah. Ya. Dan kalau diminum dalam kondisi panas. Ya, ingat panas di sini berarti hangat. Kenapa? Karena Nabi membenci minuman makanan yang masih panas, keluar asapnya. Ya. Makanan minuman yang masih panas, keluar asapnya, Nabi enggak suka. Pernah Nabi dihidangkan satu makanan di bejana, Nabi mau ngambil tangannya di atas makanan, ternyata apa? Ternyata makanan itu sangat panas. Kemudian Nabi membatalkan. Kemudian Nabi berkata kepada para sahabat, kami ini tidak diberi makan Allah, tidak diberi makan api. Ya, berarti hukumnya makan makanan yang masih panas, masih ada asapnya, betul-betul panas nih, hukumnya makruh. Ya, ya makruh. Fa subhanallah juga pernah. Asma, ya Asma pernah waktu itu Asma bintu Umais, dia pernah ketika masak, dia masakan dia dihidangkan, gak langsung dihidangkan di meja makan setelah keluar dari pengapian, ya keluar dari tungku pemanasan, ya diletakkan di pinggir dulu. Kemudian yang lainnya bertanya, ya Asma kemana, kenapa kamu lakukan ini? Kemudian dia berkata, sesungguhnya Nabi menganjurkan saya untuk melakukan ini, mendinginkan makanan dahulu. Kenapa? Li'anna barakata ta'am tatazayat, katanya. Karena keberkahan pada makanan akan bertambah kalau makanan itu didinginkan. Didinginkan bukan berarti biarkan dingin banget, bukan. Didinginkan dari yang panas banget. Anget, ya oke. Lebih turun lagi, oke. Ya. Fa disebutkan keberkahan makanan bertambah. Artinya makan yang panas itu juga ada berkah. Cuma enggak sebanyak berkahnya pada makanan yang sudah didinginkan. Ya, keberkahan ini dari sisi apa? Bisa dari sisi pahala, bisa dari sisi kesehatan. Dari sisi kesehatan seperti apa? Ya, biar enggak merusak saraf di lidah kita, cita rasa lidah kita. Ya, juga enggak menipiskan gusi, enggak merusak gigi, enggak merusak lambung. Coba. Indahnya agama Islam. Ya. Makanan panas dilarang sama Nabi SAW. Ya. Apalagi rokok. Nah, ini rokok lebih ngeri lagi. Bukan hanya panas, plus dia apa? Penyakit. Ya, penyakit. Wah, subhanallah, Anda lihat ketika Nabi pernah mendapati seorang sahabat yang sholat, dan Nabi Allah berikan mukjizat, Nabi bisa melihat apa yang dibalik Nabi, di belakang kepala Nabi, sebagaimana mata depan bisa melihat. Siapa yang sholat belakang Nabi persis, apa yang dilakukan sahabat, Nabi bisa melihat. Dan ini mukjizat.

Ini pun sahabat makan karena ada alasannya. Alasannya apa? Untuk obat sakit dia. Ngerokok alasannya apa? Gak ada 1% pun untuk obat. Gak ada. Justru kalau Nabi hidup zaman sekarang, rokok ini betul-betul dilarang. Sudah jelas dipasang di apa paketan rokok nih. Rokok membunuh Anda, rokok menyebabkan kanker, rokok menyebabkan Anda impoten, rokok menyebabkan Anda mandul, rokok menyebabkan kaum wanita keguguran, rokok menyebabkan kanker pada gusi, rokok menyebabkan kanker pada lambung, rokok menyebabkan darah tinggi. Padahal banyak banget. Kalau agama tahu ini, pasti jelas gak boleh. Ya, minimalnya makruh, maksimalnya haram. Pasti dan pasti. Gak ada ceritanya tidak apa-apa merokok, tapi pabrik rokok harus mencantumkan ini. Silahkan. Iya, karena pajaknya yang masuk banyak. Ya. Tapi kalau Islam gak peduli pajak itu menguntungkan dia apa enggak, kalau membahayakan umatnya. Nah, fa'ini rahmatullah jami'an. Islam itu indah. Ya, mengajarkan kepada kita yang indah-indah. Ya. Fa juga Allah demikian. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Ya, bau rokok nempel di mulut, nempel di tangan, nempel di pakaian. Padahal Nabi ketika sahabat ini makan bawang, apa kata Nabi? Innal malaikata ta'adda kama yata'adda ibnu Adam. Sesungguhnya malaikat merasa terganggu sebagaimana anak Adam terganggu. Baunya bawang ganggu. Apalagi habis makan bawang sendawa. Semua bawang semua. Kebayang kalau Anda makan jengkol sama pete. Ya, bisa lebih ngeri daripada bawang. Ya, atas bawah bisa ngeluarkan. Kebayang kalau Anda kaos kakinya bau, bisa lebih ngeri daripada bawang. Kebayang kalau keringat kita bau, ketiak kita bau, lebih ngeri daripada bawang. Dan lebih ngeri lagi kalau rokok. Nas'allahal afiyah. Fa ini di antara hikmahnya ya. Fa dia apa? Yaitu tepung gandum atau syair gandum yang tadi gandum utuh. Ya, kalau dikonsumsi dalam kondisi hangat, maka itu apa? Lebih membersihkan pencernaan dan membersihkan tubuh dia dan lebih cepat nyampe, lebih mudah untuk dicerna. Ya. Makanya makanan yang hangat lebih mudah dicerna daripada makanan yang dingin. Makanan atau minuman dingin akan menyebabkan apa? Pencernaan jadi dingin. Ketika dia dingin, untuk di metabolisme butuh pemanas. Yang capek untuk memanaskan adalah liver. Ya, makanya jangan biasa minum es. Ya. Apalagi makan es, ya kan? Nah, subhanallah, Nabi aja sudah menyebutkan masul ma mason. Masul ma mason wala ta'ubbu abban. Fa innal kubat ya. Ada yang mengatakan fa'inal kibat liman abbal ma'abban. Minumlah air pelan-pelan, jangan sekali teguk, jangan sekali nafas, pelan-pelan. Ya, kenapa? Karena orang yang sakit liver itu gara-gara minum airnya sekali teguk. Coba bayangin, Nabi sudah menyebutkan penyakit liver, hadisnya hasan. Ya, orang yang minum air sekali teguk, ya misalkan nih air di botol nih, langsung sekali teguk, glek glek glek glek. Ya, ini menyelisih apa? Tabiatnya tubuh. Jadi kalau minum udah berhenti. Ya. Kemudian uap akan naik. Setelah minuman turun ada uap yang keluar. Kalau Anda minum sekali teguk langsung habis, akhirnya apa? Air minum turun, uap belum sempat keluar, antara air dan uap tabrakan. Kata Ibnu Qayyim akan apa? Sayuhdithu al-amrad ar-radi'ah. Akan menyebabkan penyakit yang membahayakan, penyakit yang jelek. Nah, yang kedua, berikutnya, kalau minum sekali teguk akan kena penyakit liver. Maksudnya apa? Livernya terlalu dingin. Didinginkannya enggak pelan-pelan. Ini konteksnya Nabi enggak bilang air dari freezer, air dari kulkas, air dingin. Maksudnya ini hanya bicara angin, air biasa. Air biasa diminum sekali teguk aja bisa bahaya. Air biasa diminum berlebihan bahaya. Makanya Allah
berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan minum.

0: jangan berlebihan. Ya, minum juga enggak boleh berlebihan. Ya. Nah, bukan berarti minumlah yang banyak, minum banyak itu baik. Enggak. Al-Qur'an enggak demikian mengajarkan. Ya. Juga air minum, juga minumnya kapan dulu? Di tengah malam, jam 10, jam 11, 12 malam banyak minum air. Ini juga enggak dianjurkan. Nah, fa subhanallah, Islam itu betul-betul indah, semua diajarkan. Ya, makanya kalau minum pelan-pelan, sekali teguk. Nah, kenapa kalau langsung minum diturunkan, dingin panas di tubuh diturunkan, livernya yang akan lemah. Ya, sakit liver di sini diartikan apa? Livernya lemah. Ya, livernya lemah. Nah, kalau kedokteran modern sekarang pakai konsep lain apa? Jangan banyak minum air es. Ya. Apa kata mereka? Karena kalau Anda sekali minum saja, kekebalan tubuh Anda berkurang. Mereka membahas dari sisi kekebalan tubuh. Kalau orang klasik melihat hadis ini, dilihat dari sisi apa? Melemahkan liver. Yang liver tugasnya memanaskan makanan minuman yang masuk ke dalam perut kita. Fa ini ya.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
2: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
1: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
3: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tiada diturunkan suatu surat? Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Dan kecelakaanlah bagi mereka.
1: فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ.
0: Taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi, jikalau mereka benar imannya kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.
1: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ.
0: Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?

0: Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah, dan ditulikannya telinga mereka, dan dibutakannya penglihatan mereka.
1: Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfalaha?
0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an, ataukah hati mereka terkunci?

0: الشيطان سول لهم وأملى لهم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang kepada kekafiran sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, setan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka.
0: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka, orang-orang munafik itu, berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, orang-orang Yahudi, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, sedang Allah mengetahui rahasia mereka.
0: فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ.
1: Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, seraya memukul muka mereka dan punggung mereka?

0: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah, dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka.
1: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ.
0: Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka?
1: Walau

Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka. Dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu.

0: أَخْبَارَكُمْ.
1: Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu.

0: شيئا وسيحبط أعمالهم.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun, dan Allah akan menghapuskan pahala amal-amal mereka. Ya.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka.

0: Janganlah kamu lemah dan minta damai, padahal kamulah yang di atas, dan Allah pun beserta kamu, dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.
1: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
0: Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.
1: In yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adwarakum.
0: Jika Dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu supaya memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengkianmu.

0: Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir. Dan siapa yang kikir? Sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu ini.
1: Surat Muhammad.
0: Surat Muhammad menerangkan keadaan orang-orang kafir dan orang-orang mukmin di dunia dan di akhirat, dan menyatakan perbedaan keadaan mereka dan hasil yang mereka peroleh. Dan surat ini menerangkan tentang hukum perang dan cara orang-orang mukmin menghadapi orang-orang kafir. Hubungan surat Muhammad dengan surat Al-Fath. 1. Pada kedua surat ini terdapat keterangan-keterangan mengenai orang-orang mukmin yang ikhlas dan keterangan-keterangan mengenai orang-orang musyrik dan munafik. 2. Pada surat Muhammad terdapat perintah agar meminta ampun kepada Allah, sedang pada surat Al-Fath disebutkan janji Allah bahwa orang-orang mukmin yang beramal soleh akan mendapatkan ampunan dan pahala yang banyak dari Allah. 3. Pada surat Muhammad diperintahkan supaya Muhammad SAW memerangi musuh-musuh Allah, sedang dalam surat Al-Fath dinyatakan bahwa Allah akan memberikan kemenangan kepada Muhammad SAW.

0: jawab.
1: Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Ana mau bertanya, bagaimana membedakan bahwa suatu ujian yang menimpa kita karena akibat dosa-dosa kita atau karena Allah mencintai kita, sebagaimana hadis Allah akan menguji suatu kaum karena Allah mencintainya.
2: Jazakallah khairan atas soalnya. Membedakan antara ujian itu merupakan bentuk cinta Allah kepada seorang hamba ataukah merupakan teguran Allah kepada seorang hamba, bisa dilihat dari kondisi orang tersebut. Kalau dia dalam kondisi beribadah kepada Allah, dalam kondisi ketaatan kepada Allah, dalam kondisi dia melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka insya Allah kalau orang tersebut kena ujian, itu tanda Allah cinta kepada orang tersebut. Inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala jika mencintai seorang hamba, maka Allah akan uji hamba tersebut. Jika agamanya kuat, maka zida fi balaihi, akan ditambah ujian tersebut. Wa in kana fi dini riqqatan, kalau seandainya agamanya lemah, maka akan diringankan musibah-musibah tersebut. Dan kalau kondisi orang tersebut kondisi bermaksiat, melakukan apa-apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melanggar sunnah-sunnah Nabi SAW, meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan kepadanya, kemudian orang tersebut kena musibah, bisa jadi hal tersebut merupakan teguran Allah agar seorang tersebut kembali kepada Allah, agar seorang tersebut bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga bisa dilihat dia dari kondisi orang tersebut, apakah dia dalam kondisi ketaatan kepada Allah ataukah sebaliknya dia dalam kondisi bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala alam.
3: Mutiara doa. Sehari-hari.
4: Bacaan bila tertimpa sesuatu yang tidak disenangi. Qadarullahu wa ma syaa'a fa'ala. Allah telah mentakdirkannya dan apa yang Dia kehendaki, Dia lakukan. Hadis riwayat Muslim nomor 4 garis miring 2052.
5: Membagi warisan sebelum meninggal. Ada tiga hal yang perlu dibedakan terkait pembagian warisan sebelum meninggal. 1. Hibah. 2. Membagi warisan sebelum meninggal. 3. Wasiat moral agar membagi warisan sesuai aturan. Kita akan memberikan rincian keterangan masing-masing. Pertama, hibah. Ada 4 ketentuan hibah dari orang tua kepada anak. 1. Harus merata semua anak. Bahkan menurut jumhur ulama, hibah untuk anak laki-laki sama dengan hibah untuk anak perempuan. Dari Muslim bin Subaih, aku mendengar An-Nu'man, saya menyampaikan khutbah, mengatakan, ayahku mengajakku menghadap Rasulullah SAW untuk meminta beliau menjadi saksi atas pemberian yang diberikan ayah kepadaku. Nabi SAW bersabda kepada ayahku, apakah engkau punya anak selain anak ini? Iya, jawab ayahku. Nabi SAW bersabda, samakanlah hibah untuk mereka. Hadis riwayat Nasa'i, Ibnu Hibban, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. 2. Harus diserah terimakan. Jika baru dinyatakan, namun tidak diserahkan, sama sekali tidak mengikat. Dinyatakan dalam riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah secara lisan memberikan hibah kepada Aisyah. Menjelang wafatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, wahai putriku, aku pernah memberimu hartaku berupa kurma matang 20 wasaq. Andai dulu kamu menerimanya, tentu itu menjadi milikmu. Namun hari ini, harta itu menjadi harta ahli waris, yaitu kedua saudara laki-laki dan saudara perempuanmu. Karena itu, bagilah sesuai aturan Allah. Hadis riwayat Malik. 3. Harus diserahkan ketika orang tua masih sehat, tidak ada tanda-tanda mendekati ajal. Jika hibah ini diserahkan ketika orang tua sudah sakit-sakitan atau ada tanda-tanda ajalnya sudah dekat, maka terhitung wasiat. 4. Jika anak yang meninggal sebelum orang tuanya, dia tetap diberi yang sama sebagaimana anaknya yang lain dan diserahkan ke ahli warisnya. Misal, Pak Adi memiliki 3 anak, Maryam, Ahmad, dan Osman. Semuanya sudah berkeluarga. Utsman memiliki dua anak, Abdullah dan Ubaid. Suatu ketika, Pak Adi menghibahkan sawahnya kepada semua anaknya, dengan dia serahkan sertifikatnya. Sebulan berikutnya, Utsman meninggal. Maka dalam kondisi ini, Utsman tetap mendapatkan hak yang sama dan diserahkan ke ahli warisnya, yaitu Abdullah dan Ubaid. Hibah orang tua kepada anaknya dengan 4 kriteria di atas sah dan terjadi perpindahan status hak milik. Sehingga, jika orang tua telah menghibahkan rumahnya kepada anak, maka rumah itu menjadi milik anak, dan orang tua tidak lagi memilikinya. Jika dia tetap tinggal bersama anaknya, berarti dia ikut anak. Ibnu Hajar Al-Haitami mengatakan, ketika bapak membagi hartanya kepada anak-anaknya, jika ini dilakukan dengan cara masing-masing, berhak memiliki sebagaimana hibah yang sesuai syariat, memenuhi semua persyaratannya, ada ijab kabul, diserah terimakan, dan semua anak menerima apa yang diberikan kepada mereka. Serta itu dilakukan ketika orang tua yang memberi hibah masih sehat, hukum hibah ini dibolehkan. Dan masing-masing anak memiliki jatah yang dia terima, di mana saudaranya sudah tidak memiliki hak apapun lagi. Sementara anak yang meninggal, jatahnya diserahkan ke ahli warisnya. Kedua, membagi warisan sebelum meninggal. Orang tua mengumpulkan semua ahli warisnya, terutama para anaknya, lalu dia membagi warisan ke mereka. Orang tua menghitung dan menentukan, anak pertama dapat rumah A, anak kedua dapat tanah B, dan seterusnya. Namun warisan ini baru diserahkan setelah meninggal. Pembagian ini dinilai para ulama sebagai pembagian yang batal. Alasannya, 1. Orang yang masih hidup tidak bisa membagi warisan hartanya sendiri. 2. Harta itu bisa bertambah dan berkurang, sehingga ketika sudah dibagi, sangat rentan mengalami perubahan. 3. Bisa jadi ada anak yang meninggal sebelum orang tuanya, dan ini semua menyebabkan harus dilakukan koreksi terhadap pembagian warisan. Lajnah Da'imah menjelaskan, sesungguhnya pembagian warisan telah dijelaskan oleh syariat mengenai tata caranya, dan aturan ini tidak diserahkan ke pemberi warisan. Ketika seseorang membagi harta warisan kepada semua anaknya, jika pembagian ini hanya dilakukan secara aklamasi, sementara harta tetap milik orang tua sampai meninggal, maka pembagian ini batil, karena orang yang hidup tidak bisa membagi warisan. Karena statusnya batal, maka pada saat orang tua meninggal, harus dilakukan pembagian ulang. 3. Wasiat moral agar membagi warisan sesuai aturan. Maksudnya, orang tua mengumpulkan semua anaknya dan ahli warisnya. Lalu dia berpesan agar membagi warisan sesuai aturan Allah jika orang tuanya meninggal. Orang tua tidak menentukan harta mana saja yang akan dimiliki anaknya, namun dia hanya meminta agar dibagi sesuai aturan, misal anak lelaki mendapat jatah 2 kali anak perempuan. Untuk metode yang 3 ini dibolehkan, bahkan bisa jadi dianjurkan agar tidak terjadi sengketa di antara anak setelah orang tuanya meninggal. Demikian, Allahu a'lam.

0: My favorite. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin, yang telah memberikan nikmat yang paling agung, yang paling besar, yang kita harus senantiasa mensyukuri satu nikmat ini, mensyukuri agar nikmat ini terus ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terus dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sampai nanti kita menghadapnya, yaitu nikmat Islam. Nikmat yang sangat besar, yang dengan hidayah Islam Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kita, kenalkan kita akan zat yang maha agung dan mulia. Di antara petunjuk, di antara nikmat Islam, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya Rabb, satu-satunya ilah yang berhak untuk disembah. Dan dengan nikmat Islam kita beriman kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik, uswah dan qudwah yang terbaik. Diberikan kepada kita contoh yang terbaik, dianugerahkan kepada kita kitab suci yang terbaik. Walillahilhamdu wal minnah. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini pada kesempatan ini kita semuanya ditemukan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumahnya, di majlis ilmu yang di dalamnya, di dalam majlis ini kita mengkaji kitabullah, mengkaji sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga perjalanan kita ke rumah Allah ini untuk ibadah dan untuk menuntut ilmu sebagaimana janji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu memudahkan jalan kita ke surga, semakin mendekatkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala dan ridhanya. Amin ya rabbal alamin. Di antara nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah manisnya ibadah, nikmatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dirasakan oleh seorang mukmin, berubah ketenangan jiwa, kebahagiaan hati, lapangnya dada ketika dia menjalankan ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa ini berbeda dari satu hamba dari hamba yang lainnya. Karena itu memang di antara janji yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi hamba-hambanya yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nahl ayat 97, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Barang siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki maupun wanita, dan dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً, maka sungguh pasti kami akan membuat hidupnya hidup yang baik. Yang belajar nahu mengetahui bahwa فَلَنُحْيِيَنَّهُ, ini lam di depan itu adalah lam ta'kid, dan nun syaddah di belakang itu falanuhyannahu, nun syaddahnya adalah nun ta'kid tsaqilah yang menunjukkan penegasan berulang-ulang dari Allah. Sungguh pasti, tidak mungkin tidak, Allah pasti akan membuat hidupnya hayatan thayyibah, hidup yang thayyib, hidup yang baik bagi yang beriman dan beramal saleh. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sungguh pasti, tidak mungkin tidak, kami akan balas pahala perbuatan mereka lebih baik dari apa yang mereka amalkan. Subhanallah. Di dunia Allah kasih hidup yang baik, di akhirat Allah balas lebih baik dari apa yang diperbuat. Ini pasti. karena Allah menjaminnya dengan berulang-ulang penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, hidup yang baik itu bukan berarti dibuat kaya raya, bukan berarti punya banyak harta, punya kekuasaan yang hebat, bukan berarti bahwa dia menjadi orang yang sangat terkenal dan banyak follower. Karena berapa banyak kaya raya tapi menderita, berapa banyak orang kaya bunuh diri, berapa banyak orang yang terkenal akhirnya dia harus bunuh diri juga dengan nenggak obat-obatan dan yang semisalnya. Berapa banyak orang yang sedih karena dia menjadi orang yang terkenal. Karena memang hidup yang baik itu tidak identik dengan kekayaan, tidak identik dengan kekuasaan, tidak identik dengan popularitas, banyaknya pengikut, banyaknya pengawal. Antum bisa melihat hidup yang baik, contohnya adalah coba kita lihat perbandingan antara Fir'aun dan Musa alaihi salam. Kalau menurut kita hidup baik itu adalah kekuasaan, kekayaan, banyaknya pengikut, banyaknya pengawal yang mengawal, maka yang pasti Fir'aun lebih baik hidupnya daripada Nabi Musa alaihi salam. Namun yang Allah beri nikmat, yang kita diajarkan untuk terus meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, tunjukilah kepada kami ya Allah jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Nikmat apa yang Allah berikan? Nikmat keimanan, nikmat hidayah, nikmat kenal Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang luar biasa. Dan seorang mukmin dia berupaya, berusaha semaksimal mungkin agar perasaan manisnya iman ini terus ada di dalam hatinya. Sebagaimana Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk waktu salat, beliau mengatakan kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu an, qum ya Bilal fa'arihna bis-salah, bangun wahai Bilal, sejukkan hati kami dengan salat, sejukkan hati kami dengan salat. Bagaimana seorang mukmin tidak merasa tentram hatinya dengan melaksanakan ibadah salat, sedangkan dia setiap dikumandangkannya azan, hayya 'alas-salah, hayya 'alal-falah, ayo salat, ayo menuju kesuksesan, menuju kebahagiaan. Di dalam salat kita bermunajat kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Rabb kita. Bermunajat itu artinya berbicara dengan berbisik, kita merasa dengan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang mukmin tidak merasa tenang ketika di saat ibadah itu dia dekat dengan kekasihnya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran jika orang-orang yang hatinya dekat dengan ibadah salat ini, dekat dengan rumah-rumah Allah, hatinya yang terpaut dengan rumah-rumah Allah ini termasuk di antara hamba-hambanya yang diberikan naungan dan perlindungan oleh Allah pada hari yang tidak ada naungan dan perlindungan kecuali dengan naungan dan perlindungannya. Sebagaimana sabdanya, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu, ada 7 golongan manusia yang Allah berikan naungan kepadanya yang tidak ada di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antaranya disebutkan rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Nah ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dia merasakan manisnya ibadah, terutama ketika mengerjakan salat. Maka jangan heran jika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau memperpanjang salatnya sampai-sampai ketika salat malam, disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana yusalli arba'an fala tas'al an tulihinna wa husnihin. Beliau sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat, maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan janganlah kamu bertanya panjangnya dan bagusnya salatnya sallallahu alaihi wasallam. Nah ini juga Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita di surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran dan melaksanakan salat. Sesungguhnya itu adalah berat, tidak mudah meminta pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan menjalankan salat ini, tidak gampang. Yang mudah bagi orang-orang yang khusyuk, yang tunduk hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah hati orang-orang mukmin, hatinya para sahabat radhiyallahu anhum, Muadz bin Jabal radhiyallahu an di akhir hayatnya beliau menangis dan beliau mengatakan innama abki, beliau mengatakan ma abki ala dunyakum, aku tidak menangisi dunia kalian yang bakal saya tinggalkan ini, innama abki ala dhama'il hawajir wa qiyami layli syita wa muzahamatil ulama'i birrukab inda hilaqil zikir, sesungguhnya yang aku tangisi adalah hilangnya kesempatan, sudah tidak bisa lagi merasakan haus di siang hari untuk menjalankan ibadah puasa, sudah tidak bisa lagi melaksanakan sholat malam di waktu malam yang sejuk dan dingin, dan sudah tidak bisa lagi duduk di halaqah-halaqah majelis ilmu untuk mendapatkan faedah dari para ulama. Subhanallah, yang ditangisi oleh beliau adalah hilangnya kesempatan beribadah di dunia yang mereka merasakan manisnya ibadah itu. Sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhul jannatal akhirah, sesungguhnya di dunia ini ada surga, dan barang siapa yang tidak masuk ke dalam surga yang ada di dunia ini, maka dia tidak akan masuk surga yang ada di akhirat. Surga apa di dunia? Yang orang yang jika tidak memasuki kenikmatan surga yang ada di dunia ini, maka dia tidak akan masuk kenikmatan yang ada di surga di akhirat, yaitu nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan sejuknya beriman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Ibrahim bin Adham rahimahullah beliau menyebutkan dengan beserta beberapa sahabatnya, beliau mengatakan andai kata ahlul jannah itu rasanya seperti ini, itu sungguh adalah kenikmatan yang luar biasa. Sampai begitu dia merasakan manisnya ibadah, andai kata ahlul jannah itu seperti ini rasanya, maka itulah nikmat. Sebagian sahabatnya beliau mengatakan bahkan andai kata raja-raja dan anak-anak raja itu tahu betapa manisnya nikmatnya iman, niscaya mereka akan iri terhadap kita dan pasti mereka akan menginginkannya walaupun dengan mencambuk kita dengan pedang-pedang mereka, karena hasad, karena iri terhadap nikmatnya iman yang ada di hatinya orang-orang yang beriman. Bahkan sebagian orang-orang saleh dari salafuna saleh terdahulu mengatakan masakinun ahlud dunya kharaju minha wa ma dhaqu atyaba ma fiha, miskin penduduk dunia ini, miskin, kasihan sekali penduduk dunia ini, berapa banyak dari mereka yang keluar dari kehidupan dunia, meninggal dunia, dan mereka belum pernah merasakan hal yang paling nikmat yang ada di dunia. Ketika ditanya wa ma atyaba ma fiha, apa hal yang paling nikmat yang ada di dunia ini, maka mereka mengatakan mahabbatullahi ta'ala wa ma'rifatuhu wa zikruhu, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebut namanya. Antum ingat di antara salah satu doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara doa yang biasa beliau baca dalam salat, di antaranya beliau meminta wa as'aluka syauqa ila liqa'ik wa ladzatan nadhari ila wajhik fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Ya Allah, aku meminta kepadamu perasaan rindu berjumpa denganmu dan nikmatnya melihat wajahmu tanpa ada gangguan yang mengganggu atau fitnah yang menyesatkan. Nabi SAW meminta, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika mensyarah doa ini, Nabi SAW menggabungkan dua hal yang paling indah di dunia dan yang paling indah di akhirat. Tidak ada hal yang terindah di dunia, kata beliau, melebihi seseorang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala nikmatnya perasaan merindukan Allah subhanahu wa ta'ala. Asyauqa ila liqai, rindu ketemu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang itulah bukti cinta. Orang yang cinta Allah merindukan Allah subhanahu wa ta'ala. Mencintai sesuatu, merindukan yang dicintainya. Berharap berjumpa dengan yang dicintainya. Tidak ada kebahagiaan yang lebih indah bagi orang yang mencintai melebihi melihat wajahnya. Tidak ada nikmat yang lebih besar ketimbang itu. Maka itulah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengharapkan memiliki perasaan rindu berjumpa Allah, dan itu di dunia hal yang paling indah di dunia, dan tidak ada yang lebih indah di akhirat melebihi melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala, melihat wajah yang dicintainya.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kajian Mutiara Kisah.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qur'ani yang semoga selalu dijaga dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan malam hari ini dalam program acara Kajian Mutiara Malam edisi Jumat 7 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan seperti biasa, untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah dengan pembahasan materi yang berjudul Belajar Sabar dari Kisah Nabi Ayyub alaihissalam, yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Johan Saputra Halim MHI Hafizahullah. Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja Sobat Qur'ani kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan ini bermanfaat untuk menambah ilmu dan menambah amal soleh kita. Selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwati fillah rahmani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas taufiknya. Salawat serta salam kita haturkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga untuk segenap keluarga dan para sahabat beliau dan seluruh umat beliau. Hari ini kita akan mengkaji pelajaran-pelajaran berharga dari kisah salah seorang nabi yang diceritakan di dalam Al-Quran, Nabi Ayyub alaihissalam. Siapa Nabi Ayyub? Nabi Ayyub alaihissalam, beliau adalah salah seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Dan para ulama ahli sejarah menyebutkan beliau ini adalah keturunannya Nabi Ibrahim, keturunannya Nabi Ishak. Jadi beliau secara nasab, secara silsilah, sampai nasabnya itu kepada Al-Is bin Ishak bin Ibrahim. Dan ini juga dikuatkan oleh Al-Quran yang menyebutkan bahwasanya beliau adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-84, wa min dhurriyatihi Dawuda wa Sulaimana wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Harun. Dan di antara keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi-nabi yang mulia, di antaranya Dawud, Sulaiman, Ayub disebutkan di sini, salah satunya adalah Ayub, kemudian Yusuf, Musa dan Harun. Jadi berdasarkan nas Al-Qur'an, beliau adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nama beliau disebutkan hanya 4 kali di dalam Al-Qur'an, dan sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan dakwah beliau. Allah sama sekali tidak menceritakan bagaimana pergulatan beliau bersama kaumnya. Ya, bagaimana beliau menyampaikan risalah. Itu sebabnya sebagian ulama mengatakan bahwasanya Ayub ini bukan seorang nabi, namun beliau adalah seorang laki-laki yang saleh yang diabadikan ceritanya di dalam Al-Qur'an, sebagaimana Luqman. Ya, Luqman itu pendapat yang terkuat bukan seorang nabi, namun seorang laki-laki yang saleh. Demikian pula dengan Dzulqarnain. Ya, banyak ulama yang mengatakan Dzulqarnain itu bukan nabi. Namun pendapat yang terkuat terkait Ayyub alaihissalam, beliau adalah seorang nabi. Ya, kendati Allah Subhanahu wa taala tidak menceritakan kisah tentang Ayyub ini, bagaimana beliau berdakwah kepada kaumnya. Yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Ayyub alaihissalam di dalam Al-Qur'an adalah kisah tentang kesabaran beliau dalam menghadapi ujian dan cobaan. Di antara dalil yang menegaskan bahwasanya Ayyub alaihissalam adalah seorang nabi, ayat Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat yang ke-163. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal Asbat wa Isa wa Ayyub, dan kami wahyukan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Al Asbat, Isa dan Ayyub. Nah, ini tegas sekali di dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwasanya Allah menurunkan wahyu kepada Ayyub alaihissalam, sebagaimana Allah sebutkan bahwasanya dia menurunkan wahyu kepada nabi-nabi yang lain. Ya, sehingga pendapat yang terkuat adalah pendapat yang menyebutkan Nabi Ayyub adalah seorang nabi di antara nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ceritakan kisah Ayyub ini kepada kita untuk satu pelajaran yang sangat besar sekali, yaitu pelajaran bagaimana seorang yang mukmin, orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar dalam menghadapi ujian. Ya, sampai-sampai orang Arab itu menjadikan nama Ayyub alaihissalam itu sebagai perumpamaan kesabaran. Orang Arab banyak mengatakan ya sabra Ayyub, sabra Ayyub. Maksudnya adalah ya Allah, semoga diberikan kesabaran seperti kesabarannya Nabi Ayyub. Ya, sampai-sampai dibuat jadi permisalan akan kesabaran yang luar biasa. Bagaimana cerita kesabaran Nabi Ayyub alaihissalam itu disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Qur'an, dan kita akan kaji insyaallah. Kenapa permisalan tentang kesabaran itu disematkan di nama Ayyub alaihissalam? Karena pertama, ya, para ulama mereka menyebutkan dulunya Nabi Ayyub alaihissalam, beliau adalah orang yang kaya raya. Dia punya banyak harta. Kemudian dia punya banyak anak. Dan anak itu sejatinya itu standar kemakmuran. Jadi semakin banyak anak, seseorang itu sebenarnya adalah semakin makmur. Ya, maka jangan mau membatasi anak. Ya, anak-anak itu dia lahir membawa rizkinya masing-masing. Ada sebuah kisah yang anda dengarkan dari salah seorang syekh di Saudi. Dia kenal seseorang yang hidupnya melarat, sampai ketika dia akhirnya diberikan oleh Allah seorang anak. Anaknya ini pun cacat. Anaknya ini lahir cacat. Namun semenjak lahir anak yang cacat ini dan dia harus merawatnya, semenjak itu Allah bukakan pintu-pintu rezeki untuk dia. Dia jadi kaya raya semenjak lahirnya anak yang cacat tersebut. Subhanallah, ya. Ini membuktikan bahwasanya setiap jiwa yang lahir ke muka bumi ini, dia membawa rezekinya masing-masing. Maka jangan khawatir, toh kita merawat anak, mendidik mereka, memberi mereka makan dan minum, toh itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mustahil Allah akan menelantarkan kita dalam menjalankan ibadah. Nah, kita kembali kepada kisah Ayyub. Yang pertama, beliau ini disebutkan dulunya kaya raya, punya banyak anak dan keluarganya banyak. Ya. Dan subhanallah, Allah uji beliau, semuanya itu musnah. Anak-anaknya semua meninggal. Semua harta bendanya, ladangnya, semuanya hilang. Ya. Tidak lagi beliau miliki. Ya, kalau bahasa orang sekarang itu pailit, bangkrut. Padahal dulu ketika beliau masih menjadi orang yang kaya raya, beliau ini tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap bersyukur, tetap banyak berinfak. Ya, tapi seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya. Baik, ini yang pertama. Beliau dulunya orang yang kaya raya, punya banyak anak dan keluarga, dan semuanya itu hilang, musnah. Ya. Kemudian yang kedua disebutkan, annahu ubtuliya fi jasadihi bi anwa'il bala. Beliau itu diuji oleh Allah dengan penyakit yang menimpa jasad beliau. Sekujur tubuh beliau ditimpa penyakit yang sangat keras sekali. Tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa jenis penyakit yang menimpa beliau. Ya, namun disebutkan dalam kitab-kitab, namun riwayatnya tidak jelas. Sampai-sampai penyakit kulit yang menimpa Nabi Ayyub alaihissalam itu, saking membusuknya kulit beliau itu, sampai-sampai ulat keluar dari kulit beliau, belatung. Namun ini kisah yang tidak bisa diterima kata para ulama, insyaallah nanti akan kita jelaskan. Ya. Yang jelas dalil-dalil menyebutkan bahwasanya beliau ditimpa penyakit. Ya. Hanya dua organ tubuh beliau yang tidak ditimpa penyakit, lidah dan jantung beliau, hati, ya, yang di situ bersemayam ilmu, pemahaman. Lidah ini dia gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berzikir dan beribadah. Ya. Hatinya juga dia gunakan untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, tala bala'uhu jiddan. Disebutkan bahwasanya penyakit dan ujian yang menimpa beliau, ujian kemiskinan yang menimpa beliau ini, itu lama sekali. Ada yang menyebutkan 3 tahun, ada yang menyebutkan 7 tahun, ada bahkan riwayat dari Anas bin Malik yang menyebutkan 18 tahun. Dan ini riwayat yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan juga Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. 18 tahun. Ya, beliau mengidap penyakit tersebut dan ditimpa kemiskinan yang luar biasa. Kemudian yang keempat, mallan nasu ziyaratahu litulil bala. Orang-orang menjauhi beliau. Ya, awalnya mungkin hari pertama, hari kedua banyak orang yang kasihan, banyak yang berziarah. Banyak yang membesuk, menjenguk. Tapi lama kelamaan orang jadi bosan juga. Lama kelamaan juga orang khawatir. Jangan-jangan ini penyakit menular. Maka disampai disebutkan bahwasanya orang-orang terdekat beliau juga ikut menjauhi beliau. Hanya yang setia kepada beliau itu adalah satu orang istri beliau. Ada satu orang istri beliau yang setia menemani sampai beliau sembuh. Jadi ini empat sisi yang menunjukkan betapa hebatnya, betapa dahsyatnya ujian yang menimpa Ayyub alaihissalam. Siapa kira-kira yang berhadapan dengan ujian yang seperti ini di antara kita? Tidak ada. Ya, padahal beliau ini seorang nabi. Bayangkan semua anaknya meninggal semua. Ya, dan belasan tahun beliau mengidap penyakit yang menjadikan semua orang menjauhi beliau. Ya, subhanallah. Kemudian, dan ini memang sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u. ثم الصالحون ثم الأمثل ثم الأمثل فالأمثل. Manusia yang paling dahsyat cobaannya itu adalah para nabi. Paling besar ujian dan cobaannya para nabi. Kemudian orang-orang saleh. Kemudian orang-orang yang derajatnya di bawah mereka. Jadi semakin orang itu bertakwa, semakin besar ujian yang Allah akan berikan. Namun bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, jangan khawatir ya. Ujian itu akan terasa nikmat justru. Ujian tersebut justru akan semakin membesarkan pahala dia dan semakin meninggikan derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tetap akan merasakan kebahagiaan dan ketentraman di dalam hatinya. Ya, bayangkan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pertolongannya bagi orang-orang yang bertakwa yang diuji, ya enggak ada yang sanggup menerima ujian. Tidak ada yang akan sanggup menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yubtala al-mar'u 'ala qadri dinihi. Ini prinsip yang disebutkan dalam hadis Rasulullah, seseorang itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar kekuatan agama yang dia miliki. Semakin kuat iman dan ketakwaan seseorang, maka dia akan mendapatkan ujian. Semakin besar juga. Namun jangan khawatir ya. Selama dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin besar ujian tersebut justru akan semakin membesarkan

kan lebih lebih dahsyat lagi. Namun itu tadi, semakin besar ujian tersebut, sebenarnya semakin besar karunia Allah Subhanahu wa taala untuk dia. Nah, sehingga dari sini kita belajar ikhwati fillah bahwasanya orang-orang yang mendapatkan ujian, cobaan, musibah itu bukan tanda, belum tentu itu tanda Allah Subhanahu wa taala membenci dia. Ya. Belum tentu. Justru boleh jadi sebaliknya. Bahkan itu yang disebutkan dalam hadis, ya. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan musibah untuk dia, sehingga ketika dia tertimpa musibah dia bersabar dan justru itu semakin baik buat dia. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah Subhanahu wa taala jika mencintai suatu kaum atau seseorang, maka Allah akan menguji hamba tersebut. Nah, jadi ibarat emas itu, ya, ketika dia baru ditambang kan masih bercampur, maka dia harus dibakar terlebih dahulu sehingga kerak-keraknya atau kotoran-kotoran atau mineral-mineral yang mengkontaminasi emas tersebut itu bisa dipisahkan, yang menjadikan dia emas yang murni, dan itulah yang paling berharga, emas yang murni. Nah, kemudian disebutkan tentang istri Nabi Ayyub alaihi salam. Istri beliau ini juga istri yang sangat penyabar sekali. Sangat penyabar, ya. Wa qamat bihaqqi zawjiha khaira qiyamin ma'a tulil muddah. Terus dia menunaikan kewajibannya terhadap suaminya sekalipun begitu lama penyakit tersebut menimpa suaminya, dan begitu lama musibah tersebut menimpa suaminya. Hanya saja disebutkan bahwasanya illa anna ayyuba lam yas'al rabbahu kashfa dhalika ad-durr. Disebutkan bahwasanya Nabi Ayyub alaihi salam tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disembuhkan. Nah, ini yang bikin istrinya itu, ayo dong berdoa, minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya disembuhkan. Tapi apa kata Ayyub alaihi salam, dia sampai mengatakan ishtu 70 aman. Ishtu 70 sanatan sahihan. Aku sudah hidup selama 70 tahun dalam keadaan sehat. Fa hal qalilun alayya an asbira 70 sana? Kalau seandainya saya diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar ditimpakan penyakit selama 70 tahun, itu bukan suatu hal yang luar biasa. Ya, sama seimbang. 70 tahun dikasih sehat, 70 tahun dikasih sakit, ya seimbang. Apalagi ya, penyakit tersebut tidak sampai 70 tahun. Ya, ada ulama yang mengatakan hanya sampai 3 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun. Paling lama itu disebutkan dalam salah satu riwayat 18 tahun. 18 tahun ini kalau dibandingkan dengan 70 tahun masih sebentar gitu. Nah, di sini ada pelajaran buat kita jamaah. Kita itu kalau ditimpa musibah, ya, kehilangan atau sakit, kita itu selalu melihat dari sisi musibah tersebut. Kita lupa bahwasanya sebelum kita ditimpa musibah, kita itu bergelimang nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sering kita lupakan adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu hanya mengingat keburukan, musibah, ya, kesusahan yang menimpa kita, ya. Sakit yang hanya sebentar itu kita mengeluhnya luar biasa. Padahal selama ini kita diberikan kesehatan bertahun-tahun oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang selalu melihat, aduh, banyak sekali ya rumah sakit, penuh padat, orang mengantri masuk rumah sakit. Orang lupa bahwasanya orang yang berada di luar rumah sakit itu berkali-kali lipat lebih banyak. Orang yang sehat masih lebih banyak daripada orang yang sakit. Ada keluarga kita satu ditimpa sakit harus masuk rumah sakit. Kita mengeluh

0: luar biasa. Padahal keluarga kita, bahkan diri kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah salah satu cara agar kita bisa ringan dalam menghadapi ujian, cobaan dan musibah, adalah kita selalu seharusnya banyak-banyak mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lain yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, dan itulah yang dilakukan oleh Ayyub alaihi salam. Namun, apakah Ayyub benar-benar meninggalkan berdoa, meminta kesembuhan dari Allah? Ternyata pada akhirnya beliau pun berdoa, meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Sebutkan dalam Al-Qur'an, beliau akhirnya berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan dalam doanya, ya Allah, aku ditimpa musibah, kemudaratan, sementara engkau adalah zat yang penyayang, yang maha penyayang diantara semua yang penyayang. Yang kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan Ayyub alaihi salam. Ada satu kejadian, ya. Kita tahu tadi Ayyub sempat menyebutkan dirinya sudah diberikan umur dan kesehatan selama 70 tahun. Ya, berarti beliau sudah tua ya ketika itu. Apalagi istrinya, tentu saja dia seorang wanita dan mungkin usianya tidak jauh berbeda dengan Nabi Ayyub alaihissalam. Selama Nabi Ayyub itu sakit, maka yang menjadi tulang punggung bagi rumah tangga itu adalah istrinya. Istrinya terpaksa bekerja, ya, membantu di rumah orang lain demi bisa mendapatkan sesuap nasi, ya, untuk memberi makan minum untuk dirinya dan untuk suaminya. Karena Ayyub alaihissalam nggak bisa keluar rumah, tidak bisa keluar rumah. Lagi pula orang-orang itu menjauh dari beliau, ya. Namun lama kelamaan, ya, kondisi fisik istrinya juga semakin melemah. Da'ufa halu imra'atihi wa qalla kasbu yadiha. Karena dia semakin lemah, maka semakin sedikit penghasilannya, tidak bisa bekerja seperti sedia kala. Lagi pula orang-orang juga menjauh, mulai takut, karena istrinya Nabi Ayyub ini kan setiap hari ketemu Ayyub alaihissalam. Orang-orang khawatir istrinya ini menularkan penyakit dari Ayyub kepada orang lain, maka orang-orang mulai menutup pintu. Tapi disebutkan bahwasanya, wa ma kanat tajidu man yunfiqu 'alaiha, sementara tidak ada satupun orang yang berinfak. Tidak ada kerabat, keluarga, tetangga yang menolong, enggak ada. Maka mau tidak mau terpaksa dia harus menjual sesuatu yang berharga supaya bisa makan. Kana laha sya'run hasan. Diriwayatkan bahwasanya istrinya ini dia punya rambut yang indah sekali, yang dikepang, rambutnya indah sekali. Maka terpaksa itu dia potong, kemudian dia jual rambutnya ini, dijual kepada siapa? Kepada wanita-wanita kaya raya yang ada di kota tersebut, dijual. Nah, hasil penjualan rambutnya tersebut, disebutkan bahwasanya dia menjual dua kepangan rambutnya. Hasil penjualannya itu dia belikan makanan, makanan yang sedikit agak bergizi lah, ya, mewah, tidak seperti biasanya. Nah, dibawa pulang kemudian dihidangkan untuk suaminya. Subhanallah, ini istri yang solehah, cari istri yang seperti ini, insyaallah. Tapi kaget, Nabi Ayyub justru kaget, karena makanan yang dihidangkan ini tidak seperti biasanya, kan. Ya, kalau mungkin biasanya makanan yang sederhana, ini tiba-tiba makanan yang wah gitu. Maka Nabi Ayyub alaihissalam mengatakan, dia bersumpah, wa halafa la ya'kulu min hadha at-ta'ami hatta tukhbirahu min aina atat bihi. Nabi Ayyub bersumpah, demi Allah, saya enggak mau makan makanan ini sampai engkau beritahu engkau dapat dari mana ini makanan. Kok bisa semewah ini makanan? Nah, akhirnya terpaksalah dia membuka kerudungnya. Kemudian dia menceritakan bahwasanya dia sudah menjual rambutnya. Ini yang membuat di dalam sebuah riwayat, ini yang membuat Ayyub itu marah. Padahal istrinya istri yang soleha, tapi ini yang membuat dia marah. Sehingga Ayyub alaihissalam disebutkan pernah bersumpah, nanti kalau saya sembuh, saya akan cambuk engkau 100 kali. Dia bersumpah. Dan dulu sumpah untuk syariat umat terdahulu tidak ada kafaratnya, harus ditunaikan. Ini salah satu keistimewaan syariat kita. Kalau dalam syariat kita, ketika kita bersumpah dengan sengaja kemudian tidak mampu kita tunaikan, maka ada kafaratnya. Ada kafaratnya, memberi makan 10 fakir miskin, atau memberikan mereka pakaian, atau memerdekakan hamba sahaya. Kalau enggak mampu baru berpuasa 3 hari. Ini disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-89 kalau enggak salah. Mudah, syariat kita ini mudah, subhanallah. Kalau syariat orang terdahulu, kalau sudah bersumpah seberat apapun harus ditunaikan. Nah, ini ada kisah nanti di akhir ya terkait hal ini. Ya. Ada lagi riwayat yang menyebutkan setelah dia melihat istrinya kasihan, Nabi Ayyub tuh merasa kasihan ya. Gara-gara dia istrinya jadi seperti itu, terpaksa menjual rambutnya. Muncul pertanyaan, kenapa Nabi Ayyub marah ketika istrinya menjual rambutnya? Anda bisa jawab. Marahnya seorang nabi kenapa? Karena pasti ada suatu pelanggaran. Kira-kira kenapa? Ya saking Nabi Ayyub itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, saking malunya Nabi Ayyub di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia khawatir rambut istrinya ini walaupun sudah lepas dari istrinya akan dilihat oleh orang asing. Ya, bayangin. Dalam kondisi rambut sudah lepas dari jasad istrinya pun dia masih khawatir itu dilihat oleh orang asing. Ini orang di zaman sekarang justru buka-bukaan ya. Bukan cuma rambut yang diperlihatkan. Pundak semuanya diperlihatkan. Nauzubillah. Sallallahu alaihi wa sallam. Baik. Dia merasa sudah saatnya dia harus berdoa meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi muncul pertanyaan, kenapa selama ini Nabi Ayyub tidak berdoa minta kesembuhan? Padahal doa seorang nabi itu doa yang mustajab, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa selama bertahun-tahun Nabi Ayyub tidak minta kesembuhan? Jawabannya kata para ulama, karena beliau ingin mengumpulkan pahala kesabaran. Dan tidak berdoa memohon kesembuhan atas suatu penyakit yang menimpa itu hukumnya boleh, tapi ada syaratnya. Pertama, syaratnya adalah memang itu dia niatkan untuk mendapatkan pahala sabar dari penyakit tersebut. Karena penyakit kalau menimpa kita itu bisa menghapuskan dosa dan meninggikan derajat. Di samping kita akan mendapatkan pahala dari kesabaran. Kemudian syarat berikutnya, manakala penyakit tersebut tidak memudaratkan orang lain. Jelas? Seseorang misalkan sakit. Sakitnya ini bisa memudaratkan orang lain, maka dia wajib hukumnya untuk berupaya mencari kesembuhan. Wajib hukumnya. Dan dia selayaknya berdoa memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun selama penyakitnya itu tidak menular atau tidak memudaratkan, itu hanya dirasakan oleh dia sendiri. Para ulama mengatakan dalam kitab ini disebutkan jaiz, hukumnya boleh. Seseorang itu tidak berobat dan tidak berdoa mencari kesembuhan, namun dengan niat dia ingin mengumpulkan pahala kesabaran dari sakit tersebut. Nah, ketika dia melihat istrinya sudah tidak kuat lagi, sampai-sampai harus menjual rambut, nah disitulah baru, ini gak baik ini. Disitulah baru Ayyub alaihissalam berdoa, Anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ditimpa oleh kemudaratan, suatu musibah penyakit, sementara engkau adalah yang maha penyayang di antara yang penyayang, sembuhkanlah aku. Ya, bukan karena beliau itu tidak lagi bisa bersabar atas penyakit yang menimpa beliau, bukan. Tapi lebih kepada tidak tega melihat istrinya. Dia khawatir istrinya yang tidak bisa bersabar. Maka ketika hal tersebut mempengaruhi orang lain, maka disitulah beliau memutuskan, oh ini saatnya untuk meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keputusan beliau itulah keputusan yang terbaik. Nah, makanya sebagian ulama ahli tafsir menafsirkan anni massani ad-dur, darar, kemudaratan di situ maksudnya adalah kemudaratan fi ahli, kemudaratan yang bisa menimpa keluargaku. Saya khawatir istri saya tidak lagi bisa bersabar, ya Allah. Nanti gara-gara tidak bisa bersabar akhirnya melakukan hal-hal yang tidak-tidak. Ya, ini baru satu kejadian, ya, dia jual rambutnya dan nanti rambutnya besar kemungkinan dilihat oleh orang lain. Nah, itu yang menjadikan Nabi Ayub berdoa akhirnya. Dan kita yang hidup di dunia ini sudah pasti akan diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun juga. Selama dia beriman dan bernafas, yakinlah bahwasanya kita akan diuji. Masing-masing kita ini punya ujian. Ya, jangan disangka orang yang kaya itu enggak punya ujian. Boleh jadi mereka ujiannya lebih besar. Jangan disangka para ustaz itu enggak punya ujian. Ujian juga dia punya ujian. Ya, boleh jadi ujiannya lebih hebat. Jangan disangka juga orang-orang yang kita lihat tersenyum setiap hari seolah-olah hidupnya mereka selalu bahagia setiap hari. Enggak, dia punya ujiannya masing-masing. Boleh jadi diuji pada hartanya, boleh jadi diuji pada melalui atasannya, bosnya, boleh jadi diuji melalui pekerjaannya, boleh jadi diuji melalui tetangganya atau keluarganya, orang tuanya, anak-anaknya, istrinya. Semua kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwannakum bishay'im minal khawfi waljuu'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath-thamarat. Wabashiris sabiri. Sungguh pasti kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, ya, takut kehilangan ini, takut kehilangan pekerjaan ini, takut kehilangan itu dan seterusnya. Walju, kita akan diuji oleh Allah dengan rasa lapar. Ya. Wanaqsim minal amwal, dengan berkurangnya harta. Atau berkurangnya jiwa, ya, kita kehilangan orang yang kita cintai. Wathamarat, kenikmatan-kenikmatan berupa buah-buahan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabashshiris sabirin. Semuanya itu dalam rangka ujian. Kemudian Allah menegaskan, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka adalah yang mengatakan kita ini adalah milik Allah dan kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ada sebagian ahli sejarah yang menyebutkan bahwasanya kenapa Nabi Ayyub itu akhirnya berdoa. Berdoa memohon kesembuhan. Disebutkan dalam riwayat Anas bin Malik. Riwayat ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, disahihkan juga oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Dikisahkan bahwasanya Nabi Ayyub menderita sakit itu selama 18 tahun, 18, sampai-sampai orang terdekat beliau itu menjauh, sahabat-sahabat beliau itu menjauh. Awalnya menjenguk, lama-kelamaan hilang. Kecuali dua orang sahabat. Ada dua orang sahabat Nabi Ayyub itu selalu datang menjenguk Nabi Ayyub AS. Namun salah satu di antara mereka lama-kelamaan juga bosan juga gitu, mau menjauh juga. Sampai-sampai dia mengatakan, wallahi laqad aznaba Ayyub dhanban ma aznabahu ahadun minal alamin. Ini temannya ini yang satu ini mengatakan, demi Allah pasti Ayyub ini sudah melakukan satu dosa yang sangat besar yang belum pernah dilakukan oleh siapapun juga. Akhirnya temannya yang satu lagi mengatakan, loh kok bisa begitu? Kenapa kamu berani bilang begitu? Dia kan sahabat kita. Qala, dia mengatakan, mundu thamani asyarat sanah lam yarhamhu rabbuhu fayakshif anhu au fayakshif anhu. Selama 18 tahun dia menderita, dia tidak dirahmati oleh Allah, tidak disembuhkan oleh Allah. Berarti ada dosa yang dia lakukan. Oh ini. Akhirnya temannya ini ngabarin kepada Nabi Ayyub. Ya. Nabi Ayyub kaget. Kaget gitu. Artinya dia merasa, apa iya ya? Apa benar ya? Saya ditimpa penyakit belasan tahun ini karena ada dosa yang pernah saya kerjakan. Boleh jadi ada dosa yang tidak saya sadari. Itu menurut Nabi Ayyub alaihissalam. Namun dia berusaha mengingat-ingat dosa yang pernah dia lakukan. Dia tidak ingat. Dia tidak ingat ada dosa yang pernah dia lakukan. Bahkan yang dia ingat itu justru bagaimana amalan beliau, rasa malu beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah beliau itu melintasi dua orang yang lagi bertengkar. Ya, berpapasan dengan dua orang laki-laki yang sedang bertengkar. Dua-duanya ini nyebut nama Allah, bersumpah. Demi Allah, kamu begini, kamu begini. Yang satu lagi bilang, "Enggak, demi Allah, kamu yang begitu." Nyebut nama Allah. Nah, saking malunya Ayyub alaihissalam dan saking tidak relanya Ayyub alaihissalam nama Allah digunakan untuk bertengkar, dia kembali ke rumah. Dia ambil uang, kemudian dia bayar kafarat, bukan kafarat sumpah, artinya lagu fil yamin. Ini orang yang sumpah yang tidak sengaja sumpah ya, biasa kan orang-orang wallahi wallahi gitu ya, kayak gitu-gitu. Nah dulu dalam syariat beliau itu sumpah yang seperti itu bisa dibayar kafaratnya. Adapun sumpah yang serius, yang sengaja, maka kalau tidak dikerjakan tidak ada kafaratnya, harus dikerjakan. Nah beliau yang keluarkan harta untuk membayar kafarat sumpah dua laki-laki tersebut. Saking dia tidak ingin nama Allah Subhanahu wa taala yang begitu agung dan mulia digunakan dalam pertengkaran. Ya. Naam. Itu saking bertakwanya siapa? Ayyub alaihi salam. Namun karena dia menyangka ini salah seorang sahabatnya sudah memiliki prasangka yang buruk kepada dirinya. Dia tidak ingin sahabatnya ini berprasangka buruk. Maka inilah yang menjadikan beliau berdoa minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat tadi prinsipnya, kalau sakit kita itu sudah berdampak kepada orang lain, maka disitulah kita harus segera mencari kesembuhan dan memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dilakukan oleh siapa? Ayyub alaihissalam. Maka beliau berdoa, dalam tawassulnya dia berdoa ya. Anni massaniyadhur wa anta arhamur rahimin. Dari situlah kemudian Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan beliau. Bagaimana kisah sembuhnya beliau? Disebutkan bahwasanya sudah masuk waktu Isya? Belum. Istrinya ini kalau Ayyub alaihissalam pengin keluar itu selalu dituntun oleh istrinya, selalu dipegang tangannya. Ya karena sakit-sakitan kan. Nabi Ayyub ini sakit-sakitan. Nah, suatu ketika setelah beliau berdoa memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika itu di luar ya, diajak dituntun oleh istrinya untuk menunaikan hajat. Tiba-tiba tumben, tidak seperti biasanya, Nabi Ayyub alaihissalam ini terlambat balik. Terlambat balik. Ternyata ketika itu di sebuah tempat Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Ayyub alaihissalam, dan ini diabadikan dalam Al-Qur'an dalam surat Sad ayat yang ke-42. Urqud birijlika hadza mughtasalun baridun wa syarab. Wahai Ayyub, hentakkan kakimu ke bumi. Maka muncul mata air. Disebutkan mata air yang muncul dua. Ada dua mata air yang muncul. Satu mata air digunakan untuk mandi. Yang satu lagi mata air yang digunakan untuk minum. Mata air itu airnya segar, dingin. Disebutkan dalam Al-Quran. Maka setelah beliau mandi dengan air tersebut dan beliau minum, setelah beliau mandi, semua penyakit di jasad beliau itu hilang seketika. Hilang seketika. Dan setelah beliau minum, semua penyakit yang ada dalam tubuh beliau, penyakit yang batin, itu juga dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Ayyub alaihissalam kembali seperti dulu lagi, seperti muda. Bahkan kondisinya jauh lebih baik. Ya. Nah, istrinya yang khawatir terjadi apa-apa karena tumben terlambat kembali, akhirnya dicari oleh istrinya. Istrinya akhirnya ketemu di sebuah tempat seorang laki-laki. Kemudian dia bertanya kepada laki-laki tersebut, "Hal ra'aita nabiyallahi al-mubtada?" Apakah engkau melihat Nabi Ayyub alaihissalam yang ditimpa ujian dan cobaan dari Allah berupa penyakit di seluruh tubuhnya itu? Namun ternyata laki-laki yang dia temui ini mirip sekali dengan suaminya, mirip sekali dengan Nabi Ayyub ketika dulu masih sehat. Dan ternyata memang itu Nabi Ayyub. Fa inni anahu ana nabiyullahil mubtada. Saya ini Ayyub, saya Ayyub gitu. Bayangkan ya, keluar sebentar kemudian balik itu sudah hilang semua penyakitnya. Disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Naam. Nah, ini penting untuk kita sampaikan. Di dalam kitab-kitab banyak disampaikan riwayat yang tidak berdasar tentang penyakit yang menimpa Nabi Ayyub ini. Sampai-sampai naudzubillah disebutkan Nabi Ayyub itu ditimpa penyakit kulit yang menjijikkan sekali, sangat bau dan busuk, sampai-sampai ada belatung, ada ulet. Bahkan tadi saya lihat di YouTube, ada satu video di YouTube yang nonton itu sudah ditonton 5,8 juta kali. Views-nya itu 5,8 juta. Menyebutkan bahwasanya Nabi Ayyub alaihissalam, kalau mau sholat, maka beliau cabut dulu ulet-ulet yang ada di kulitnya, dicabut dulu, dikumpulin di satu tempat. Kemudian beliau sholat. Selesai sholat baru diambil lagi ulet itu, ditempel lagi ke tubuhnya. Ini riwayat yang tidak ada dasarnya. Al-Quran, Rasulullah SAW hanya memberitahukan kepada kita bahwasanya Nabi Ayyub itu ditimpa penyakit di jasadnya, namun tidak disebutkan penyakit apa. Ya. Bahkan Syekh Dr. Uthman Al-Khamis hafizahullah ta'ala dalam kitabnya ini, kitab yang saya jadikan rujukan utama ini, ini judul kitabnya Fabi Hudahu Muqtadi. Ya. Beliau dengan tegas, ini riwayat-riwayat yang enggak bisa diterima. Karena kalau betul beliau punya penyakit seperti itu, siapa yang akan mau mendengar dan menerima dakwah beliau? Enggak akan ada yang mau dekat dengan beliau. Enggak akan ada orang yang mau mendengar dakwah beliau. Dan itu bertentangan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan dakwah para nabi dan rasulnya itu didengarkan oleh umatnya. Ya. Alhamdulillah. Jadi ini riwayat-riwayat yang tidak bisa diterima. La yajuzu an tuqbal. Syekh Dr. Utsman Al-Khabis mengatakan riwayat-riwayat seperti ini tidak boleh diterima. Karena ada unsur apa ya? Penghinaan kepada nabi, seorang nabi yang mulia. Ya betul beliau ditimpa penyakit, tapi tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan sampai berulat dan ada belatung di kulit beliau. Nah, bahkan beliau sampai mengatakan famitslu hadza kaifa yaqbalun nasu da'watahu. Kalau memang seperti itu penyakitnya Nabi Ayyub, bagaimana mungkin manusia akan mau menerima dakwah beliau? Ya, jangankan mau menerima, mau mendekat saja enggak sudi begitu dengan orang yang seperti itu. Nah. Nah. Kemudian ini ada beberapa masail. Yang pertama, hal yu'aridud du'a'u as-sabr. Seseorang kalau dia berdoa, misalkan berdoa memohon kesembuhan dari penyakitnya, apakah itu bertentangan dengan kesabaran? Apakah orang yang bersabar itu seharusnya jangan meminta kesembuhan seperti itu? Ya. Maka para ulama mengatakan doa itu tidak menafikan kesabaran. Berdoa memohon kesembuhan misalkan, atau berdoa memohon agar kita dilepaskan dari kemiskinan, itu tidak menunjukkan bahwasanya orang itu tidak bersabar dari kemiskinan atau dari penyakitnya. Karena dalam kisah ini toh kita mendapati Nabi Ayyub alaihissalam akhirnya berdoa memohon kesembuhan. Ya, wadhkur abdana Ayyub idnada rabbahu anni massaniya syaitanu binusbin wa'adzab. Dalam ayat yang lain disebutkan anni massaniya dur wa anta arhamur rahimin. Kenapa? Ini tidak menafikan kesabaran. Kenapa? Karena yang namanya tidak sabar itu manakala seseorang itu berkeluh kesah kepada makhluk. Tapi kalau dia berkeluh kesah kepada Allah, justru ini orang-orang yang bertauhid, tidak pernah berkeluh kesah kepada manusia, kepada makhluk. Ini orang-orang yang bersabar, hanya mengungkapkan masalahnya kemudian memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wad-du'a'u la yunafis sabra. Doa tidak menafikan kesabaran. Walladhi yunafis sabra asy-syakwa ilal khalqi. Tindakan yang menafikan kesabaran adalah manakala seseorang itu curhat atau berkeluh kesah kepada makhluk terkait ujian dan cobaan yang menimpa dia. Maka jangan berkeluh kesah kepada makhluk, berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena makhluk enggak bisa menghilangkan musibah yang menimpa kita, menggantinya dengan nikmat. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk itu. Ammal ladzi yashtaki ila Allah, adapun orang-orang yang hanya berkeluh kesah kepada Allah, fahadha huwas sabirul muhtasib. Inilah sejatinya orang-orang yang sabar, yang mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas kesabarannya. Naam. Kemudian ikhwati fillah, setelah Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan Ayyub alaihi salam, maka Allah Subhanahu wa taala disebutkan mengembalikan semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala pernah berikan itu kepada Ayyub. Ya, bahkan dalam riwayat disebutkan, dalam riwayat Anas bin Malik itu disebutkan pernah Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, ini mukjizat ya. Pernah Allah menurunkan hujan emas dan hujan perak. Dan itu memenuhi lumbung miliknya Ayyub alaihi salam. Satu lumbung penuh dengan emas, satu lumbung penuh dengan perak. Ya, berdasarkan riwayat yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Anas bin Malik itu. Bahkan di dalam Al-Qur'an disebutkan wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa dzikra liulil albab. Setelah disembuhkan oleh Allah, Allah menganugerahkan kepada Ayyub keluarganya. Ya, dikembalikan keluarganya. Bahkan Allah tambahkan, sebutkan ada beberapa pendapat, ada yang menyebutkan keluarganya, anak-anaknya yang sudah mati itu dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ada yang menyebutkan istrinya yang setia itu, yang sudah tua itu dijadikan muda kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya dia bisa punya anak lagi, dan anaknya itu beranak lagi, keturunannya jadi banyak. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya maksudnya adalah nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan Nabi Ayyub dengan keluarganya di surga. Namun sepertinya yang ketiga ini tidak terlalu istimewa ya, karena semua orang beriman akan seperti itu. Orang yang beriman, bertauhid, bertakwa akan dikumpulkan bersama keluarganya di surga. Naam. Yang jelas di dalam ayat ini disebutkan Allah anugerahkan keluarganya, dan Allah berikan yang semisal itu juga tambahan sebagai bentuk rahmat dari kami dan sebagai bentuk pelajaran bagi ulul albab. Ulul albab di sini maksudnya adalah orang-orang yang ditimpa musibah, kemudian dia bersabar. Mereka lah ulul albab, kata para ulama. Orang-orang yang berakal, orang-orang yang menggunakan akalnya. Jadi orang-orang yang tidak bisa bersabar menghadapi ujian dan cobaan, ini orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Baik, kemudian yang terakhir ya, saya tuntaskan kisah tentang sumpahnya Nabi Ayyub tadi. Dia kan sudah sempat bersumpah akan mencambuk istrinya kalau dia sudah disembuh. Kalau dia sudah disembuhkan oleh Allah, dia akan mencambuk istrinya 100 kali. Setelah dia sembuh, nah tiba-tiba Ayyub alaihissalam ini kasihan kepada istrinya, karena selama ini dia setia, baik. Enggak tega dia untuk mencambuk istrinya. Sementara dalam syariat umat terdahulu, kalau sudah serius bersumpah, maka tidak ada kafaratnya, harus ditunaikan. Akhirnya Ayyub menunda-nunda, tidak melaksanakan sumpahnya ini. Dia kasihan sama istrinya. Maka ya, sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan berikan solusi, jalan keluar. Maka disebutkan dalam surat Sad, Allah memberikan solusi. Solusinya itu, wa khudh bi yadika dhithan fadrib bihi wa la tahnath. Ini disebutkan dalam ayat yang ke-44. Wahai Ayyub, ambillah rumput-rumput. Jadi suruh ambil rumput. Bahkan Syekh Utsman Al-Khamis menyebutkan disuruh ambil 100 rumput, dikumpulkan jadi satu. Fadrib bihi, pukullah dengan itu, dengan rumput-rumput itu. Ya jelas enggak sakit kan? Sekali pukul, karena sudah 100 rumput dipukul sekali pukul begitu. Ya, wala tahnas. Jangan engkau melanggar sumpah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna wajadnahu sabira." Kenapa Allah memberikan kemudahan ini? Karena kami mendapati Ayyub itu hamba yang bersabar. Ni'mal 'abdu, sebaik-baik hamba adalah Ayyub. Innahu awwab, dia senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajarannya. Orang yang bersabar pasti Allah Subhanahu wa taala kasih solusi. Di dunia sebelum di akhirat. Di akhirat sudah pasti akan dapat pahala yang melimpah. Di dunia pasti akhir yang baik itu Allah akan berikan bagi orang-orang yang bersabar. Nah, sabar ini ada tiga. As-sabru fit ta'ati, sabar dalam menjalankan ketaatan. Ya, kita disuruh sholat tepat waktu, kita sholat tepat waktu. Ketemu bulan Ramadan kita puasa, kita puasa. Saat mampu kita haji, kita haji. Itu sabar, butuh kesabaran. Was-sabru 'anil ma'siyah, yang kedua adalah sabar menahan diri dari kemaksiatan. Menahan diri, jangan bermaksiat, ini butuh sabar. Yang ketiga adalah as-sabru 'anil adza al-mu'lim. Naam. As-sabru 'anil adza, bersabar dalam menghadapi sesuatu yang menyakitkan. Jangan sampai kita berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena gara-gara tidak sabar menghadapi cobaan tersebut. Nah, ini siapa yang bisa mewujudkan ketiga macam kesabaran ini, maka pasti di dunia dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum di akhirat. Ya, contohnya ya, kisah Nabi Ayyub alaihi salam. Dan faedah terbesar juga dari kisah ini, kita belajar bahwasanya kalau kita menilai diri kita ini terlalu berat ujiannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ingat Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub, beliau seorang nabi. Ketika dia kaya raya, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia susah, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang luar biasa solehnya itu diuji luar biasa, dan ujian yang menimpa kita itu tidak seberat Nabi Ayyub alaihissalam. Nah, maka kalau kita ingat itu, beban cobaan yang kita hadapi itu akan terasa ringan insyaallah. Mungkin hanya ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: سورة الحجرات. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله

0: Saudaraku muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Nasihat.
2: Ayat yang terakhir kita bahas adalah ayat yang keberapa? Yang keempat. Apa bunyinya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sungguh kami, yaitu Allah, telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik, dalam bentuk yang paling indah, yang paling sempurna. Dan kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa kesempurnaan fisik manusia itu luar dan dalam. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kalau ada bayi cacat gimana sih? Ada bayi lahir dalam keadaan cacat. Katanya sudah diciptakan dalam bentuk yang sempurna. Kok ada bayi yang cacat? Gimana kira-kira? Pertama, apa arti dari insan di sini? Apakah arti dari insan adalah keumuman manusia atau setiap individu manusia? Para ulama kita mengatakan bahwa yang dimaksud dengan manusia di sini manusia secara umum, bukan masing-masing personnya. Maka kalau manusia secara umum, jelas sempurna secara umum. Kalaupun ada yang cacat, dibandingkan dengan jumlah yang sempurna, berapa persen? Berapa persen? Satu? Paling 0, gak tahu habis 0, ada 0 lagi atau enggak, gak tahu saya. Ya. Sedikit sekali. Jadi maksud dari manusia di sini manusia secara umum, bukan seluruh manusia. Secara umum manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna. Akan tetapi sunnatullah menetapkan bahwa di muka bumi ini tidak ada sesuatu yang abadi. Segala sesuatu pasti ada akhirnya. Termasuk juga manusia yang sempurna itu. Di dalam ayat ini yang akan kita pelajari, ayat yang kelima, berbunyi thumma radadnahu asfala safilin. Setelah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna,

paling rendah. Awalnya di atas, terus jatuh ke bawah. Tempat yang paling rendah itu maksudnya apa? Ayat ini baru menjelaskan secara global tempat yang rendah. Tempat yang rendah itu apa? Tempat yang rendah kan macam-macam. Ada sumur, ada apa lagi? Ada jurang, ya. Tempat yang rendah itu apa maksudnya? Masih umum sifatnya di sini. Makanya dari situ para ulama kita berbeda pendapat di dalam menafsirkan arti dari tempat yang paling rendah dalam ayat itu apa maksudnya. Sekurang-kurangnya ada dua pendapat. Sekurang-kurangnya ada berapa pendapat? Dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan tempat yang rendah itu

0: kondisi fisik yang lemah. Ini pendapat yang pertama. Jadi arti dari asfala safilin, menurut pendapat yang pertama apa artinya? Usia tua dan kondisi fisik yang lemah. Dan pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kemudian juga Ikrimah dan ulama yang lainnya. Pendapat yang pertama ini dipilih oleh Imam At-Tabari rahimahullah. Ini pakarnya, bapaknya tafsir. Mereka punya dalil. Kenapa kok yang dimaksud di sini adalah yang paling lemah? Artinya manusia itu awalnya memang indah, tapi lama-lama akan semakin tua, semakin tua, semakin lemah. Yang dulu kulitnya kenceng jadi apa? Jadi keriput. Tapi banyak orang gak sadar, sudah keriput masih pakai bedak tebalnya setengah senti. Bahkan kalau perlu pergi kemana? Ya kalau salon ya, ini perginya ke dukun. Operasi apa? Plastik ke dukun, minta dipasangi apa namanya itu? Susuk ya, ben keton ayu. Itu sudah kodrat. Pendapat yang pertama ini mereka berdalil dengan beberapa ayat dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 54. Di dalam surat Ar-Rum ayat 54 Allah Jalla wa'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari sesuatu yang lemah. Dalam tafsir Jalalain ditafsirkan sesuatu yang lemah itu adalah maaf air mani. Jadi kita diciptakan dari sesuatu yang lemah, air mani. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian setelah dari kondisi lemah itu Allah jadikan kalian kuat. Setelah lemah, yakni dalam kondisi bayi. Yang namanya bayi baru lahir bisa apa? Nangis. Makan harus disuapi. Pipis harus diceboki. Mandi harus dimandikan. Mau balik tubuh saja harus dibalikkan. Allah berfirman, "Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah." Kemudian Allah jadikan kalian setelah lemah menjadi kuat. Jadi ketika bayi gak bisa apa-apa, tambah usia mulai kekuatannya muncul. Yang awalnya cuma bisa bolak-balik, terus mulai bisa. Yang punya bayi mulai bisa berangkang. Berangkang dulu atau ngelangsur dulu? Ngelangsur dulu ya. Kemudian berangkang terus mulai ya, macam-macam lah ya. Ketika mau berjalan berdiri mulai rayapan, kemudian berlahan latihan satu kaki dua kaki, sampai kemudian semakin kuat kuat kuat kuat, sampai puncaknya adalah ketika dia menjadi seorang pemuda. Pemuda itu usia berapa sih? 17, berarti 18 sudah gak pemuda lagi. Nah, menurut sebagian ulama pemuda itu sampai usia 40. Sampai usia berapa? 40, berarti di sini banyak pemuda ini. Kalau sudah 40 sudah mulai itu. Jadi kita diciptakan dari lemah kemudian jadi kuat. Kemudian Allah katakan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian dari kuat itu kami jadikan lemah lagi dan kami jadikan dia beruban. Mulai, makanya kalau usia sudah 40 ke sana sudah mulai turun, kena angin sedikit, meler. Pada dulu ketika masih muda, begadang semalam suntuk, keluar rumah gak jaketan, malah OT-OT, gak apa-apa. Sekarang sudah pakai jaket, kena angin, pilek. Mulai. Jadi Allah katakan, dari awal kita lemah terus, kuat terus, lemah lagi.
1: Doa zikir pagi. Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari

0: kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca satu kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca satu kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت
0: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu. agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
1: Allahumma alim al-ghaib wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkah, wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
1: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdi adad khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midad kalimati. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: راديو مطيرة القرآن، مطيرة القرآن، مطيرة القرآن.
4: راديو مطيرة القرآن. AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qurani yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun pagi ini Anda berada. Alhamdulillah kami kembali dapat menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Pagi edisi Sabtu 7 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan untuk mengawali aktivitas di pagi ini, terlebih dahulu kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Dr. Abdullah Zain MA Hafizahullah
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Hati Bukan Gudang.
1: Ya, untuk mempersingkat waktu Sobat Qurani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amalan soleh. Selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri salah satu di antara taman surga di muka bumi ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah, ada sebagian orang tua ketika dia marah kepada anaknya, maka dia akan menjatuhkan hukuman kepada anak tersebut. Dan salah satu alternatif hukuman yang biasa diambil oleh sebagian orang tua adalah mengurung anaknya. Diapain anaknya? Dikurung. Dia akan kurung di salah satu ruangan di rumahnya. Dan biasanya ruangan itu adalah kamar mandi atau gudang. Kok tahu? Pernah jadi pelaku atau jadi korban? Pertanyaannya, kenapa gudang yang dipilih, bukan kamar tidur, bukan ruang makan? Kenapa yang dipilih gudang? Karena gudang adalah ruangan yang pengap, ruangan yang kotor. Kenapa pengap dan kotor? Karena apa aja ada di dalam gudang. Mulai dari hal-hal dan barang-barang yang bermanfaat, sampai barang-barang yang tidak bermanfaat, termasuk sampah. Itu sebabnya kenapa gudang dijadikan salah satu tempat favorit untuk mengurung anak yang dihukum. Karena dia pengin anaknya kapok. Dia pengin anaknya jera. Kenapa kapok? Karena anaknya merasa tidak nyaman. Dimasukkan ke dalam sebuah ruangan yang pengap. Jamaah, ada sebagian manusia yang merasa tidak nyaman, yang merasa tidak tenang dalam keseharian, sulit untuk menemukan ketenangan dan kedamaian dalam hidupnya. Tapi dia bingung, kenapa itu bisa terjadi? Mungkin salah satu sebabnya, kok dia susah untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan, adalah karena dia menjadikan hatinya seperti gudang. Gudang identik dengan apa tadi? Pengap, kotor, apa aja ada. Sebagian orang itu menjadikan hatinya mirip kayak gudang. Apapun dimasukkan ke dalam hati, apapun disimpan ke dalam hati, sampai hatinya penuh sesak. Dan sayangnya, isi yang ada dalam hatinya itu lebih banyak yang bermanfaat atau yang tidak bermanfaat? Kok diam? Hatinya penuh sesak, isinya terlampau banyak. Lebih banyak baiknya apa enggak baiknya? Lebih banyak enggak baik. Ah, kata siapa Ustaz? Okay. Kita kasih bukti ya. Sebagian orang lebih suka menyimak gosip rumah tangga artis atau menyimak pengajian. Jujur. Pengajian? Masya Allah, beneran. Sebagian orang lebih sering untuk ngelihat, nonton film yang enggak bermanfaat, atau melihat alam semesta untuk tadabbur tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang lebih suka untuk membaca cerita fiksi, baca novel, atau baca Al-Qur'an. Gak ada yang jawab? Takut teriak? Ya. Itulah sebagian orang yang menjadikan hatinya seperti gudang. Gudang. Punya gudang? Punya gudang? Punya. Apa fungsi gudang? Tempat penyimpanan. Hati mirip juga tempat penyimpanan. Berarti antara gudang dan hati sama atau beda? Sama. Berarti hati kita gudang dong. Ada persamaannya dan ada perbedaannya. Apa persamaan antara hati dengan gudang? Sama-sama tempat penyimpanan. Gudang tempat penyimpanan, hati juga tempat penyimpan. Gudang untuk menyimpan barang-barang, hati untuk menyimpan perasaan. Perasaan cinta, perasaan benci, perasaan harap, dan sekian banyak perasaan-perasaan dan keinginan yang lainnya yang kita simpan di hati. Jadi persamaan antara hati dengan gudang sama-sama apa? Tempat penyimpanan. Perbedaannya apa? Gudang biasanya untuk menyimpan apa saja. Makanya kalau kita bersih-bersih gudang, sering gak kita nemu barang yang seharusnya gak disimpan? Sering. Ketika kita lagi sortir, mungkin berapa persen yang kita keluarin? Bisa 50%. Ya, ternyata 50% adalah barang-barang yang udah gak kepake. Kerdus-kerdus, plastik-plastik, apalagi kadang-kadang sampai nemu coro, ya. Apalagi coro itu kecoa, apalagi selain kecoa, tikus, ya. Jangan tanya yang di langit-langit itu apa namanya, sawang, ya, jangan tanya itu full itu, ya. Jadi kalau gudang itu buat nyimpen apa saja, hati nggak boleh kayak gitu. Itu bedanya. Hati nggak boleh untuk nyimpen apapun. Hati nggak boleh untuk menyimpan segala sesuatu. Nggak boleh. Seharusnya hati itu hanya untuk nyimpen sesuatu yang berharga, sesuatu yang istimewa, sesuatu yang layak, sesuatu yang bermanfaat, entah untuk dunia kita, apalagi untuk akhirat kita. Kenapa Ustaz? Kok kita gak boleh segala apa disimpan dalam hati? Karena daya tampung hati manusia itu terbatas. Kenapa Bapak Ibu? Daya tampung hati itu terbatas. Ibarat gelas. Ada isinya enggak? Enggak ngelihat. Ada. Jangan disuntik. Diminum aja. Bismillah. Isinya air. Dan airnya hampir penuh. Kalau saya tambahin lagi penuh. Gelas ini, ketika saya tambahi air sampai full, ya ke permukaan, berarti gelas ini sudah apa? Penuh. Apa yang terjadi dengan gelas yang penuh ini? Ketika saya masukkan batu, saya masukkan tanah, saya masukkan kerikil, apa yang terjadi? Tumpah. Kenapa? Karena daya tampungnya terbatas. Hati kita itu punya keterbatasan daya tampung. Seandainya hati kita sudah dipenuhi perasaan cinta kepada Allah, penuh nih dengan rasa cinta, kemudian kita berusaha untuk memasukkan ke dalam hati kita cinta berlebih kepada dunia. Cinta berlebih kepada dunia, apa yang terjadi? Cinta kita kepada Allah akan berkurang. Saya ulangi. Hati kita kalau udah penuh dengan rasa cinta kepada siapa? Allah. Kemudian berusaha kita masukkan ke dalamnya cinta yang berlebihan terhadap dunia, maka konsekuensinya kecintaan kita kepada Allah akan berkurang. Semakin kita banyakin cinta kepada dunia, maka kecintaan kita kepada Allah pun juga akan semakin berkurang. Gak mungkin. Orang itu menggabungkan antara dua hal. Yang pertama, cinta sempurna kepada Allah. Yang kedua, cinta dunia yang berlebihan. Gak mungkin. Gak mungkin seseorang menggabungkan di dalam hatinya dua hal. Yang pertama, cinta yang sempurna kepada Allah. Yang kedua, cinta dunia yang berlebihan. Tidak mungkin. Pasti salah satunya akan kalah. Kenapa Ustaz? Karena orang itu kalau sudah terlanjur fokus dengan sesuatu, maka dia akan sulit untuk memikirkan hal yang lain. Orang kalau sudah terlanjur ngapain? Fokus dengan sesuatu, dia akan sulit untuk memikirkan hal yang lain. Percaya? Percaya enggak? Saya kasih contoh nih, 3 contoh. Untuk membuktikan bagaimana kalau kita terlanjur fokus dengan sesuatu, kita sulit memikirkan yang lain. Contoh pertama, punya istri? Punya. Berapa? Sama. Pernah enggak bapak manggil istri berkali-kali enggak nyaut? Enggak jawab, pernah enggak?
4: Pernah apa sering?
3: Maaf, maaf. Ketika bapak panggil istri bapak berkali-kali enggak nyaut. Maaf. Apakah karena beliau? Maaf. Budek. Maaf ya. Apakah karena beliau tuli? Kenapa coba? Lagi fokus. Fokus ngapain? Taklim Ustaz, taklim.
4: Masya Allah.
3: Luar biasa istri Anda. Lagi fokus main? Afe. Akhirnya kita datang. Papa manggil berapa kali tahu enggak? Enggak tahu. Kenapa kok dia kayak enggak dengar? Karena dia fokus. Jadi orang itu kalau sudah fokus dengan sesuatu, dia sulit untuk mikirin yang lain. Contoh pertama. Contoh kedua. Ketika kita lagi asyik baca buku, buku cerita misalnya, atau Quran. Ketika kita lagi asyik baca buku cerita, dan alur ceritanya itu sangat menarik. Walaupun kita bacanya di tengah tempat yang ramai, contohnya stasiun, apalagi mall, bis, bandara, stasiun, kereta. Walaupun di sekeliling kita banyak suara, terganggu nggak? Kenapa?
4: Fokus.
3: Udah berapa nih? Dua. Saya tambah contoh yang ketiga. Seorang atlet lagi ikut lomba. Lomba lari cepat berapa meter? 100 meter. Garis finish sudah di depan mata. Berarti dia akan fokus untuk mencapai garis finish. Apakah saat itu dia akan mikirin keran air di rumahnya? Yang lupa sebelum berangkat lomba, gak dimati. Apakah dia akan mikirin itu? Daya tampung hati kita itu terbatas. Sehingga seharusnya kita memfokuskan hati kita untuk sesuatu yang bermanfaat buat kita. Orang yang terlanjur mengisi hatinya dengan urusan dunia, dengan kesenangan, dengan hobi, dengan ambisi,
5: yang membuat dia lalai. Orang yang terlanjur seperti ini, maka ruang untuk mengingat Allah akan sedikit. Jadi hati kita ini terbatas. Sehingga karena kita ngerti bahwa hati kita, kita harus betul-betul memilih mana hal-hal yang bernilai di sisi Allah untuk kita simpan di dalam hati kita.
3: Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 4. Surat apa? Al-Ahzab ayat 4. Siapa yang bisa nyebutin bunyi ayatnya? Saya kasih hadiah. Hampir.

0: postur tubuh. Allah itu enggak pernah bikin berapa? Dua hati dalam satu tubuh. Hati siapa?
1: Manusia.
0: Termasuk Rasulullah SAW? Termasuk Rasulullah SAW? Ya. Termasuk Abu Bakar? Ya. Apalagi? Kita. Apalagi Ana sama Antum. Rasulullah SAW manusia paling mulia. Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Ali, Utsman, Utsman Ali radhiyallahu anhum dan para sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Banyak di antara mereka sudah dijamin masuk surga. Saja Allah tidak jadikan di dalam hati, di dalam diri mereka berapa? Dua hati. Maksudnya sudah saya jelaskan tadi. Kalau sudah terlanjur fokus pada satu titik, maka untuk memasukkan hal yang lain yang bertolak belakang, maka dia akan kesulitan. Maka dia akan kesulitan. Pertanyaannya, satu hati yang kita miliki selama ini, kita pakai untuk fokus apa? Mau dijawab atau mau dipikir? Dipikir dulu baru dijawab. Selama ini hati yang cuma satu ini kita pakai buat fokus apa? Mikirin dunia, mikirin jabatan, mikirin kekayaan, kulineran, nyari makanan, nyari minuman, memenuhi syahwat, atau kita gunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala? Pernah enggak ketika sholat susah fokus? Pernah enggak? Oh, berarti pertanyaannya bukan pernah. Tapi sering enggak? Ketika sholat pikirannya melayang kemana-mana. Kemana-mana itu maksudnya mikirin taklim gitu atau gimana? Mikirin dunia. Pernah enggak? Sering. Pertanyaannya kenapa? Kurang fokus, iya, maksudnya kurang fokus itu karena apa gitu? Karena di luar sholat dia lebih sering mikirin dunia, sehingga ketika sholat pun yang harusnya mikirin Allah ikut kebawa mikirin dunia. Apa yang dominan di dalam hatinya di luar sholat, itulah yang akan terbawa dalam sholatnya. Saya ulangi. Apa yang dominan di luar sholat, itulah yang akan kita bawa di dalam sholat kita. Jadi jangan dipikir urusan hati itu kayak on, off. Kayak nyalain saklar. Saklar apa? Lampu. Jangan dipikir kayak gitu. Dia pikir bangun tidur dunia sampai mau tidur lagi. Nanti kalau mau sholat kita onin. On, ceklek. Mikirin apa? Jangan dibayangin kayak gitu. Gak semudah itu. Karena pikiran kita ketika sholat itu adalah cerminan dari pikiran kita di luar sholat. Makanya ada sebuah riwayat atau kisah yang menyebutkan bahwa Abdurrahman bin Auf kaya atau miskin? Kaya. Itu konon kalau masuk ke masjid sambil melepas alas kakinya, dia akan melepas pikirannya tentang dunia. Kayak antum ya. Beliau orang kaya kan, banyak duitnya, banyak emasnya. Itu diceritain ketika beliau wafat ya, selain ribuan hewan ternak, beliau juga ninggalin emas dan perak.

0: Emas dan peraknya itu berbongkah-bongkah. Sehingga perlu menyewa tukang apa itu? Cacah. Tukang kampak ya. Tukang belah untuk belah-belah apanya? Emas. Sampai tangannya tukang kampak itu kapalan. Saking apanya? Saking banyaknya emas yang ditinggalkan. Ustaz itu bisa Ustaz kayak Abdurrahman bin Auf. Nanti kita akan jelaskan kenapa bisa kayak gitu. Padahal beliau bekerja. Padahal beliau mengumpulkan kekayaan. Kok bisa begitu masuk ke masjid? Dia tinggalkan pikiran tentang dunia. Ya. Oke. Pertanyaannya adalah apa langkah-langkahnya? Apa langkah-langkah yang mesti kita kerjakan supaya hati kita ini enggak fokus dengan dunia, tapi fokusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keterbatasan ilmu kami dan juga keterbatasan waktu, maka kita hanya akan membahas 3 langkah saja. Berapa langkah? 3 langkah. Langkah yang pertama, memperbanyak zikir kepada Allah. Apa yang pertama? Memperbanyak zikir kepada Allah. Gampang apa susah? Gampang susah. Berarti lebih gampang, lebih banyak gampangnya ya. Antum kan bilang gampang susah atau susah gampang. Untuk mengetahui seberapa banyak kita sudah berzikir, kan langkah pertama memperbanyak zikir. Berarti zikirnya harus banyak. Untuk mengetahui zikir kita udah banyak atau belum, maka kita perlu memahami bahwa zikir itu terbagi menjadi 2. Berapa? 2. Yang pertama, zikir muqayyad. Apa yang pertama? Zikir muqayyad. Yang kedua, zikir mutlak. Coba diulangi yang pertama. Zikir muqayyad. Yang kedua, zikir mutlak. Apa bedanya? Zikir muqayyad adalah zikir yang sudah ditentukan waktunya dan caranya. Sudah ditentukan apanya? Waktunya dan caranya. Dalam Al-Quran dan Sunnah. Zikir muqayyad adalah zikir yang sudah ditentukan waktunya dan caranya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Berarti kebalikannya, zikir apa tadi? Mutlak. Kalau zikir muqayyad sudah ditentukan waktunya dan caranya, berarti kalau zikir mutlak berarti belum ditentukan atau tidak ditentukan waktunya, caranya, jumlahnya. Contoh zikir muqayyad apa? Pagi petang, habis sholat, sudah, sebelum tidur, mau keluar rumah, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, naik kendaraan, pakai baju, turun hujan, ngelihat
1: bulan, di awal bulan, terus udah habis. Ketika naik, nanjak, ketika turun, apa lagi? Apa? Pakai? Belum tahu. Apa? Masuk masjid, keluar masjid, masuk pasar, jalan ke masjid. Ya, itu namanya zikir muqayyad. Kalau zikir mutlak apa? Zikir mutlak adalah zikir yang enggak ditentuin sama Nabi SAW jumlahnya, waktunya, tata caranya. Contohnya, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah, astaghfirullah al-azim, alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Baca Al-Quran kapan? Kapan aja. Berapa halaman? Sebanyak-banyaknya. Berapa kali? Terserah. Itu namanya zikir apa? Mutlak. Kita dianggap sudah zikir banyak minimal kalau kita udah baca seluruh zikir. Yang mana? Muqayyad. Kita dianggap udah zikir banyak kalau kita sudah membaca semua zikir muqayyad. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 41. Ada yang mau nyebutin tapi enggak ada hadiahnya? Ini air minum saya. Hah?
2: Orang beriman, ingatlah pada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyak.
1: Masya Allah, betul. Berapa tadi? Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Zikir yang banyak itu berapa? Ada sebagian orang, zikir yang banyak 3.333. Nanti ada lagi yang ngomong, enggak, zikir yang banyak itu 6.666. Enggak, zikir yang banyak itu 9.999. Baca apa? Yo baca apa? Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Nanti sudah 9.999, tahu-tahu bisa menghilang. Ngeroko sukmo. Ngeroko sukmo itu tahu-tahu apa? Gak kelihatan. Zikir yang banyak itu minimal kata para ulama udah baca apa? Zikir muqayyad. Pertanyaannya, kita udah nyampe level itu atau belum? Belum. Doa keluar rumah udah baca? Benar. Tadi berangkat ke sini baca doa keluar rumah? Apa coba? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Itu tok. Allahumma inni a'udzu bika an adzilla. Ada dia.
2: Belum roh kertona.
1: Alhamdulillah. Onge dewek. Allahumma inni a'udzu bika an adzilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au udlama au ajhala au ujhala alayya. Hadis riwayat Abu Dawud dan riwayat Hasan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Itu contoh. Bahkan zikir banyak level minimal aja, banyak di antara kita yang belum. Sekarang tanggal berapa Hijriah? 28. Bentar lagi pindah bulan. Di awal bulan kita diajarin untuk zikir muqayyad. Zikir ketika melihat bulan. Sudah dipersiapkan belum bacaannya? Zikir malam pertama, udah belum? Udah lupa Ustaz, udah lama. Emang cuma malam pertama? Enggak. Malam ke-100? Iya, tetap baca. Masuk rumah, keluar rumah, pakai baju, lepas baju, bangun tidur, terjaga di malam hari, tengah-tengah malam, ada zikir yang diajarkan sama Nabi SAW. Saat akan tidur, rata-rata orang cuma baca bismika Allahumma amutu wa ahya, atau ahya wa amut. Itu pun kadang-kadang gak dibaca. Padahal sebenarnya sebelum tidur itu ada gak? Banyak ayat kursi, al ikhlas, al falak, an nas, ya kemudian apa lagi, al ya, tabarok, al al mulk. Makanya saya heran ada sebagian orang gak bisa tidur, bingung hadap kanan, belum bisa tidur. Hadap kiri, belum bisa tidur. Terlentang, belum bisa tidur. Tengkurap, gak bisa tidur. Akhirnya, main HP. Baru bisa tidur. Apa yang terjadi besoknya? Siangan. Seharusnya kalau kita susah tidur, baca apa yang diajarkan sama Nabi SAW. Ada beberapa surat Al-Quran yang dianjurkan untuk kita baca di malam hari sebelum kita tidur. Enggak cuma satu surat aja. Selama ini kita tahunya ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Padahal masih ada yang lain. Saya kumpulkan itu dalam buku yang saya tulis judulnya Ayat dan Surat Al-Quran Pilihan. Apa? Ayat dan Surat Al-Quran Pilihan. Maksudnya ayat dan surat Al-Quran yang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditentukan waktu pembacaannya dalam satu hari. Jadi ada beberapa surat-surat yang sama Nabi SAW direkomendasikan untuk kita baca secara rutin. Itu bisa masuk dalam kategori wirid. Apa? Wirid. Bacaan zikir yang secara rutin perlu kita baca. Kita dawamkan istilahnya. Dawam itu apa? Kita rutinkan. Ya. Setelah kita merutinkan zikir muqayyad, baru kemudian kita melangkah untuk menambah dengan zikir mutlak. Yaitu zikir yang bisa dibaca kapanpun, dalam kondisi apapun, berapapun kita baca. Contoh, yang punya warung. Alhamdulillah. Yang nunggu warung, ya sekarang kan konon ekonomi lagi nggak baik-baik aja, ya sehingga ketika kita nungguin warung kadang-kadang lama, nggak datang-datang pembeli, ngapain coba?
0: main HP.
1: Coba seandainya sambil nungguin warung, kita sambil apa? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wa la quwata illa billah. Kita ketika nanti masuk surga, semoga kita semua masuk surga, akan ada berapa pohon yang Allah sediakan di surga. Sebanyak kita berzikir kepada Allah, sebanyak itu pula pohon yang akan kita nikmati di surga.
0: Ustaz, nanti kalau sambil nunggu warung sambil zikir, jadi riya dong Ustaz. Karena kan bawa tasbih Ustaz, ber, ber, ber.
1: Karena ada orang pakai tasbih segini gini. Kata siapa zikir harus pakai
0: tasbih?
1: Ya. Apalagi zikir yang sifatnya mutlak, itu kan enggak harus diapain? Enggak harus itu. Beda dengan zikir yang muqayyad. Zikir yang muqayyad, contoh nih, habis sholat istighfar berapa kali? 3. Muqayyad 3. Ya harus dihitung dong. Ya. Tasbih berapa kali? 33. Tahmid 33. Takbir 33. Harus dihitung dong. Ya. Zikir pagi ada enggak yang 100? Apa tuh? Subhanallah wa bihamdi, terus astaghfirullah wa atubu ilaih, terus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa? Boleh 1, boleh 10, boleh 100. Milih yang mana? Giliran suruh milih. Mau dikasih duit 1 juta, 10 juta, apa 100 juta? 1 juta. Sambil nungguin di toko, ibu-ibu coba sambil nyusuin siapa? Bayinya. Ngapain coba? Banyak ibu-ibu sambil nyusuin bayinya sambil main HP. Sehingga apa yang terjadi? Anaknya yang masih bayi setiap hari ngelihat ibunya main HP. Makanya anak baru umur 2 tahun sudah pengen HP. Yang salah siapa? Bapaknya atau ibunya? Dua-duanya. Coba kalau dia sambil nyusuin, sambil baca Quran, anak 2 tahun udah hafid nanti. Kita isi waktu kita, dan banyak waktu kita yang terbuang sia-sia. Banyak waktu kita yang tidak kita gunakan untuk berpikir, memikirkan Allah Azza wa Jalla. Tidak kita gunakan untuk berzikir. Antum berangkat dari rumah ke sini berapa lama? Ada yang setengah jam, ada yang 1 jam, mungkin ada yang 5 jam. Ada 5 jam. Selama berjam-jam itu ngapain coba kita? Coba Bapak Ibu perhatikan, Orang di kereta berapa ratus? Ratusan orang. Dari sekian ratus orang itu yang megang apa? Mushaf Al-Quran berapa? Bisa dihitung dengan jari. Takut riya Ustaz. Oke, baca pakai apa? HP. Cuman biasanya kalau baca HP itu godaannya banyak. Baru baca setengah halaman, sopi. Akhirnya pindah aplikasi. Iya. Baru baca lagi bentar, ada notifikasi WA masuk. Emang paling aman ya pakai apa?
0: mushaf. Ustaz, ana perasaan kalau megang mushaf itu jadi gimana gitu perasaan?
1: Kata ustaz kita, Ustaz Firanda hafizahullah ta'ala, ketika beliau menjelaskan, ada sebagian orang kena was-was ya. Wah, ana ustaz kalau nunggu di rumah sakit atau nunggu ngantri di mana pegang mushaf itu riya ustaz. Ya. Itu kenapa? Kata beliau, karena dia enggak terbiasa. Karena dia enggak terbiasa. Seandainya dia terbiasa, maka dia akan menganggap itu sesuatu yang biasa. Karena dia enggak biasa, akhirnya dianggap itu luar biasa.
0: Emang luar biasa sih.
1: Tapi kalau dia sudah terbiasa, maka akan biasa aja. Dia enggak terlalu peduli dengan dilihat orang. Karena udah kebiasaan dia, udah rutin dia seperti itu. Dan ini kita harus latih, Bapak Ibu yang kami hormat. Kita atau keluarga kita? Kita atau keluarga kita? Semuanya. Kita nyontoin buat keluarga, keluarga kita motivasi. Misal bikin challenge.
0: Ya, Bapak Ibu misalnya mau kemana gitu ya? Ke Jakarta, dari Jakarta mau ke?
1: Mau ke Jogja misalnya, dari Jakarta mau ke Jogja berapa jam?
2: 6.
1: Ya. Sama keluarga nih bikin challenge, sama anak-anak, sama istri, ayo pokoknya sampai di kereta gak boleh ada yang buka HP kecuali setelah baca Quran. Setelah sampai, Masya Allah, keren. Kecuali setelah baca Quran sekian juz.
0: Bikin kayak gitu.
1: Ana pernah coba itu pas lagi mudik kemarin. Ya, ngepasi bulan Ramadan kan. Nah, bilang sama anak-anak sama istri, pokoknya enggak boleh buka HP kecuali setelah baca sekian juz. Bisa?
0: Bisa. Alhamdulillah, bisa.
1: Dan kita sebagai orang tua harus ngapain? Nyontoin. Masa kita nyuruh anak baca Quran dia sendiri mainan HP? Jar?
2: Koni.
1: Bisa ngajar enggak bisa ngelakoni. Pernah saya ngomong kayak gitu, tahu-tahu, "Papa ini Pak yang namanya Jarkoni, Pak." Ternyata ada jamaah namanya Jarkoni. Wah, enggak enak banget. Maaf Pak, saya enggak sengaja, Pak. Ini yang pertama. Memperbanyak apa? Zikir. Supaya hati kita dipenuhi dengan mengingat Allah. Dan itu harus kita mulai. Jangan ditunda-tunda. Sudah terlalu lama waktu kita habis untuk hal yang tidak bermanfaat. Betul? Banyak di antara kita dalam sehari baca Quran paling satu halaman. Iya kan? Padahal Rasulullah SAW merekomendasikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Iqra'il Qur'ana fi jahrin." Khatamkan Al-Qur'an sebulan sekali. Berapa? Sebulan sekali. Berarti kalau kita pengen khatam sebulan sekali, minimal sehari satu juz. Ada waktu? Satu juz itu butuh waktu berapa sih? Sejam. Bagi yang mungkin masih apa? Masih terbata-bata. Kalau yang udah lancar berapa? 20 menit. Setengah jam. Iya kan? Setengah jam. Bisa gak kita meluangkan setengah jam? Bisa. Wong meluangkan 5 jam aja bisa. Buat apa? Main HP. Pernah gak pasang aplikasi di HP untuk mengetahui berapa lama kita screen time kita? Pernah gak? Pasang deh. Supaya tahu berapa lama waktu kita dipakai buat main HP. Setelah kayak gitu, kita beralasan gak ada waktu untuk baca Quran. 5 jam, 6 jam bisa dipakai untuk main HP, setengah jam gak bisa diluangkan untuk membaca Al-Quran. Tuh sampai kapan kita seperti ini? Kita harus berani mengambil keputusan. Terutama kita mulai dengan istri kita dulu. Nanti baru ke anak-anak kita. Ya. Karena kita harus jadi role model. Ya. Kita bikin kesepakatan sama istri kita. Pokoknya ada waktu-waktu yang kita gak boleh pegang HP, misal. Ya. Contohnya kapan? Pas lagi makan. Lagi apa? Makan. Makan pagi, makan siang, makan malam, atau makan sore. Bikin kesepakatan. Ayo, pokoknya ketika makan gak boleh ada yang pegang HP. Ini latihan. Kan gak enak banget kan? Momen kehangatan makan berubah menjadi sunyi, senyap, dingin. Masing-masing senyum-senyum kepada HP-nya. Cemberut sama pasangannya. Kan gak asyik. Dah, kita kurangi. Kapan lagi kita kurangi? Waktu istirahat. Kapan tuh? Waktunya tidur siang sama tidur malam. Bilang sama istri kita, pokoknya ya jam isya, habis isya HP diapain? Dikeluarin dari mana? Dari kamar. Kan ada sebagian orang HP-nya masuk kamar. Akhirnya mau tidur itu wajahnya bersinar terang. Glowing. Yang satu menghadap ke utara, yang satu menghadap ke selatan. Kak asik banget rumah tangga seperti itu. Gak ada bercengkerama, gak ada obrolan ringan. Rasulullah SAW sebelum tidurnya beliau akan berkomunikasi dengan istri-istrinya sesaat. Setelah itu segera istirahat. Banyak di antara kita pola hidup kita udah gak sehat, udah gak sesuai aturan. Waja'alna layla libasa. Dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian. Waktu yang sangat ideal untuk istirahat. Banyak di antara kita menjadikan malam sebagai waktu untuk begadang. Mending kalau begadangnya untuk baca Quran, enggak untuk main HP. Enggak tahu sampai kapan setiap harinya. Udah, ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua. Agar hati kita bisa fokus dalam kebaikan, maka langkah yang kedua, jaga panca indera kita. Apa yang kedua? Jaga panca indera kita. Panca indera itu contohnya apa? Mata, telinga, mulut. Contoh, ini contoh. Terutama tiga hal ini. Jaga panca indera kita supaya apa? Supaya hati kita terjaga. Jadi sampah yang masuk ke hati kita lewat mana? Ya lewat tiga hal itu. Sampahnya kalau enggak lewat mata, ya lewat telinga. Kalau enggak lewat telinga, ya lewat mulut. Jangan biarkan hal-hal tidak bermanfaat, bahkan yang membahayakan, masuk ke dalam hati kita tanpa kontrol. Dikontrolnya lewat mana? Lewat pintu masuk ke dalam hati. Pintunya tadi, saya bilang, kurang-kurangnya ada tiga tadi. Pintu mata, pintu telinga, pintu mulut. Pintu mata, ini yang paling susah di zaman kita. Kalau dulu orang mau nonton film harus pergi ke bioskop. Itu pun harus jinjit-jinjit. Tahu jinjit-jinjit. Biar dianggap umurnya udah 17 tahun. Ya. Jinjit, tahu jinjit? Jinjit bahasa Indonesianya apa? Ya jinjit lah. Dia aslinya pendek, biar kelihatan udah tinggi, dia jinjit gitu. Di depan loket. Ya. Loket beli apa? Tiket. Dulu, kalau sekarang mau nonton film, tinggal buka HP. Nyari wifi, gratis. Ya. Kalau nggak nemu, nyuri wifi tetangga. Ya. Bobol apanya? Passwordnya. Jangan dipikir ketika mata kita biarkan untuk melihat hal-hal yang tidak pantas untuk kita lihat, itu tidak berpengaruh kepada hati kita. Oh, sangat berpengaruh kepada hati kita. Makanya tidak sedikit orang yang ketika sholat, yang dia pikirkan adalah film yang barusan dia tonton. Bayangin, lagi sholat mikirin apa? Film. Pekan depan kayaknya kelanjutannya gimana ya? Kenapa? Karena dia biarin matanya. Dia bebasin matanya untuk melihat sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat. Akhirnya efek lagi. Sama, telinga kita juga demikian. Telinga dibiarin kemasukan apa? Musik, kemasukan gosip. Dibiarin dengerin rumpian antar para? Antar para? Bapak atau ibu? Ya, sama aja. Cuman biasanya kalau ibu-ibu itu ngerumpiin siapa? Lingkungan RT. Ya. Semua orang yang ada di RT itu kena semua, kecuali dirinya. Itu ibu-ibu. Kalau bapak-bapak ngerumpiin apa? Ngerumpiin ustadznya. Ngerumpiin ustadznya. Akhirnya hatinya pun kotor. Hatinya dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang tidak seharusnya disimpan di dalam hati kita. Ya. Baca berita yang bikin hati jadi gelisah. Ya. Banyak di antara kita merasa enggak merasa kudet kalau enggak baca berita. Jadi merasa enggak banget kalau ketemu sama teman kok kemudian enggak update tentang berita politik, berita ekonomi, berita ini. Dan seringkali yang disajikan itu adalah bad news atau good news. Bad news. Dan biasanya justru berita buruk dijadikan berita baik, karena biasanya itu yang laku. Akhirnya kita baca, ada pembunuhan, ada perselingkuhan, ada perampokan, ada ini, ada itu. Akhirnya besoknya gak jadi berangkat ke masjid. Takut di begal. Hatinya dipenuhi dengan hal-hal yang negatif. Bukan berarti gak perlu baca berita. Seperlunya aja. Masa dikit-dikit selalu baca berita. Update berita, gak update Quran. Syekh Razzaq Al-Badr Hafizahullah Ta'ala, seingat saya beliau pernah menyampaikan, bismillah, sebuah statement yang kira-kira bunyinya kayak gini. Andaikan intensitas kita, apa artinya intensitas? Tingkat keseringan, ya, tingkat keseringan. Andaikan intensitas kita untuk membuka Al-Quran seperti intensitas kita dalam membuka HP, maka akan terjadi perubahan dahsyat di dalam kehidupan kita. Kita ulangi ya. Apa tadi? Seandainya intensitas kita untuk membuka Al-Quran seperti intensitas kita untuk membuka HP, niscaya akan terjadi perubahan dahsyat dalam kehidupan kita. Apakah sudah terjadi perubahan dahsyat dalam kehidupan kita? Belum. Kenapa? Karena lebih sering buka HP daripada buka Al-Quran. Ya. Sudah berapa ini?
2: Dua.
1: Ya. Lisan juga sama. Ya. Kalau ketemu sama orang, dia ngajak kita untuk ngerumpi, kalau bisa kita alihkan, maka kita alihkan. Kita alihkan secara halus. Kalau enggak bisa secara halus, maka secara tegas. Ya. Jadi kalau kita sudah berusaha arahkan nih, dia ngomong yang enggak-enggak nih, terus kita arahkan. Ngomong enggak-enggak tuh. Misalnya ngomongin ustadznya, rumah tangga ustadznya. Ya. Kemudian kita alihkan nih, ngomongin harga cabai gitu. Pokoknya gimana caranya supaya dia teralihkan. Kok enggak mempan, balik lagi, kita tegas. Maaf ya, tolong deh jangan ngomongin orang lain deh. Jangan ngomongin aib orang lain. Kalau dia enggak mau juga, apa yang kita lakukan? Tinggalin. Ngapain kita di situ? Buat apa kita di situ? Kita harus tegas, latih diri kita untuk seperti itu. Itu di dunia nyata atau di dunia maya? Dua-duanya. Sekarang obrolan sering pindah dari dunia nyata ke dunia maya. Ada enggak di grup-grup isinya ngerumpi? Banyak. Anak pernah suatu saat gitu kan, lagi bulan Ramadan kalau enggak salah, atau di luar Ramadan, lupa. Anak masuk dalam sebuah grup. Kemudian grup itu awalnya sih, ya awalnya mungkin membahas tentang sebuah hal yang mungkin kurang layak dilakukan oleh seseorang. Tapi keterusan, ya, sampai ngerembet ngomongin tentang keluarganya, tentang istrinya, tentang anaknya. Saya ingat itu. Udah deh, ini kita lagi bulan Ramadan, kita baca Quran kayak atau ngapain. Masih lanjut aja. Udah, mendingan apa? Keluar, ngapain gitu. Awalnya kita gak tahu aib-aib tersebut, akhirnya gara-gara dalam grup itu mau gak mau jadi tahu dong. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, jaga niat dalam setiap aktivitas. Jaga niat dalam setiap aktivitas. Ustaz, gimana kita mau mikirin Allah terus, lawong kita harus kerja. Sudah tadi ya? Kita kan gak mungkin Ustaz di masjid terus, sholat terus, baca Quran terus. Kita kan punya anak, punya istri yang harus kita nafkahin. Kita kan juga harus olahraga, ya. Kita harus tidur. Gimana kita suruh ingat Allah terus? Ah, di sinilah jawabannya. Jaga apa? Niat dalam setiap aktivitas. Dua orang melakukan hal yang sama, akan tetapi kedudukan kedua manusia itu di hadapan Allah berbeda. Dua orang melakukan hal yang sama. tapi kedudukannya di sisi Allah berbeda. Karena apa? Nih ya. Si A kerja, kerja, kerja, kerja. Si B kerja, kerja, kerja. Sama? Sama. Sama-sama apa? Kerja. Tapi si A di hadapan Allah enggak ada harganya. Si B sangat istimewa di sisi Allah. Kenapa? Karena si A kerja, kerja, kerja hanya untuk mengumpulkan harta. Hanya untuk mengejar kemewahan. Hanya untuk gonta-ganti HP. Hanya untuk gonta-ganti kendaraan. Hanya untuk gonta-ganti modifikasi motor. Dia kerja, kerja, kerja, duitnya hanya untuk itu. Gak peduli anaknya udah makan apa belum. Dia kerja buat apa? Biar bisa beli rokok. Padahal anak istrinya makan kerupuk. Coba kalau rokoknya duitnya dipakai buat beli lauk, minimal anak makan telur. Dia lebih rela anaknya makan kerupuk demi bisa ngerokok. Jadi dia kerja untuk bisa beli rokok. Si A. Si B enggak. Kenapa dia bekerja? Karena dia berniat dengan kerja ini dia menunaikan kewajiban Allah. Apa itu? Menafkahi keluarga. Ternyata masih lebih. Masih lebih. Maka dia niatkan itu untuk sedekah. Dia niatkan duitnya ini untuk wakaf. Maka dia kembangkan bisnisnya. Hari ini dia punya satu mall. Besok 2 mall. Besoknya 3 mall. Untuk apa? Supaya infaknya lebih banyak. Si A dan si B sama atau beda? Beda. Sama-sama bekerja. Karena niatnya berbeda, akhirnya kedudukannya di hadapan Allah pun berbeda. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, aktivitas rumah tangga, contohnya masak, nyuci, beres-beres, apa lagi, ngantar anak sekolah, ini semuanya aslinya adalah aktivitas duniawi. Tapi ketika dia niatkan itu untuk mencari pahala dari Allah, maka capeknya dia, letihnya dia tidak akan mempengaruhi suasana hatinya. Karena semuanya dia lakukan lillah. Dia cuci baju suaminya, dia setrika baju suaminya, supaya nanti ketika dia berangkat ke masjid, suaminya itu pakai baju yang wangi, yang licin. Ya, dia bersihkan rumahnya supaya nanti suaminya pulang dalam keadaan nyaman, kemudian ridho kepada istrinya. Ya. Dia didik anak-anaknya dalam rangka mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua dari kita akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang amanah kepemimpinan yang Allah berikan kepada kita. Istri, kita olahraga, makan, tidur, bisa berubah jadi pahala? Bisa. Atau nge-gym, bisa berubah jadi pahala? Bisa. Beda antara orang yang nge-gym sekedar supaya suspek, supaya apa namanya ini, keker, pelkendung, pelkendung,
0: ininya apa namanya?
1: Apa? Bisep.
0: Bisep. Ya. Menonjol. Sehingga bisa nakut-nakutin orang.
1: Antara orang yang kayak gini dengan orang yang nge-gym supaya tubuhnya sehat, bisa bantuin kerjaan rumah istrinya, bisa bantuin nenek-nenek yang bawa belanjaan banyak. Nenek-nenek. Nenek-nenek.
0: Giliran mbak-mbak dibantuin.
1: Supaya tubuhnya kuat buat bantuin bersihin masjid. Walaupun bukan marbot.
0: Emang yang boleh dapat pahala bersih-bersih masjid cuma marbot.
1: Kita olahraga supaya sehat, berangkat duluan ke masjid. Sampai di masjid kita bersihin apa yang bisa kita bersihin. Kita gosok kamar mandinya. Bukan untuk bikin konten. Tapi betul-betul saya pengen nih bersyukur atas kesehatan tubuh saya. Kita olahraga untuk itu. Itu olahraganya lillah. Aktivitas kita lari, aktivitas kita treadmill, aktivitas kita ngangkat barbel. Itu semuanya akan ditulis sebagai pahala. Kalau niatnya benar. Tidur pun sama, makan pun juga sama. Jadi ternyata kita bisa mengingat Allah. Gak hanya dalam tanda kutip saat sholat. Gak hanya dalam tanda kutip saat baca Quran. Tapi kita juga bisa mengingat Allah ketika kita bekerja. Ketika kita berolahraga. Ketika kita istirahat. Ketika kita makan. Ketika kita minum. Saat kita niatkan itu semuanya lillahi ta'ala. Dengan seperti itu. Hati kita biiznillah dengan izin Allah akan diisi dengan kebaikan. Kita ulangi, ada berapa langkah?
2: Tiga.
0: Yang pertama? Tentang zikir. Yang kedua? Jaga panca indera. Yang ketiga? Jaga niat setiap aktivitas. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Oke? Okay? Wa jazakallahu khairan.
3: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi
4: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
5: إذاعة القرآن الكريم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: atas 70 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Tanya jawab.
2: Bolehkah seorang kepala keluarga memberi syarat yang memberatkan untuk ikhwan yang mengkhitbah putrinya? Ini sepertinya curcol, Ustaz. Seperti harus sudah mapan secara ekonomi, punya rumah, kendaraan, dan lain-lain. Yang mana masalah rezeki, bukankah sudah ada yang menjamin, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting ikhwannya mau berusaha. Fadal, Ustaz.
3: Ini fikih, ini Ustaz Arifin. Ustaz Arifin.
2: Begitu, Ustaz. Iya.
3: Fadal Ustaz Arifin.
4: Ya. Murah dan mahal, berat ringan itu sesuatu yang abstrak dan kondisional, sesuai dengan kondisi yang menghadapinya. Orang kaya raya dimintai syarat maharnya 100 juta murah, maharnya 1 miliar murah karena duitnya ratusan triliun, itu murah itu. Tapi orang miskin 1 juta pun mahal, karena dia mampunya ngasih mahar hanya seperangkat sholat, belinya di pasar tradisional harganya 200 ribu, itu sudah kerja mungkin sekian hari ya. Sehingga ini pertanyaan yang abstrak sekali, sehingga tidak bisa dikatakan general ya. Memang bisa jadi tidak layak Anda melamar putrinya dia, karena setiap orang itu ingin bahagia, atau dalam bahasa fikihnya namanya kafa'ah, yang sekufu, yang selevel. Nah kalau orang miskin melamar anaknya orang kaya, nanti walimahnya di gedung ya, kata dia, Pak, sewa gedungnya saja 50 juta Pak, 50 juta seluruh modal yang saya punya. Ya kalau 50 juta sewa gedung, habis modal saya ya. Sehingga kita juga harus diri kafa'ah di kalam rolam itu mu'tabar, karena orang menikah itu sekali lagi ingin bahagia, ingin diberi kecukupan, dia ingin dinafkahi sebagaimana dia juga siap untuk berbakti ya. Kemudian yang kedua, kalau memang sebetulnya sudah sekufu namun kadang syaratnya memang berlebih, maka yang ini namanya kalau si anak wanita rela dinikahi tapi orang tuanya mencegah, itu masuk kriteria adl ya, boleh perwalian dipindahkan kepada wali selanjutnya atau wali hakim. Normalnya wanita selevel dia, strata sosialnya, kecantikannya, level pendidikannya, ya mas kawin seperangkat sholat dengan emas mungkin 5 gram 10 gram sudah wajar, dia mintanya emas setengah kilo, tentu itu sudah berlebihan, maka ini bisa masuk kriteria adl. Sehingga saya tidak ingin membela calon mempelai pria dan juga mempelai wanita, objektif. Kita harus tahu diri, kita tidak boleh mendzalimi wanita, tidak boleh merampas hak wali yang punya kriteria agar putrinya bahagia, namun juga tidak boleh membebani kaum pria dengan sesuatu yang berlebih, karena murah atau mahal itu sesuatu yang relatif ya. Wallahu ta'ala alam.
2: Allah ibarik fikum.
5: Membawa tanah Mekah ke tanah air. Daerah Mekah dan Madinah merupakan tanah haram yang memiliki hukum khusus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, yaitu Mekah, yang telah menjadikannya suci, dan kepunyaannya lah segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surat An-Naml, ayat 91. Dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rahasia penamaan Mekah dengan tanah haram. Sesungguhnya kota ini Allah memuliakannya pada hari penciptaan langit dan bumi. Dia adalah kota suci dengan dasar kemuliaan yang Allah tetapkan sampai hari kiamat. Belum pernah Allah halalkan berperang di dalamnya sebelum

Dan Allah tidak halalkan bagiku untuk memerangi penduduknya kecuali beberapa saat di waktu siang, yaitu ketika Fathu Mekah. Selanjutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hukum yang berlaku sebagai konsekuensi Allah jadikan tanah ini sebagai kota haram. Beliau bersabda, yang artinya, dia haram dengan kemuliaan yang Allah berikan sampai hari kiamat. Tidak boleh dipatahkan ranting pohonnya, tidak boleh diburu hewannya, tidak boleh diambil barang hilangnya kecuali untuk diumumkan, dan tidak boleh dicabut rerumputan hijaunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apakah mengambil tanah atau kerikil di Mekah maupun Madinah termasuk dalam cakupan hadis ini? Ulama berbeda pendapat mengenai hukum mengambil tanah di Mekah atau Madinah kemudian dibawa ke luar daerah. Pertama, dibolehkan mengambil tanah atau kerikil kota Mekah atau Madinah keluar daerah. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan ulama Hanafiyah. Mereka beralasan bahwa tidak ada dalil yang melarang hal ini. Sehingga kembali kepada hukum asal, yaitu mubah. Sementara hadis tentang haramnya daerah Mekah dan Madinah itu berlaku untuk selain tanah, seperti pepohonan, binatang, dan yang lainnya. Kedua, makruh mengambil tanah atau kerikil kota Mekah atau Madinah keluar daerah. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama, diantaranya Syafi'iyah dan Hambali. Mereka berdalil dengan pernyataan Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Ibnu Jasir mengatakan, Imam Ahmad mengatakan, tidak boleh mengeluarkan tanah Madinah. Ini juga yang dinyatakan Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Tidak boleh mengeluarkan kerikil Mekah keluar kota Mekah. Dalam kitab Al-Muntaha dinyatakan, makruh membawa keluar tanah dan kerikil di daerah haram keluar daerah haram. Mufidul Anam fi Tahrir Ahkam lil Hajj. Al-Mubarakfuri menukil keterangan Al-Muhib At-Tabari yang menjelaskan, diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa keduanya memakruhkan membawa keluar sedikit pun tanah dan kerikil Mekah ke daerah halal, Mur'atul Mafatih. Ketiga, haram membawa keluar tanah atau bebatuan di kota Mekah membawanya ke tanah air, maka dia bisa melakukan tahapan berikut. 1. Bertaubat dan memohon ampun kepada Allah karena telah melakukan kesalahan. 2. Mengembalikan tanah atau bebatuan, baik dikembalikan sendiri atau dititipkan orang lain. 3. Jika tidak mampu mengembalikannya, bisa diletakkan di tempat manapun yang suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Allah tidak membebani jiwa kecuali sebatas kemampuannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Dalam ensiklopedia Islam dinyatakan, Syafi'iyah menegaskan haramnya membawa keluar tanah atau bebatuannya dari daerah haram. Juga tidak boleh membuat kreasi dari tanah Mekah, misal dibuat jadi kendi. Jika dibawa keluar tanah haram, maka wajib mengembalikannya. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Al-Mawardi mengatakan, jika dia membawa keluar bebatuan dari daerah haram atau sebagian tanahnya, maka dia wajib mengembalikannya ke tempat semula dan mengembalikannya ke tanah haram. Al-Hawi Fil-Fiqh Al-Syafi'i. Demikian, Allahu A'lam.

0: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kemarin kita sudah mengawali pembahasan tentang bab berbakti kepada kedua orang tua. Kita bawakan sebuah ayat dalam Al-Quran. Kali ini kita akan membacakan hadis yang pertama yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Hadis ini disampaikan oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla." Kata Abdullah bin Mas'ud, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Ini menunjukkan bahwa saat kita ingin melakukan sesuatu, apalagi itu terkait dengan amalan, ibadah, kita harus mencari ibadah apa yang paling dicintai oleh Allah. Jadi dalam beramal itu bukan apa yang kita sukai, tapi apa yang disukai oleh Allah. Karena yang akan memberi pahala siapa? Allah. Bukan apa yang sesuai dengan selera kita. Beramal itu sesuai dengan apa yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka begitu mendapatkan pertanyaan seperti itu, Nabi SAW menjawab, qala as-salatu ala waqtiha. Pertama, kata Nabi SAW, sholat tepat pada waktunya. Rasulullah SAW mengawali nasihatnya ini dengan menyebutkan hak Allah Azza wa Jalla. Allah yang menciptakan kita, yang memberi kita rizki, yang memberi kita segala-galanya, memiliki hak yang paling besar atas manusia. Dan salah satu hak yang terbesar setelah tauhid adalah sholat lima waktu. Dan sholat lima waktu itu dikerjakan bukan asal-asalan, tapi dikerjakan sesuai dengan aturan yang sudah digariskan dalam agama kita. Salah satu aturan itu adalah tepat waktu. Begitu azan dikumandangkan, maka seluruh aktivitas yang lain bisa ditunda, tapi sholat itu yang harus didahulukan. Inilah amalan pertama yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian setelah mendapatkan jawaban seperti itu, Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Tsumma ayyun?" Terus apalagi wahai Nabi? Setelah sholat lima waktu terus apalagi? Maka Nabi SAW menjawab yang keduanya, "Tsumma birrul walidain." Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Setelah Nabi SAW menjelaskan tentang hak Allah, maka Nabi SAW menjelaskan tentang hak manusia. Kalau tadi hablum minallah, sekarang hablum minannas. Manusia yang paling berhak untuk engkau baiki adalah kedua orang tuamu. Sehingga di sini pertama kali disebutkan orang tua. Siapa yang punya kewajiban untuk berbakti kepada orang tua? Anak. Laki-laki atau perempuan? Anak laki-laki atau perempuan? Dua-duanya. Siapa bilang yang wajib berbakti cuma anak laki-laki saja? Anak perempuan pun juga punya kewajiban berbakti kepada orang tua. Semua anak, mau laki-laki, perempuan, mau ragil, mau barep, mau nomor satu, nomor dua, semuanya punya kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, terus apa lagi wahai Nabi? Terus apa lagi? Maka Nabi SAW menjawab, "Tsummal jihadu fi sabilillah." Setelah itu engkau punya amalan yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu berjihad di jalan Allah, membela agama Allah. dengan potensi apapun yang kita miliki. Ada yang bisa dengan nyawanya, ada yang bisa dengan hartanya, ada yang bisa dengan tubuhnya, ada yang bisa dengan pikirannya. Masing-masing dari kita harus berjuang untuk membela agama Allah Azza wa Jalla. Berarti di sini kita bukan hanya memikirkan urusan pribadi kita saja, tapi kita juga harus memikirkan urusan agama kita. Apa yang bisa saya berikan untuk agama ini? Namun jihad itu nomor tiga. Setelah apa? Birrul walidain, terus sholat lima waktu. Sehingga dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ada seorang sahabat pernah minta izin kepada Nabi SAW untuk ikut berjihad. Maka apa kata Nabi SAW? Ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Pemuda itu mengatakan, iya masih hidup. Apa kata Nabi? Fafihima fajahid. Berarti kalau kayak gitu, jihadmu itu berbakti kepada kedua orang tuamu. Bayangkan mau berangkat jihad fisabilillah, begitu ditanya masih punya kedua orang tua, maka Nabi SAW mengatakan, berjihadlah untuk berbakti kepada kedua orang tuamu. Saking pentingnya birrul walidain. Sudah? Terus Ibnu Mas'ud melanjutkan, haddatsani bihinna. Nabi SAW sendiri yang menyampaikan kepadaku tiga hal tersebut. Ini untuk memastikan bahwa Ibnu Mas'ud menyampaikan ini bukan dari pendapat pribadinya, tapi ini langsung dari Nabi SAW yang menyampaikan. Terus beliau mengatakan, walau istazadtuhu lazadani. Kalau aku minta lagi, itu kan terus apa lagi, terus apa lagi, terus apa lagi, sampai berapa kali? Tiga kali. Kata Ibnu Mas'ud, kalau saya minta lagi, terus apa lagi wahai Nabi? Niscaya Nabi akan ngasih jawaban yang keempat, yang kelima, dan seterusnya. Terus kenapa Ibnu Mas'ud tidak menyampaikan yang keempat, bertanya yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan seterusnya? Inilah etika seorang murid kepada guru. Seorang murid ketika tanya kepada gurunya, dia harus memperhatikan kondisi gurunya. Jangan sampai pertanyaan ini membuat gurunya jadi bosan, ya, pakaian banget, kulit takon, ya. Harus kita memperhatikan kondisi guru kita, sebagaimana Ibnu Mas'ud memperhatikan kondisi siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah hadis yang pertama. Besok insyaAllah kita akan membahas hadis yang kedua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Ikhwan hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan tawadhu. Kali ini ada sebuah hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman tawadhu'a fi ghairi manqasah." Sungguh beruntung orang yang tawadhu tanpa melakukan perkara yang merendahkan dirinya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani. Para ulama khilaf tentang kesahihan hadis ini. Sebagian ulama menghasankan seperti Ibn Abdul Bar, ya, dalam Al-Isti'ab menghasankan hadis ini. Kemudian dinukil juga oleh Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Sementara Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mendhaifkan hadis ini karena dalam sanadnya ada permasalahan. Ala kulli hal, meskipun hadis ini dhaif, tapi maknanya benar, yaitu Rasulullah SAW mengingatkan, tuba liman tawadhu'a fi ghairi manqasah. Beruntung bagi orang yang tawadhu dengan syarat fi ghairi manqasah, yaitu jangan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang akhirnya menghinakan dirinya. Kita tawadhu merendah, tapi tetap harus menjaga izzah. Izzah sebagai seorang mukmin, izzah sebagai seorang penuntut ilmu. Tawadhu ada batasannya, ya, tidak sampai kita menghinakan diri kita, tidak sampai kita menjadi bahan olok-olokan orang. Di antaranya seperti seseorang yang dia ingin tawadhu, maka menceritakan kekurangan-kekurangannya banyak. akhirnya orang menjadi menghina dia ya, karena tahu banyak aibnya ya. Mungkin maksud dia untuk tawadhu, maksudnya jangan angkat saya ini masih banyak aibnya. Terlalu banyak aib yang dia ceritakan tentang dirinya. Akhirnya orang pun menghinakan dia dan orang pun merendahkan dia. Karena tawadhu bukan ini maksudnya. Tawadhu yaitu seorang lemah lembut kepada yang lain, menghargai yang lain, sayang kepada yang lain, itu maksudnya tawadhu. Yaitu khafdul janah, tidak merasa tinggi, itu maksudnya tawadhu. Tapi bukan berarti kita tawadhu sampai merendahkan dan menghinakan diri. Misalnya pakai pakaian yang kumal misalnya, atau melakukan hal-hal yang di luar kewajaran hanya untuk menyatakan diri kita adalah seorang tawadhu. Akhirnya kita direndahkan. Bukan ini maksud dari syariat. Jadi intinya seorang tawadhu tetap menjaga izzah, yaitu kemuliaan dirinya. Makanya tawadhu ini mirip dengan dha'ah. Kalau dha'ah yaitu seorang merendahkan diri sampai terhina. Sama halnya dengan al-izzah, kemuliaan, kibir, kesombongan. Ya, sama-sama seorang tetap menjaga kemuliaannya, tapi ada orang menjaga kemuliaannya dengan kesombongan, ada orang menjaga kemuliaan dengan izzah, tidak sombong. Ya, tetap aja dia menjaga dirinya sebagai seorang berut ilmu, dia jaga harga dirinya, tidak melakukan perbuatan yang memalukan, tapi dia tidak sombong. Sama, seorang tawadhu, tapi jangan menghinakan diri, merendah diri, tapi jangan menghinakan diri. Demikian juga, menjaga kemuliaan izzah, tapi jangan sombong. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bisa menjadikan kita hamba-hambanya yang tawadhu dengan tetap menjaga kemuliaan dirinya.

0: Mutiara Nasihat.
1: Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Salah satu orang mukmin yang akan bahagia di akhirat adalah orang dengan karakter mampu menahan amarah, padahal dia mampu melampiaskan amarah tersebut kepada pihak yang dimarahinya. Tapi dia tahan, dia tidak lampiaskan, dia melakukan upaya syar'i untuk meredam kemarahannya. Orang yang seperti ini tak diragukan lagi orang yang bertakwa, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran tentang orang-orang yang bertakwa, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya, terus memaafkan kesalahan manusia, dan Allah menyukai, mencintai orang-orang yang ihsan, yang berbuat kebaikan. Ini orang yang bertakwa. Nasib orang seperti itu